0: nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi generasi muda. Momentum ini menjadi refleksi bersama agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan Ibtu Heru Prasetyo, Wakapolsek Pare, Polres Kediri, usai menjadi inspektur upacara peringatan hari lahir Pancasila di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Dalam upacara disampaikan amanat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BBIP Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.
1: Pancasila ini merupakan nomor satu bangsa serta fondasi pertama dunia. Kami harapkan agar nanti kita juga bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan hal ini, generasi muda kita harus selalu tampil aktif serta memberikan inovasi yang terbaik ke depannya untuk menciptakan suatu Indonesia yang jauh lebih baik.
0: Sementara Prasetyo Iswahyudi, Camat Badas Kabupaten Kediri mengatakan, upacara Hari Lahir Pancasila diikuti seluruh ASN, kelembagaan desa, pihak sekolah dan siswa, ormas, dan organisasi keagamaan.
2: Dengan nilai Pancasila, diharapkan kita selaku generasi penerus bangsa bisa menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pasal pahidup bangsa untuk kemudian bisa menyatukan atau berperan dalam perdamaian di kancah dunia.
0: Dalam amanat BPIP RI menyebutkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhan di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Masyarakat diajak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui hal sederhana seperti saling menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar warga. Dengan semangat Hari Lahir Pancasila diharapkan generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter kuat, berintegritas, serta mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Heri Susanto melaporkan.
3: Ketua Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksananya lebih tertib, terawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Elina Zara melaporkan.
4: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina.
5: Ketua Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh membentuk kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksanaannya lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi. Melalui mekanisme tersebut, proses penunjukan pelaksana maupun penerima Badal Haji diharapkan lebih jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, Timwas juga mengapresiasi kesiapan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH yang telah mendapat pelatihan khusus untuk mendampingi jemaah lansia dan disabilitas selama pelaksanaan ibadah haji.
4: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
5: Anggota Timwas Haji DPR RI Budi Sulistiono menyampaikan sejumlah kendala teknis masih ditemui selama penyelenggaraan haji tahun ini. Timwas mencatat jarak pemondokan jemaah di Mekah yang mencapai 7 hingga 8 km dari Masjidil Haram masih menjadi tantangan terutama bagi jemaah lansia dan berkebutuhan khusus. Selain itu, saat puncak ibadah haji di Arafah, ditemukan beberapa fasilitas tenda yang belum berfungsi optimal seperti pendingin ruangan yang tidak beroperasi dan kebocoran pipa air yang menyebabkan sebagian jemaah berada di luar tenda.
6: Itu yang harus disempurnakan. Dan apa yang saya berikan catatan adalah untuk penyempurnaan. Ya, ya saya harus menilai bahwa ini ada kementerian tersendiri dibanding dengan dirjen. Ya, otomatis kementerian ini akan lebih fokus, lebih konsen untuk melaksanakan. Dan kalau ini dilakukan mungkin 2-3 tahun lagi, ini akan lebih sempurna.
5: Meski masih terdapat sejumlah catatan perbaikan, Timwas Haji DPR RI menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Kehadiran kementerian yang secara khusus menangani urusan haji dinilai membuat proses pengelolaan dan pelayanan jemaah menjadi lebih fokus. Timwas berharap berbagai masukan dan evaluasi yang dihimpun selama musim haji tahun ini dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI.

0: Ya, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan. Barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan powerbank tidak boleh disimpan di dalam atau dimasukkan ke dalam bagasi sesuai aturan penerbangan. Hal itu dikatakan Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal. Ihsan mengingatkan pemulang jemaah gelombang pertama dari Makkah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang, sementara jumlah gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni. Berikut keterangan Ihsan Faisal.
1: Seperti misalkan di bagasi itu tidak boleh membawa cairan ya. Nah biasanya kan
2: melaksanakan haji di usia yang
0: Dan pendengar, sementara itu dalam pemulangan jemaah haji di sejak 30 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijrah, kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Ihsan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke tanah air. Kloter pertama jemaah haji Indonesia asal Kota Bekasi dini hari tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi yang langsung disambut oleh seluruh PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Dani Sumpena. Dani.
4: Ya. Pendengar, setelah melaksanakan ritual ibadah haji, para jemaah haji secara bertahap kembali dipulangkan dari tanah suci ke tanah air. Sebanyak 440 jemaah haji kloter pertama asal Kota Bekasi, pukul 02.30 tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam sebelum dipulang ke rumah masing-masing. Kedatangan kloter pertama asal Kota Bekasi ini tidak utuh karena satu orang jemaah haji harus ditunda kepulangannya karena sakit. Kabid Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI mengatakan, kepulangan satu orang jemaah haji yang sakit itu tergantung kondisi kesehatan jemaah tersebut dan akan dipulangkan dengan kloter berikutnya.
5: Yang datang di KS01 ada satu yang ketinggalan dikarenakan sebelum berangkat ternyata teridentifikasi penyakit menular. Nah ini beresiko terhadap penularan jemaah atau penumpang lainnya dalam satu pesawat, sehingga saat ini oleh KKHI sana dilakukan karantina dulu.
4: Kedatangan kloter pertama ini disambut seluruh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi di depan gedung Arafah, di mana jemaah haji turun dari bis yang membawanya dari Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji di tanah air untuk kloter 2 asal jemaah dari Kota Depok dijadwalkan pukul 01 dini hari nanti dan tiba di Debarkasi pukul 04.25 besok subuh. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih Dani. Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Batam dengan formasi tidak lengkap karena adanya 2 jemaah haji yang sakit sehingga harus dirawat dan 1 jemaah haji yang meninggal di akhir pelaksanaan ibadah haji. Ahmad Rifai melaporkan. Rifai.
6: Sebanyak 442 jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Riau yang tergabung dalam Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Asrama Haji Batam pada Senin 1 Juni 2026 petang. Jemaah haji gabungan Kota Batam, Kabupaten Lingga, Bintan, dan Kota Tanjung Pinang ini terlihat memasuki asrama haji pada pukul 19 setelah mendarat di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Ketua Rombongan Kloter 1 Jemaah Haji Debarkasi Batam, Asril Arif, mengungkapkan seluruh ibadah berjalan dengan lancar. Para jemaah pun dikatakan Asril menjalankan ibadah dengan penuh sukacita. Nah, Asril mengungkapkan dari jumlah total sebanyak 445 jemaah, 442 diantaranya telah tiba di Batam pada Senin kemarin. Sementara 3 lainnya dinyatakan ditunda karena 1 jemaah meninggal dunia dan 2 lainnya dalam keadaan sakit. Pendengar, adapun jemaah yang meninggal

0: meninggal dunia pada kloter 1 ialah jamaah atas nama almarhum Ahmad Fajar yang merupakan jamaah asal Linja. Almarhum sebelumnya sehat dan sempat menyelesaikan ibadah lempar jumroh dan membantu jamaah lainnya sebelum terjatuh dan meninggal dunia. Pada kesempatan tersebut, seluruh jamaah haji kloter 1 telah mengumpulkan dana untuk duka cita terhadap keluarga yang ditinggalkan.
1: Iya. Rifai, kami kurang bisa mendengar dengan baik apa yang disampaikan narasumber. Mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
0: Baik, baik. Sementara dua lainnya yang ditunda karena dalam keadaan sakit adalah jamaah haji dengan nama Latifah binti Abdul Latif dan Siti Rahil, yang keduanya sama-sama berasal dari Kota Tanjung Pinang dan akan kembali ke tanah air setelah kondisinya dinyatakan sehat. Nah, pada kedatangan jamaah haji kloter 1 yang menginjak petang hari kemarin, jamaah haji yang berasal dari Batam langsung diperbolehkan pulang setelah seremonial pelepasan yang dilakukan Senin 1 Juni 2026 malam kemarin. Sementara itu, jamaah asal luar daerah seperti Tanjung Pinang, Lingga, dan juga beberapa daerah lainnya di Kepulauan Riau itu menginap satu malam di asrama haji untuk kembali ke daerah asalnya pada pagi hari ini. Sekian laporan dari saya, Ahmad Rifai Kasim, dari Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kita kembali ke Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi melalui berbagai reformasi strategis di tengah berbagai tantangan. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi yang selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus.
3: Laporan khusus. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4: Transformasi ekonomi menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini mencakup penguatan ekonomi desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, hilirisasi sumber daya alam hingga reformasi tata kelola ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perubahan dasar yang dilakukan pemerintah membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak. Menurutnya pembangunan ekonomi harus kembali berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan pemerataan kesejahteraan.
3: Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan, penghidupan, dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu.
4: Salah satu tantangan terbesar dalam transformasi ekonomi adalah memperbaiki tata kelola sektor strategis yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai celah. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memastikan sumber daya nasional dapat memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah mulai melakukan pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu. Kebijakan ini diharapkan dapat menutup praktik-praktik yang merugikan negara seperti under-invoicing, transfer pricing, maupun pelarian devisa hasil ekspor.
5: Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan 3 komoditas strategis yang merupakan juga 3 ekspor terbesar kita. Yang pertama adalah batu bara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferroalloy. Nah, ekspor komoditas SDA ini dilakukan melalui satu pintu yaitu BUMN Ekspor dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia Persero atau PT DSI, dan ini akan dilakukan ekspor SDA strategis dengan mekanisme ekspor satu pintu dan pengawasan. ekspor serta kualitas dan validitas data ekspor agar terlaksana lebih baik.
4: Meski demikian, upaya memperbaiki tata kelola dan menutup kebocoran ekonomi diperkirakan tidak lepas dari berbagai tantangan, sebab reformasi yang dilakukan menyentuh kepentingan ekonomi yang selama ini telah berlangsung bertahun-tahun. Pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai, langkah pemerintah memperkuat pengawasan dan tata kelola merupakan kebijakan yang tepat. Namun menurutnya reformasi tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan baru. Ia juga menyoroti masih kuatnya konsentrasi penguasaan ekonomi pada kelompok tertentu yang berpotensi menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan manfaat pembangunan.
6: Kalau mau cepat, ya saya katakan kalau menurut saya sih, kalau melihat negara kita hari ini sama kayak negara-negara maju kan, itu kan pendidikan masyarakatnya itu dulu ya yang harus ditingkatkan, Mbak. Nah menurut saya kalau benar-benar kita ingin Indonesia maju dengan prinsip ekonomi Pancasila, ya dari segala pendidikan praksisnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu ya harus diajarkan dari kurikulumnya begitu. Kan nggak mungkin orang tiba-tiba mendadak ekonomi Pancasila begitu kan, padahal nggak ngerti apa-apa, cuma ikut-ikutan gitu, FOMO gitu, gara-gara arti kesaktian Pancasila ngomong ekonomi Pancasila gitu. Ya kalau mau secara kultural, ya ini kurikulum terkait ekonomi harus masuk tuh, ekonomi Pancasila diutamakan gitu, mata kuliah ekonomi maupun mata pelajaran. Ya kalau seperti ini, ya ini hanya lip service aja sih, saya katakan bisa seperti itu gitu.
4: Transformasi ekonomi pada akhirnya tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga keberanian untuk menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam proses perubahan. Pemerintah kini dituntut memastikan setiap reformasi berjalan konsisten, agar tujuan menciptakan ekonomi yang lebih kuat, adil, dan berpihak kepada rakyat dapat benar-benar terwujud. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menjalankan transformasi ekonomi.
7: Saya mendukung langkah pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi karena memang diperlukan untuk jangka panjang ya, tapi hasilnya pasti nggak bisa dirasakan secara instan dan butuh proses yang cukup panjang juga. Dan menurut saya tantangannya adalah bagaimana pemerintah tetap konsisten untuk menjalankan kebijakan ini sampai benar-benar memberikan hasil gitu.
8: Yang saya harapkan justru transformasi ekonomi ini benar-benar bisa berpihak kepada rakyat kecil. Jangan sampai program yang dibuat itu terlihat bagus secara konsep aja, tapi manfaatnya justru sulit dirasain oleh masyarakat yang di bawah. Menurut saya sih, pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok-kelompok yang paling membutuhkan ini justru jadi pihak yang paling diuntungkan.
9: Menurut saya ya, tantangan terbesarnya pasti memberantas praktik-praktik lama yang udah berlangsung bertahun-tahun gitu. Perubahan sistem pasti gak mudah kan, karena ada kebiasaan dan kepentingan yang udah mengakar. Karena itu pasti dibutuhin pengawasan yang kuat dan komitmen dari semua pihak.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik transformasi ekonomi dan tantangan perubahannya. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perekonomian Indonesia saat ini masih dibayangi berbagai persoalan mendasar. Ketergantungan pada komoditas mentah serta ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum usai. Di tengah situasi ini, pemerintah kembali menegaskan komitmennya, seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan hari lahir Pancasila kemarin. Agenda transformasi ekonomi nasional harus terus didorong. Namun kita harus jujur melihat realita. Transformasi ekonomi bukan sekadar angka-angka pertumbuhan yang tinggi. Ini adalah tentang membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Langkah memperluas hilirisasi sumber daya alam, memperkuat ketahanan pangan, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru sudah berada di jalur yang tepat. Nilai tambah dari kebijakan ini harus benar-benar dinikmati oleh rakyat, bukan segelintir kelompok saja. Ujian sesungguhnya dari sebuah transformasi bukanlah saat menyusun rencana, melainkan saat menghadapi perlawanan dari status quo. Perubahan besar pasti melahirkan tantangan yang tidak ringan. Reformasi ekonomi ini dipastikan akan mengusik zona nyaman banyak kepentingan lama. Mereka yang selama ini menikmati celah sistem tentu tidak akan tinggal diam dan akan mencoba menghambat perubahan. Disinilah keberanian pemerintah sedang diuji. Dibutuhkan ketegasan untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer demi kepentingan jangka panjang bangsa. Pemerintah harus konsisten, memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan proses transisi berjalan adil bagi masyarakat. Pada akhirnya, transformasi ekonomi adalah tujuan konsistensi. Keberhasilannya tidak diukur dari retorika pidato, melainkan dari keberanian memperbaiki sistem dan keteguhan dalam menjaga kepentingan rakyat. Jika dijalankan tanpa ragu, transformasi ini akan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia maju. Ekonomi tidak hanya tumbuh lebih cepat, tetapi juga lebih adil dan berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat serta optimis perundingan yang sedang berlangsung akan memberikan hasil positif. Trump menegaskan Amerika Serikat tidak akan mempersulit upaya diplomatik melalui berbagai tuntutan yang dinilai tidak akan saling bertentangan dengan kepentingan Iran. Informasi dari dunia olahraga, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta 2 hingga 7 Juni mendatang. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PP-PBSI Muhammad Fadil Imran berharap seluruh atlet Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik dalam ajang tersebut.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami hadirkan informasi kebencanaan.

0: Informasi Kebencanaan.
1: Informasi Kebencanaan di edisi hari ini pendengar Selasa 2 Juni 2026 bersama Pusdalop Radio Siaga Bencana BPBD Kalimantan Timur. Sudah terhubung bersama rekan saya ada Bang Muriono. Selamat pagi. Assalamualaikum Bang Muriono.
2: Selamat pagi. Waalaikumsalam Bang Fadel. Apa kabar ini Bang Fadel?
1: Alhamdulillah sehat secerah hari ini nih.
2: Alhamdulillah.
1: Wah, ini tampaknya cerah ini, mudah-mudahan cerah karena ini hari pertama setelah libur panjang ya Bang Muriono.
2: Iya betul sekali Bang Batin, mudah-mudahan cerah ini.
1: Amin. Baik Bang Muriono, untuk informasi kebencanaan sudah dihimpun bersama pengelola Pusdalop BPBD Kalimantan Timur, silakan Bang Muriono.
2: Baik, terima kasih rekan panel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Kami dari Radio Siaga Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur akan mengupdate informasi pantauan kami selama 24 jam. Edisi hari Selasa 2 Juni tahun 2026 hingga pukul 08.00 pada pagi hari ini. Kami awali informasi mengenai pantauan titik hotspot di wilayah Kalimantan Timur. Berdasarkan informasi sebaran titik panas di wilayah Kalimantan Timur dari BMKG Provinsi Kalimantan Timur terdapat 33 titik meliputi kota Balikpapan 2 titik di Kecamatan Balikpapan Tengah, Kabupaten Pasir 8 titik di Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Kutai Timur terdapat 9 titik di wilayah Kecamatan Bengalon 4 titik, Batu Ampar 1 titik, Karangan 1 titik, Muara Bengkal 3 titik, Batu Sopang 8 titik. Dan untuk wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat 13 titik meliputi Lojanan 3 titik, Kembang Janggut 8 titik, Tapang 1 titik, Tenggarong 1 titik. Wilayah Kabupaten Berau terdapat 1 titik di Kecamatan Kelai. Informasi kebencanaan yang pertama di wilayah Kabupaten Berau. Pada hari Senin tanggal 1 Juni tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah telah terjadi kebakaran pemukiman di RT 04 Jalan Pendidikan 3 Kampung Bebanir Bangun Kecamatan Sambalniung Kabupaten Berau. Dan berdasarkan data sementara kebakaran menghanguskan satu unit rumah bangsal milik Ibu Jumiati. Adapun penghuni rumah yang terdampak atas nama Bapak Muhammad Bakti dengan jumlah penghuni satu kepala keluarga terdiri dari 3 jiwa. Untuk tim gabungan dari Disdam Karmat Kabupaten Berau, Kabupaten BPBD Kabupaten Berau dan masyarakat telah melakukan penanganan di lokasi dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. BPBD Kabupaten Berau telah melaksanakan pendataan dan asesmen guna mendukung penanganan pasca kejadian bencana. Pada hari Minggu tanggal 31 Mei tahun 2026 pukul 10.25 waktu Indonesia Tengah telah terjadi longsor abrasi di kawasan tebing sungai Kampung Tumbit Melayu Kecamatan Teluk Bayur. Dampak dari kejadian ini kurang lebih sekitar pengikisan tanah sejauh 200 meter. Dampak yang ditimbulkan antara lain yaitu mengancam 2 unit bangunan rumah warga yang dihuni oleh 10 jiwa di RT 01 dan RT 02. Untuk tim dari Bidang Kedaruratan dan Logistik bersama Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kabupaten Berau telah melakukan pendataan di lokasi sebagai bahan laporan kepada pimpinan untuk menentukan langkah-langkah yang selanjutnya. Pada hari Senin tanggal 1 Juni tahun 2026 sekitar pukul 19.25 waktu Indonesia Tengah telah terjadi kebakaran lahan di kawasan Jalan Meraang RT 13 Kampung Tumbit Melayu Desa Teluk Bayur Kecamatan Teluk Bayur. Tim Sat Karhutlah dan TRC BPBD Kabupaten Berau telah berhasil memadamkan api secara tuntas. Dampak dari kejadian tersebut, 1 hektar luasan habis terbakar dengan tanaman masyarakat. Untuk pendataan dan memberikan himbauan agar masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar di musim kemarau ini. Selanjutnya di wilayah Kabupaten Kutai Timur, dilaporkan telah terjadi kebakaran pada bangunan tempat usaha atau rumah ruko di kawasan Jalan Awab Sarani 1 RT 24 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Kota Samarinda, yaitu di kawasan Jalan Awab Sarani. Dampak dari kejadian tersebut, 1 bangunan ruko, terdapat 10 jiwa untuk penghuninya telah terdampak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Untuk saat ini penyelidikan masih di dalam penyelidikan petugas terkait. Pendengar, kami informasikan berdasarkan potensi hujan harian Provinsi Kalimantan Timur dalam 6 hari ke depan, secara umum wilayah Kalimantan Timur diprediksi masih berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas sedang dengan berdurasi singkat, terutama di sebagian wilayah Kalimantan Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, dan Kabupaten Mahakam Ulu pada sore hingga malam hari. Demikian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kebencanaan, silakan menghubungi kami di 0811-5844-722. Mari bersama membangun budaya sadar bencana demi keselamatan bersama. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam tangguh sang kemanusiaan, mewakili rekan yang bertugas, Murena melaporkan. Assalamualaikum, kembali ke Bang Fadel.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Murion untuk laporannya dan selamat bertugas kembali.
0: Informasi kebencanaan.
1: Dan pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saat lagi akan kami hadirkan program acara selanjutnya, Opini Publik Selamat Pagi Kalimantan Timur, dengan tema menuju bintang Sobat Kemendikdasmen tingkat SMP, yang dilanjutkan nanti dengan program Dialog Interaktif Halo Kalimantan Timur, dipandu bersama rekan Ahmad Junedi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi Kaltim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali kita berjumpa di Opini Publik. Selamat pagi Kaltim. Ya, edisi hari ini Selasa 2 Juni 2026 ya. Bersama kami yang bertugas di studio, saya Ahmad Junaidi, rekan Gesta dan juga rekan Alfi ya, di meja operator pendengar. Yang mana di kesempatan pagi hari ini kita mengangkat topik berkaitan dengan bintang ya, bintang sobat SMP ya, dari program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya. Yang mana pendengar, di bintang sobat SMP ini adalah diketahui memang dunia pendidikan tidak hanya berbicara berkaitan dengan masalah akademik ya, namun juga sekolah tentunya dituntut mampu membentuk karakter, kepemimpinan, kreativitas hingga kepedulian sosial peserta didik ya. Karena itu berbagai program pengembangan siswa ini terus digencarkan oleh pemerintah begitu, salah satunya melalui program Bintang Sobat SMP ini ya, yang mana program ini juga merupakan wadah pembinaan siswa di tingkat SMP nasional ya, yang diselenggarakan oleh Direktorat Sekolah Menengah Pertama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang mana diketahui ini tujuannya adalah untuk mencari ya, sekaligus membina pelajar yang tidak hanya berprestasi tetapi juga mampu menjadi teladan di lingkungannya. Nah pendengar, bagaimana ya Anda melihat berkaitan dengan mengenai program Bintang Sobat SMP ini ya? Anda bisa menghubungi kami di kesempatan pagi hari ini di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495 ya, ataupun juga di WhatsApp di 0811-554-4976 ya. Yang mana pendengar, di melalui Bintang Sobat SMP ini tentunya para peserta didik diberikan kesempatan ini untuk mengembangkan kemampuan public speaking mereka ya, tentunya juga kepemimpinan, kerja sama tim, hingga literasi digital mereka juga dibina agar memiliki karakter yang positif ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya, seperti mandiri, kreatif, gotong royong, dan juga bertanggung jawab ya. Nanti juga di pukul 9 waktu Indonesia Tengah ya, kita akan hadirkan ini salah satu peserta ini ya, menuju Bintang Sobat Kemendikdasmen tingkat SMP dari SMP 10 ini, yang kita akan hadirkan nanti di Pro 1 RR Samarinda di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Ya, dan juga pendengar, program ini tentunya bukan hanya sekedar penghargaan ya, namun juga para peserta nanti yang terpilih ini diharapkan bisa menjadi agen perubahan di sekolahnya masing-masing, yang mana juga mereka didorong ini untuk menciptakan lingkungan ya, yang lingkungan belajar yang aman, nyaman, serta bebas bullying atau perundungan ya, dan juga lebih menyenangkan tentunya bagi sesama siswa. Ya, dan di tengah perkembangan teknologi ya, seperti media sosial ya, kehadiran generasi muda dengan karakter yang kuat tentu juga menjadi harapan bersama ya. Apalagi saat ini anak-anak ini tidak hanya menghadapi tantangan belajar, tetapi juga tantangan pergaulan maupun juga informasi digital hingga tekanan sosial ya di lingkungan sekitar ya. Nah, bagaimana Anda melihat pendengar berkaitan dengan program ini dan apa seberapa penting ya program seperti Bintang Sobat SMP ini ya untuk membentuk karakter pelajar saat ini, di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495. Kita terima ada penelpon yang pertama, kita ada Bung Hanye ya di Sendawar Kutai Barat nih. Bung Hanye, selamat pagi. Ya, terputus ya, mungkin bisa dicoba kembali ini ya, Bung Hanye ya di Sendawar Kutai Barat. Ya, Bung Hanye, selamat pagi.
2: Selamat hambat.
1: Selamat hambat. Iya.
2: Aku itu singkat aja, enggak mau kayak yang orang-orang itu petah dah. Singkat aja, tapi panjang dia. Saya juga penasaran apa yang program-program sekarang ini ya. Dengan program-program bintang apa tadi?
1: Bintang Sobat SMP ini, iya.
2: Bintang Sobat SMP. Nah, itu cukup bagus. Artinya selain ini karakter juga, bagaimana anak-anak itu ya tidak terlibat kebut-kebutan kalau dia pakai kendaraan sendiri kan, Bang Jun.
1: Iya.
2: Yeah. Terus mandiri itu dalam artian sekolah, masa pulang sekolah tunggu apa, cuci pakaian seragamnya tunggu orang tua kan? Mm-hmm. Itu. Nah, terus juga apakah program ini juga sampai juga kah ke pelosok kampung-kampung di daerah pedalaman ini kan? Itu yeah. Amai Jun. Itu singkat aja saya anu Amai Jun, nggak usah panjang-panjang kan. Singkat tapi panjang kan, Pak. Fani Maha, makasih. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih Bung Hanya ya di Kutai Barat yang sudah bergabung juga di kesempatan pagi hari ini ya. Di belakang Bung Hanya ya ada Pak Arianto juga nih di Kutai Barat juga. Pak Arianto, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, good hambat, selamat morning. Good
0: hambat. Kalau di sini nelpon sekali pencet diangkat enggak usah. Mm-mm. Beda sama di sebelah. Aduh, sampai berpuluh kali enggak bisa masuk-masuk.
1: Iya.
0: Malum kan dari hampir seluruh wilayah Indonesia yang nelpon. Enggak ada radio, enggak ada radio monitor lagi. Aduh, sakitnya. Di sini cuma pakai streaming. Coba Ibu Kepsta ya kan, mumpung masih menjabat, tinggalilah legacy. Apa itu legacy Paman Ahmad? Biar ada warisannya kan.
1: Yeah.
0: Nanti sepeninggal beliau kan, wah itu peninggalannya Ibu Kepsta di Kutai Barat, bisa monitor Pro 1 RRI Samarinda, bisa monitor syukur-syukur Pro 3 juga kan. Ngalih. Nelpon Bang Jai ini susahnya nelpon. Nelpon namanya Rizky Risparto susah. Nelpon Rudy Jen susah. Nah itu
1: Fajar Nugraha.
0: Fajar Nugroho.
1: Nugroho, nah iya betul. Itu malah Pak Arianto yang benar ini.
0: Itu kalau tadi itu Banjar itu Nugraha. Kalau Jowo kan Nugroho.
1: Iya.
0: Nah itu. Padahal pengen aja bang terus, tapi nyalih masuknya.
1: Iya.
0: Kadang gue pender dan cuma bahas itu aja tuh. Apa pelajar apa Paman Ahmad?
1: Iya, ini program bintang sobat SMP ini di yang
0: lain, pelajar teladan kayak itu lain juga.
1: Semacam pelajar teladan juga ini Pak Arianto.
0: Kalau Bahari itu pelajar teladan, kan? Diseleksi, nanti dipilih. Dimulainya kelas berapa tuh Paman Ahmad? Kelas 2 kah kelas 3?
1: Kelas 2 kayaknya nih Pak Arianto ya.
0: Oh, kelas 2 ya, yang dipilih kan. Berapa kelas dipilih, nanti seleksi, nanti terpilih. Biasanya yang diambil satu orang aja tuh Paman. Satu orang aja kan. Di situ nanti ada penilaiannya apakah, nilai ada tes tertulis kah. Ya nanti kan kalau tes tertulis itu berhubungan dengan nilai akademi. Nanti dinilai lagi apakah penilaian apa dia punya bakat apakah, seni kah, olahraga. Nah itu jadi nilai tambah juga itu. Paman Ahmad Junaidi, sang penguasa laut hitam dan berkuasa penuh. Nah itu dia kan. Kalau di radio sebelah nggak bisa bergaya-gaya, takutnya dimarahin anu Bang Jaini. Nah itu ada depannya namanya Ahmad. Banyak nama Ahmad ya kan. Itu dia dipilih nanti kan macam-macam lah ya. Pangda kan dia secara intelektual kan punya kelebihan. Ya itu kan Paman ya. Punya kelebihan dari siswa lain, siswi lainnya, pelajar lah namanya kan. Bisa itu bisa nanti naik ke tingkat nasional tuh Paman ya.
1: Iya, ada tingkat nasionalnya nanti.
0: Kalau zaman Bahari ya, kalau yang pintar-pintar, yang cerdas itu nanti dikumpulkan itu pada saat perayaan 17 Agustus Paman. Berkumpul para teladan, dokter teladan, mantri teladan, PPL teladan, kumpul itu di istana negara, ikuti upacara itu Paman. Apakah ini apa sobat apa tadi?
1: Sobat bintang sobat SMP.
0: Bintang sobat SMP. Ada sih anu juga nama penggemarnya sobat, tapi sobat padi. Sobat padi itu sobat juga sebutannya tuh Paman. Ya kan. Ya mereka yang terpilih syukur lah ini. Aku tuh panjang apa singkat nih kayak bangannya tadi tuh. Temanku tadi itu lama tapi aku tuh panjang ya. Beda kalau di sebelah dibatasi waktunya.
1: Iya.
0: ini beli sini sampai beliuran ini kalau bisa nih ya kan. Nah, padahal mau bergayaan tambang jaya ini takutnya dibarainya. Nah itu kan. Nah, jadi itu ya terlihat terpilih siapa kan itu kan model kayak paskibraka juga itu paman, ya kan? Beda-beda tikus saja. Biasa berkumpul tuh nanti di tingkat nasional yang para teladan yang hebat-hebat itu paman. Dan namanya dia punya perbudakan kan, punya konggulat, ya. Ya bisa jadi contoh namanya Probari aku tahunya itu pelajar teladan kan gitu. Bisa deh ya paling tidak dia punya keunggulan nilai akademik ya, kemudian bakat lain apakah situ ya kan? Itu penilaian nilai-nilai tambah lah buat si apa peserta yang ikut tadi yang lolos seleksi. Seleksinya kan biasanya ketat itu. Saring-saring-saring. Oh ini yang terpilih jadi sobat SMP itu ternyata namanya Ahmad Junaidi dan Gesta Dinata PhD, gelarnya PhD itu samping anpaman itu jangan sembarangan tuh. Dan jebolan Harvard itu Harvard University bergayaan kita ya kan. Kalau di sebelah nggak bisa bergayaan. Laki kan ini yang menang nih.
1: Ini nanti ada perempuan juga ini ya dengan oh, pak gurunya itu, ini.
0: Ya. Ya ikut-ikut aja lah semuanya. SMA ada.
1: Ini SMP masih ini.
0: Oh SMP ya. SMP. Mana kan tadi aku tanya mulai kelas berapa itu kelas 2 ternyata ya kan memang seperti itu biasanya sih. Pasti dia yang ikut itu kan punya pengalaman juga. Aku ikut juara ini dulu menang wah tambah hebat dia ya kan sebelum ikut sobat ini ya kan. Dia punya prestasi apa kah itu ya kan juara berenang kah juara menembak kah mana kita tahu ya kan. Nah itu tapi pelajar SMP mana ada ikut lomba menembak ya kan paman. Oke,
1: baik.
0: Terima kasih. Selamat berisukan, Bu Tambat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arianto ya di Kutai Barat ya sudah bergabung juga ya. Ada telepon terakhir kita ya dari Samarinda ini ada Pak Suwandi ya di Samarinda. Pak Suwandi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berisukan.
1: Selamat berisukan, Pak Suwandi.
3: Berapa menit?
1: 5 menit nih.
3: 5 menit. Kupadatkan, berarti kukurangi begurau. Yang pertama ku sampaikan ada lagi sobat SMP. Sebelumnya itu ada Olimpiade ya. Olimpiade enggak ada juga kabarnya. Sama dengan RRI waktu itu adanya Jamsitnas itu hilang juga sudah itu pegamatan hilang. Enggak ada lagi sudah. Dan itu penting untuk menjalin komunikasi. Memang sobat SMP ini kan pembentukan karakter yang lebih ditekankan ya, tidak pada akademis. Kuperhatikan begitu. Karena selama ini, sejak tahun 2004, kebijakan-kebijakan pemerintah yang kita dengar dan kita rasakan, anak-anak kita semakin kehilangan kontrol. Utamanya tentang P4. Sudah hilang sama sekali itu. Ini anak yang sobat SMP ini pasti anak berprestasi nanti masuk SMA melalui jalur-jalur afirmasi. Yang katanya berapa persen itu kalau tidak salah 30% kayak itu. Sekarang dinaikkan jadi 30%. Ke SMA 30%, SMP 20%, SD 15% bagi anak-anak yang berprestasi. Ini semakin mempersempit anak-anak yang berada di luar prestasi, semakin mempersempit. Inilah kebijakan pemerintah. Kebijakan yang tidak bijak, mencari hal-hal yang kira-kiranya bisa menyesatkan kepada anak-anak. Nah, kembali kepada sobat SMP ini, kepala sekolah SMP 10 itu rasanya anak buahku dulu rasanya itu, kalau tidak salah. Jadi kita itu sebetulnya mengharapkan pembentukan karakter itu melalui P4, agama, dan sebagainya. Adinda Junaidi,
1: iya, Pak.
3: Kita sekarang hampir-hampir luntur nilai-nilai sosial di masyarakat. Kebersamaan, adab sudah tidak ada lagi, hampir tidak ada. Contoh, pada generasi tahun 2000-an yang lahirnya, ketika ada tetangga meninggal dunia. Tetangga meninggal dunia itu yang sudah bekerja, dengar berita meninggal, nggak pulang. Karena kenapa? Karena bosnya tidak mempunyai rasa empati, tidak punya rasa sosial. Nggak ada, nggak. Lain di zaman angkatan Om Rianto, angkatanku dulu tuh, bulikan kami dulu. Layak dulu, takjiah dulu. Setelah itu baru kami bulikan. Terus satu ya, sudah lunturnya nilai-nilai sosial itu, nilai Pancasila itu. Nah kemudian yang kedua, anak-anak itu, termasuk kami dulu ya, ketika kami itu ada keluarga anak-anak yang meninggal dunia, keluarganya, mamanya kah, bapaknya, siapakah, atau yang bersangkutan kah sakit, itu OSIS keliling. Keliling, ini ada saudara kita yang meninggal dunia, ini ABC dan seterusnya. Sudah? Nanti keluar tuh uang sangu kita tuh keluar, diletakkan di buncu meja. 50 rupiah, 25 rupiah, dulu tuh begitu. Sekarang itu tidak ada lagi. Jadi egosentris itu lebih terbentuk, egois daripada anak-anak lebih terbentuk sekarang. Kenapa? Karena kita hanya berpacu dengan politik, berpacu dengan pribadi-pribadi, kepentingan pribadi di situ. Yang kutakutkan anak-anak SMP ini nanti ketika SLTA-nya terkontaminasi dengan politik. Om Jai ini aku ingat, Adinda, Ahmad Junedi, Kiai Haji Jaini Naim, gitu ya? Itu adalah parlente, itu adalah orang yang berbusana terbaik waktu itu pada tingkat SMP 2 waktu itu dan SMA 1. Luar biasa orang itu, berpakaian rapi, sepedanya saja bersih dulu warnanya biru. Itu Kiai Haji Jaini Naim. Nah, tapi beliau ketika ada waktu itu dan sampai sekarang kalau ada yang meninggal dunia dan sebagainya dan seterusnya, waktu itu yang aku tahu beliau hadir. Tapi beda dengan sekarang. Anak-anak kita, mudah-mudahan anak-anak kita ini bentuklah ia dengan P4 supaya ada toleransi beragamanya apa dan sebagainya, tidak ada lagi bullying, tidak ada lagi kebut-kebutan di jalan. Pas 5 menit. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suwandi ya, sudah bergabung juga di kesempatan Opini Publik. Selamat pagi Kalimantan Timur ya. Dan pendengar hingga di sini ya, Opini Publik, selamat pagi Kaltim. Nanti kita akan lanjutkan dengan program Halo Kaltim, yakni berkaitan dengan menuju Bintang Sobat Kemendikdasmen tingkat SMP ya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Samarinda.
4: Selamat pagi Kaltim.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalku. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Halo Kaltim.
1: Ya, Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Samarinda di Pro 1 RRI Samarinda di program Halo Kaltim. Terima kasih ya Anda masih bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Kami yang bertugas, saya Ahmad Junaidi, rekan Gesta dan juga rekan Alfi ya di meja operator. Yang mana seperti kami sampaikan tadi bahwa di kesempatan pagi hari ini kita akan mengangkat tema berkaitan dengan menuju bintang sobat Kemendikdasmen tingkat SMP ya. Dan untuk membahas berkaitan dengan tema kita pada pagi hari ini sudah hadir di studio RRI Samarinda. Kita sapa dulu, ada Pak Ali Husni, guru SMP Negeri 10 ya. Samarinda. Pak Ali, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabar di pagi hari ini Pak Ali?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Ya, dan juga ada Nadira Sekar Hapsari, siswa SMP Negeri 10 Samarinda. Nadira, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar pada pagi?
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah ya. Terima kasih nih Pak Ali dan juga Nadira ya sudah ya hadir di langsung di Pro 1 RRI Samarinda. Ya, berkaitan dengan bintang sobat Kemendikdasmen ini di tingkat SMP khususnya ya. Tadi juga sudah kami sampaikan di kesempatan opini publik Selamat Pagi Kaltim bahwa ini juga pendengar bertanya-tanya apakah ini sama dengan program-program terdahulu seperti pelajar teladan atau apa. Nah, ini mungkin Pak Ali Husni juga bisa menjelaskan apa sebenarnya program Bintang Sobat SMP ini dan juga mengapa begitu penting untuk pelajar. Silahkan Pak Ali ya.
2: Ini yang sepengetahuan kami ya, ini juga baru proses pertama kami di Bintang Sobat SMP. Jadi memang program ini ditujukan untuk anak-anak remaja terutama yang di tingkat SMP tadi ya, untuk melatih cara mereka berpublic speaking, terus mereka membuat program ini dan sebagainya, dan boleh dibilang sebagai nantinya kalau sudah jadi bintang sobatnya itu menjadi pionirnya untuk dari Kemendikdasmen. Jadi bisa menyampaikan program-program dari Kemendikdasmen berdasarkan gaya bicaranya anak remaja seperti itu.
1: Ya, artinya ini dengan program Kemendikdasmen dengan apa namanya merangkul anak sekolah lah begitu ya.
2: Iya, benar.
1: Agar apa namanya bisa dengan bahasa mereka begitu ya, Pak Ali ya. Ya, kalau di Samarinda SMP 10 sendiri bagaimana ini apa namanya untuk mencari siswa yang tertarik begitu Pak Ali?
2: Iya, kalau kita di SMP 10 pertama ya kita rangkul dulu semua nih, kita gabungin semua, kita kumpulin anak-anak itu yang mana yang punya minat. Jadi pada waktu itu ya saya sampaikan aja ke semua siswa, ayo yang mau daftar. Sampai akhirnya Nadira ini juga inisiatif sendiri nih, daftar lah dengan buat video, Pak ini bagaimana cara buat akunnya, kita bantu bagaimana cara buat akunnya sampai ke proses mereka ngedit video sendiri, membuat video perkenalannya sendiri. Dan dari sekitar siswa kita ada 11 kalau nggak salah 11 yang mengikuti waktu itu. Dan setelah diumumkan seleksi top 1, satu-satunya yang ada di SMP 10 Nadira aja yang ini masuk seleksi untuk ke tahap 2 lagi.
1: Ini artinya di tahap 1 udah lolos ini ya?
2: Di tahap 1 udah lolos, tinggal mau tahap 2 lagi nih.
1: Tahap 2 nya kapan ini Pak Ali kemungkinan?
2: Tahap 2 ini video terakhir nanti di upload tanggal 5 itu batas waktu
1: tanggal 5 Juni, tanggal 5 Juni nanti ya.
2: Nanti mungkin sekitar 2 mingguan mungkin pengumuman untuk lanjut tahap selanjutnya lagi.
1: Semoga Nadira bisa lolos lagi ya di tahap kedua ya.

0: tentunya mewakili Kaltim ini Pak Ali ya.
1: Iya. Kalau lolos mewakili Kaltim
0: di tingkat nasional.
1: Di tingkat nasional.
0: Oke, iya. Kita ke Nadira dulu ini. Nadira, bagaimana awalnya kok bisa tertarik begitu ikut Bintang Sobat SMP ini, Nadira?
2: Awalnya kan saya dapat brosur tuh Kak dari teman saya. Terus saya tuh baca-baca, terus saya tuh kayak kok kayaknya tertarik gitu buat mencoba karena kayak menarik sekali gitu. Jadi akhirnya saya mencoba daftar, saya minta Pak Ali buat bantu bantu bikinkan akunnya, terus saya bikin video tahap pertama dan alhamdulillah ternyata lolos ke tahap kedua.
0: Tertariknya itu di bagian mananya ya, lebih tepatnya begitu Nadira?
2: Kayak misalnya kita bisa bertemu teman baru gitu Kak, abis itu bisa keliling-keliling. Soalnya kan saya lihat di sosial media gitu, kayak misalnya kakak-kakaknya ke UI, terus terus kayak ada acara-acara gitu.
0: Lebih tertariknya ke situ ya. Ya ini kan juga Nadira melihat tentunya dengan adanya bikin video begitu. Ini Nadira apa tujuannya bikin video, mungkin agar bisa teman-teman yang mengikuti atau seperti apa?
2: Agar teman-teman bisa mengikuti ya. Tentunya.
0: Ya, apa yang tentunya ini Nadira sudah mungkin sudah bikin video, apa mungkin yang paling menantang begitu menurut Nadira selama proses di tahap satu ini?
2: Yang paling menantang itu menurut saya sih Kak, karena kan kita seleksinya dari beribu-ribuan orang ya yang ada di Indonesia. Jadi tuh menunggu keputusannya itu keterima atau enggak tuh kayak deg-degan gitu.
0: Oke. Dari 11 tadi Pak Ali ya. 11 orang ya.
1: 11 anak di SMP 10 ya.
0: Iya, akhirnya Nadira lah yang terpilih
1: saat begitu ini ya. Nadira.
0: Ya, dan ini juga Pak Ali berkaitan dengan program ini. Bagaimana ya, tentunya SMP 10 Samarinda juga mempersiapkan siswa, terutama Nadira ini, untuk ke program selanjutnya nanti Pak Ali.
1: Ya, yang pastinya kita setiap anak yang punya bakat prestasi apapun itu, yang ingin berkembang dan sebagainya, kita akan selalu supportnya luar biasa. Kita akan upayakan seperti halnya yang hari ini kita upayakan apapun itu. Yang penting anak-anak ini dia ada punya niatan, ada kemauan. Kita harus kasih jalan itu.
0: Jalannya ya begitu ya. Tentunya ini juga selain prestasi akademik, mungkin karakter apa yang ditekankan ini di dalam Bintang Sobat SMP ini Bali?
1: Ya lebih ke ini ya, mungkin soft skillnya, kemampuan bersosialisasinya, kemampuan berkomunikasi itu yang ditonjolkan. Karena Nadira ini kan di video tahap satunya dia menunjukkan bakatnya sebagai penyanyi. Jadi ketika ini yang dilihat nih dari sisi penyanyinya nih kayaknya ini. Makanya kita coba membuat kalian di tahap 2 nih kita harus buat program Pak. Nah, programnya itu akhirnya kita buatlah, kita berpikir sama Nadira ini apa nih konsepnya yang bagus nih supaya cocok dan dia tetap mengangkat sisi dia sebagai seorang penyanyi. Akhirnya setelah kita diskusi panjang munculnya nama programnya apa?
2: Sunset with Music.
1: Sunset with Music.
0: Oke.
1: Di mana programnya ini? Mungkin Nadira yang jelasin aja.
0: Iya. Gimana Nadira jelasin?
2: Gimana program ini mengkampanyekan biar anti perundungan, anti bullying, karena kan zaman sekarang masih banyak tuh Kak masih banyak bullying-bullying di sekolah-sekolah gitu. Kita jadinya buat program Sound Safe with Music agar siswa merasa aman dan nyaman selama berada di sekolah melalui lagu dan biar agar siswa tidak merasa digurui gitu Kak.
0: Lagunya yang tadi itu ya?
2: Iya, betul.
1: Biasanya kan kalau kita itu melalui lagu kan masuk ke ruang alam bawah sadar kita. Betul. Sehingga bisa tersugesti, oh ya kita jangan lakukan bullying nih. Jadi gak perlu menceramai, jangan bullying ya, tapi dengan lagu menghibur dan orang
0: pesannya bisa, sampai.
1: Pesannya sampai targetnya tadi.
0: Ya, terima kasih Pak Ali dan juga Nadira ya di kesempatan pagi hari ini. Kita juga mengundang ya pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia yang ingin bergabung di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495 ataupun juga di WhatsApp ya di 0811-554-4976. Ada Pak Suwandi ini yang bergabung ya dari Samarinda. Pak Suwandi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bisukan.
0: Selamat bisukan, silakan Pak Suwandi.
3: Ini Alius Niku Kiau anakku aja Nanda.
0: Siap.
3: Karena Dira ini cucu mungkin ya. Karena kepala 7 aku sudah ini. Aku pensiunan guru ya, pendidikan.
0: Iya.
3: 32 tahun aku di guru, di pendidikan. Aku sangat mengharapkan sekali anak ini mewakili Kaltim. Kalau kalah ya kalah, tapi jangan sampai dikalahkan gitu loh.
0: Iya.
3: Paham kalimatnya nih ya. Jakarta itu bisa mengalahkan loh itu. Dikalahkannya. Dan anak bagus. Kadang-kadang hati-hati Nadira terhadap nervous ya. Punya pengalaman aku banyak sekali masalah LKS, masalah Olimpiade. Itu kadang-kadang berhadapan dengan anak-anak dari lain-lain daerah itu. Kemudian anak kita tuh nervous, minder. Besar hati juga, besar, bangun kekuatan, bangun Kalimantan Timur, bangun bagaimana caranya itu. Berbicaralah yang sebenarnya, tidak mengada-ada. Itu yang paling penting itu di situ. Bicara yang sebenarnya, tapi santun, beretika, bukan pencilaan dari Jawa itu. Bukan begitu. Yang Nadira ini kupesankan, aku mengharapkan anak ini jadi nanti gitu loh.
0: Amin. Nah, ya.
3: Cucu-cucuku ini. Nah, tadi dikatakan bahwa salah satu programnya itu, keinginan daripada pemerintah itu menyampaikan pesan-pesan daripada program-program Mendikbud, Menteri Pendidikan
0: Dasar dan Menengah
3: itu ya. Sampai ke situ ya, kita melihat program ini sampai ke situ. Buat Ananda Husni, adakah Pancasilanya masuk di dalam program ini?
0: Oke, siap.
3: Anak-anak itu adakah Pancasilanya? Karena sekarang ini kan anak-anak ini, kalau mis kebersamaan itu pastilah ada Pancasilanya, itu pasti ada. Tapi bagaimana implementasinya daripada penerapan Pancasila itu sendiri, itu yang kita harapkan. Dukungan pemerintah daerah dalam hal ini sudah pastilah ya. Kalau omong-omong aja mendukung itu pasti itu sudah. Tapi dukungan dalam bentuk apa gitu ya? Karena ini adalah aset kita untuk 2045 nanti, ini anak ini gitu loh. Nadira, aku tanya ini kaikam ini betakun ini. Kaikam betakun ini. Ikam jawab dari hati ikam dan jangan ragu-ragu. Aku ingin dengar apa namanya karakter suara ikam yang sebenarnya. Ya. Jangan ragu-ragu. Karena aku manajemen pendidikan. Ku sampaikan S3 ku itu manajemen pendidikan. Aku jebolan Jerman ya. Jangan ragu-ragu. Nadira ya, ini pertanyaanku ya.
0: Iya.
3: Jawab, apa pendapat ikam cucuku tentang program yang disampaikan oleh Pak Presiden yang kemarin teriak-teriak itu? Ketika beliau pulang dari Brazil, anak-anak di semua tingkatan harus diberikan materi bahasa Portugis. Itu ketika bulik, itu di Oktober yang lalu. Dijawab itu nanti ya. Kemudian bulik lagi matang Prancis ini. Anak-anak di semua jenjang pendidikan harus belajar bahasa Prancis, masukkan di dalam kurikulum. Menurut ikam, terbebani kah ikam? Ikam sebagai seorang pelajar, terbebani kah dengan program itu? Kalau iya, katakan iya. Jangan ragu-ragu. Kalau tidak, ya katakan tidak. Apa alasan-alasan ikam ketika mengatakan iya? Dan apa alasan-alasan ikam ketika mengatakan tidak? Sampaikan saja dari hati ikam yang sebenarnya sesungguh original. Ini original nih karena live ini ya. Aku mau mendengar nanti bagaimana anak cucuku ini betul-betul yang kubanggakan nanti bisa menggantikan generasi-generasi kita-kita ini. Husni, ikam pensiun kena. Ikam jauh, aku ini sudah pensiun sudah.
1: Siap.
3: 4D aku nih pensiunnya.
1: Siap Pak.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suwandi di Samarinda ya. Sudah tentunya juga memberi dukungan ini kepada bintang sobat ya SMP. Di belakang Pak Arianto nih ada di belakang Pak Suwandi ada Pak Arianto nih di Kutai Barat. Pak Arianto, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakang Pak Arianto ada Pak Suwandi. Selamat pagi Pak Ali.
1: Selamat pagi Pak
4: Nadira. kalau menyebut nama Pak Ali, ingat petinju Muhammad Ali. Kabarnya baik semua ya.
1: Alhamdulillah.
4: Ini Pak Ali dan anakku Nadira ya. Ini belajar pengalaman. Ada beberapa peristiwa di Indonesia yang menarik ya. Saya soroti soal penjuriannya tuh Pak Ali dan anakku Nadira. Itu jawabannya salah, dikasih minus 5. Yang satu, oh betul, kasih 10. Artikulasinya harus jelas. Nah itu, ingat kan itu lomba cepat-cepat tingkat SMA di Pontianak itu Kalimantan Barat viral banget itu. Kemudian satu lagi nih, masih hangat juga, Paskibraka dari mana gitu, kalau tidak salah Sulawesi Selatan. Hanya gara-gara gak bisa bahasa daerah, gugur dia. Jadi jangan sampai ya anakku Nadira ini, Pali ya, mengalami hal seperti itu. Kita harus cermati dewan jurinya, amati kalau ada sesuatu yang merugikan anak Nadira, kita harus berani protes. Jangan diam, protes kita kalau memang apa kebijakan kita itu benar, kita merasa dirugikan. Karena itu apa ya, kan kita kan membawa nama daerah. Jangan sampai ya yang lalu-lalu itu terulang seperti yang di Kalimantan Barat, jadi kemudian di Sulawesi Selatan. Jadi menurut saya ya penjuriannya itu harus objektif, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan, supaya seperti anak-anak Nadira nih jangan mengalami apa hal-hal yang sudah-sudah itu di tempat lain. Mana tahu kita dicurangi atau apa. Seharusnya kita di posisi yang benar, kita menang, tapi karena kita dipecundangi, ya akhirnya kita kalah, kita gugur. Nah itu penting, penting juga. Jangan sampai kita kecewa, datang jauh-jauh, apalagi sudah naik ke tingkat nasional, 38 provinsi katakan seperti itu ya kan, dari sekian banyak sekolah SMP yang ada di Indonesia, nggak bisa mewakili Kalimantan Timur. Tapi jangan sampai kita dicurangi gara-gara dewan jurinya melakukan diskriminasi, bermain tidak jujur, tidak sportif, tidak fair play apa segala macam. Itu perlu juga itu paman, ya kan? Saya rasa itu dari saya paman amat ya.
0: Baik.
4: Pak Ali dan anakku Nadira, semoga sukses kedepannya nanti ya. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak Arianto ya, di Kutai Barat nih. Satu lagi Pak Ali kita terima, ada siap. Pak Budiman Arif nih di Samarinda. Pak Budiman Arif, semangat pagi Pak.
5: Baik. Semangat pagi saudaraku sebangsa setanah air. Semangat pagi saudara-saudaraku yang bangga membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita sayangi dan kita cintai, yang kita diberi Pulau Indonesia ini dari Allah secara penuh hati. Semangat pagi saudaraku yang bangga membangun Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur. Gini, dunia pendidikan. Saya mengingatkan, baru-baru ini telah berpulang Bapak kita, LB Murdani. Saya ulangi, Bapak LB Murdani hari Minggu tadi. Beliau ini pendiri yang meresmikan pembangunan SMA Plus di Samarinda. Itu sebetulnya beliau sudah langkah strategi untuk pendidikan di Kaltim ini. SMA Plus, coba dipikirkan baik-baik. Saya merasa betul-betul sakit hati setelah mendengar SMA Plus di obo-obo, di ombang-ambing untuk di daerah. Padahal itu dipersiapkan untuk manusia-manusia Indonesia yang ada di Kalimantan Timur ini, dibina. Kita akan transfer, dia harus di posisi di 10 kabupaten kalau dia sudah jebolan dari sana. Bahkan kemarin itu dikatakan kalau dia memang benar-benar jebolan dari SMA Plus, dia tidak perlu dites masuk di perguruan tinggi di mana saja. Itu saya dengar dari Elmi Arwah mengatakan beliau selalu memikirkan negara dan bangsanya. LB Murnadi dengan kesederhananya telah berpulang beliau. Itu harus diingat baik-baik. Sekarang kita tidak perlu kalah menang. Kalimantan Timur ini perlu membutuhkan berapa profesor di 10 kabupaten. profesor yang tahu betul-betul rumah tangganya di Kalimantan Timur. Itu harapan saya. Saya tanya sekarang sama anak saya, kalau Pak Wandi tadi menanyakan masalah bagaimana Pak Presiden Prabowo, saya mau tanya sama anak saya, kelas anak saya kepala nama saya. Siapa namanya anak itu?
0: Nadira.
5: Wira, dengar saya Pak Budiman Arif. Kalau kamu belajar, satu minggu dikatakan 5 hari bersihnya. Entah satu hari itu berapa mata pelajaran yang kamu pelajari. Bapak, kalau dulu 3. Sekarang saya kurang tahu. Kalau Bapak ciptakan memberi pendapat saat, di dalam 5 hari itu ada satu hari, hari keramat. Hari keramat itu fungsinya ialah satu saja mata pelajaran. Dibongkar pasang, diproses, kamu bertanya, guru menjelaskan, dan kemudian kamu juga bisa menjadi seolah-olah penutur terhadap teman kamu. Masalahnya di dunia pendidikan setelah di masyarakat, anakku, bukan dunia bukan masalah pendidikan yang kedepankan, kemantapan karakter, kemantapan di dalam analisa ilmu pengetahuan, sehingga menjadi seorang ahli dan profesor pencipta Indonesia 38 provinsi di 2.280 juta rakyat Indonesia masih kekurangan orang pintar. Jadi satu provinsi itu membutuhkan berapa profesor? Itu arsitektur saya, supaya kita bisa makmur dan sejahtera, terutama di bidang pendidikan. Di pendidikan harta bisa habis, tapi ilmu tidak bisa. Kalau ilmu itu kita tidak bisa betul-betul mengkaji secara tepat dan mantap dalam kepribadian bangsa Indonesia, putra dan putri, apa jadinya? Inilah, sekarang banyak luput yang pintar-pintar, banyak terjerat OTT. Kita sedih mereka akan menjanjikan bekerja keras untuk memakmurkan dan mesejahterakan bangsa Indonesia setelah terjajah 3.5 abad lamanya. Ternyata dunia pendidikan tidak boleh lagi kebobolan. Harus mental, harus betul-betul diterapkan mentalitas Pancasilanya yang mantap. Saya katakan tolong dijawab, kalau satu hari ada hari keramat untuk mengkaji masalah materi pendidikan supaya tepat dan mantap dan ahli, menciptakan bisa menjadi suatu profesor pencipta, bukan profesor teori. Apakah Anda setuju? Kalau setuju, katakan setuju. Kalau tidak setuju, katakan tidak setuju. Terima kasih. Selamat pagi, semangat pagi, dan salam Pancasila.
0: Semangat pagi. Terima kasih Pak Budiman Arif ya di Samarinda ya, sudah bergabung juga di kesempatan pagi hari ini ya. Nanti kita akan minta tanggapan ya dari Pak Ali dan juga Nadira ya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Samarinda.
6: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan, tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol OK. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar, ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata, lihat dulu spionnya. Tangan kanan, belokin setir ke kiri. Mata, lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri, kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya disimpan.
7: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan kesehatan.

0: 1.
1: Halo Kaltim.
2: Ya, Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Samarinda di Pro 1, yang mana pendengar tadi sudah ada 3 ya penelpon kita di kesempatan pagi hari ini. Ada Pak Suwandi, Pak Arianto ya, dan juga Pak Budiman Arif ya di kesempatan pagi hari ini. Salah satunya tadi Pak Suwandi ini ya, berkaitan dengan bagaimana ini untuk Nadira nantinya yang harus tentunya harus ditekankan lagi agar mengatasi grogi begitu ya, kata Pak Suwandi tadi. Nadira mungkin tanggapannya seperti apa, silakan. Ya. Oke.
3: Kayak sebenarnya aduh grogi sih.
2: Nah, ya.
3: Grogi nih.
2: Pak Ali mungkin, bagaimana Pak Ali untuk agar siswa-siswa ini nantinya juga tentunya mentalnya jadi lah begitu Pak Ali.
4: Ya, memang saat ini kita lagi persiapkan dengan seringnya kita tampilkan Nadira ini di kegiatan-kegiatan kita di sekolah. Terutama kemarin baru aja kita langsung kampanyekan lagu ini di langsung menghadirkan semua siswa. Sebenarnya dia nggak grogi nih, gitu. Udah biasa ngadapin penonton karena kan biasanya nyanyi beliau nih. Sudah jam terbangnya ya lumayan lah sebenarnya. Mungkin tapi kalau yang kayak grogi dalam hal apa berkomunikasi, itu mungkin yang perlu dilatih lagi saat ini. Tapi kalau untuk di apa berani berbicara di hadapan orang banyak, maksudnya menyanyi di depan orang banyak, udah punya bekal itulah. Tinggal komunikasinya aja lagi.
2: Ya, mungkin juga Pak Ali, apa namanya, tadi disampaikan Pak Suwandi juga berkaitan dengan tetap santun begitu santun, untuk murid ini, apa, siswa begitu ya. Dan juga adakah mungkin di program ini begitu untuk implementasi Pancasilanya seperti apa Pak Ali tadi?
4: Ya, kalau santun ya kebetulan nih saya guru bahasa Indonesia dan memang mengajar Nadira langsung. Memang kalau bahasa ya sudah pasti kita tekankan kepada seluruh siswa untuk berbahasa itu dengan baik, dengan santun, berperilaku dengan siapapun, baik yang tua, muda maupun yang anak-anak. Kemudian untuk implementasi Pancasilanya mungkin pastinya ada, karena kalau tidak salah ada di program ini kan yang saat ini yang dijadikan poin utama di tahap 2 ini adalah mewujudkan sekolah yang aman dan nyaman. Jadi aman dan nyaman ini kan berarti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana semuanya mendapatkan keadilan dalam belajar, kenyamanan dalam di sekolah dan lain sebagainya. Ini juga salah satu wujud dari perwujudan Pancasila itu sendiri. Bagaimana dari lagu ini yang tadi kita dengarkan di awal, kita susun kalimat-kalimat yang positif yang mengajak kepada seluruh masyarakat, masyarakat pada umumnya dan siswa kami di sekolah pada khususnya, untuk bagaimana kita itu harus bisa saling menjaga antar satu sama lain, menjadikan sekolah itu aman, menjadikan sekolah itu nyaman, sehingga kita belajar dengan tenang, tidak ada perundungan, tidak ada pemalakan ini itu dan lain sebagainya. Jadi ya mungkin Pancasilanya di sila kelima.
2: Oke. Ya, ini tadi juga berkaitan dengan mental nih Pak Ali ya, bahwa memang mental ini memang perlu dibuat. Perlu kuat lah mentalnya begitu. Mungkin dari Pak Ali sendiri seberapa penting begitu mental bertanding ini untuk anak-anak yang mengikuti program Bintang Sobat ini khususnya Pak Ali.
4: Ya memang mental ini jadi poin utama ya. Kadang-kadang saya bilang sama anak-anak itu kalau di kelas, Bapak ini sudah kalau maju di depan orang apa biar aja sudah malu-maluin, tapi yang penting malu-maluinnya yang benar-benar kita itu menunjukkan kepercayaan diri dalam artian apa yang kita punya kita harus bisa, kita mampu untuk menampilkan itu. Jadi memang waktu ke anak-anak ini bagaimana caranya mental mereka dibangun, dibina ya melalui proses pembelajaran dalam kelas, presentasi-presentasi, terus di setiap kadang kita di kegiatan Jumat pagi itu ada kegiatan pentas seni bagi mereka-mereka yang punya bakat, ayo kita tampilkan. Nadira ini waktu awal masuk di SMP 10 itu di masa MPLS itu langsung kita ini langsung kita kasih ruang
2: yeah.
4: untuk tampil di depan teman-teman yang sesama anak kelas 7. Kan MPLS sekarang kan tidak lagi yang kayak dulu-dulu
2: yeah.
4: Sekarang MPLS-nya benar-benar yang membentuk pola pikir, mau menunjukkan bakat dan seninya. Jadi waktu itu Nadira sempat menjadi pusat perhatian di awal
2: yeah.
4: karena tampil dengan suara yang luar biasa untuk anak-anak SD yang baru masuk ke SMP
2: yeah.
4: Waktu itu bawa lagu Pamungkas sih, monolog. Dan di situ Nadira mulai terlihat di sekolah.
2: Oke, iya. Siap ya. Terima kasih nih Pak Ali ya.
4: Siap.
2: Dan juga ini Nadira sendiri mungkin suka musik ini sejak kapan nih Nadira?
3: Suka musik dari kecil sih Kak, dari sebelum mulai sekolah.
2: Mm-mm. Itu sukanya lagu genre apa itu?
3: Kayak lagu pop-pop gitu.
2: Pop indie ya?
3: Iya, betul. Oh. Sama lagu rock mungkin.
2: Rock ya. Ya. Nah, sehingga dengan bakat yang ada Nadira miliki saat ini, Nadira akhirnya dengan program ini bisa membuat lagu begitu ya Pak Ali ya, dan menyanyikan lagu itu berkaitan dengan program ini sendiri ya. Ya Nadira sendiri ini ada pertanyaan titipan tadi ya, ini mungkin bisa dijawab iya atau tidak begitu ya. Ya, kalau berkaitan dengan yang Pak Presiden tadi ya, memang Pak Presiden mewajibkan bahasa Portugis, bahasa Perancis. Nah, menurut Nadira terbebani atau tidak begitu? Jawab mungkin dari hati yang paling dalam Nadira seperti apa?
3: Oke, jadi kan kita punya pendapat masing-masing ya.
2: Iya,
3: silakan. Kalau menurut Nadira sih sebenarnya tidak terbebani karena karena itu menurut Nadira bagus karena biar kita bisa mengenal lagi lebih luas bahasa-bahasa luar begitu.
4: Iya, boleh menambahkan.
2: Silakan, Pak.
4: Jadi memang kalau di kelas itu saya sampaikan ke teman anak-anak di kelas itu. Di pelajaran bahasa Indonesia itu ada tiga kalimat yang selalu kita gunakan sebagai guru bahasa Indonesia.
2: Yeah.
4: Gunakan bahasa Indonesia. Gunakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan pelajari bahasa asing. Jadi sebenarnya bahasa ketiga bahasa itu juga kita enggak tahu nanti suatu hari apakah Nadira nanti suatu hari bisa tinggal di Prancis.
2: Yeah.
4: Berarti kan terpakai ya ilmunya. Walaupun kita tidak harus tinggal di Prancis, ya mempelajari itu sepertinya menurut saya tidak jadi masalah.
2: Oke, ya. Ini juga berkaitan dengan soal penjurian tadi ya dikatakan Pak Arianto. Nah, Pak Ali mungkin apakah penjuriannya seperti apa? Apakah sudah diketahui begitu tata caranya?
4: Kalau penjurian karena sifatnya kita masih upload video ya. Masih upload video. Memang ada instrumen penilaiannya yang kita tinggal ngikutin nih. Nanti videonya kita lihat harus ada ini. Nah, jadi paling kita saat ini cuma bisa mengikuti berdasarkan instrumen yang disampaikan pada petunjuk teknis yang sudah disebarkan. Jadi kita tinggal ngikut aja.
2: Iya, yang penting kita dari SMP 10 sudah mengikuti apa-apa saja yang menjadi kriteria penilaian begitu ya.
4: Pada dasarnya bismillah.
2: Oke.
4: Kalau rezeki kan enggak kemana pasti.
2: Iya, baik, terima kasih Pak Ali dan juga Nadira ya.
4: Sama-sama.
2: Ada lagi ini yang bergabung dari WhatsApp, ada Bung Hanya ya di Kutai Barat. Bung Hanya, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Aduh, ayah menikut lagi
2: suara. Iya, selamat pagi Bung Hanya.
0: Ya, selamat pagi. Siapa penyanyi cilik dulu yang tampil di 17 Agustus di Istana Negara dulu? Siapa ya?
2: Oh, Farel kan?
0: Kenal itu.
4: Farel Prayoga.
0: Ya. Farel. Itu. Nah, saya berharap adik ini nanti bisa seperti Farel.
2: Nah, amin.
0: Tolong Pak Rodi Mas'ud. Nah, Pak Rodi Mas'ud nanti kalau ulang tahun Kaltim tolong undang ini anak kita. Nanti kan siapa lagi yang mau kalau memberdayakan anak kita kan kalau selain kita sendiri kan? Ya harus tampil di tingkat provinsi 17 Agustus nanti. Tolong ini Pak Basuki. Pak Basuki, tolong panggil anak kita ini supaya tampil di ibu kota Nusantara sana kan, acara 17 Agustus kan. Itu karena kalau kita ke Istana Negara sana ngalih pengurusannya. Itu. Tapi kalau menurut saya kita harus memberdayakan lah apalagi dengan adanya IKN provinsi, mulai berjenjang lah kita harus berani tampil. Sekarang ini kita harus berani, jangan takut. Saya dulu diajari oleh Pak Saukani. Kata Pak almarhum Pak Saukani waktu dia datang ke daerah kami di sini, anak-anak pedalaman itu tidak boleh takut. Kita harus berani bersuara, berbicara. Benar apa tidak, salah apa tidak cara kita berbicara. Jangan takut salah, dia bilang. Itu namanya kita baru belajar. Kita orang pedalaman, jangan takut berbicara. Kalau duduk itu jangan malu. Kita kalau bisa kita duduk di paling depan, dia bilang. Itu kata almarhum. Nah, bicara tuh nyaring-nyaring itu, tapi tidak marah itu. Sekarang ini kalau kita punya prestasi, banyak yang mengaku-ngaku, oh itu kebetulan keponakan saya, itu kebetulan keluarga saya. Tapi kalau kita tidak punya prestasi, mana di hirau-hirau orang kan? Nah, mungkin tidak tahu susah payahnya untuk menggapai prestasi itu luar biasa. Ayolah anak-anak Kaltim, kita bangkit. Jangan sekarang ini kan banyak yang ngaku-ngaku panglima kan. Coba dia sekolah baik-baik, jadi tentara, jadi apa. Ini ngaku-ngaku panglima. Nah, siapa yang angkat? Mana prajuritnya? Wah, ya, malu begitu kan. Tetapi bagaimanalah kita meningkatkan, bagaimana prestasi kita, sekolah yang baik. Nah, ini juga perlu dukungan. Seperti yang saya katakan tadi, perlu dukungan juga dari pemerintah. Fungsi pemerintah apa yang di otorita IKN, tolong sampaikan ke Pak Basuki ya, kalau bisa adiknya nanti hampir di ini, biar apa namanya, dari pedalaman ini kan kalau dipublikasikan pasti ramai kan. Nah, ini bisa tampil di pusat. Terima kasih Hambat.
2: Good Hambat ya, terima kasih Bung Hanye di Kutai Barat juga nih ya, sudah bergabung juga di kesempatan pagi hari ini ya. Ini Pak Ali lagi-lagi, dukungan pemerintah ini seperti apa ya, agar apa namanya, tidak hanya sampai di sini saja, namun juga bisa ke tingkat yang lebih tinggi lagi ya, begitu.
4: Iya.
2: Pak Ali, silakan.
4: Ya, untuk saat ini kan media sosial luar biasa.
2: Iya.
4: Memudahkan sekali bagi kita untuk menemukan bakat-bakat yang beda seperti di zaman kita sebelumnya, yang mau berkembang itu agak terbatas.
2: Agak terbatas.
4: Iya, mau nyewa studio untuk latihan band aja harus patungan ini. Sekarang ini sangat digunakan. Ya, alhamdulillah masih ada bakat-bakat seperti Nadira saat ini yang berkembang di wilayah musik, dan tentunya ini tidak terlepas juga dari dukungan dari orang tuanya Nadira sendiri juga, karena luar biasa sekali orang tuanya mendukung bakatnya Nadira ini ya. Jika Nadira ini bakatnya bisa di kembangkan terus dan akhirnya dapat perhatian dari pemerintah, ya tentunya ini bisa menjadi aset juga buat Provinsi Kalimantan Timur harusnya.
2: Ya, saat ini untuk dukungan dukungan nyata dari Pemkot Kota ya, pemerintah kota sendiri seperti apa? Sudah adakah begitu?
4: Mungkin untuk saat ini karena kita masih dalam tahap seleksi ya Pak ya, masih mungkin kita masih berjuang dulu. Nanti bagaimana dan seperti apanya tetap kita akan sowan lah untuk jika nantinya suatu di pengumuman nanti kita sampai tembus ke nasional, ya mungkin kita perlu sowan juga pasti.
2: Ini ada kembali yang bergabung ya dari WhatsApp, ada Pak Bambang, kita terima dulu. Pak Bambang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi, semangat pagi.
2: Semangat pagi, ya Pak Bambang di Palaran nih Pak, silakan Pak.
1: Saya kalau mendengar ini bangga. Betul bilang Pak Suwandi, Bung Hanye tadi, kita ini jadi orang tua cucu lah, ya. Tapi saya juga tak pernah membawa ponakan yang sampai sekarang sudah, ya kan?
2: Iya.
1: Jadi gini, saya cuma semacam memberi masukan aja atau inspirasi aja. Ponakan saya itu juga, mohon maaf ini, bukan dia SMP, SMP-nya 14 Palaran, tapi SMA-nya SMA 10. Ya, karena dia berprestasi baik dari akademik maupun seni. Kebetulan ini Mas John, ponakan ini dia di fashion show, fashion show. Nah, jadi mungkin langsung aja ke pertanyaan, mungkin ada ya sedikit info aja lah.
2: Iya, silakan info. Pertanyaannya Pak Bambang.
1: Pertanyaannya segini, itu kan biasanya kalau EO yang mengadakan, tapi ini EO ya, dalam arti bukan pemerintah lah. Itu kan ada penilaian keberatan dari nilai prestasi atau kreasi atau apa seni yang dipunyai dia.
2: Yeah.
1: Itu perbandingannya berapa persen yang mana yang tinggi, ya kan? Ya karena kebetulan alhamdulillah ponakan ini juga dulu sampai ke nasional, sampai ke Malaysia, itu karena berprestasi di fashion show, mewakili Indonesia. Semudahan anak ini di sini, mungkin saya angkatin ini, maaf nih, tanya anda coba ini mungkin saya angkatan dengan Nia ini kalian, Nia di A7. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Bambang nih di Palaran ya sudah bergabung juga ya. Mungkin harapan Pak Bambang nanti juga bisa mengikuti keponakan beliau ya, yang bisa bisa sampai ke Malaysia tadi ya kata Pak Bambang. Mungkin Pak Ali tanggapannya dulu Pak. Berkaitan ya dengan Pak Bambang tadi ya.
4: Ya tadi intinya
2: ya, ini Pak Bambang tadi mengatakan bagaimana apa namanya ya ini menitik beratkan mana prestasi atau bagaimana di apa namanya dalam penilaiannya begitu.
4: Ya waktu video tahap 1 itu anak-anak itu diminta untuk mengenalkan diri, kemudian keaktifannya dia di sekolah itu di bidang apa, lalu prestasinya apa saja yang didapat. Nah waktu itu kan kita punya 11 siswa tuh, semuanya pada menyampaikan bakatnya semua dan sebagainya, begitu juga Nadira salah satunya. Nah ketika di lolos namanya, muncul nama Nadira tadi, akhirnya saya coba ngelihat semua sisi, maksudnya yang lolos-lolos nih, yang lolos-lolos ini dilihat dari apanya. Ternyata berkaca dari, karena ini kan yang angkatan ketiga nih, nah angkatan kedua yang kemarin ada datang salah satu runner, salah satu bintang sobat SMP-nya sudah dari Samarinda, namanya Sila dari SMP, ya itulah, Sila tadi. Oh dia ternyata dengan kemampuannya dia mendongeng.
2: Nah, okay.
4: Lalu dia mencoba lagi untuk membuat program literasi dengan cara mendongeng.
2: Okay.
4: Nah kita pikir, oh iya nih, kan yang dilihat dongengnya nih, bisa jadi programnya dongengnya nih. Dari sini kita lihat nih, oh Nadira nih kan dengan semua fiti-fiti yang dia munculkan itu, nyanyi di sana sini apa, ikut festivalan sampai ya alhamdulillah kemarin jadi the best vokal di Festival Merah Putih. Festival Mahakam di Teras Samarinda, salah satu band pelajar juga, itu isinya bandnya pelajar semua. Ya itu mungkin yang kita harus cari ini yang bagaimana program yang berkaitan dengan musik juga. Nah, jadi tidak lepas daripada apa yang sudah jadi brandingnya dia, personanya dia.
2: Okay.
4: Nah, akhirnya kita persona kita diskusi ini gimana ya nanti, apa ya nanti. Akhirnya kita pikir bagaimana caranya kita buat sekolah aman dan nyaman itu melalui kampanye lewat lagu tadi.
2: Oke.
4: Okay. jadi lagunya bukan rencana sih. Targetnya itu diprogramkan di setiap jam istirahat itu lagu itu diputar. Untuk jadi ini kan mulai nih beberapa anak-anak udah mulai hafal nih. Jadi ya seru juga ternyata anak-anak untuk ketika mendengarkan itu, dan mudahan sih muncul proses penyadaran bahwasanya ya kita jangan melakukan bullying karena setiap orang itu punya hak yang sama di sekolah.
2: Iya. Lagunya itu cocok untuk semua sekolah itu Pak Ali ya, bukan cuma SMP di Samarinda saja, mungkin seluruh nasional mungkin.
4: Targetnya kemarin kita memang hanya untuk SMP 10 saja. Anak remaja nih dengan dengan karakter Nadira yang ben-benan, kita coba garap modelan seperti ben-benan seperti itu, dan ternyata kayaknya ini masuk deh di semua elemen.
2: Ya terima kasih Pak Ali dan ke Nadira. Nadira sendiri seperti apa ya, mungkin seberapa penting menurut Nadira dukungan dari pihak sekolah dan juga keluarga dari mama seperti apa Nadira?
3: Saya sangat penting sih Pak, karena kan bisa menambah semangat saya gitu. Apalagi dukungan-dukungan ini nih kayak semakin buat saya tuh kayak semakin aku pasti bisa gitu. Pasti bisa. biar bisa ngebanggain sekolah tentunya, ngebanggain orang tua dan ngebanggain orang-orang yang ada di sekitar.
2: Oke, ya amin ya. Dan juga Nadira tentunya jika nanti terpilih menjadi bintang sobat SMP tentunya mewakili Kalimantan Timur ya, mungkin apa yang ingin perubahan positif apa yang ingin disampaikan Nadira khususnya kepada teman-teman di lingkungan sekolah dulu, mungkin juga nanti ke tingkat nasionalnya. Perubahan apa begitu yang ingin Nadira sampaikan positifnya? Yang
3: saya sampaikan perubahannya semoga tidak ada bullying lagi. Karena kan zaman sekarang kan masih ada kayak bullying. Itu bisa menyakitin luka fisik, terus bisa juga tuh kayak semakin menurun motivasi belajarnya, terus keengganan hadir di sekolah gitu. Jadi saya berharap semoga perundungan ini mulai berkurang. Bukan mulai berkurang sih kak, saya kayak menghilang gitu, sudah
2: nggak ada, lah itu ya. Apalagi ini lewat lagu ini keren banget ini Pak Alian, lewat lagu begitu akhirnya bisa menurunkan perundungan ya. Amin. Apalagi ini siswa sudah mulai hafal dari Pak Alian.
4: Iya, kemarin kita apa Nadira tampil secara live di depan teman-temannya semua.
2: Oke, oh sudah langsung sudah dimulai di apa namanya
4: di sekolah sudah
2: di, dan juga diputar begitu ya. Oke, ya kita nanti akan putar lagunya ya. Namun siap. Sebelum itu kita ingin closing statement dulu nih dari Pak Ali. Mungkin harapannya seperti apa kepada Nadira di apa kelanjutannya di Bintang Sobat SMP ini?
4: Ya, harapannya ya ini namanya proses bagian dari para proses. Berhasil ataupun tidak berhasil bukan tujuan akhirnya adalah hasil, tapi bagaimana proses ini mengajarkan kita banyak hal. Bagaimana Nadira ini berkomunikasi dengan gurunya, berkomunikasi juga dengan orang tua yang luar biasa supportnya sampai hari ini. Karena kebetulan saya ini ketemu Nadira sebelum dia ada di SMP 10. Waktu itu saya juri, dia jadi peserta. Jadi memang dia sudah punya bakat seperti ini, dan harapannya semoga nanti banyak anak yang tidak hanya ya namanya belajar itu kan tidak harus kita jago di matematika, jago di ini. Setiap anak punya keunikan, setiap anak punya gaya belajar yang masing-masing. Kembangkan bakat apa yang kalian miliki, perjuangkan itu, dan ya tidak perlu malu, apalagi di zaman media sosial ini kita banyak sekali media yang bisa kita gunakan untuk tampil di media publik ataupun apapun itu. Semoga nanti banyak Nadira ini bisa menjadi motivasi-motivasi juga bagi seluruh siswa yang ada di SMP 10 pada khususnya ataupun nanti
2: sekota Samarinda lah
4: ya. Samarinda.
2: Ya, Nadira apa harapannya ya melalui lagu ini nanti di Bintang Sobat SMP seperti apa Nadira? Silakan.
3: Harapan saya mengenai lagu ini semoga semuanya bisa termotivasi dengan lagu yang saya
2: judulnya
3: dengan...
2: Judulnya
3: Stop Bullying. Ya, Stop Bullying.
2: Stop Bullying, oke. Okay.
3: Ya, Stop Bullying. Jadi semuanya semoga termotivasi setelah mendengar lagunya. Tidak ada lagi bullying-bullying, tidak ada lagi palak-palakan, tidak lagi gitu.
2: Ya, dan tentunya Nadira bisa lolos ke tahap selanjutnya.
3: Amin.
2: Ya, mewakili Kalimantan Timur. Ya, dan pendengar ya, hingga di sini Halo Kaltim. Di kesempatan pagi hari ini kita berbincang berkaitan dengan menuju bintang sobat ke Kemendikbudristek di tingkat SMP ya. Semoga ini perbincangan kita kali ini juga memberikan wawasan ya, dan juga semangat bagi siswa-siswa lain ya di Samarinda dan juga di Kalimantan Timur ya. Dan dengar kita akan dengarkan juga ini Stop Bullying yang merupakan lagu dari Nadira berikut ini.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja di Indomaret. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbyhoax.id, diketahui bahwa tautan yang dibagikan dalam unggahan tersebut mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Dalam unggahan akun Instagram resmi Indomaret, @career_IDM Group pada Oktober 2024, perusahaan menekankan semua informasi lowongan pekerjaan hanya bisa diakses melalui laman resmi career.indomaretgroup.com atau Instagram @career_IDM Group.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
2: Kilau Pancasila,

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, saya Ratira temani Anda di tengah cuaca mendung untuk Ibu Kota Kalimantan Timur. Beri informasi pada kami bagaimana situasi di sekitar Anda. Di kali ini saya Ratirawan akan temani Anda dengan ragam informasi. Tadi ada update dari BMKG Kalimantan Timur, beberapa wilayah yang berpotensi hujan di Kabupaten Paser yaitu Muara Komam Longkali, Kabupaten Kutai Barat di Bongan dan sekitarnya, meluas ke wilayah Paser, Batu Sopang, Long Ikis, Kabupaten Kutai Kartanegara di Samboja, Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam, Waru Babulu dan Sepaku, dan Kota Balikpapan, Balikpapan Barat dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung pendengar hingga pukul 10 lewat 10 waktu Indonesia Tengah. Apakah masih ada hujan di tempat-tempat tersebut? Boleh informasikan pada kami 0811 554 4976.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu,

mematikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.

tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Berdengar, sudah tahukah Anda bahwa Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, lembaga yang merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, pendengar, fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya melakukan resolusi bank. Mulai tahun 2028 melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK dan menjamin polis asuransi. Nah, saat ini LPS juga hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya dan mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Pulau Kalimantan. Ku Aman, Alda Ada LPS.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur melakukan jemput bola atau mendatangi warga secara intensif untuk melayani rekam data kartu tanda penduduk atau KTP elektronik bagi kelompok rentan di wilayah kabupaten setempat. Disampaikan oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Penajam Pasir Utara, Doni Ariswanto, bahwa kelompok rentan tersebut antara lain warga lanjut usia atau lansia, penyandang disabilitas, orang dengan gangguan jiwa ODGJ, maupun warga yang sakit dan tidak bisa datang ke kantor pelayanan. Proses perekaman data KTP elektronik untuk beberapa penyandang disabilitas atau ODGJ diperlukan perlakuan khusus dan terutama saat pengambilan foto dan juga iris mata. Petugas layanan admin duk tidak hanya menunggu masyarakat datang ke kantor pelayanan, tetapi juga aktif melakukan layanan jemput bola, khususnya bagi warga yang memiliki keterbatasan. Informasi dari antaranews.com.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
0: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, jangan lewatkan, nanti akan hadir ke ruang dengar Anda Literasi Digital Generasi Bahasa Indonesia bersama Duta Bahasa Kaltim Tara 2023 dan juga Duta Bahasa Kaltim Tara 2024.

0: Kamu serius mau daftarin anak kita dito ke sekolah pertanian?
1: Iya.
0: Masa sih, Pak? Bapak mau anak kita jadi petani juga kayak kita? Tiap hari bergelut sama lumpur, Pak.
1: Loh, Bu. Petani sekarang beda, Bu. Sekarang ini zamannya petani modern, alias petani milenial, Bu. Bukan lagi petani cangkul-mencangkul.
0: Tapi, Pak, kita ini udah susah payah nyekolahin Dito, loh. Masa sih balik lagi ke sawah nantinya? Kan lebih baik dia kerja kantoran, Pak.
1: Bu, sekolah pertanian itu sekarang beda, Bu. Belajarnya aja serba modern, Bu. Melalui komputer. Malah sistem kerjanya aja bisa dikendalikan melalui handphone, Bu.
0: Hah? Maksudnya piye toh, Pak? Gimana ini, Pak? Masa petani malah main HP? Harusnya kan nyangkul, Pak.
1: Iya, nantinya Dito bisa jadi petani modern. Petani berdasi, Bu.
0: Berarti bukan petani seperti kita lagi ya, yang pulang-pulang bawa lumpur ke rumah.
1: Ya pasti beda dong, Bu. Pertanian adalah masa depan. Ayo dukung generasi muda menjadi pelopor pertanian digital untuk masa depan pangan yang kuat.
2: Haryanto, 17 tahun, pelajar SMA.
3: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
2: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
4: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
2: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
5: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
2: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
6: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
2: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
7: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
8: Rose 1 FM.

0: Wah, banyak nih dapat bonus. Perlu bantuan hitung, Kak?
1: Ini bukan lagi ngitung, tapi ngecek asli apa palsu.
0: Sampai sebegitunya?
1: Kamu pasti nggak baca berita ya? Tahun 2021, Bank Indonesia itu mencatat peredaran uang kertas palsu di Indonesia mengalami peningkatan 43,16% dibanding periode tahun sebelumnya.
0: Wah, banyak juga ya.
1: Makanya, kita harus lebih teliti.
0: Lah, terus caranya diapain untuk cek uang asli atau palsu?
1: Bisa dong, caranya dengan 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Apabila dilihat, terdapat benang pengaman dan juga logo BI. Jika diraba, pada permukaan uang kertas akan terasa kasar pada bagian angka nominal, huruf terbilang, gambar, dan lambang Garuda. Dan pada saat diterawang, terlihat tanda air atau watermark, gambar pahlawan, dan juga logo Bank Indonesia.
2: Mari ikut andil membantu pemerintah menekan angka peredaran uang palsu di negara kita dengan cara selalu memastikan uang yang kita terima menggunakan 3D, dilihat, diraba, dan diterawang. Kenali uangmu, tolak dengan sopan jika ragu.
3: Ayo, ayo, kita mulai ya.
4: Siap.
5: Oke, siap-siap. 1, 2, 3, action.
6: Stop, stop, stop. Apa-apaan kalian ini?
3: Aduh, si abang ini mengganggu aja.
4: Ya,
3: sudah action betul-betul, malah disuruh stop.
6: Kalian ini lagi ngapain sih? Pakai gaya-gaya seperti itu lagi.
4: Si abang ini ketinggalan zaman. Kan lagi ngetren nih bang, bikin konten pura-pura cacat.
6: Oh, jadi hanya untuk sebuah konten kalian bertingkah seperti ini? Astaga, ini tidak baik loh.
3: Ya, gak apa-apa kale. Kan pura-pura cacat gini pasti keren dan banyak yang nge-like.
6: Waduh, sebaiknya kalian hentikan deh. Karena dengan membuat konten seperti ini, sama aja kalian menghina penyandang disabilitas. Kalian bisa berurusan dengan hukum.
3: Hah? Ya kah? Gak jadi deh kalau gitu. Kita ganti tema lain aja.
2: Berpura-pura cacat untuk sebuah konten atau berdalih sebagai penyandang disabilitas untuk suatu tujuan tertentu adalah tindakan yang tidak benar dan menyinggung penyandang disabilitas. Itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

dari Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, nantikan literasi digital generasi bahasa Indonesia akan hadir ke ruang dengar Anda. Duta Bahasa Kaltimtara 2023 Donoviana SH dan Muhammad Rafli Atmajai, Duta Bahasa Kaltimtara 2024. Nantikan pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: 1.
1: Pendengar, Ketua DPRD Samarinda Helmi Abdullah menyoroti capaian pengelolaan teras Samarinda oleh Perumda Varia Niaga pada tahun anggaran 2025 baru menyetor PAD sebesar Rp500 juta. Nilai tersebut dinilai belum mencerminkan potensi besar kawasan publik yang diharapkan menjadi salah satu sumber pemasukan daerah kota Samarinda. Helmi menilai pengelolaan teras Samarinda masih memerlukan evaluasi dan pembenahan serius agar kontribusi terhadap kas daerah dapat meningkat. Menurutnya kawasan itu memiliki peluang berkembang jika dikelola lebih optimal melalui strategi bisnis yang terarah serta dukungan investasi dan inovasi usaha yang konsisten. Sementara itu, Direktur Utama Perumda Varia Niaga Syamsuddin Hamadi menjelaskan pada fase awal sejak akhir 2024 pihaknya belum bisa menjalankan fungsi bisnis secara penuh. Saat itu pendapatan kawasan hanya bertumpu pada sektor parkir karena jumlah pengunjung masih relatif rendah sehingga belum mampu memaksimalkan potensi ekonomi kawasan. Menurut Syamsuddin, kondisi mulai membaik sejak Agustus 2025 setelah dilakukan optimalisasi kawasan, termasuk hadirnya Teluk Lerong Space dan berbagai kegiatan event di teras Samarinda. Meski arus pengunjung meningkat, pendapatan pengelolaan masih diprioritaskan untuk menutup kerugian awal dan biaya operasional, sedangkan kontribusi langsung terhadap PAD saat ini masih didominasi sektor parkir.
0: Lintas informasi.
1: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Nantikan saat lagi akan hadir ke ruang dengar kita semua. Literasi digital, generasi bahasa Indonesia. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dari sebangsa dan setanah air. Hari-hari.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi. Tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada, dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
3: Kilau Pancasila,

0: 101. Literasi digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Samarinda. Saya Rati Arawan dengan Nopem Budi dan segenap kru temani Anda hari ini di Selasa 2 Juni 2026. Mendung di luar sana tapi juga cukup terik ya. Mendung tapi terik itu gimana ya ceritanya? Nanti kita akan konfirmasi nih kepada Duta Bahasa. Gimana penggunaan bahasanya? Karena siapa lagi kalau bukan kita ya mencintai bahasa Indonesia, termasuk generasi muda yang ada di hadapan saya. Ini umur saya sama narasumber berdua ini cukup jauh sepertinya ya. Tapi gak apa-apa, di kali ini kita akan sama-sama belajar pendengar Pro 1 RRI Samarinda bagaimana generasi bahasa Indonesia di era saat ini. Sudah bersama kami dua narasumber yang akan sharing ke ruang dengar kita. Ada Mbak Noviana Esa, Duta Bahasa Kaltim Tara 2023.
2: Halo.
1: Halo, selamat siang.
2: Selamat
1: dipanggilnya
2: siang.
1: Biasanya apa, Mbak Novi?
2: Novi aja.
1: Novi, oke. Okay. Enggak pakai aja kan ya?
2: Enggak pakai aja.
1: Oke, Mbak Novi sehat ya?
2: Sehat.
1: Oke. Okay. Berikutnya ada Mas Muhammad Rafli Atmajaya, Duta Bahasa Kalimantan Kaltim Tara juga 2024. Halo, assalamualaikum Mas Rafli.
3: Halo, waalaikumsalam. Ya, benar, tapi saya biasa dipanggil Atma.
1: Oh, oke.
3: Okay.
1: Kata ketiga.
3: Ya,
1: jadi dipanggilnya Atma. Oke. Okay. Sehat juga ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, okay. Terima kasih sudah hadir di studio. Saat ini kita akan bincang mengenai generasi bahasa Indonesia. Tapi saya masih penasaran nih. Sebetulnya saya setiap ketemu narasumber yang hubungannya dengan bahasa Indonesia termasuk dari Balai Bahasa, itu agak deg-degan. Jangan-jangan bahasa Indonesia saya kacau balau ya. Karena ternyata juga ada tes khusus ya untuk penyiar ya.
2: Betul.
1: Bagaimana
2: betul
1: penggunaan bahasa Indonesianya ya. Oke. Okay. Mbak Novi sendiri nih, ini gimana ceritanya dulu di 2023, udah kurang lebih 3 tahun yang lalu ya?
2: Betul.
1: Gimana nih ceritanya bisa jadi duta bahasa?
2: Cerita awalnya jadi duta bahasa itu karena kebetulan lingkungan juga dari kakak saya sendiri kebetulan ketua IKA Dubes.
1: Oh,
2: tapi
1: okay.
2: Dan kebetulan bukan ini ya, bukan nepotisme dan sebagainya.
1: Memang tes beneran loh ya,
2: memang
1: seleksi beneran
2: tes
1: ya.
2: Tes betulan dan kebetulan saat itu memenangkan juara 2 di dalam pemilihan duta bahasa. Nah, okay. Duta bahasa itu apa sendiri sih? Gitu, mungkin dari teman-teman pendengar RRI juga kita di sini ada yang masih asing, ini duta bahasa ngapain sih? Apakah harus jadi polisi bahasa?
1: Nah,
2: yang
1: itu
2: dimana kamu salah
1: kayak
2: cara
1: saya
2: penggunaan
1: tadi misalnya nih.
2: Wah. Betul. Nah,
1: okay.
2: Kita sebagai duta bahasa itu tidak serta-merta menjadi polisi bahasa. Dan kita pun namanya manusia, tidak lepas dari kesalahan dalam berbahasa juga. Nah, maka dari itu bagaimana kita sama-sama menuntun atau mengatakan

0: tempatnya gitu.
1: Ini jadi kayak hati-hati nggak kalau bicara bahasa Indonesia sama teman atau di lingkungan, itu jadi kayak lebih hati-hati nggak sih?
0: Iya betul, secara alam bawah sadar kita itu jadi lebih berhati-hati dengan bahasa yang kita keluarkan, apakah ini sesuai atau tidak,
1: karena gitu. Melekat itu bahasanya ya.
0: Betul, mendarah daging.
1: Mendarah daging, dan kayaknya nggak akan ada kata pensiun ya.
0: Betul. Okay.
1: Cukup disebut tahunnya saja dan sudah pernah menjadi duta bahasa.
0: Benar.
1: Okay. Saya ke Mas Atma, ini duta bahasa di setahun berikutnya ya, di 2024, ini gimana nih, apa memang betul-betul cinta bahasa Indonesia nih karena ikutan ajang duta bahasa ini?
2: Iya benar, jadi kemarin ceritanya waktu daftar duta bahasa sebenarnya langsung lewat di Instagram, jadi kayak tertarik nih, oh ada buka pendaftaran terkait pendaftaran duta bahasa tahun 2024 Kaltim Kaltara provinsi langsung. Nah, dua provinsi lagi. Jadi saya tertarik. Jadi langsung daftar di waktu itu juga dan tes waktu itu alhamdulillah dapat predikat sebagai pemenang favorit putra.
1: Oh, oke. Okay. Kalau Mbak Novi pemenang dua,
0: betul.
1: Mas Atma ini Buana. Favorit dua.
2: Favorit putra.
1: Favorit putra. Ya. Oke. Okay. Jadi banyak disukai nih ya, sama votersnya, sama pemilihnya ya. Oke, okay, baik. Jadi gimana nih, sama kayak Manovi, lebih hati-hati juga pakai bahasa Indonesia.
2: Benar. Jadi sama teman-teman tuh kayak bahasa yang kita keluarkan sering takut salah, kayak ada label duta bahasanya, jadi takut kamu duta bahasa kok bahasanya nggak benar.
1: Ada tuh yang seperti
2: ada
1: itu.
2: Ada biasanya.
0: Jadi beban moral.
2: Beban moral juga.
1: Oke. Okay. Oke, okay, ada nggak? Ini kan juga masuk ke dalam generasi berbahasa Indonesia ya. Kan Mbak Novi sama Mas Atma, Atma nih kalau di lingkungan, di pergaulan kan pakai bahasa Indonesia.
0: Betul.
1: Ada gak semacam, kamu kok menggunakan bahasa Indonesia kayak gini sih, padahal kan lagi di tongkrongan gitu ya.
0: Iya.
1: Ada yang seperti itu gak? Atau tetap aja konsisten dengan bahasa Indonesia? Siapa dulu deh, Mas Atma dulu lanjut deh.
2: Boleh. Tergantung situasi sih. Karena di lingkup saya, misalnya lagi kumpul, biasa saya menggunakan bahasa Indonesia atau campur bahasa daerah. Nah,
1: okay.
2: Jadi teman-teman di lingkup saya juga cukup banyak yang bisa berbahasa daerah yang sama dengan saya, sehingga saya sering menggunakan dua bahasa tersebut.
1: Bahasa Indonesia atau bahasa daerah?
2: Ya, benar.
1: Okay. Kalau Manovi nih, gimana nih? Apakah tetap nih, tetap aja pakai bahasa Indonesia, biarpun lagi di tongkrongan anak muda gitu ya?
0: Kalau saya sendiri, tetap menggunakan bahasa Indonesia, tapi ya tidak menutup kemungkinan akan menempatkan diri sesuai dengan pada lingkungannya. Ya, jadi sebagai Gen Z juga tentu tidak jauh terpapar dari bahasa-bahasa asing itu tersebut. Jadi kayak ada bahasa which is
1: literally
0: gitu. Itu tidak menutup kemungkinan saya juga terpapar dan menggunakan bahasa itu. Tapi di satu sisi bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah sesuai dengan ruang lingkupnya. Ketika kita berada di dalam ruang lingkup formal, maka kita akan menggunakan bahasa Indonesia yang formal. Namun apabila kita di ruang lingkup yang jauh lebih santai, tidak akan jadi masalah besar ya untuk juga mencampurkan itu. Hanya saja yang perlu kita headline adalah gimana bahasa Indonesia itu tetap menjadi jati diri kita.
1: Betul.
0: Sebagai warga Indonesia.
1: Betul,
0: gitu.
1: Itu dia ya. Jadi menempatkan situasi saja dan
0: betul.
1: Kondisinya ya. Enggak mungkin juga terus-menerus dengan bahasa Indonesia tadi ya. Yang mesti dengan KBBI tadi ya berarti ya. Oke. Baik. Pendengar, siaran ini juga bisa Anda saksikan secara langsung di kanal YouTube RRI Samarinda. Silakan juga untuk Anda yang nanti akan bincang ya di line telepon, line WhatsApp. Boleh komentar juga atau live chat di kanal YouTube dan juga aplikasi RRI Digital. Kita belum memasuki sesi diskusi, tapi untuk saat ini izinkan saya ngobrol dulu ya pendengar RRI Samarinda. Saya ke Mbak Novi dulu. Mbak Novi, bagaimana dengan perkembangan penggunaan bahasa Indonesia tadi? Kita sebenarnya sedikit banyak sudah ya?
0: Iya.
1: Sudah nyinggung ya tadi ya?
0: Iya.
1: Kalau Mbak Novi sendiri ngelihat gimana nih di lingkup formal, di pergaulan, atau di rumah itu bagaimana?
0: Nah, untuk di dalam ruang lingkup apalagi ya, perkembangan bahasa Indonesia itu sendiri dari generasi baby boomer, milenial sampai dengan Gen Z sekarang sangat jauh berbeda. Dari generasi baby boomer itu sendiri yang berada pada tahun 1965 sampai 80-an itu cenderung menggunakan bahasa yang lebih formal, baku, cenderung kaku dan benar-benar sesuai dengan KBBI dan kaidah kebahasaan itu.
1: Untuk baby boomers.
0: Okay. Nah, beranjak kepada milenial pada tahun 1980-an sampai 1996 itu milenial memang ada kata-kata slang atau kata-kata tambahan nih, kayak ibarat gokil gitu-gitu.

0: lalai. Nah, dan ini bukan berarti juga menyalahi aturan berbahasa, hanya saja ada perpindahan atau transisi dari yang sedia kalanya baby boomer itu baku sesuai dengan kaidah kebahasaan. Kemudian perkembangan zaman milenial ini membuat kata-kata baru agar lebih ekspresif gitu. Nah, dan lanjut ke Gen Z atau gen yang lahir di tahun 1997-an sampai 2012 itu cenderung menggunakan bahasa campuran, bahasa tambahan-tambahan, bahasa singkatan-singkatan yang ditujukan untuk supaya lebih ekspresif kemungkinan. Dan terutama perbedaan yang sangat jauh ini sampai ngebuat milenial dan baby boomer itu sebagai pengguna bahasa Indonesia yang jauh persenannya lebih besar daripada Gen Z sekarang. Nah, yang cukup dikhawatirkan adalah Gen Z sekarang karena terpapar entah itu digitalisasi dan media yang semakin marak sekarang dan akses ke internet yang semakin luas, jadinya pengaruh entah westernisasi atau dari interaksi sosial pun udah mulai berubah, apalagi dengan sosial media sekarang yang semakin kancahnya sangat luas gitu. Jadi perbedaan inilah yang ngebuat kenapa kami sebagai duta bahasa dan terutama kami berdua sama-sama Gen Z ya, itu sangat menggaungkan Trigatra Bangun Bahasa. Gitu. Okay.
1: Harus baru bawa pengaruh ini.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Okay. Karena terdapat perbedaan kesenjangan itu tadi dari generasi-generasi sebelumnya sampai pada sekarang. Bahkan kaidah berbahasa yang baik dan benar di Gen Z itu semakin menurun. Gitu, dari milenial dan baby boomer. Nah, yang dikhawatirkan apakah gen alpha, gen beta selanjutnya malah jauh lebih kurang lagi. Nah,
1: sampai lupa bahasa Indonesia. Wah,
0: betul.
1: Jangan sampai ya.
0: Iya, jangan sampai.
1: Oke, Mas Atma tadi sudah disampaikan ya gambarannya bahwa ternyata terjadi kesenjangan antara baby boomers dengan Gen Z dalam penggunaan bahasa Indonesia. Sebagai duta bahasa sendiri ini gimana nih untuk mengatasinya, ngelihat ada kesenjangan itu sendiri? Mungkin nanti akan jadi perbedaan ya, baby boomers tuh dianggap sebagai nenek mungkin ya. Ya, si Gen Z ini cucu begitu ya.
0: Betul.
1: Jadi kalau ngobrol bisa. Agak susah nyambung ya.
0: Benar.
1: Karena jauh banget ya ininya. Benar. Ternyata ya penggunaan bahasa Indonesia ini sangat berbeda ya. Gimana nih ngelihat perbedaan ini?
2: Ya, peran duta bahasa di sini sebagai penghubung dari lintas generasi tersebut. Jadi kan tadi dikatakan kita bukan polisi bahasa. Kita bukan yang mengoreksi bahasa-bahasa yang salah di lingkup kita, tapi kita membenarkan, kita mengarahkan mereka untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, tadi melihat contoh kasusnya nenek sama cucunya lintas generasi bahasanya udah beda banget. Apalagi ditambah misal sekarang gen alpha bahasanya udah macam-macam, misalnya ada skibidi, ris, itu bahkan gen Z aja tuh nggak paham itu apa artinya.
1: Oh gitu.
0: Iya, betul.
1: Malah satu generasi aja juga ada ini ya.
2: Iya,
0: ada kesenjangan. Ada kesenjangan
2: banget karena mereka udah di lingkup media sosial dan game online yang sangat mereka sering terpapar kan. Jadi bahasa-bahasa baru yang mereka munculkan itu bikin kami pun bingung gitu.
1: Ini apa artinya?
2: Iya, benar. Ini apa nih artinya? Mereka paham sama generasinya aja gitu.
1: Okay.
2: Jadi itu tadi sih peran duta bahasa sebagai penghubung. Jadi kita bisa misalnya mengajarkan kepada teman-teman kita untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian untuk media sosial kita bisa buat informasi infografis.
1: Kemudian, ya, keterangan atau captionnya ini ya, mungkin ya dengan bahasa Indonesia yang baik juga ya.
0: Oke.
1: Saya kebayang ya gimana guru bahasa Indonesia gen alpha ya.
2: Iya, kewalahan.
0: Sangat kewalahan. Bahkan ada satu cerita menarik, teman saya adalah seorang guru. Jadi muridnya ini menghafal pelajaran itu dengan lagu Tabola Bale. Ngapal ngaji juga
1: dengan
0: nadanya Tabola Bale. Kan ini suatu hal yang kayak kesenjangan, kenapa nggak hafal ngaji toh kok malah nadanya atau bola bale atau pakai lagu-lagu tren TikTok lainnya gitu. Begitulah gen alpha gitu
1: ternyata ya,
0: sangat senceng gitu.
1: Okay. Baik, nampaknya perbincangan kita menarik perhatian pendengar ya, karena sudah ada pendengar yang bergabung. Kita terima dulu. Halo, selamat siang. Halo Bapak atau Ibu, sudah terhubung? Baik, tidak ada suaranya ya. Baik, kita lanjut lagi. Ini perbincangannya sedang seru sekali. Bagaimana memang terjadi kesenjangan ya antara baby boomers gen alpha, bahkan gen Z, bahkan gen Z ke gen alpha juga udah terjadi anu ya, kesenjangan berbahasa. Betul. Ya. Itulah kenapa ada duta bahasa di sini. Baik, kami akan kembali pendengar setelah yang berikut ini, tetap bersama kami.
3: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngonung Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapa ini padahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerajaan, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dalam Mak, dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
4: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
5: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
4: Gak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman.

0: Sakuya Alina Marisa Miule.
1: Sapu Aliman Jobu, Ana.
0: Ya, no, Tanta. Boleh kasih kurang kok sedikit DP harga pisang, Dan.
1: Oh, sonin boleh turun. So DP harga itu.
0: Siaga Alina langsung celata, Ji.
2: Aku sekilo, telur puluh sabuk ni.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh

0: Samarinda.
1: Dari Pro 1 Samarinda, kami informasi dan inspirasi masih bincang mengenai generasi bahasa Indonesia dengan dua narasumber kami, Duta Bahasa Kaltim Tara dan Mbak Novi, Duta Bahasa tahun 2023, dan ada Mas Atma ya di Duta Bahasa tahun 2024. Seru ya perbincangannya ya. Mungkin kalau selama ini kita berpikir kalau ngobrol bahasa Indonesia itu gak asik, ternyata asik ya. Kita bisa melihat bagaimana fenomena yang terjadi, bagaimana kita bisa menemukan fakta-fakta yang menarik terkait penggunaan bahasa Indonesia mendengar Pro 1. Tadi sebetulnya kita juga sudah secara tidak langsung sudah bincang nih, apa sih fakta-fakta yang terjadi ya terkait penggunaan bahasa Indonesia. Ada lagi gak yang unik-unik nih yang mungkin bisa dibagi kepada pendengar kita nih, Mbak Novi atau Mas Atma nih? Tadi kan bagaimana menghafal dengan lagu Tabola Bale, apa bahasa gen alfa juga sih bingung ya penggunaan iya. Bahasa ini yang kalau ditranslasi apa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kita juga bingung ya.
2: Betul.
1: Ada lagi nggak nih fakta-fakta unik penggunaan bahasa Indonesianya
2: kira-kira dari Mas Atma?
3: Okay. Mungkin kan tadi tuh kita bahasnya di gen alfa kan. Nah kita mundur sedikit lagi ke gen milenial kemarin itu ada fenomena mereka menggunakan singkatan-singkatan.
2: Oh iya. Yeah.
3: Misalnya seperti OTW itu kan on the way itu kan bahasa Inggris digunakan di kalangan milenium. Kemudian penggunaan bahasa-bahasa singkatan, mungkin para pendengar nih pernah menggunakan ketikan-ketikan yang singkat tapi ada salah satu hurufnya besar tiba-tiba di tengah kemudian kecil lagi. SMS kan dulu kan SMS jadi ketikannya tuh singkat-singkat kemudian besar kecil
2: gitu. Itu dianggapnya semua ngerti gitu ya.
3: Iya. Benar. Itu sih.
2: Dianggap semua yang baca ngerti. Nyanya tuh pakai X.
3: Oke.
2: Jadi itu memang menarik ya penggunaan berbahasa Indonesia. Tapi sebagai duta bahasa sendiri melihat tadi ya perbedaan keunikan tiap generasi itu gimana nih memandangnya, Mbak Novi, keunikan tiap generasi dalam berbahasa Indonesia sendiri?
4: Jadi keunikan dalam tiap generasi itu cenderung bukan hal yang buruk juga di satu sisi itu jatuhnya sesuatu yang unik dan sesuatu yang gimana kita apalagi sebagai duta bahasa menjalankan peran kita sebagai penghubung antar generasi itu gitu. Nah apalagi duta bahasa ini kan sudah ada sejak tahun 2015, jadi kurang lebih 11 tahun. Nah bagaimana dari 2015 yang tentunya kakak-kakak alumni tersebut adalah milenial gitu.
2: Dimana, iya ya, sudah ada alumni ya.
4: Betul.
2: Nah, milenial juga.
4: Bagaimana kakak dari generasi kakak-kakak alumni itu bisa menjebatani generasi ke generasi, dan itu adalah peran kami sekarang, dan tidak menutup kemungkinan akan ada gen alfa juga yang mengikuti duta bahasa dan menjadi jembatan antara generasi.
1: Betul sekali. Pada akhirnya juga generasi mereka akan punya peluang ya menjadi duta bahasa, dan nanti akan juga menjadi jembatan tadi ya, seperti karena memang generasi sebelumnya kan milenial juga nih.
4: Benar.
1: Beda nih dengan Gen Z penggunaan berbahasanya. Oke, Mas Atma mau nambahin nggak gimana menghadapi keunikan-keunikan ini?
3: Menghadapi keunikan-keunikan tersebut, kami di Duta Bahasa, kami punya prinsip yang namanya Trigatra Bangun Bahasa tadi. Nah, jadi itu merupakan suatu pedoman bagi kami. Yang pertama itu utamakan bahasa Indonesia, kemudian kedua lestarikan bahasa daerah, yang ketiga kuasai bahasa asing. Jadi dimanapun kita berada, kita harus mengutamakan bahasa Indonesia. Jadi usahakan dengan teman-teman kita menggunakan bahasa yang sesuai dengan KBBI, ataupun bahasa KBBI yang jarang mereka dengar, seperti tetikus untuk mouse. Biasa kita di perkantoran kan mendengarnya mouse, kemudian banyak hashtag atau tagar, benar, caption atau takarir seperti itu bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari sehingga mereka terbiasa dengan bahasa-bahasa yang memang sesuai dengan KBBI seperti itu.
1: Betul, kita kan ada istilah online ya, atau yang dalam jaringan,
3: dari
1: gitu ya. Oke, itu juga banyak ya. Mungkin dengan bahasa-bahasa yang biasa digunakan itu kita coba alih bahasakan dengan bahasa Indonesia ya, yang tren-tren tersebut ya. Oke, ada dua penanya nih di WhatsApp ya. Saya bacakan dulu penanya yang pertama. Ini ada Pak Masan Bali. Terima kasih Pak Masan. Ini sebetulnya tadi sudah disampaikan juga tapi bisa dijelaskan lagi ya. Kita sering dengar bahasa-bahasa gaul. Contohnya tadi OTW ya, sudah dicontohkan. Pertanyaan saya, sebagai duta bahasa, sejauh mana langkah-langkah yang telah ditempuh oleh seorang duta bahasa agar mendorong generasi muda agar lebih bijak
2: dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu dari Pak Masan Bali ya. Baik, nanti boleh dijelaskan. Berikutnya ada Pak Selamat Sai. Terima kasih Bapak. Secara umum ajang duta apapun namanya itu sangat positif bagi mereka dengan merasa memiliki berbagai predikat dan percaya diri mereka yang sangat luar biasa, termasuk duta bahasa ini. Pun dengan anak saya sebagai social inspiration Putri Muslimah Kaltim 2025 berani tampil, kuat referensi dan petualang mencari ilmu hingga ke Al-Azhar Kairo Mesir. Wah, luar biasa, ini apresiasi ya
4: luar
2: untuk
4: biasa sekali
2: pada duta bahasa. Baik, boleh ditanggapi dua pendengar kita yang bergabung ini. Siapa dulu nih, Mbak Novi dulu atau Mas Atma dulu?
4: Mungkin saya dulu ya. Okay. Untuk pertanyaan pertama, sebagai duta bahasa sendiri, kami itu hadir sebagai gimana di dalam generasi ini kami bisa menyampaikan pesan itu kepada teman-teman sebaya kami, kepada generasi-generasi kami. Dan hal yang paling memungkinkan adalah yang pertama, memanfaatkan sosial media gitu. Dengan sosial media tidak hanya itu kan tentu ada sisi positif dan sisi negatifnya. Nah, di dalam sosial media gimana kami dapat menggaungkan trigatra tadi dalam kita mengutamakan bahasa Indonesia. Jadi secara baik dan secara tepat gitu. Jadi gimana generasi-generasi selanjutnya dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan tepat melalui konten-konten itu tadi. Jadi kami sebagai IKA Dubas juga berkolaborasi dengan Balai Bahasa untuk menciptakan konten-konten pembelajaran, konten-konten edukatif yang kemudian akan disebarkan di sosial media dan meningkatkan pemahaman masyarakat nih tentang apa itu bahasa Indonesia yang baik dan benar, bagaimana penggunaannya. Dan tidak hanya itu, dari bahasa daerah pun kami gaungkan juga gitu agar tetap lestari. Nah, dan yang kedua, di dalam duta bahasa itu sendiri seringkali kami itu punya yang namanya suatu proyek namanya ini apa yang biasa Krida.
2: Krida.
4: Nah, Krida atau program kerja. Nah, program kerja kami ini meliputin ada yang duta bahasa menciptakan permainan-permainan, contohnya monopoli bahasa atau ular tangga bahasa, dan inovasi-inovasi menarik yang kami keluarkan adalah produk yang juga didukung oleh Balai Bahasa gitu. Okay. Jadi sehingga bisa menjangkau generasi-generasi selanjutnya, dari anak kecil ini udah main misalnya ular tangga bahasa gitu, dan orang-orang yang umur-umur remaja dan dewasa itu ngeliatin konten tentang edukasi gitu. Jadi ya dari konten dan dari fisik gitu.
2: Iya. Jadi pendekatannya adalah melalui media sosial dan permainan ya. Ini gimana supaya lebih mudah ya penggunaan bahasa Indonesia ini diterima ya di kalangan masyarakat, terutama generasi muda tadi. Oke, mau ditambahin Mas Atma?
3: Cukup sih.
2: Cukup ya. Oke. Tadi terkait predikat nih, predikat daripada duta bahasa sendiri yang dari Pak Selamat Said nih, gimana nih predikat yang melekat? Apakah memang itu ya predikat ini menimbulkan kepercayaan diri yang tinggi dan sebagainya?
4: Betul. Mau Mas Atma?
3: Boleh.
2: Ya. Okay. Gantian ya.
4: Gantian.
3: Tadi disampaikan oleh bapaknya memang semua ajang duta kan bermanfaat kan, bergengsi lah di mana pun itu berada. Nah, jadi ajang duta ini bisa kita jadikan batu loncatan sebagai karir kita untuk berani tampil di depan umum, kita bisa berbicara di ruang publik, dan kepercayaan diri kita tuh semakin terasah gitu. Jadi memang gak salah buat teman-teman bisa join ke duta apapun itu, gak ada yang salah, tidak ada yang mungkin kalau ada oknum biasanya yang yang buruk itu biasanya oknum yang menjelekkan nama dutanya, bukan berarti duta itu jelek seperti itu sih.
2: Gitu baik. Sih. Jadi memang menjadi sarana yang baik ya untuk meningkatkan percaya diri. Benar. Daripada generasi muda ya mengikuti ajang apapun ya, duta apapun itu. Baik, pendengar silakan 0541-736-5666, 743-4495 di WhatsApp kami 0811-5544-976 Dari perbincangan tadi kita sudah mengetahui ya bagaimana peran dari duta bahasa, perkembangan penggunaan bahasa di lintas generasi yang menarik dan unik ya, apalagi betul. Kalau kita melihat perbedaannya antara dari generasi baby boomer sama dengan sampai dengan gen alpha, saya bisa membayangkan ya kalau saya analogikan baby boomersnya nenek si gen alphanya cucu, ini kalau ngobrol nggak nyambung,
4: nggak nyambung gitu.
2: Apa skena lah apa, wah harusnya juga nggak ngerti nih, banyak sekali ya bahasa-bahasa ini.
4: Betul.
2: Oke, menurut Mbak Novi atau Mas Atma sendiri, apa sih yang menyebabkan terjadinya perubahan gaya bahasa itu sendiri ya, tren-tren berbahasa, di mana tiap generasi tadi punya ada singkatan khusus begitu atau juga ada istilah-istilah khusus, itu apa yang
4: menjadi faktornya
2: ya,
4: gitu
2: ya.
4: Nah, dari saya sendiri pertama itu ya balik lagi tadi perkembangan teknologi, digitalisasi itu, dan ruang publik digital yang dimana orang-orang itu bebas untuk mengekspresikan dirinya dari jempol aja. Nah, dan dari situ kita juga bertemu dengan orang-orang dari mancanegara. Sosial media itu sangat luas sekali gitu, dan banyak orang menggunakan bahasa asing dengan mungkin ingin terlihat lebih keren atau perasaan yang lebih ekspresif, kayak literally gitu kan. Itu dinilai oleh Gen Z itu kayak wah ekspresif banget ini orang. Padahal kalau misalnya bahasa Indonesia kan literally secara harfiah gitu. Secara harfiah. Gitu. Nah, tapi terlepas dari itu juga itu salah satu faktornya. Dan pertama tadi dari digitalisasi, kedua ekspresif, dan yang ketiga itu kita itu seringkali terpapar komunikasi yang cepat, yang singkat, kayak video TikTok yang cuman berapa detik atau paling maksimal 1 menit gitu.
2: Yang kita tuh dibatasi konten harus cukup dalam sekian menit dan detik ya. Ini berpengaruh juga ya terhadap penggunaan bahasa.
4: Itu
2: ya?
4: Cukup berpengaruh dalam penggunaan bahasa, terutama kan ketika menyusun kata yang
2: efektif,
4: pas, gitu yang ya? Efektif, itu tentu akan menggunakan kata yang cukup banyak lah, gitu. Dan menggunakan bahasa yang cukup efektif itu akan menguras cukup banyak pengetahuan juga, tergantung seberapa banyak orang membaca dan seberapa banyak orang tahu kosakata. Nah, untuk generasi-generasi yang mungkin ada beberapa orang yang pakai bahasa biasa aja, pakai bahasa yang gak terlalu kaku aja gitu. Itu akan menjadi alternatif yang paling mudah. Sementara bagaimana kami sebagai duta bahasa bisa kok bahasa Indonesia sesuai KBBI yang benar dan tepat itu tetap digunakan dalam konten, dan bagaimana itu disajikan juga semenarik konten-konten yang tidak sesuai dengan KBBI atau kaidah kebahasaan gitu.
2: Dan sebetulnya kalau kita ulik KBBI itu bahasanya indah-indah ya.
4: Betul
2: sekali. Ya indah-indah ya kalau kita ulik KBBI, kata-kata pengganti dan lain sebagainya ya. Ini sebetulnya sangat indah. Padahal kalau kita gunakan, wah,
4: bakal luar biasa sekali.
2: Akan halus ya. Budi bahasa ya.
4: Betul.
2: Oke, dari Mas Atma sendiri sebagai duta bahasa itu kayak perlu nggak sih melarang gitu ya? Melarang tentu dalam tanda kutip, bukan melarang apa ya, penggunaan terutama di Gen Alpha, di Gen Z itu sendiri, perlu nggak sih melarang penggunaan bahasa-bahasa baru itu tadi?
3: Oke, dari saya sendiri untuk melarang, kita sebenarnya sepenuhnya nggak bisa melarang ya, karena kan mereka udah terpapar banget nih sama yang namanya media sosial dan game online. Jadi ya tugas kami sebagai duta bahasa, kami memberikan hal-hal yang benar tadi. Jadi kita membiasakan mereka menggunakan bahasa-bahasa yang memang sesuai dengan KBBI. Bagaimana kita tetap mengutamakan bahasa Indonesia itu, utama tadi tuh. Ya itu tadi.
2: Jadi bagaimana justru mengarahkan ya, memang kalau melarang itu nggak mungkin,
3: nggak
2: ya
3: bisa,
2: tidak mungkin gitu. Oke, jadi inilah menjadi tugas sepanjang waktu ya yang
4: betul
2: melekat
4: sekali
2: sebagai duta bahasa. Bahasa
4: benar, bahkan kalau mau dibilang bahasa Indonesia tidak sekeren itu, padahal di dunia sendiri bahasa Indonesia itu ada di peringkat 10 besar bahasa dengan penutur terbanyak, lebih dari 200 juta jiwa di dunia ini yang menjadi penutur bahasa Indonesia. Gitu.
2: Oke, baik. Kami akan jeda pendengar selain berikut ini kembali untuk Anda tetap di RRI Pro 1 Samarinda karena informasi dan inspirasi.
0: Ina, sakuya alina marisa miule?
5: Sapo liman jobu, Ana?
0: Ya, no, tanta. Boleh kasih kurang kok sedikit DP harga pisang, Dang.
5: Oh, Sonin boleh turun, so DP harga itu.
0: Siaga Alina langsung celata, Ji.
6: Aku sekilo, dan lupa lesat bundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
7: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. 97,6 FM, Pro 1.

0: di Pro 1 Samarinda, kali informasi dan inspirasi. Kami nantikan Anda bergabung bersama kami 0541-736-566-743-495 di WhatsApp kami 0811-554-4976. Anda yang saat ini sedang menyaksikan via kanal YouTube boleh menyampaikan pertanyaan melalui kolom live chat atau juga kolom komentar kanal YouTube RRI Samarinda. Kita masih bincang mengenai generasi bahasa Indonesia. Pendengar Pro 1, mungkin Anda punya pengalaman ya yang cukup unik begitu. Bagaimana Anda menggunakan bahasa Indonesia lintas generasi, bagaimana Anda bisa menerjemahkannya, memahaminya, karena ini memang menjadi salah satu fakta yang unik yang terjadi di sekitar kita dengan perkembangan media sosial. Lalu juga tadi menarik ya disampaikan oleh Mbak Novi, betul sekali bahwa ada tadi video pendek tadi ya, di mana efektivitas harus cepat dan lain sebagainya, ini sangat berpengaruh juga ya.
1: Betul.
0: Ternyata dalam penggunaan bahasa, kita ketahui bahwa memang banyak sekali dari kita yang mengkonsumsi video-video pendek tadi ya.
1: Benar.
0: Dan ini sangat berpengaruh ya. Baik, silakan mendengar 0541-736-566-743-495 di WhatsApp kami 0811-554-4976. Di siang hari ini kita masih bincang mengenai bagaimana generasi bahasa Indonesia bersama dua duta bahasa kami, ada Mbak Novi, Duta Bahasa Kaltintara 2023, dan ada Mas Atma, Duta Bahasa Kaltintara 2024. Ini sejak tadi sudah sempat disinggung ya, sebetulnya saya juga sudah pernah dengar nih dari narasumber dari Balai Bahasa ya, mengenai Trigatra Bangun Bahasa. Ini betul, sepertinya harus dipahami nih oleh duta bahasa ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, Mbak Novi dulu. Mbak Novi, apa sih Trigatra ini, dan nanti Mas Atma mungkin bisa menjawab mengenai bagaimana duta bahasa memahami hal ini ya.
1: Oke, Trigatra Bangun Bahasa itu sendiri kita mengutamakan, yang paling pertama mengutamakan bahasa Indonesia. Jadi di atas bahasa asing dan bahasa daerah itu tetap bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dan yang kedua adalah melestarikan bahasa daerah. Indonesia itu kaya akan budayanya. Nah, dan bahasa daerah itu juga menjadi bagian dari kita generasi muda, gimana caranya bisa melestarikan bahasa Indonesia itu sendiri. Dan yang ketiga adalah menguasai bahasa asing. Jadi tugasnya duta bahasa itu dalam Trigatra Bangun Bahasa tidak hanya mengutamakan bahasa Indonesia, tapi juga melestarikan bahasa Indonesia,
0: bahasa daerah,
1: bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Yang dimana ketiga hal itu juga menjadi fokus utama bagi duta bahasa. Bagaimana ketiga bahasa itu dapat kita kuasai dan dapat kita gaungkan bersama gitu.
0: Oke, Mbak Novi sendiri, karena tadi dari Trigatra ya, mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai
1: bahasa asing.
0: Dari ketiganya ini, bahasa Indonesia pasti ya.
1: Betul.
0: Oke, ada bahasa daerah yang dilestarikan atau digunakan?
1: Ada.
0: Bahasa mana itu?
1: Kebetulan bahasa Dayak.
0: Bahasa Dayak.
1: Karena saya asli orang Dayak.
0: Oke, Dayak mana itu?
1: Kalau saya, bapak Dayak Tunjung dan mama itu Dayak Kayan.
0: Yang dikuasai?
1: Dayak Kayan.
0: Dari mama berarti, dari mama. Ibu ya.
1: Iya.
0: Tadi kita dengar memang bahasa ibu itu begitu kuat,
1: begitu
0: ya,
1: kuat
0: pengaruhnya.
1: Sekali.
0: Oke. Gitu. Lalu bahasa asing juga tetap harus
1: benar
0: bisa ya, menguasai ya.
1: Gitu. Dan di bahasa asing bahasa Inggris dan sedikit bahasa Jerman.
0: Wah, luar biasa. Ya, saya yakin kan duta bahasa harus bisa ya melestarikan apa namanya, memperkenalkan bahasa Indonesia. Betul. Itu lewat bahasa asing dulu.
1: Betul. Bahkan ada programnya dari Balai Bahasa, itu program BIPA. Di mana program BIPA ini punya interaksi antara kita sebagai pengguna bahasa Indonesia mengajarkan pengguna bahasa asing.
0: Betul.
1: Menggunakan bahasa Indonesia gitu.
0: Saya ingat kampus-kampus di luar negeri, termasuk salah satunya adalah di Australia, itu memang mengajarkan bahasa Indonesia, ya. Bagaimana mungkin mengajarkan bahasa Indonesia kalau tidak dulu menggunakan bahasa Inggris?
1: Benar sekali. Dan harus ada bahasa yang menjembatani.
0: Betul.
1: Antara pembelajaran itu.
0: Oke, gitu. Maka penting dalam tiga tertadi adalah menguasai bahasa asing juga.
1: Benar
0: ya,
1: sekali.
0: Oke, ke Mas Atma nih, gimana memahaminya sebagai duta bahasa dengan Trigatra Bangun bahasa itu?
2: Iya, sebagai duta bahasa tentunya kami memahami Trigatra ini sebagai pedoman kami. Jadi bagaimana caranya kita bisa menerapkan Trigatra Bangun Bahasa ini di kehidupan kita sehari-hari, seperti tadi menggunakan bahasa Indonesia, utamakan bahasa Indonesia, kita mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik dan lingkup kita. Kemudian lestarikan bahasa daerah, kita bisa menggunakan bahasa daerah dengan teman-teman sejawat kita yang memang faham akan bahasa daerah yang kita punya, kemudian juga bisa dengan keluarga. Nah, tentunya yang ketiga, menguasai bahasa asing tidak kalah penting, karena memang bahasa asing kan, bahasa Inggris utamanya sebagai bahasa internasional, bahasa pemersatu kita, jadi kita sangat penting sekali untuk bisa menguasai bahasa asing, seperti itu.
0: Pertanyaan yang sama, untuk bahasa daerah apa yang dikuasai?
2: Saya bahasa Kutai.
0: Oh, bahasa Kutai, luar biasa, asli Kalimantan. Itulah kenapa dua-duanya hari juara ya?
1: Betul.
0: Kayaknya nilai lebihnya itu ya. Terus kalau bahasa asingnya yang dikuasai?
2: Bahasa asing saya Inggris.
0: Inggris ya, baik, luar biasa. Saya mau tanya nih, cerita pengalaman unik sebagai duta bahasa. Ini ada nggak pengalaman unik ya, khususnya ketika transfer bahasa Indonesia atau menjelaskan penggunaan bahasa Indonesia ke masyarakat, ke publik, atau ke generasi mana begitu? Pernah nggak punya pengalaman unik, Mbak Novi?
1: Untuk pengalaman unik sendiri, lebih tepatnya ke ketika saya berkunjung ke salah satu sekolah dasar di Samarinda. Nah, ternyata pas di sana, mungkin banyak yang berpikir, oh, tingkat literasi anak di Indonesia udah menurun nih, gitu kan, ada desas-desus yang seperti itu ya. Ternyata ketika terjadi kunjungan di sana, anak-anak itu berebut buat baca di depan umum. Nah, bahkan yang jadi rada shock, ternyata gen alpha itu gen yang paling aktif, meskipun dengan bahasa yang rada amburadul ya, dengan banyak bahasa yang kita tuh tidak mengerti, tapi tingkat keaktifan dan tingkat kejujurannya, betul, percaya dirinya sangat tinggi, gitu. Mungkin ini yang kita dari generasi sebelum-sebelumnya, baby boomer yang cenderung pemalu. Sopan, milenial yang mulai dibawa asik aja, gitu, dan yang Gen Z yang mulai asik, inovatif, bahasanya luar biasa, gitu, dan Gen Alpha yang bahkan lebih inovatif lagi dan lebih pemberani lagi, gitu. Mungkin cerita menariknya adalah ternyata tidak hanya transisi dari bahasa itu, tapi tingkat kepercayaan diri dan tingkat semangat dari tiap generasi itu jauh berbeda sekali.
0: Jadi merasakan ya, berkunjung ke lintas generasi tadi,
1: merasakan.
0: Jadi ada apa namanya, kekhasan tersendiri ya.
1: Betul sekali.
0: Kalau dari Mas Atma punya pengalaman nggak nih selama menjadi duta bahasa, mungkin juga pernah bertugas ya mengunjungi, tadi kalau Mbak Novi kan sekolah dasar gitu.
2: Ya, kemarin saya ada sempat ke sekolah luar biasa.
0: Oh, sekolah luar biasa ya, malah ya.
2: Sekolah luar biasa melaksanakan revitalisasi bahasa Kutai. Waktu itu kami melaksanakan pretest dan posttest, sehingga kami mengetahui nih, ternyata teman-teman SLB juga sangat tertarik dengan bahasa daerah. Mereka cukup banyak yang bisa memahami bahasa Kutai, sehingga kami merasa bangga dengan generasi muda, bahkan mereka yang SLB aja bisa memahami bahasa daerah dengan baik dan benar, seperti itu. Itu sih menariknya.
0: Jadi itu tadi ya, sebetulnya mungkin gambaran-gambaran kita atau prediksi-prediksi kita ini nggak sepenuhnya tepat ya.
1: Betul.
0: Jadi ketika kita turun langsung menemui mereka, ternyata ada juga kelebihan-kelebihan yang mereka miliki.
1: Benar
0: ya.
1: Bahkan menariknya, anak-anak SLB itu juga diajarkan bahasa daerah yang tunarungu, itu memang ada huruf ininya sendiri, huruf timbulnya sendiri, untuk bahasa-bahasa daerah tertentu gitu.
0: Sampai ada alat bantunya ya, huruf braille-nya tadi ya, dengan bahasa daerah,
1: bahasa daerah.
0: Baik. Jadi nampaknya memang dengan Trigatra ini melekat semua ya. Pengguna bahasa Indonesia harus diutamakan tadi, tetap ya, tapi juga harus punya peran untuk melestarikan bahasa daerah. Tadi khususnya untuk dari Kalimantan Timur, berarti bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara ya.
1: Betul sekali.
0: Ini kira-kira dengan status predikat yang melekat cukup lama. Ini akan jadi beban gak? Kalau Mbak Novi kan memang tadi sempat menyimak latar belakang kakak udah dari ketuanya ya, ketua ya, ikatan betul. Duta bahasanya nih. Apakah memang di rumah nih sehari-hari pasti udah biasa tuh pakai bahasa Indonesia?
1: Pokoknya dicetas harus ini bisa bahasa Indonesia yang baik dan benar. enggak kayak gitu, bercanda. Untuk di sehari-hari di rumah sendiri lebih ke bagaimana hari ini aku bisa menerapkan bahasa Indonesia yang lebih baik dari yang hari kemarin. Gitu.
0: Ada target seperti itu?
1: Ada target seperti itu. Jadi lebih ke kesadaran pribadi aja gitu. Ketika kita mengetahui salah yang kita perbuat itu adalah salah, atau yang kita keluarkan dari ucapan kita itu salah, tentu kita oh harusnya itu tadi begini gitu, dan gimana caranya bisa menyampaikan sesuatu dengan lebih baik lagi gitu. Karena bahasa Indonesia sendiri itu tetap suatu pembelajaran yang akan selalu kita pelajari gitu. Terlepas dari generasi apapun itu, setiap harinya kita akan belajar suatu hal yang baru, dan dari kesalahan itu kita bakal tahu, oh ternyata aku kemarin salah, hari ini aku harus lebih benar dong gitu.
0: Okay. Dari Mas Atma sendiri gimana nih, 2024 2 tahun sudah ya menyandang label sebagai duta bahasa, itu ada kayak beban tersendiri nggak sih, karena kan melekat sepanjang hayat ya sepertinya.
2: Ya, kalau dibilang beban sih enggak, tapi bangga.
0: Malah bangga ya?
2: Bangga, okay. karena kita bisa lebih misalnya kita lebih tahu bahasa-bahasa KBBI lebih dulu dari teman-teman, dan kita bisa berbagi sama teman-teman yang lain sehingga mereka bisa tahu juga bahasa yang sesuai dengan KBBI. Misalnya contoh uniknya, kita biasanya drive thru nih, padahal bahasa Indonesia lantat tur, layanan tanpa turun seperti itu.
0: Oh,
2: jadi teman-teman yang
0: lantatur.
2: Iya benar. Jadi teman-teman yang baru dengar pun, wow bagus ya ternyata bahasa Indonesia.
0: Bahasa Indonesia,
2: ya.
0: Saya bilang tadi ternyata indah ya.
2: Indah sekali.
0: Okay. Jadi seperti itu, malah bangga ya.
2: Bangga.
0: Oke, okay, saya punya satu pertanyaan, mohon dijawab dengan cepat barengan ya. Dengan ya atau tidak. Pertanyaannya dengan ya atau tidak, tapi barengan ya. Apakah kalian berdua menguasai KBBI atau tidak? 1, 2, 3.
1: Tidak sepenuhnya.
2: Tidak sepenuhnya.
0: Oke, jadi jawabannya
2: tidak.
0: Karena memang banyak ya.
2: Banyak sekali.
0: Oke, karena banyak dan ada juga bahasa-bahasa baru ya.
1: Betul.
0: Yang bermunculan yang diadaptasi menjadi yang bahasa Indonesia. Oke. Kalau siapa tuh kalau misalnya hafal kan bisa jadi kamus berjalan.
1: Sebagai Gen Z yang jujur juga. Tidak, tapi ya sebisa mungkin kami terus mempelajari bahasa itu dan membantu teman-teman untuk juga mempelajari hal yang sama.
0: Oke, okay. Baik. Terakhir, ini perbincangannya menarik sekali pendengar, untuk Mas Atma mungkin ada semacam apa ya, bukan pesan mungkin, harapan bagaimana lintas generasi ini ya menggunakan bahasa Indonesia.
2: Ya, dari saya sendiri untuk teman-teman pendengar RRI, khususnya penggunaan bahasa Indonesia itu sangat penting sekali buat kita, apalagi kita tinggal di Indonesia. Indonesia bahkan kemarin dipakai sebagai bahasa resmi di UNESCO. Benar? Dan itu merupakan suatu kebanggaan juga bagi kita bersama, bahwa bahasa Indonesia bisa dikenal orang luar negeri. Bahkan hal tersebut merupakan hal yang resmi dan formal seperti itu di ajang di internasional. Kemudian sebagai generasi muda, kita tidak luput dari bahasa-bahasa gaul, bahasa-bahasa asing yang terpapar di media sosial, tapi kita tetap harus mengutamakan bahasa Indonesia seperti itu.
0: Oke, baik. Mbak Novi dengan pertanyaan yang sama.
1: Oke, kalau dari saya fakta menariknya, bahasa Indonesia itu pernah diperdengarkan di luar angkasa pada tahun 1977 oleh NASA. Dan sekeren itu loh, bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa yang terbang ke luar angkasa. Dan mungkin kalau alien itu ada, udah dengar bahasa Indonesia. Mungkin udah belajar tuh, lagi belajar bahasa Indonesia. Dengan sekeren itu bahasa Indonesia, kita sebagai generasi muda dan generasi selanjutnya tentu harus bangga gitu. Karena dari pendahulu kita sendiri, dari semenjak Sumpah Pemuda dan sebagainya, itu sangat menggaungkan dan membanggakan bahasa Indonesia. Masa kita yang generasi sekarang cenderung malah berpaling ke bahasa lain. Okay. Nah, sudah jadi tugas kita sebagai generasi muda untuk menggaungkan dan mengutamakan bahasa Indonesia tanpa melupakan pelestarian bahasa daerah. Dan tidak luput juga menguasai bahasa asing. Dan yang jadi harapan saya untuk generasi selanjutnya adalah jas merah, jangan melupakan sejarah.
0: Oke. Gitu. Masuknya banyak tren budaya dari negara lain ya, termasuk bahasanya, ini tentunya harus semakin menguatkan penggunaan bahasa Indonesia kita ya.
1: Benar.
0: Di berbagai ruang lingkup, baik itu publik, keluarga, masyarakat. Terima kasih sudah hadir di studio RRI Pro 1 Samarinda, mengingatkan kembali kepada kita semua pendengar, siapa yang mau mencintai bahasa Indonesia kalau bukan kita, sesuai dengan Trigatra Bangun Bahasa ya, menguasai, mengutamakan bahasa Indonesia,
1: melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asli.
0: Oke, okay. Terima kasih Mbak Noviana Esa, Duta Bahasa Kaltintara 2023, lalu juga ada Mas Muhammad Rafli Atmajaya, Duta Bahasa Kaltintara 2024.
1: Terima kasih Mudah banyak.
0: Kita bisa jumpa lagi dalam waktu ya. Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Dengan demikian tadi di edisi hari ini sudah di ruang dengar Anda, Literasi Digital Generasi Bahasa Indonesia. Saya Ratih Randeka Nopem dan segenap kru akan bergabung dengan Pro 3 pukul 12 waktu Indonesia Tengah untuk mengikuti dinamika olahraga.
3: Literasi Digital

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Permisi, Kun.
5: Pasti kehilangan motor, kan?
4: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
5: Tenang, mau segera ketemu?
4: Iya dong, Kun.
5: Tapi ada syaratnya.
4: Syarat? Syarat apa, Kun?
5: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...

timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2020. Petenis Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026. Tim Nasional Indonesia U19 meraih kemenangan di laga perdana ajang ASEAN U19 Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Olahraga Siang. Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Tim Nasional Turki berpesta gol 4-0 ke gawang Makedonia Utara dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim Nasional Turki menunjukkan taringnya jelang Piala Dunia 2026. Dalam laga persahabatan di Stadion Kobani, Istanbul dini hari tadi, skuad asuhan Vincenzo Montella melumat Makedonia Utara dengan skor telak 4-0. Turki tidak butuh waktu lama untuk membuka keunggulan. Baru 2 menit berjalan, Orkun Kokcu mencatatkan namanya di papan skor memanfaatkan assist dari August Yaldin. Pada menit ke-16, talenta muda Kan Uzun mengandakan keunggulan setelah menerima umpan matang dari Evren Eren Elmali. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Turki tidak menurunkan serangan. Dennis Gül memperlebar jarak menjadi 3-0 pada menit ke-53. Pelatih Montella kemudian melakukan rotasi. Keputusan memasukkan Baris Alper Yilmaz pada menit ke-62 terbukti jitu. Hanya 8 menit kemudian, Yilmaz mencetak gol penutup pada menit ke-70. Pelatih Turki Vincenzo Montella mengaku senang dengan performa tim.
2: Tim tersebut tidak akan bermain satu lawan satu saat Anda membukanya. Kita tahu, seperti dalam sepak bola, tapi mereka seperti Australia yang memiliki kemiripan. Juga karena kita tahu dia bisa bermain dengan 5 pemain. Kami memilih Makedonia. Serba cepat, bermain sangat penting bagi kami. Ini keseriusan pertandingan dan para pemain kami saat saya melihatnya di lapangan. Itu sangat unik. Saya merasa senang, karena pertandingan itulah yang menentukan segalanya bagi kami. Karena ini adalah permainan tim, setiap pertandingan sangat penting bagi kami.
3: Maç fark etmiyor ne olursa olsun. Burası milli takım olduğu için her maç bizim için çok ciddi.
1: Sementara itu kiper Turki Altay Bayındır penuh semangat menyambut Piala Dunia ini.
2: Saudara, kita akan pergi ke Piala Dunia. Insya Allah, itu hebat. Kita akan mendapatkan hasil dan kita akan merayakan bersama. Bersama-sama. Semoga Tuhan melindungi kalian. Jaga diri kalian baik-baik.
1: Kemenangan terakhir ini menjadi sinyal positif bagi Turki yang tergabung di grup D Piala Dunia 2026 bersama Australia, Paraguay dan tuan rumah Amerika Serikat. Dengan perpaduan pemain senior dan talenta muda, Turki diprediksi menjadi kuda hitam yang patut diwaspadai. Hasil laga persahabatan lainnya, Norwegia menang 3-1 atas Swedia dan Austria juga menang 1-0 atas Tunisia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

ke Norwegia. Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 di Ullevål Stadion Oslo dini hari tadi waktu Indonesia. Meski tanpa Erling Haaland, tuan rumah tampil dominan dan mengamankan kemenangan atas rival regionalnya. Norwegia langsung mengambil kendali pertandingan sejak awal dan sukses membuka keunggulan melalui Jørgen Strand Larsen pada menit-menit ke-9. Penyerang tersebut menjadi motor serangan tim tuan rumah dan mencetak 2 gol dalam laga ini. Di antara 2 gol Larsen, Antonio Nusa turut mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Norwegia unggul nyaman 3-0 atas Swedia. Swedia yang tertinggal mencoba bangkit pada babak kedua dengan memasukkan penyerang Liverpool, Alexander Isak, pada menit ke-62. Isak sukses memperkecil ketertinggalan tidak lama setelah masuk lapangan. Gol tersebut menjadi satu-satunya balasan Swedia dalam pertandingan. Norwegia tergabung di grup 1 bersama Prancis, Senegal, dan Irak. Sedangkan Swedia akan bersaing di grup F melawan Belanda, Jepang, dan Tunisia.

0: RI. Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat akan menjadi penampilan ke-6 secara beruntun bagi Swiss dan yang ke-13 sepanjang sejarah mereka. Pencapaian terbaik Swiss di Piala Dunia adalah perempat final sebanyak 3 kali pada 1934, 1938 dan 1954. Lalu bagaimana kekuatan Swiss di Piala Dunia kali ini? Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Thomas Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar meski akhir

Zulhair Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke olahraga tenis. Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada pertandingan putaran keempat di lapangan Philippe Cartier dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Arina Sabalenka melaju ke perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada laga putaran keempat di lapangan Philippe Chatrier dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-3 atas petenis Jepang tersebut. Osaka sempat unggul di awal pertandingan dengan memenangi 2 game pertama. Namun Sabalenka bangkit dan tampil dominan lewat servis kuat serta permainan agresif untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya.
2: Yes, super happy with my performance, of course. Happy.
1: Saya sangat senang dengan penampilan saya dan tentu saja senang bisa meraih kemenangan. Saya pikir kuncinya adalah tetap bermain agresif dalam situasi apapun. Saya juga melakukan servis dengan cukup baik. Secara keseluruhan, saya merasa memainkan pertandingan yang sangat bagus.
2: I think I played really great match.
1: Sementara itu, Naomi Osaka menilai variasi permainan Sabalenka menjadi salah satu faktor penentu hasil pertandingan. Menurut mantan petenis nomor 1 dunia itu, drop shot yang dimainkan Sabalenka sangat efektif sepanjang pertandingan. Meski menelan kekalahan, Osaka mengaku ia cukup puas dengan permainannya yang telah mengalami perkembangan selama mengikuti turnamen Grand Slam ini.
2: Yeah, I mean, honestly, I don't really look at the result.
1: Sejujurnya, saya sudah tidak terlalu fokus pada hasil pertandingan. Saya merasa selama saya bangun setiap hari, berlatih memukul bola, dan merasa terus berkembang, itu sudah menjadi sebuah kemenangan. Tentu saja dalam satu musim selalu ada masa naik dan turun. Namun, saya pikir pencapaian melangkah sejauh ini di Roland Garros merupakan hasil positif bagi saya.
2: Roland Garros should hopefully be a positive result for me.
1: Kemenangan ini membawa Arina Sabalenka.
3: Pendengar kami, jeda dinamika olahraga untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di kota Samarinda dan sekitarnya. Kini tiba saatnya kumandang azan zuhur.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di kota Samarinda dan sekitarnya, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Kini kami lanjutkan kembali dinamika olahraga.
2: Saya memilih taktik, memilih pemain, mendisiplinkan pemain jika perlu, dan bicara kepada media. Jadi bukan saya yang memilih kapten, tim yang memilih. Dan kali ini, tim memilih Rizky Ridho sebagai kapten.
3: Penunjukan Ridho sebagai kapten mendapat dukungan dari gelandang timnas Indonesia, Raihan Hanan. Raihan menilai rekannya di Persija Jakarta tersebut layak memimpin skuad Garuda karena telah memiliki pengalaman panjang bersama timnas Indonesia.
4: Sangat baik menurut saya karena Mas Ridho juga di timnas senior udah lama gitu, dan dia bisa menjadi jembatan juga bagi semua pemain gitu. Dan sangat baik menurut saya menunjuk Mas Ridho sebagai kapten. Pembawaannya mungkin lebih bercanda, tapi mungkin setiap pemimpin ada caranya untuk mengajak bicara, dan Mas Ridho orang yang sudah bercanda.

0: olahraga, Indonesia Open 2026 kembali digelar di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen berlevel Super 1000 siap menjadi tempat regenerasi pebulu tangkis Indonesia. Selengkapnya, Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Mari kita sambut sebuah turnamen yang tidak hanya menghadirkan pertandingan.
2: Indonesia Open 2026 kembali hadir di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen bulu tangkis paling bergengsi di Indonesia, bagian dari rangkaian BWF Wurcher Super 1000, ini akan diikuti 248 atlet dari 22 negara. Sejumlah pemain papan atas dunia seperti An Seong, Siuchi, Chen Yufei, Anders Antonsen, Christo Popov, Wan Chang, dan pemain-pemain terbaik lainnya dipastikan tampil di Jakarta. Indonesia sendiri akan menurunkan kekuatan terbaiknya seperti Jonathan Christie, Putri Kusuma Wardani, hingga pemain muda seperti Awi Farhan, serta ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin. Ketua Umum PPPBSI Muhammad Fadil Imran menyampaikan bahwa Indonesia Open adalah tempat regenerasi atlet. Ia menegaskan keberhasilan penyelenggaraan dan kesuksesan prestasi harus berjalan beriringan.
3: Namun saya juga ingin menegaskan bahwa bagi PBSI, keberhasilan penyelenggaraan dan keberhasilan prestasi harus berjalan beriringan. Event excellence dan performance excellence bukan dua hal yang dipertentangkan. Keduanya harus saling menguatkan. Kita ingin menghadirkan turnamen kelas dunia. Tetapi pada saat yang sama, kita juga terus bekerja membangun generasi juara berikutnya. Karena prestasi tidak lahir dalam semalam. Prestasi adalah hasil dari proses panjang, kesabaran, konsistensi, dan pembinaan yang berkelanjutan.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 PPPBSI Taufik Hidayat mengatakan Indonesia Open selalu memiliki arti khusus bagi para pemain Indonesia. Indonesia Open menurutnya selalu menghadirkan tantangan sekaligus kebanggaan untuk bertanding di hadapan publik sendiri.
4: Kita lagi regenerasi. Regenerasi untuk menciptakan atlet itu nggak bisa instan. Kita butuh proses, butuh waktu. Tapi kita yakin dengan punya atlet-atlet yang muda, kedepannya bulu tangkis bisa lebih baik lagi. Indonesia Open ini menjadi pengalaman yang baik bagi para atlet Indonesia, menghadirkan pertandingan yang berkualitas dan menjadi tontonan buat masyarakat Indonesia, dan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk semakin mencintai bulu tangkis. Dan yang terakhir, mungkin saya mengucapkan selamat bertanding untuk tim Indonesia dan tim yang hadir di Indonesia. Semoga Indonesia Open sukses secara penyelenggaraan dan sukses untuk atlet Indonesia. Mesti ada yang jadi juara di sini.
2: Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya laga hari pertama, Anda dapat datang langsung ke Istora Senayan Jakarta dan membeli tiket seharga Rp150.000 untuk kategori pertama, Rp75.000 untuk kategori 2, dan Rp50.000 untuk kategori 3. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Tim Nasional Esports Indonesia nomor Identity 5 resmi mengamankan tiket menuju babak utama Asian Games 2026 setelah berhasil melewati rangkaian pertandingan pada babak kualifikasi yang berlangsung di Singapura 31 Mei hingga 1 Juni kemarin. Pelatih Kepala Tim Nasional Esports Indonesia Richard Permana mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi langkah awal yang penting. Namun tim masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi untuk menghadapi persaingan di babak utama. Ia menambahkan hasil undian grup cukup menguntungkan bagi Indonesia yang diperkuat atlet-atlet hasil Open Qualifier Nasional. Tim Merah Putih diperkuat Atif Fatahillah Nursyam, Suhartanto Ardi Mulyo, Ricky Aulia, Muhammad Fahrul Putra Henry, Dava Pasya Arifin. Hasil drawing babak kualifikasi Asian Games 2026 nomor Identity 5 menempatkan Indonesia di grup B bersama Thailand, Kazakhstan, Taiwan, dan Tajikistan. Dengan tiket yang telah diamankan, tim kini akan fokus meningkatkan kualitas permainan dan memperbanyak pengalaman bertanding internasional guna memburu target podium pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga e-sports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Imam Abadi Sihotang, kelahiran 31 Agustus 1978. Kita mengenalnya sebagai Judika, tidak hanya penyanyi tapi juga aktor dan produser rekaman. Memulai karir bermusik melalui ajang pencarian bakat bernyanyi Indonesian Idol Musim 2 pada tahun 2005. Ia berhasil menduduki posisi runner-up dan sejak itu karir bermusik profesional dengan menghasilkan single lagu-lagu hits, merilis album, mendapatkan multi platinum, menunjukkan eksistensi dengan meraih penghargaan internasional dan terus mendulang prestasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah gak sih ngerasa kayak otak tuh beneran gak berfungsi? Bukan karena kurang tidur, bukan karena capek kerja, tapi karena scroll media sosial 3 jam non-stop tanpa sadar. Ya, itulah yang disebut brain rot. Istilah yang tadinya cuma lelucon, kini menjadi kenyataan. Brain rot atau pembusukan otak adalah istilah yang menggambarkan penurunan fungsi kognitif akibat mengonsumsi konten digital yang tidak berkualitas. Kondisi ini bisa disebabkan oleh penggunaan teknologi secara berlebihan. Tapi tenang, brain rot bukan akhir segalanya. Kadang, hal sesimpel duduk diam selama 10 menit, membaca buku, atau ngobrol dengan orang sekitar cukup untuk merefresh otak yang sedang overload.

Pendengar RRI Pro 1 Samarinda, para pembuat film Tanah Air menjadikan Bali International Film Festival atau Balinese ke-19 menjadi pintu masuk menuju cita-cita masuk ajang perfilman dunia Oscar. Pendengar Pro 1, dikatakan oleh sutradara film Holly Salt Mirza Nadar Mazini, Balinel salah satu festival film terbesar di Indonesia terutama untuk kualifikasi Oscar, di mana menghadirkan dari akademi dan diharapkan menjadi pintu yang sangat luas bagi pembuat film Indonesia. Mirza merupakan mahasiswa Institut Kesenian Jakarta IKJ yang bersama timnya berhasil lolos ke kurasi Balinel 2026. Mereka menjadi salah satu pembuat film lokal yang masuk daftar tahun ini. Kepada media, ia bercerita bahwa sejak awal mengikuti seleksi, tak berani berekspektasi tinggi. Mendaftar di festival besar ini akan dijadikan pengalaman, namun ternyata mereka justru lolos dengan film pendek yang menceritakan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap garam rukiah yang diperjualbelikan. Film pendek garapan mahasiswa ini mengambil realitas kehidupan sekitar mereka di Jakarta, di mana banyak ditemukan umat Islam yang menjual garam rukiah dengan harga mahal dan membohongi orang-orang. Mirza yang lulusan pesantren itu bahkan mengkonfirmasi ke guru spiritual dan sejumlah ustadz bahwa itu tahayul. Namun para oknum memanfaatkan keluguan masyarakat yang mudah percaya. Kisah-kisah yang dekat dengan kehidupan menurut pendiri dan direktur festival film Balinel, Deborah Gabinetti, menjadi salah satu keunikan film Indonesia yang membuat para kurator tertarik. Informasi dari Antara News untuk Anda.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, babe. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih.
3: Tika. Hai Tika, selamat Tika. Pagi.
1: Ih, Roman.
4: Yes, yes, yes. Akhirnya.
5: Kamu kenapa sih, Tika? Kok kegirangan sekali? Lagi ada sesuatu dengan si...
4: Aduh, Mbak. Eka itu seneng banget.
5: Iya, seneng kenapa sih?
4: Nih, lihat nih, Mbak. Baca WA ini, Mbak.
5: Tasnya udah dikirim ya, Kak? Dalam beberapa hari ini, mungkin sampai. Itu tas keluaran terbaru. Eka pasti suka.

0: keren dan bermerek, Mbak. Wala Eka, Eka. Tas buatan lokal kita sendiri juga bagus-bagus dan tidak kalah dengan buatan luar negeri. Nih, lihat tas saya. Asli buatan Indonesia. Khas daerah kita lagi. Jadi, ngapain jauh-jauh pesan tas keluarga lah?
1: Tapi kan...
0: Kita sebagai bangsa Indonesia seharusnya lebih bangga dengan produk kita sendiri. Produk buatan dalam negeri. Karena dengan begitu, kita sudah turut mendukung program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.
1: Begitu ya, Mbak. Terus tas-tas dan sepatu saya yang dari luar,

Pendengar novel Satin karya Ika Natasha dipastikan akan diadaptasi menjadi film layar lebar. Proyek tersebut akan digarap rumah produksi Avarta Media milik Acha Septriasa bersama Ardi dan Arya Setiadarma. Novel Satin baru dirilis pada akhir 2024 dan langsung mencuri perhatian pembaca. Ceritanya mengikuti kehidupan Satin, seorang perempuan berusia 37 tahun yang sukses sebagai bankir, namun kesepian dalam kehidupan pribadinya. Pendengar Pro 1, di tengah kehidupannya, Satin bertemu pria misterius bernama Ash yang melalui sebuah dating agency. Hubungan keduanya bermula dari sebuah kontrak yang perlahan berkembang menjadi hubungan penuh gejolak dan emosi. Meski sama-sama merasa cocok karena kesepian yang mereka alami, masa lalu keduanya menjadi penghalang untuk melangkah lebih lanjut. Konflik emosional tersebut menjadi salah satu daya tarik utama dalam novel karya Ika Natasha ini. Kabar adaptasi film Satin diumumkan langsung oleh Ika Natasha melalui media sosial pribadinya. Ia mengaku antusias melihat novelnya kembali diangkat ke layar lebar. Informasi kembali kami hadirkan kali ini dari laman rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 101. Lintas Informasi.
1: Pendengar, Kepala Disdikbud Balikpapan Irfan Taufik memastikan ajaran tahun 2026-2027 tidak lagi masyarakat usia minimal 7 tahun. Selain itu, ijazah pendidikan anak usia dini PAUD juga belum menjadi syarat wajib pendaftaran. Menurut Irfan, anak usia 5 tahun 6 bulan tetap diperbolehkan mendaftar SD dengan syarat memiliki surat keterangan psikolog yang menyatakan anak memiliki kecerdasan atau bakat istimewa, namun dalam proses seleksi, usia yang lebih tua tetap menjadi prioritas utama. Ia menjelaskan ketentuan tersebut sebenarnya bukan aturan baru karena telah diatur dalam regulasi nasional dan disesuaikan pemerintah daerah melalui petunjuk teknis pelaksanaan SPMB. Disdikbud Balikpapan juga menegaskan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung bukan syarat utama masuk SD. Sementara itu, kebijakan wajib 1 tahun prasekolah masih dalam tahap sosialisasi dan belum diterapkan tahun ini. Pemerintah Kota Balikpapan menilai pendidikan prasekolah penting untuk mendukung tumbuh kembang anak sekaligus menekan angka anak tidak sekolah.
0: Lintas Informasi.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen

dari Nindi dengan Terbiasa Bahagia. Mudah-mudahan demikian pula dengan Anda ya. Terbiasa bahagia, dan sebetulnya tidak sulit mencari rasa bahagia itu, karena kitalah yang menetapkan ya, sejauh mana kita sudah merasa berbahagia akan segala sesuatu. Dan yang pastinya pendengar Pro 1, bahagia itu kita yang menciptakannya sendiri. Selamat siang untuk Anda semua di suasana siang hari yang cukup terik ya di luar sana untuk ibu kota Kalimantan Timur saat ini. Tetap waspada.

14 waktu Indonesia Tengah dengan proses penanganan berlangsung selama kurang lebih 45 menit. Api diketahui membakar 2 unit ruko yang dihuni 10 jiwa, meski bangunan mengalami kerusakan akibat kebakaran. Tidak ada warga yang dilaporkan terdampak secara langsung maupun mengalami cedera. Jadi untuk Anda semua, di mana saja bisa mendengarkan siaran ini, tetap waspada karena banyak hal yang bisa memicu kebakaran, dan ketika kita tidak waspada, maka bencana bisa saja terjadi.

kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur.

0: yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
1: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
2: Nggak bisa, Gio.
1: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
2: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody, kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
1: Gio gak mau jadi begitu.
2: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
1: Oke, Ma.
2: Pintar anak Mama.

Pendengar RRI Pro 1 Samarinda, sebanyak 378 jemaah haji kloter pertama telah tiba di Surabaya. Rombongan asal Kabupaten Probolinggo ini tiba di Asrama Haji Surabaya pada Senin malam. Ketua PPIH Debarkasi Surabaya Muhammad As'adul Ana menyambut langsung kedatangan mereka. Ia menjelaskan total jemaah yang berangkat awal sebanyak 380 orang. Pendengar Pro 1, dikatakan bahwa satu jemaah wafat sebelum puncak haji dan satu orang lagi sakit. Jemaah yang sakit bernama Abdul Jalal dan dirawat di Rumah Sakit Al-Nur. Pasien akan dipulangkan ke Indonesia melalui kelompok terbang berikutnya jika sudah sehat. Kedatangan jemaah tahun ini menggunakan sistem seamless koridor yang terintegrasi. Layanan ini menggabungkan pemeriksaan keimigrasian langsung dengan pemeriksaan kesehatan. Proses pemulangan jemaah kini menjadi jauh lebih cepat dari sebelumnya. Jemaah tidak perlu lagi membongkar tas untuk memeriksa paspor mereka. Jawa Timur menjadi daerah kedua yang menerapkan layanan cepat ini setelah Jakarta. Ana menyebut, sebanyak 34 jemaah haji asal Indonesia wafat di Arab Saudi, ahli waris jemaah wafat akan menerima santunan senilai biaya perjalanan ibadah haji.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.

Pendengar, kabar yang Anda nantikan ya juga tentunya untuk masyarakat Indonesia mengenai harga BBM subsidi dan non-subsidi per Juni 2026, di mana pendengar Pro 1 RRI Samarinda, per Juni ini harga BBM non-subsidi turun. Melansir dari laman resmi Pertamina, pemerintah resmi mengubah sejumlah harga BBM non-subsidi di dalam negeri. Pada Juni 2026 ini, BBM non-subsidi seperti Pertamax Turbo mengalami kenaikan harga, namun teruntuk harga BBM non-subsidi jenis solar yakni Pertamina Dex dan Dex Light mengalami penurunan harga. Perubahan harga BBM non-subsidi ini terjadi seiring dengan harga minyak mentah dunia yang masih bergerak volatil, tepatnya di tengah nilai tukar rupiah yang juga tertekan cukup dalam terhadap dolar Amerika Serikat. Melansir data Refinitiv, rata-rata harga minyak Brent pada Mei 2026 berada di level 103,71 dolar Amerika Serikat per barrel atau naik 1,22% dibandingkan dengan harga rata-rata bulan sebelumnya. Selengkapnya untuk harga BBM subsidi dan non-subsidi periode 2026, namun memang informasi ini pendengar untuk SPBU di Jakarta, Anda bisa membandingkan ya dengan SPBU di wilayah Anda. Pertalite Rp10.000 per liter, ini tidak berubah. Pertamax Rp12.300 per liter, ini tidak berubah. Demikian pula dengan harga Pertamax Green Rp12.900 per liter yang tidak mengalami perubahan pula. Sementara Pertamax Turbo dari Rp19.900 per liter pada Mei 2026 ini menjadi naik Rp20.750 per liter pada Juni 2026. Pertamina Dex dari Rp27.900 per liter pada Mei 2026 turun menjadi Rp24.800 per liter pada Juni 2026. Dex Light dari Rp26.000 per liter pada Mei 2026 turun menjadi Rp23.000 per liter pada Juni 2026. Maka pendengar, seperti informasi dari laman rri.co.id tadi, penurunan yaitu dari Pertamina Dex dan juga Dex Light ya, yang cukup signifikan turunnya di atas Rp2.000 per liternya. Selamat siang, saya menyapa ada Pak Andi di Kecamatan Muara Jawa yang sangat panas dan berangin. Terima kasih Pak Andi, salam kenal dari saya Rati Irawan yang bersama Anda di siang hari ini.

0: akhirnya bisa punya SIM juga. Upload ah Instagram.
1: Dunis, pagi-pagi udah ribet aja. Lagi ngapain sih?
0: Ini nih, kan SIM aku baru jadi. Terus mau aku pamerin deh di Instagram.
1: Jangan sembarangan upload ke sosmed deh.
0: Loh, emangnya kenapa? Kan ini sosial medianya punya aku sendiri.
1: Iya sih, emang bener punya kamu sendiri. Tapi kan foto yang mau kamu upload itu bisa dilihat dan digunakan oleh orang lain di sosial media itu. Jadi kita sebagai pengguna sosial media harus lebih berhati-hati dan teliti dalam memfilter apa saja hal-hal yang bakal kita upload, Nis. Emang sih niatnya cuma pengen pamer, tapi gak semua hal perlu diupload, apalagi data penting kayak SIM itu. Ntar kalau disalahgunakan sama orang lain bisa gawat tuh.
0: Oh gitu ya. Yaudah deh, gak jadi aku upload foto SIM-nya. Kalau gitu, aku upload foto kamu aja ya.
2: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
3: Tadi itu, pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
2: Kamu teriak? Atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
3: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
2: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
4: 97,6 FM Pro 1 RRI.

Piala Dunia 2026 ini sudah mulai terasa ya, termasuk juga bagaimana RRI ikut memeriahkan ajang sepak bola dunia ini, dan banyak pecinta sepak bola di Indonesia sudah mulai bersiap menyambut ajang terbesar 4 tahunan tersebut. Turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini diprediksi kembali menyedot perhatian jutaan penonton. Sejumlah pertandingan besar hingga aksi pernah pemain bintang dunia menjadi hal yang paling dinantikan. TVRI sendiri resmi menjadi pemegang hak siar Piala Dunia 2026 untuk siaran televisi terestrial nasional. Selanjutnya pertandingan nantinya dapat dinikmati secara gratis melalui jaringan TVRI yang menjangkau berbagai daerah. TVRI mengajak masyarakat memastikan perangkat televisi di rumah sudah siap digunakan. Hal ini dilakukan agar siaran pertandingan bisa dinikmati dengan lancar tanpa gangguan saat turnamen berlangsung. Khusus pengguna televisi analog, masyarakat diimbau menggunakan perangkat set-top box atau STB untuk menerima siaran digital. Selain itu, posisi antena dan proses pencarian kanal perlu diperhatikan agar sinyal tetap optimal. Pendengar RRI Pro 1 Samarinda, demikian informasi kami hadirkan dari laman rri.co.id agar tentunya panduan setting televisi ini bisa memudahkan masyarakat mengakses siaran Piala Dunia 2026.

kamu, hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

0: Bapak turun kerja dulu ya, Mak.
1: Iya, Pak. Hati-hati.
0: Wah, tinggal 5 menit absen kerja. Harus ngebut nih. Aduh, pas lampu merah. Gimana nih? Mana di simpang ini ada lubang besar. Ya udah, tancap gas aja.
1: Allahu Akbar. Astaga. Nekat banget sih. Sudah tahu lampu merah, masih saja nerobos dan tancap gas.
2: Waspada, jalan berlubang, dan taati selalu rambu-rambu lalu lintas.
3: 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar Tim Nasional E-Sport Indonesia untuk nomor Identify 5 berhasil lolos ke babak utama Asian Games 2026 usai melewati fase kualifikasi yang berlangsung di Singapura pada 31 Mei hingga 1 Juni 2026. Keberhasilan tersebut menjadi langkah penting bagi tim Merah Putih dalam menjaga peluang meraih prestasi di ajang olahraga terbesar Asia tersebut. Hasil ini juga menjadi modal berharga untuk meningkatkan kepercayaan diri tim menghadapi persaingan berikutnya. Pelatih Kepala Tim Nasional E-Sport Indonesia, Richard Permana, mengatakan tim masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah. Menurutnya, aspek teknis permainan hingga pengalaman bertanding masih perlu ditingkatkan agar tim mampu tampil lebih konsisten. Selengkapnya bisa Anda baca di laman rri.co.id. Informasi ini sekaligus akhiri jumpa Anda bersama saya, Rati Irawan. Nanti akan ada rekan Dita sampaikan berita siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Senin 2 Juni 2026.
2: Kalau ini kan darurat, perlu lagi bilang nanti perubahan-perubahan ini langsung harus kita kerjakan. Makanya hari ini sore ini saya lapor tadi, ya sana Pak Wakil, supaya langsung diada ahlinya kan.
3: Kita fokus melakukan perbaikan pipa, karena kalaupun misalnya ada penambahan air batu tapi pipanya tetap berantakan, itu juga tidak bisa kita distribusi maksimal ke masyarakat.

0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, Dita Rania. Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur turun langsung menelusuri dugaan pencemaran limbah penyebab kematian ribuan ikan di perairan Bontang Lestari, Kota Bontang. Kita simak laporannya.
1: Pemerintah Kota Bontang meminta Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur untuk melakukan pemeriksaan dan uji laboratorium terkait kematian ribuan ikan di perairan Bontang Lestari yang diduga akibat paparan limbah perusahaan. Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, kepada wartawan mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan DLH Kalimantan Timur guna menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai matinya ribuan ikan itu. Menurut Agus Haris, investigasi lapangan diperlukan guna memastikan penyebab pasti kematian ikan sehingga tidak terjadi tudingan tanpa dasar dan bukti ilmiah. Dan pihaknya akan merapatkan lebih lanjut dengan jajarannya.
2: Selasa, kami akan pasti langsung rapatkan. Ya, kalau ini kan darurat, nggak perlu lagi bilang nanti perubahan-perubahan ini langsung harus kita kerjakan. Kami akan rapatkan dulu. Selasa lah. Selasa masuk, langsung saya lapor wali kota. Pasti saya minta rapat. Tapi makanya hari ini sore ini saya lapor tadi. Ya sana Pak Wakil, supaya langsung diada ahlinya kan. Ini nggak bisa ditunda-tunda ini, nggak bisa.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur Joko Istanto kepada RRI mengatakan tim DLH Kaltim terus melakukan kunjungan ke lapangan guna melihat langsung kondisi ribuan ikan yang mati diduga akibat limbah. Namun ia memastikan pemerintah provinsi bakal menindaklanjuti persoalan tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, termasuk menyurati pihak perusahaan yang diduga terkait. Joko Istanto menjelaskan apabila persoalan tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat, maka DLH Kaltim akan memfasilitasi dan meneruskan laporan kepada pihak terkait. Joko juga menambahkan dugaan pencemaran yang sebelumnya sempat mengarah pada salah satu perusahaan telah ditindaklanjuti melalui proses penelitian dan hasilnya juga telah disampaikan kepada pemerintah Kota Bontang.
3: Ikan yang mati karena limbah, mungkin ada yang lusuran dari Pemkot Bontang ke DLH Kalimantan Timur nih, Pak?
4: Sudah ada. Ini kewenangan siapa nih? Perusahaan A. Oh, ini kewenangannya saya. Maka saya nggak bisa lari dari tanggung jawab. Oh, ini kewenangan pusat. Tapi kita sebagai pemerintah provinsi, kabupaten kota, kami akan bersurat kemana yang bertanggung jawab. Contoh sederhana misalnya ada...
3: Ya sih kemarin Pak, EUB Pak.
4: Kalau itu sudah ditangani dan sudah dilakukan penelitian dan sudah hasilnya juga kami sampaikan ke pemerintah kabupaten kota Bontang. Kami jawab juga suratnya, ceritanya.
1: Menurut Joko Istanto, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur, seluruh aturan dan kewajiban perusahaan harus tertuang jelas dalam dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, termasuk kewajiban sebelum izin operasional diberikan. Joko Istanto menambahkan apabila hasil laboratorium membuktikan adanya kelalaian perusahaan yang menyebabkan pencemaran, maka perusahaan wajib bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan, termasuk memberikan kompensasi kepada nelayan yang terdampak. RRI Rizky Multianta melaporkan.
0: Perumda Tirta Manuntung Balikpapan berkomitmen penuh meningkatkan mutu pelayanan. Fokus utama badan usaha milik daerah ini adalah meremajakan jaringan pipa yang rusak untuk menjamin kelancaran distribusi air bersih ke rumah warga. Berikut laporannya.
5: Direktur Utama PT MB Yudi Saharudin menjelaskan bahwa optimalisasi jaringan merupakan solusi jangka pendek yang efektif. Meski Balikpapan masih membutuhkan tambahan pasokan hingga 1.500 liter per detik, pembedahan pipa dan pengurangan tingkat kehilangan air terus dilakukan.
6: Sementara ya, tahun 2025-2026, kita fokus melakukan perbaikan pipa. Karena kalaupun misalnya ada penambahan air batu, tapi pipanya tetap berantakan, itu juga tidak bisa kita distribusi maksimal ke masyarakat. Ya, saat ini kalau kita mau menutupi semua kekurangan hingga cakupan 100%, memang dibutuhkan kurang lebih 1.000 sampai 1.500 liter per detik. Tapi kalau kita maksimalkan yang ada dengan mengurangi tingkat NRW, memperbaiki distribusi, memberikan pipa bocor, harusnya masih bisa maksimal untuk sampai ke masyarakat. Penambahan air saat ini kita maksimalkan dari penambahan beberapa titik sumur yang sudah dapat bantuan dari BWS dan Provinsi Kalimantan Timur. Nah saat ini itu yang coba kami maksimalkan supaya distribusi ke masyarakat itu bisa optimal. Terkait dengan penambahan sambungan baru, tahun ini ada sampai 10.000 sampai 12.000 penambahan baru. Tapi mudah-mudahan tidak terkendala dengan adanya El Nino nanti. Ya. Jadi akan tetap kita pantau supaya masyarakat bisa sedikit demi sedikit bisa mencapai nambah pertumbuhan pelanggan yang sudah mencapai 90% di tahun 2020.
5: Untuk mencapai target cakupan layanan 90% pada tahun 2027, PT MB melakukan langkah strategi seperti optimalisasi sumur dalam dan pemanfaatan embung Aji Raden, sinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, serta menargetkan belasan ribu sambungan baru di tahun 2026. Meski tantangan kebocoran di lapangan serta cuaca ekstrim masih diwaspadai, PTMB memastikan perawatan pipa akan terus dikebut agar stabilitas dan kualitas air bersih terjaga. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu terus mengejar pembangunan di sektor infrastruktur dasar, salah satunya pemenuhan air minum bersih melalui pengembangan sistem penyediaan air minum SPAM atau SPAM berbasis sumber mata air sebagai solusi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Kepala Dinas PUPR Mahulu, Didik Subagia, mengatakan kebijakan tersebut diambil setelah hasil kajian menunjukkan sumber air baku dari Sungai Mahakam tidak lagi ideal untuk dijadikan sumber utama air minum. Menurutnya, kualitas air sungai saat ini memerlukan proses pengolahan yang lebih kompleks dan biaya yang lebih besar sebelum dapat didistribusikan kepada masyarakat. Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kalimantan Timur memperkuat kapasitas kepemimpinan dan pengambilan keputusan di lingkungan pemerintahan melalui Kaltim Korpu Webinar Series. Berikut laporannya.
7: Pemerintah Kalimantan Timur saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring pesatnya perkembangan teknologi, perubahan sosial ekonomi, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Kondisi tersebut menuntut aparatur sipil negara untuk mampu bekerja secara adaptif, inovatif, dan responsif dalam menjalankan tugas pemerintahan. Menjawab tantangan tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kalimantan Timur atau BPSDM Kaltim kembali menyelenggarakan Kaltim Korpu Webinar Series dengan tema Berani Mengambil Kebijakan, Cerdas Mengelola Risiko di Era Pemerintahan Modern. Webinar ini menjadi salah satu wadah pengembangan dan pembelajaran bagi ASN untuk memperkuat kompetensi dalam menghadapi dinamika birokrasi yang terus berkembang. Kepala BPSDM Kaltim Nina Dewi mengatakan tema yang diangkat sangat relevan dengan kondisi birokrasi saat ini.
8: Ada kalanya keputusan harus diambil dalam waktu cepat, di tengah keterbatasan informasi, dan tingginya ekspektasi publik. Oleh karena itu, keberanian dalam mengambil kebijakan menjadi salah satu kualitas penting yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin dalam pengambil keputusan. Keberanian harus diiringi dengan kemampuan berpikir strategis, memahami regulasi, mempertimbangkan dampak, serta mengelola risiko secara cerdas dan terukur. Sebab dalam setiap kebijakan selalu terdapat konsekuensi yang perlu diantisipasi dengan baik.
7: Nina juga menjelaskan jika sebelumnya birokrasi lebih berfokus pada aspek administratif dan prosedural, kini aparatur dituntut untuk lebih lincah, kolaboratif, inovatif, dan berorientasi pada hasil serta pelayanan kepada masyarakat. Dalam proses pengambilan kebijakan, manajemen risiko dinilai menjadi bagian yang sangat penting. Pengelolaan risiko yang baik tidak bertujuan untuk menghambat pengambilan keputusan, melainkan membantu pemerintah mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi, sehingga kebijakan dapat dijalankan secara lebih akuntabel dan efektif. Nina Dewi menambahkan keberanian mengambil keputusan harus selalu disertai dengan pengelolaan risiko yang cerdas dan terukur, agar setiap pengambilan kebijakan mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: DPRD Mahakam Ulu menekankan implementasi Pancasila dalam konsep pembangunan untuk masyarakat di kawasan perbatasan. Kita simak laporannya.
9: Peringatan Hari Lahir Pancasila di Kabupaten Mahakam Ulu berlangsung hikmat dan tertib dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, perangkat daerah, unsur forum koordinasi perangkat daerah, serta anggota DPRD setempat. Kegiatan yang digelar pada 1 Juni tersebut menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat. Ketua DPRD Mahakam Ulu Depung Paran menegaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga harus diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Menurutnya, nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman dalam setiap proses pembangunan di daerah. Dikatakan pemerintah perlu mengedepankan kepentingan rakyat dalam setiap langkah pembangunan yang dilakukan. Seluruh program dan kegiatan yang dijalankan harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan warga di seluruh wilayah Mahakam Ulu. Dalam implementasinya, penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD

0: sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Itu bagaimana kita bisa betul-betul mengimplementasikan dari Pancasila itu sendiri.
1: Upacara peringatan dilaksanakan dengan penuh rasa hormat terhadap nilai-nilai dasar bangsa yang terkandung dalam Pancasila. Seluruh peserta mengikuti rangkaian kegiatan dengan tertib, mulai dari pengibaran bendera merah putih hingga pembacaan teks Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kehadiran berbagai unsur masyarakat menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Momentum ini juga menjadi sarana mempererat sinergi antara pemerintah daerah, lembaga legislatif, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. RRI Longbagun, Muhammad Imran, melaporkan.
2: Libur panjang Idul Adha dan Waisak belum mampu mendongkrak jumlah pengunjung di tempat wisata kolam renang Taman Salma Sofa Samarinda. Penurunan daya beli masyarakat dinilai menjadi faktor utama lesunya kunjungan wisatawan. Berikut laporan selengkapnya.
3: Jumlah pengunjung di tempat wisata kolam renang Taman Salma Sofa Samarinda belum menunjukkan lonjakan signifikan usai libur Idul Adha dan Waisak. Pengelola Taman Salma Sofa Samarinda, Abdullah, mengatakan kunjungan wisatawan justru lebih ramai sebelum Hari Raya Idul Adha atau bertepatan dengan awal masa libur sekolah. Adapun wisatawan biasanya didominasi oleh keluarga atau anak-anak sekolah yang ada di wilayah Samarinda. Selain itu, Salma Sofa juga menjadi lokasi favorit sejumlah perusahaan dari Balikpapan, Bontang, hingga Sangatta untuk menggelar kegiatan gathering atau kumpul bersama. Namun Abdullah mengungkapkan, pada tahun ini jumlah kunjungan wisatawan pada periode libur cenderung menurun.
4: Dibanding tahun kemarin ya, agak menurun. Dibanding tahun kemarin karena tahun ini kita, ini sudah plus 3 ya kalau tidak salah. Pengunjung belum ini, belum mencapai puncaknya gitu. Nah harapan kita itu ke depannya mudah-mudahan minggu-minggu akan datang lebih banyak lagi. Kalau kisaran antara 500 sampai 700 satu hari.
3: Membenarkan pernyataan Abdullah, pemilik Taman Salma Sofa, Syafruddin Pernyata mengatakan penurunan jumlah pengunjung mulai terasa sejak tahun 2022 dan terus berlanjut hingga saat ini. Ia menilai menurunnya daya beli masyarakat menjadi salah satu penyebab lesunya sektor pariwisata. Kondisi ekonomi yang sulit, banyaknya usaha yang tutup, serta berkurangnya peluang kerja membuat masyarakat lebih memprioritaskan kebutuhan pokok dibandingkan rekreasi.
5: Itu dulu kalau sudah tanggal merah rame, sekarang enggak. Kenapa? Satu, karena memang daya beli. Daya beli itu dipengaruhi oleh berbagai macam. Tadi kita bisa lihat betapa sulitnya orang mencari pekerjaan dan banyaknya perusahaan-perusahaan yang kolaps lah. Yang kedua, tempat wisata itu kan Samarinda kan tambah banyak sekarang. Mulai dari yang gratisan sampai yang berbayar. Ya dulu, hampir semua teman-teman yang usaha sejenis ya, berbasis air itu terlalu penuh. Sekarang enggak.
3: Syafruddin pun berharap kondisi ekonomi masyarakat dapat berangsur membaik. Pemerintah juga diharapkan dapat terus mendorong program peningkatan kesejahteraan masyarakat sebab membaiknya kondisi ekonomi dan daya beli warga diyakini akan memberikan dampak tidak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan lokal. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
2: Kita beralih ke berita olahraga. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser upayakan pembangunan Wisma Atlet berkapasitas 250 orang bisa rampung sebelum pelaksanaan Porprov. Kita simak laporannya.
6: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser mempunyai banyak pekerjaan rumah. Selain soal pembangunan untuk venue-venue cabang olahraga, juga terus berupaya untuk membangun Wisma Atlet. Hal ini karena Paser sendiri menerima amanah untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 yang rencananya akan mulai digulirkan pada 14 November 2026 mendatang. Kepala Bidang Olahraga Dispora Parpaser Abdi Permana menerangkan pembangunan Wisma Atlet yang bisa menampung sekitar 250 atlet ini sedang tahap proses tender. Selain Wisma Atlet yang berlokasi di samping gedung KONI Paser, ada pun juga penambahan kamar pada Wisma Atlet yang bertepatan di samping gedung tenis meja.
7: Nah, Wisma Atlet ini sebenarnya ini peruntukannya kita proyeksikan untuk Porprov sebenarnya. Makanya ini sudah proses tender dan sudah proses evaluasi kalau tidak salah saya lihat di LPSE. Terkait dengan Wisma Atlet ini kapasitasnya bisa sampai 250. Jadi proyeksinya untuk Porprov, tapi kedepannya juga nanti akan kita manfaatkan untuk proses pembinaan.
6: Lebih lanjut dijelaskan Abdi mengenai bangunan wisma berkapasitas 250 orang itu hanya di satu lokasi atau satu bangunan saja yang berada di samping gedung KONI. Ia menyebut nantinya bangunan itu akan dibuat 3 lantai ditambah 1 lantai basement untuk parkiran dengan menggunakan

0: If
1: satu titik cuma tingkat. Dia tiga lantai ya. Termasuk lantai bawah jadi empat lantai, lantai bawahnya kan ya basement untuk parkir, parkir sekalian. Jadi satu kamar itu ada kita kisaran 50 kamar itu, satu kamar malah bisa diisi sampai 5 atlet nanti. Karena ukurannya 6x4 Pak. Jadi kita proyeksikan untuk atlet itu bisa sampai 5 ranjang, 5 kapasitas 5 orang.
0: Pada Juni ini, Dispora Parpaser bakal berupaya agar pembangunan ini bisa berjalan, mengingat sementara masih hanya terlihat parkiran tanpa bangunan. Abdi menyebut untuk pembangunan Wisma Atlet ini memakan anggaran sekitar 2,5 miliar yang masuk anggaran tahun 2026 dengan diproyeksikan masa pengerjaan 6 bulan, tepatnya sebelum 14 November. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur turun langsung menelusuri dugaan pencemaran limbah penyebab kematian ribuan ikan di perairan Bontang Lestari, Kota Bontang. Perumda Tirta Manuntung Balikpapan berkomitmen penuh untuk meningkatkan mutu pelayanan. Fokus utama badan usaha milik daerah ini adalah meremajakan jaringan pipa yang rusak untuk menjamin kelancaran distribusi air bersih ke rumah warga. Demikian berita siang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dita Rania mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemahri pahlaw cinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setiap Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, selamat siang pendengar. Rita Rene kembali hadir ke ruang dengar Anda hari ini 2 Juni 2026 dalam rangkaian Samarinda sore hingga nanti merapat di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, pertama kami akan sampaikan pengumuman panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Samarinda, pendengar, yang berasal dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda kepada Surono yang bertempat tinggal di Desa Loduri RT 07, Loduri Ilir, Lojanan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang saat ini tidak diketahui keberadaannya dengan pasti di wilayah Republik Indonesia, untuk dapat hadir di muka sidang Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Rabu 3 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah, bertempat di Pengadilan Negeri Samarinda, Jalan Muhammad Yamin nomor 1 Samarinda, dengan agenda laporan, mediator, dan pembacaan gugatan. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Puat Muhammad, Jalan Juanda, Komplek Wijaya Kusuma, RT 17, Air Putih Samarinda, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dan radiogram ini bersifat panggilan. Selanjutnya pendengar, Pengadilan Negeri Samarinda juga telah memanggil Haji Abduh bertempat tinggal di Jalan Sendawar, Sungai Pinang Luar, Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, yang saat ini tidak diketahui keberadaannya dengan jelasan pasti di wilayah Republik Indonesia, untuk dapat hadir di muka sidang Pengadilan Negeri Samarinda pada Rabu 10 Juni 2026 pukul 13 waktu Indonesia Tengah, bertempat di Pengadilan Negeri Samarinda, Jalan Muhammad Yamin nomor 1 Samarinda, untuk agenda saran mediasi sidang ketiga. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Niputu Maisi Amelia Maheswari, Perumahan Sempaja Lestari Indah Blok E8 RT 013, Sempaja Timur Samarinda Kota, Samarinda Utara, maksud kami Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dan radiogram ini bersifat panggilan. Dan pendengar, demikian ruang pengumuman kami ajukan pada hari ini dalam pengadilan, dalam panggilan dari Pengadilan Agama Pengadilan Negeri Kota Samarinda. Pendengar, tetap bersama kami di Prosata RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Perasa Radio Republik Indonesia sama Rinda, jangan lewatkan setelah ini pendengar kami akan hadirkan untuk Anda siaran berjaringan 100% Indonesia Nasional langsung dari Pro 1 Radio Republik Indonesia Jakarta ya pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Prosotor Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, saatnya kami ajak Anda untuk bergabung dengan Prosatu RRI Jakarta untuk sama-sama mendengarkan 100% Indonesia Nasional yang siang hari ini akan bersama bintang tamu Wayang Band yang sudah aktif di industri musik sejak era 90-an. Pendengar, tentunya 100% Indonesia Nasional siang hari ini akan bersama dengan Isan Tarore dan juga Selia Najamil. Jadi untuk Anda, selamat mendengarkan.

0: Bogor bukan sekedar saksi perjalanan bangsa, tetapi juga menjaga semangat zaman yang terus berkarya tanpa henti. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi para band senior untuk musik Indonesia ini tetap menyala ya, dan juga menginspirasi generasi selanjutnya. Di tengah perubahan era dan juga perubahan zaman ya, band-band senior membuktikan bahwa karya tulus ini selalu menemukan jalan menuju hati bangsa.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Ya, yang pastinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semua pendengar kita 100% Indonesia Nasional. Yang pasti seperti biasa setiap hari Selasa kita menemani, ya sebenarnya setiap hari sih ya. Cuma kalau setiap hari Selasa spesial, Nasional Selasa. Spesial ya.
0: Betul.
1: Ada Isan Tarore juga
0: betul
1: soalnya
0: banget.
1: Ya. Hari ini mumpung bisa loh Isan Tarore.
0: Iya, makanya itu baru mau ngomong kayak enggak setiap Selasa deh. Jadi enggak usah sok-sokan setiap Selasa tuh pastinya spesial ada Isan Tarore. Enggak juga pendengar
1: ya.
0: Ya.
1: Kalau memang cocok jadwalnya. Kalau memang cocok, oke.
0: Oke.
1: Yang masih hari ini ditemani sama aku Isan Tarore
0: dan juga Selena Jamil pendengar ya. Jangan lupa untuk Anda langsung aja bergabung karena hari ini kita juga punya tamu spesial ya Isan ya.
1: Seperti yang tadi udah mulai disepal-sepil sedikit ya, namanya band legend, band senior tetap mewarnai yang namanya musik-musik tanah air.
0: Betul banget.
1: Tadi udah kita play sih sebenarnya kalau notice
0: lagunya ya.
1: Cuman di remake lagi, dibikin lagi lebih baru lagi, dibikin lagi lebih seger, lebih enggak lagi musiknya.
0: Mantap. Tapi sebelumnya kita menyapa untuk bintang tamu kita ya siang hari ini. Di seluruh Pro 1 yang ada di Indonesia ya, ibu kota provinsi seluruh Indonesia. Ada juga yang tipe B ya, termasuk juga stasiun produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Ya, yang pasti apa kabar juga buat semua yang di mancanegara yang mungkin lagi dengerin kita lewat streaming di www.rri.co.id atau juga di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa juga follow akun sosial media kita supaya nggak ketinggalan info-info penting, update-update musik ataupun berita-berita yang penting banget ya. Jangan lupa di follow medsos kita, TikTok kita di @RRIPro1Jakarta dan juga Pro 1 di kota kalian masing-masing.
0: Betul banget. Jangan lupa di follow ya pendengar ya. Jadi langsung aja kali kita ngobrol dan sapa bintang tamu kita siang hari ini.
1: Halo.
0: Ada siapa ini? Halo Ben Wayang. Wayang Ben apa Ben Wayang sih?
1: Wayang Ben.
0: Wayang Ben ya. Halo Wayang Ben. Sehat halo, semuanya ya?
1: Sama aja sih sebenarnya Wayang Ben, Ben Wayang ya sama aja ya.
0: Oke, sama aja ya.
1: Sehat Bang Oji. Alhamdulillah.
0: Baik ya, alhamdulillah.
1: Sehat,
0: ya.
1: Alhamdulillah terlihat kan.
2: Ngobrol-ngobrol. Tahun yang lalu ya.
1: Iya, lebih kurang setahun yang lalu lah.
2: Malam-malam.
0: Oke.
1: Ya kali ini segmentasinya beda. Kalau yang kemarin kan kita di Ruang Rindu Nasional ya. Kalau ini kita di 100% Indonesia nih lebih young. Makanya tadi kita muterin wayangnya yang lebih young.
0: Oh, lebih yang young. Terbaru ya. Yang
1: mungkin ganti namanya jadi wayang gitu ya.
0: Wayang. Ngegas wayang.
1: Iya kan? Wayang kenapa muda? Ya karena memang kita muda terus ya.
0: Iya, betul banget. Tapi kita mau ngucapin selamat juga ya atas rilisnya lagu barunya, judulnya tadi Mati Aku Mati, betul ya?
1: Mati Aku Mati.
2: Betul, betul, betul.
0: Oke, boleh diceritain enggak sih ini katanya formasi baru? Gimana ceritanya?
2: Ya formasi baru. Jadi setelah di awal tahun 2026 itu tinggal Oji sendiri karena vokalis sebelumnya mengundurkan diri dan Wayang harus tetap ada. Akhirnya kita adakan audisi kecil-kecilan lah gitu. Akhirnya ketemu sama Taurin sebagai vokal, Marit drum, Ilham dan Ai.
1: Oh jadi memang kemarin open audition.
2: Enggak open sih, enggak open-open banget gitu.
1: Oh jadi maksudnya ke teman-teman terdekat, kerabat-kerabat terdekat. Jadi ke lingkungan sekitarnya wayang ya.
0: Oke.
1: Betul.
0: Oke, berarti total sekarang berempat ya?
2: Berlima.
0: Oh berlima, berlima. Ada siapa aja tadi mas? Mas Oji?
2: Ada Oji, Taurin, vokal, Farid, drum, lalu Ilham, gitar, dan Ai gitar.
0: Oke, berenam ya.
1: Vokalisnya jadi adalah yang terbaru adalah
2: ini dia, mana audionya kok di
0: halo Kak Taurin.
3: Halo.
0: Gimana akhirnya bisa bergabung di Wayang Band nih?
1: Aku jujur agak shock sih. Kenapa? Karena kan Wayang Band tuh tadinya bandnya tuh buat aku tuh ada yang suaranya high, ada yang suaranya bassnya tuh ada. Nah ini tiba-tiba jadi cewek gitu.
3: Nah lo, kenapa bisa jadi cewek?
1: Coba, ini diceritakan gimana kok tiba-tiba bisa jadi taurin cewek gitu?
2: Iya sih, kalau wayang itu kan butuh sinden. Nah, kalau pilih sindennya taurin gitu.
1: Oh, jadi beneran sindennya beneran perempuan ya?
2: Iya.
0: Oke. Kalau ke taurin sendiri gimana nih? Rasanya bisa akhirnya bergabung ya di wayang band?
3: Yang pastinya seneng banget ya, kan emang awalnya dulu kan emang ngeband-ngeband juga, tapi sama band-band yang kurang terkenal. Sekarang ngeband sama band yang nama besar, terkenal, iya kan? Nah terus, tapi ya seru juga, banyak challenge-nya karena kan kita kayak ngerombak musik gitu, atau ntar mikirin dibanding-bandingin gitu-gitu kan, juga challenge juga kan. Namanya ganti vokalis gitu kan.
1: Kalau mau dibanding-bandingin, kalau aku bilang mah gak bisa dibandingin, yang gendernya aja udah beda.
0: Iya, betul banget.
2: Iya, mau gak mau itu tuh Mas Santo.
1: Iya kan, gak bisa dibandingin tapi gendernya aja beda. Jadi yang pasti karena rasanya prinsip, beda.
2: Iya, karena prinsipnya yang sekarang ini bukan menggantikan tapi meneruskan.
1: Meneruskan ya. Memudahkan. Karena lebih muda kayaknya ya taurin ini ya.
3: Panggilnya aja Om.
0: Panggilnya Om. Om Oji gitu ya.
1: Aduh. Ampun Om Oji.
0: Oke, ini kan ada pendengar yang sudah bergabung. Mungkin kita sapa aja dulu pendengarnya ya, takut terputus ya, Bang Oji dan juga Kak Taurin ya. Halo Bang Benijo. Pagi, siang ya?
4: Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Indonesia, represent karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa Iksan Tarore, Keliana Jamil.
0: Halo.
4: Apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah. Bang Benijo.
1: Bu Benijo gimana kabarnya?
0: Gimana kabarnya?
1: Baik juga, alhamdulillah ya.
0: Oke.
4: Kita langsung ke wayang band ya.
1: Boleh, silakan.
4: Grup wayang band yang grup band Lezin nih. Apa kabar?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Om.
4: Oke deh. Salam kenal ya dari orang Manado. Langsung ke pertanyaan nih, Bang, apa wayang band?
0: Ya,
4: bagaimana sih cara menjaga kekompakan antara sesama personil agar supaya tetap hubungannya tetap harmonis? Itu pertanyaan pertama, bagaimana cara ya untuk menjaga kekompakan. Pertanyaan kedua, selain di luar musik, kegiatan di luar musik untuk seluruh ini personil wayang band, kegiatan di luar musik apa saja? Itu aja pertanyaannya. Kita langsung menyapa Bung Iksan. Itu di Banda Aceh. Ada Gilang Kertasono, Bung Leman Lampung, Ayu Maluku Tengah, Bung Kendi Toli-Toli, dan Pak Mali Pekanbaru. Angkel Gaji di Sumatera Barat yang lagi bertugas di Prosatu Manado, Ibu Ike Darson Mamuaya. Tetap semangat ya Ibu Ike sampai tutup siaran. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Benijo ya. Ada juga Bang Albert nih dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Bang Albert, nampaknya terputus ya Bang Albert ya. Boleh telepon lagi ya di 0811-7972-7912 atau ke nomor telepon 0213440966 3441499.
1: Iya.
0: Kayaknya lanjut aja kali kita ngobrol ya. Tadi kalau pertanyaan dari Bang Benijo tadi ya.
1: Bang Benijo
0: sepertinya ya.
1: Gimana? Apa mau langsung kita tanyain aja lah ya?
0: Iya, boleh, silakan.
1: Gimana sih Bang Oji? Kalau dibilang jaga kekompakan kan, ini kan artinya kan personil baru ya. Gimana nih supaya maintain ini anak-anak barunya, tim barunya, wayang band yang baru dengan format yang baru, ini gimana cara jaga kekompakannya?
2: Yang pertama pasti komunikasi ya. Terus sekarang udah dimudahkan, ada grup grup WhatsApp dan sebagainya. Lebih sering ketemu, bukan sekedar latihan aja, kita lebih banyak ngobrol. Gitulah, komunikasi sih yang terpenting.
1: Iya sih, komunikasi itu penting kan dalam setiap hubungan ya.
2: Betul. Karena kan kita menganggap band ini udah bukan jadi teman ngeband aja, tapi udah jadi anggap kita keluarga.
1: Gitu. Betul banget. Ya, karena itu yang jaga ya, supaya tetap satu hati, satu visi, satu misi. Asik.
0: Tapi aku penasaran penasaran deh, seperti apa sih proses adaptasinya mungkin yang terjadi di dalam band ini ya? Karena kan pasti kalau band itu biasanya kalau ada personil baru tuh ada warna baru. Betul. Yang mau ditampilkan tuh apa
1: ya? Dan ini bukan cuma satu.
0: Nah, iya,
1: langsung
0: banyak ya.
1: Semuanya gitu ibaratnya dirombak kecuali Bang Oji.
2: Yang kuncen.
0: Kuncennya ya.
2: Iya.
0: Baiklah.
2: Coba kalau mungkin Mbak Taurin bisa
3: lempar ya adaptasinya kalau yang sekarang sih nggak apa ya prosesnya tuh nggak susah gitu. Kalau dari aku sendiri ketika udah ketemu ngobrolnya nyambung, cocok, klik gitu. Dan apa ya, dari maksudnya dari Mas Ojinya sendiri juga nggak ada tuntutan apa, nggak ada harus begini harus begitu, enggak gitu. Jadi kita sama-sama dari wayangnya pun terbuka untuk kita-kita yang baru gitu. Dan kita-kita yang baru juga ngeliat Mas Oji yang tadinya kalem ternyata sekarang enggak.
0: Maksudnya gitu apa ya, nih gitu ya.
1: Bisa gitu ya. Aduh.
3: Ya pokoknya adaptasinya buat aku sih gampang sih gitu, nggak cukup sulit maupun itu dari personal ataupun dari musiknya gitu.
1: Walaupun sebenarnya lumayan beda generasinya ya.
3: Ya.
0: Tidak berapa. Harus dijelaskan ya. Oke, ini ada dua pendengar lagi yang mau bergabung, boleh langsung kita sapa aja ya, takut terputus lagi ya. Kak Taurin dan juga Bang Oji ya. Halo, Uncle Gazi.
1: Halo Uncle Gazi.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, silakan Uncle Gazi.
5: Ya, boleh nanya sama Bang Oji atau
0: boleh,
5: Wayang?
2: Silakan.
5: Ya. Dengan format yang baru, udah berapa single yang dikeluarkan dari grup Wayangnya? Terus sama personil lama masih ada nggak acaranya ya? Panggung bersama Bang.
1: Oke, ada lagi?
5: Selanjutnya lagu terbarunya yang tadi ya.
0: Iya.
5: Yang disebutin tadi.
1: Mati aku mati.
5: Ya, mati aku mati.
0: Iya.
5: Itu salah satu single atau di album?
1: Oke.
5: Boleh salam Bang Isan.
1: Oke.
5: Semoga Wayang sukses selalu. Salah satu band favorit saya, apalagi kalau di Damai Hatiku, Kala Mentari itu Bang.
1: Oh, damai hati ini.
0: Oke. Okay. Itu saja.
5: Ya. Salam-salam Bang Isan sama Gazelin.
0: Salam
5: buatnya penyiar Pro 1 Padang, Kak Lydia Permata. Salam juga buatnya penyiar Pro 1 Bukit Tinggi, Kak Yukio Dila sama Mutia Utami. Salam juga buatnya Kak Mary di Bekasi, buatnya Bang Binijo. Pokoknya salam kompak juga buat semua-semuanya dari Angkel Gazi dari Sumatera Barat. Makasih Bang Isan.
0: Oke, terima kasih banyak Angkel Gazi.
1: Seru juga nih pertanyaan-pertanyaan Angkel Gazi.
0: Oke, ada Pak Hanafi dari Padang, kita sapa ya langsung ya. Halo Pak Hanafi.
6: Halo, selamat siang, satu Suasa Indonesia, Kak Isan, Kak Le, dan Kak Seri Jamil.
0: Iya,
1: iya, udah Hanafi, gimana?
6: Ini mau nanya,
0: apa
6: ini kepada, ada Gilang Ramadan di sini?
1: Iya.
6: Ada Gilang Ramadan, Bang Gilang Ramadan. Mau nanya, saya mau nanya ke Bang Gilang Ramadan. Gilang Ramadan pernah buka ini cabang studio band di tahun 2012 di Padang.
1: Udah, maaf, udah.
0: Betul. Iya, udah
1: Hanafi. Udah nggak ada.
6: Nggak ada lagi.
1: Udah beda personilnya.
0: Iya, personilnya udah beda.
6: Ini siapa? Ada yang vokalis perempuan di lagu.
1: Taurin.
6: Ya, ini tahun berapa lagunya? Kau boleh tahu?
1: Lagu yang mana udah?
6: Lagu yang Cintai Aku, ini lagu tahun berapa liriknya?
1: Cintai Aku. Oke, ya udah nanti kita tanyain ya.
0: Oke, itu saja.
1: Oke, udah.
6: Ya, udah itu aja. Ini saya lupa nama penyanyi ceweknya siapa, lupa.
1: Taurin.
0: Yang baru Kak Taurin. Ya.
6: Ya, terus salam-salamnya pertama buat Angke Gazi.
0: Ya.
6: Buat Kak Lydia di Pro 1 Padang, buat ini ya, buat Niken di tapping dan semuanya aja, itu aja.
0: Oke, itu saja ya. Terima kasih Pak Hanafi.
1: Terima kasih banyak. Udah.
0: Selamat siang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi lah ya.
1: Boleh sekalian Uncu Dipo deh ya. Tuh di Solok. Uncu Dipo. Halo.
6: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Hmm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Uncu Dipo. Uncu Dipo mau tanya apa nih?
6: Iya. Halo Kak Feli dan Bang
0: Ihsan.
1: Iya.
6: Kalau saya ingin menanyakan gimana itu jaga kualitas dan kekompakannya.
1: Oke.
6: Okay. Saya ingin menanyakan lingkungannya dan kedepannya seperti apa.
1: Oke.
6: Okay. Saya sudah jelas sudah. Saya mau salam lagi.
1: Oke. Okay. Boleh.
6: Yang di studio semuanya untuk Uni Lydia Permata di Prosatu RI Padang, untuk Anapi dan Bung Leman di Lampung Anapi di Padang,
1: Bung
6: Lampung, salam untuk semua ya dan udah terima kasih banyak mas, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Uncu Dipo.
0: Oke, terima kasih Uncu Dipo ya, kita kumpulin ya. Tadi ada beberapa pendengar sudah dirangkum ya.
1: Betul. Ada Mas Gazi ya. Ini dia nanya sama personel yang lama masih ada manggung bareng nggak sih? Atau udah bener-bener pure dengan personel yang baru?
0: Oke, mungkin langsung dijawab aja Bang Oji ya.
2: Untuk yang lama ada Gilang, Adli dan Yudi itu sudah masing-masing punya kesibukannya ya. Dan kita lagi ini saat ini wayang new era formasi baru, jadi lebih banyak sama yang baru gitu. Tahu nanti kedepannya mau ada reuni atau apa belum tahu, tapi kita jalanin yang lagi sedang kita jalanin sekarang gitu.
0: Jadi aktivitasnya lebih banyak sama yang tim baru lah ya. Ada lagi mungkin Iksan pertanyaan?
1: Pertanyaannya mati aku mati ini judul single baru atau ini album?
2: Ini single Mati Aku Mati itu buah karya dari Ilham gitu gitarisnya. Itu memang kita saat ini masih fokus ke single. Untuk beberapa single ke depan baru kita fokus ke album. Jadi saat ini kita lagi promosi single terbaru wayang yang judulnya Mati Aku Mati, karya dari Ilham.
1: Oke, berarti ini Mati Aku Mati ini single dulu ya.
2: Ya.
1: Sambil ini ya, ini berarti Mati Aku Mati ini single baru, personil baru ya. Berarti benar
2: ya Pak Oji ya.
1: Oke.
0: Oke.
1: Mau dilanjutin pertanyaannya atau kita mau
0: lanjut aja
1: dulu. Oke. Uncu Dipo tadi nanya jaga kualitasnya gimana untuk vokalis nih, Taurin apalagi. Ya. Ini gimana tips and trick-nya? Karena kan ibaratnya Taurin ini adalah vokalis baru di band wayang gitu. Gimana nih? Ada penyesuaian vokal kah atau kamu tetap bernyanyi dengan cara kamu bernyanyi di sini?
3: awalnya sih sebenarnya kalau memang disuruh untuk lagu-lagu yang lama oke aja, tapi ternyata setelah kita rembukan bareng-bareng, diskusi bareng-bareng, akhirnya kita nemuin musik yang sekarang yang mencocokkan sama karakterku sih gitu. Jadi aku sekarang ya bernyanyi dengan menjadi diri sendiri aja gitu. Tidak ngikut-ngikutin orang lain atau
1: justru dengan identitas Taurin itu menjadi identitas barunya wayang juga berarti ya.
3: Iya, mungkin bisa dibilang
1: nice.
3: Jadi diri sendiri aja nyanyinya.
1: Oh, itu dia yang menyenangkan ya. Tapi ini ada pertanyaan juga dari Uncu Dipo. Ada lika-likunya enggak sih ini penyesuaian band baru ini berapa lama sampai akhirnya kemarin rekaman Mati Aku Mati? Itu gimana prosesnya tuh penyesuaiannya?
3: Ini cepet banget ya. Jadi ketemu itu di awal Januari dan kita April udah rilis Mati Aku Mati. Jadi Januari terus pas bulan abis itu kita kumpulin deck beberapa lagu,
0: Dan
3: salah satunya lagu Mati Aku Mati itu di bulan puasa kita rekaman. Terus akhir April rilis. Cepet banget sih. Kalau dikalikunya apa ya?
1: Januari rilis April cepet banget sih. Cepet banget sih jujur.
3: Mas Oji cepet banget kayak proyek candi.
0: Proyek candi ya.
1: Roro Jonggrang.
0: Oke oke oke. Jadi proses cepat cukup cukup lama cukup cepat ya.
1: Cepat ya. Jadi cuma sekitar 4 bulanan aja dari ketemu langsung duduk bareng langsung produksi langsung rilis lagunya. Enggak pakai babi Bu, langsung nih gua keluarin nih karya gue gitu ya Bang Oji ya.
2: Betul betul betul Mas
0: Oke oke oke. Oke, ini nampaknya kita harus break sebentar. Kita mau dengerin juga lagu barunya dari Wayang seperti
1: mati,
0: apa. Iya, tapi kita juga mau mengingatkan pendengar ya, yang mau bergabung boleh via chatting ya di 0811 7972 7912 atau di via WhatsApp ya pendengar ya. Tapi kalau untuk via WhatsApp mungkin bisa via chatting aja. Tapi kalau misalnya mau yang telepon mau ngobrol langsung
1: bisa
0: boleh di nomor telepon ya Iksan ya.
1: Iya, boleh di 0213440696 dan juga 0213441499.
0: Tetap bersama kami pendengar di 100% Indonesia.

0: Jakarta siang ini mendengarnya masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya,
1: banggakan Indonesia.
0: Wow,
1: masih kembali lagi bersama Isantara dan
0: betul
1: juga.
0: Betul banget, bersama dengan Sally juga ya pendengar ya. Ya pasti kita juga masih ngobrol-ngobrol bareng bintang
1: wayang,
0: kita ya.
1: Wayang Band.
0: Wayang Band.
1: Dan kebetulan yang bisa ngobrol sama kita di sini ada Bang Oji dan juga
0: betul.
1: Taurin.
0: Ya, vokalis barunya ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol, ini masih kita mau sapa-sapa dulu ya.
1: Yeah.
0: Semua pendengar prosotorari yang ada di seluruh ibu kota provinsi di Indonesia. Kita
1: betul.
0: Bacain satu-satu Isan ya.
1: Dari mana aja sih yang dengerin kita, Sally?
0: Ya, ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, ya, dan juga Jakarta.
1: Ada juga yang dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, terus ada juga Labuan Banten dan juga Makassar.
0: Iya, ada juga Manado ya, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan juga Pontianak.
1: Iya, ada juga yang dengerin dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
0: Nah, jangan lupa juga kita sapa ya untuk teman-teman yang ada di stasiun relay dan juga stasiun studio produksi ya yang belum disebutkan satu persatu. Kabarnya gimana? Boleh ya langsung bergabung di Prosotoria di Jakarta 0811-7972-7912 atau bisa juga di nomor telepon.
1: Di nomor telepon di 0213441499 dan 0213440696.
0: Wow.
1: Teman-teman aku di TikTok juga pada nyata.
0: Halo.
1: Banyuwangi, Jombang, Serang, Depok, Lampung, Aceh, teman-teman aku di TikTok Cikarang katanya gitu.
0: Wah, rame ya.
1: Pekanbaru, pokoknya rame lah itulah ya.
0: Ya, jangan lupa juga join ya di Prosotoria di Jakarta, bisa lewat streaming di aplikasi
1: www.rri.co.id.
0: Betul banget. Bisa juga lewat aplikasi RRI digitalnya ya.
1: Yes.
0: Oke, kita lanjut aja, kita ngobrol langsung aja sapa ya. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Wayang Ben.
2: Halo.
0: Oke. Masih semangat ya Bang Oji ya?
2: Masih terus.
0: Oke, masih terus.
1: Aku seneng loh lihat vibe-nya Taurin ini, positif vibe banget ya. Dia tuh murah senyum banget tau.
0: Happy terus ya kayaknya ya.
1: Apa jangan-jangan itu salah satu yang bikin Bang Oji merekrut Taurin selain suaranya?
2: Iya, bisa.
0: Bisa jadi ya, bisa ya.
1: Attitude itu penting kan, Bang?
2: Betul banget.
1: Aduh.
0: Oke. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi yang bisa kita bacain ya, Isan ya.
1: Iya, ini aku ada mau tanya lagi sih sebenarnya. Ini banyak sih pertanyaannya selain dari pendengar, aku juga sebenarnya mau nanya. Kan Wayang Band ini udah berkarya dari tahun 1995.
0: Ya, betul.
1: Banyak nih. Benar kan ya 95 ya?
2: Ya, lahirnya 95, rilis pertama itu 97.
1: Lahirnya 95, rilis 97.
0: Dan melahirkan banyak banget lagu ya pastinya.
1: Banyak banget. Ini salah satu lagu-lagunya tuh banyak nemenin masa kecil aku dulu.
0: Tahun berapa tuh?
1: Kayak pokoknya dulu aku SD aja.
0: Ketawa lo Bang Oji lo. SD ya. Di antara 95 sampai 97 tuh SD lah ya.
1: Iya, jadi kalau misalkan main-main lagi main sama teman-teman

0: banget. Ya gitu lah. Pokoknya enak lah
1: itu lagunya. Lagunya ya.
0: Sumpah dari dulu ya sampai udah 3 dekade. Gimana sih perasaannya ngelihat perjalanan karir wayang band sampai sekarang, ya ibaratnya nggak berhenti gitu, tapi nah, malah terus berkarya, malah ini sekarang regenerasi aku bilangnya dengan ya, skin baru, ada Taurin sebagai vokalisnya. Ini gimana coba perasaannya Bang Oji deh sebagai dedengkotnya gitu?
1: Dedengkot.
2: Jadi karena ini adalah kita merespon dari energinya Bunda Lili. Jadi Bunda Lili itu adalah orang tua dari Gilang dan Andri, pemain drum sama pemain keyboard, yang ngebangun, yang menciptakan nama wayang, maksudnya yang membangun, yang meng-create wayang band ini dari tahun 95. Dan hebatnya lagi, di saat anak-anaknya Mas Gilang dan Mas Andri sudah sibuk dengan kehidupan pekerjaannya, tapi masih mau support sama wayang. Nah itu yang ini yang kita akhirnya merespon energinya yang sangat besar gitulah, untuk wayang tetap harus ada gitu.
0: Okay. Makanya wayang sampai sekarang terus berkarya ya Bang Oji ya.
2: Betul, harus.
0: Alhamdulillah. Okay. Tapi ada rencana nggak sih, ini kan Mati Aku Mati ini kan single terbarunya. Yeah. Ada rencana untuk dijadikan album kah? Atau memang sebenarnya udah dipersiapin sih albumnya, cuman kita rilis single dulu sambil cek ombak gitu. Nah, apa gimana?
2: Iya betul itu strategi gitu ya.
1: Kebaca ya.
2: Aduh. Jadi setelah kumpul itu kita Januari itu kita ngumpulin beberapa lagu, kita bikin deck, kita rekam semua lagu-lagu yang kita kumpulkan. Nah, yeah, kita ketemu sama tim manajemen, ini mana nih lagu yang akan kita jadikan single dulu. Nah, ketemulah Mati Aku Mati. Tapi lagu-lagu yang lain udah kita kumpulkan untuk dijadikan album gitu.
0: Jadi memang udah proses seleksi lagu-lagu yang akan menjadi album terbaru dari band Wayang. Sendiri.
2: Iya.
0: Oh, nice. Wow. Boleh loh dipikirkan banget, untuk kolaborasi dengan Isan Tarore, boleh?
1: Boleh. Ditunggu ya. Nanti promosi bareng kesini ya, oke.
0: Kebetulan Isan Tarore lagi mau ngeluarin album juga, boleh.
1: Siap. Tapi kita sapa dulu pendengar yang sudah bergabung ya siang hari ini ya. Halo Pak Leman dari Bandar Lampung.
3: Halo. Selamat siang, assalamualaikum Mbak.
1: Ayo Mbak siapa?
0: Mbak Sally.
1: Oke.
3: Betul.
1: Ya betul Pak Leman, terima kasih.
3: Dan Bang Oji yang baju hitam dan Mbak siapa nih satunya?
0: Mbak Taurin.
3: Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya begini, Bang Oji yang mau saya tanyakan, saya Leman di Lampung, tanggung di Lampung. Nama wayang itu maksudnya itu.

0: Lanjut ada Yosi dari Semarang. Halo Yosi.
1: Oke, halo.
0: Halo.
1: Selamat siang Kak Isan Jamil.
0: Digabung ya, keren.
2: Ya.
0: Keren ya.
2: Jatuhnya gue kayak Saiful Jamil ya. Isan Jamil.
0: Iya. Oke. Oke, baiklah.
1: Ya, soalnya tadi berasa dikit-dikit dinyanyiin semua.
0: Bener nyambung bener. Oke lah kalau gitu. Baik Bang Yosi, silahkan. Okay. Nih
1: ya, mau tanya buat Kak Taurin. Ceritain dong Kak, kayak proses deg-degannya waktu audisi itu gimana.
2: Ya ada lagi
1: ini apa yang dites, lagu apa atau ngebawa lagu apa dan untuk Bang Oji sebenarnya waktu audisi itu emang semua personil wayang ikut atau Bang Oji aja atau hanya persetujuan yang lain atau sampai proses oke nih Taurin yang jadi atau karakter apa yang dicari?
2: Oke.
1: Terus sama sebenarnya tadi ini sih Bang Iksan kayak apa tadi diputerin lagunya yang dongeng itu, aku missing satu hal sih.
2: Apa itu?
1: Wow. Ada wo-wo-nya Gilang.
3: Oh, wo depan.
2: Oh, damai. Itu bukan sih?
1: Bukan, yang di baitnya yang kayak yang ada wo-wo-nya si Gilang.
3: Oh.
2: Mas Oji itu yang tahu tuh berarti itu.
0: Iya, mungkin Mas Oji bisa menanggapi ya.
1: Terus sama ini sih, sama untuk kedepannya apakah single berikutnya Hidup Kamu Hidup atau apa?
2: Mati aku mati.
1: Kamu hidup.
0: Oke. Oke deh kalau gitu ya.
1: Oke, terima kasih semuanya.
0: Oke, terima kasih Bang Yosi dari Semarang. Waduh, kritis
2: ini,
0: ya.
2: Bang Yosi kayaknya antara ngetes fokus kita atau bagaimana gitu ya.
0: Iya, makanya nih.
2: Terus tiba-tiba kayak hidup aku hidup, mati aku mati ya.
0: Bener
2: mungkin nanti jawabannya ada. Mati aku mati, jawabannya hidup aku hidup. Ya, gara-gara kamu aku mati, tapi gara-gara kamu aku juga hidup.
0: Nah, ngeri banget. Langsung aja ya. Oke, dibacain dulu ya sebelum kita sapa lagi nih, ada satu sebenarnya.
2: Ini pertanyaannya tadi buat Taurin nih. Gimana Taurin proses audisi untuk jadi personil wayang, apalagi jadi vokalis, ibaratnya jadi mainnya, jadi senternya dari band wayang. Gimana prosesnya? Lagu apa yang dinyanyiin gitu?
3: Tadi pertanyaan dari Bang Yosi ya?
2: Bang Yosi, benar.
3: Bang Yosi, gimana deg-degannya ya?
2: Betul.
3: Waktu pertama ketemu sih, deg-degan gitu. Deg-degannya sih lebih kayak ke orangnya dulu sih, gitu. Nyambung gak nih? Lebih kayak dilihat. Kan biasanya kalau orang nyari vokalis, dia lihat dulu nih.
2: Chemistry.
3: Look-nya, gitu.
2: Oh, look, oke.
3: Terus, iya, gitu kan itu. Ya udahlah ketemu aja dulu. Nah pas pada saat ketemu itu langsung masuk studio. Nah waktu itu sih nggak bawain lagu wayang karena aku juga pas waktu bawain nggak ya Mas Oji, aku lupa deh.
2: Bawain
3: pokoknya ada
2: tas lamanya.
3: Tas lamanya ya itu tapi kita jamming lagu lain juga ya. Kita jamming lagu lain juga.
2: Oh berarti proses audisinya itu langsung masuk studio gitu ya?
4: Iya.
2: Oh oke.
3: Iya masuk studio.
2: Oke, Taurin. Terus
3: masuk studio, gitu, lagu lain. Kalau bawain lagu dongengnya lagu Tak Selamanya, terus abis itu keluar studio, udah. Abis itu gimana Mas Haji? Abis itu langsung dimasukin grup.
2: Masukin grup.
0: Keren banget.
2: Agak cepet banget ya prosesnya ya. Gak pakai pertimbang-timbangan gitu ya Mas Oji ya?
4: Enggak, karena emang dari awal ngobrol terus ngejamnya seru. Udah gak pakai babi bu, langsung aja gitu.
2: Langsung dipilih lah Taurin.
4: Tapi memang keputusan kan tetap di maknya wayang nih, Bunda Lili. Terus dia bilang oke nih, ya udah gas.
2: Nah berarti ini nyambung ya pertanyaannya tadi, apakah pemilihan Taurin sebagai vokalis dan juga personil-personil sekarang itu apakah ditentukan juga sama personil-personil band wayang lainnya gitu, selain Mas Oji gitu. Berarti tadi jawabannya Bunda ya?
4: Iya Bunda. Kalau kayak ke Mas Gilang

0: tadi kita cuma info aja sih.
1: Oh, gitu. Nginfoin aja ya, gitu ya.
0: Moyang mau jalan nih dengan formasi baru gitu.
2: Oke. Okay. Oh, kayak yang lain berarti info aja. Oke.
1: Kita sapa lagi kali pendengar ya. Sudah habis iksannya pertanyaannya ya.
2: Sudah.
1: Lanjut ada Bang Doni dari Banyuwangi. Halo, Bang Doni.
2: Bang Doni.
3: Halo, selamat siang. Selamat pesan Indonesia Express kan ya, tegakkan Indonesia.
2: Iya, silakan. Mas Doni piye? Mau tanya apa?
3: Halo, gimana kabarnya Mas Eli?
1: Alhamdulillah baik
3: ya,
1: sekali.
3: Apa kabar semua ya?
1: Iya. Lama sekali nggak siaran di Selasa memang ya, nggak ketemu Iksan.
2: Iksan
1: ya.
2: Juga lama nggak siaran.
1: Iya, memang bukan kita berdua sih biasanya ya. Lumayan lama jedanya.
3: Aku dapat dateng Santarore.
2: Ya Allah,
1: ngeri banget ya Allah.
3: Iksan Santarore, gimana kabar?
2: Alhamdulillah Mas Don, wapi ya, kabar ya, Mas.
3: Jobnya masih lancar?
2: Jobnya alhamdulillah sampai bingung mau taruh di mana.
1: Cocok.
2: Bercanda. Alhamdulillah.
1: Dia sampai enggak ada waktu buat Pro 1 loh, Pak Doni.
3: Ya, mudah-mudahan jobnya selalu lancar
1: dan iya,
2: amin.
3: Sangat ya. Sama suara kamu, Chan.
2: Makasih Mas Doni, karena kan aku bentar lagi mau kolaborasi nih sama wayang, insya Allah ya.
3: Mudah-mudahan diaminin aja lah, karena ya. Suara kamu tuh cocok dengan wayang, Ben, kayaknya.
2: Iya, karena lagu wayang menemani aku masih kecil, makanya mau nanya apa nih Mas Doni nih, sama Mas Oji dan juga aku, Taurin.
3: Lagu wayang tuh terkenal sama itu yang dongeng sebelum tidur.
2: Ada cengkoknya ya?
3: Apa itu? Tak selamanya
2: cinta.
3: Katakan sampai sekarang tuh aku masih sering-sering cari-cari di YouTube itu lagu-lagunya wayang yang dongeng sebelum tidur sama tak selamanya itu.
1: Okay.
3: Karena dulu itu kayaknya jadi salah satu soundtrack film
2: sinetron. Iya, jadi salah satu soundtrack ya. Sinetron FC-nya Indonesia.
3: Itu saya kan sudah belajar ABG juga ya, karena saya tahunnya 80-an, saya di atasnya Mbak Seri sama si Ganteng Iksan. Jadi saya itu belajar ABG yang masih itu masih kental dengan cinta sana cinta sini. Jadi saya suka sama lagu-lagu yang bertemakan cinta dari miliknya wayang, kayak band-band lain sebagainya. Cuman pertanyaan saya gini, kenapa ya Gruben sekarang tuh kalau menciptakan lagu itu kok gak bisa seperti dulu mengena di hati mak jelek gitu loh. Kayaknya ngedengerin satu bulan atau satu hari dua hari itu sudah agak sedikit bebah kata orang Jawa Tengah.
2: Bebah itu kayak cepat bosan gitu ya.
3: Rata-rata Gruben sekarang tuh kok dengerinnya agak sedikit bosan, kenapa kok gak bisa seperti zaman-zaman tahun 95 atau 2000-an atau itu 80-an seperti itu.
2: Oke.
3: Itu
2: kan
3: pertanyaannya, monggo assalamualaikum, sehat selalu semuanya.
1: Oke.
2: Terima kasih. Thank you Mas Don.
1: Oke, ada Firmansyah juga dari Jakarta ya. Halo Firmansyah. Iya.
2: Halo Firmansyah.
4: Halo 100% Indonesia Bang Ihsan dan Kak Seli.
1: Halo 100%. Iya. Silakan Bang Firmansyah.
4: Tak selamanya cinta. Iya, ini aku mau ini ya Bang ya, salam sukses selalu buat wayang dengan formasi barunya, dengan vokal Kak Taurin ya.
2: Yes.
4: Segar, aku dengar tadi mati apa judulnya tadi?
2: Mati aku mati.
4: Nah, mungkin aku dari dulu memang pendengar wayang juga ya Kak ya. Nah, satu yang aku mau tanyakan ke wayang yang ada ya, Kak Taurin sama Bang Oji ya, Bang Nisan ya.
2: Hadir.
4: Iya. Yeah. Aku mau nanyakan tentang ini, wayang itu kalau nggak salah kan singkatan ya Bang ya. Singkatan dari nama personil ya Bang ya.
2: Iya.
4: Yeah. Apakah di formasi baru ini tidak ada wacana untuk merubah wayang itu gitu? Wayah new, apa wayah ribbon, wayang apa itu yang aku mau tanyakan. Aku ucapin salam sukses selalu buat wayang.
2: Terima kasih.
4: Itu aja Bang Ihsan, Mbak Kak Seli, selamat siang.
1: Ya, selamat siang.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya menarik ini Mas Uji nih. Ya.
1: Silakan.
2: Langsung aja lah nih karena pertanyaannya menarik Mas Uji, aku suka pertanyaannya. Ini gimana? anggapannya. Wayang nama personil.
0: Wayang itu kan diambil dari nama personil formasi awal ya.
2: Betul. Ini
0: itu Wahyu Adrianto, Adri. A-nya itu Ahmad Fauzi. I-nya itu Yudi. Ang-nya itu Gilang. Jadi memang diambil dari nama personil. Terus pertanyaannya kenapa enggak ditambah-tambahin namanya gitu. Karena kita berharapnya ini Wayang itu bukan jadi, bukan hanya sekedar band, tapi jadi brand. Siapapun yang mengisi Wayang tetap bawa nama Wayang gitu.
2: Oke.
0: Hanya kalau kita misalnya boleh sebutin merek mobil gitu ya. Berganti tahun tuh tetap aja modelnya beda-beda. Gak mungkin hal yang sama gitu. Selalu ada evolusi. Ada perubahan-perubahan gitu.
2: Nice.
0: Di namanya ini.
2: Tanpa meninggalkan identitas awal ya.
0: Betul.
2: Oke, Bang Oji. Siap.
1: Oke, kita sapa lagi ya. Ada satu pendengar yang masih menunggu nih. Ada Bang Andi dari Bengkulu. Halo Bang Andi.
2: Halo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Langsung ke
2: Wayang.
5: Mas Fauzi ya.
1: Iya.
5: Terima kasih karena selama 3 dekade ternyata Wayang ya. Saya sangka Wayang ini sudah ini parfum gitu di industri ini, ternyata masih ada gitu dengan formasi yang baru sekarang dengan Ade Aurin gitu ya sebagai vokal. Ini pertanyaan saya singkat aja gitu ya. Buat Bung Ahmad Fauzi atau kira-kira sebelas Juni nanti ada gebrakan apa itu?
2: 11 Juni.
0: Oh ya.
2: Oke. Ada lagi pertanyaannya?
5: Selanjutnya buat Ade Aurin. Semangat ya. Nanti kedepannya pasti selalu rutu kemana-mana gitu. Tentunya pasti ya selalu ini gitu ya, semangat mentalnya gitu, terutama ada di fans atau audience gitu. Saya kira itu aja yang saya tanyakan.
2: Oke. Siap.
1: Oke, itu saja ya. Terima kasih Bang Andi.
5: Ya, terima kasih juga buat Mbak Erita yang berkasih plot 1 RRI Tanjung Pinang.
2: Oke, terima kasih Mas Andi.
1: Mungkin ditanggapin dulu ya, tapi setelah itu baru kita break ya.
2: Iya. Itu gimana tuh? Ada gebrakan apa sih tanggal 11 Juni?
0: Nah, itu buat temennya Wayang. Artinya gini, dulu kita sempat pakai nama Wayangku. Kita mengatakan kalau untuk teman-teman Wayang kita kasih nama Pendongeng.
2: Dulu
0: dongeng itu kan identik banget sama lagunya Wayang.
2: Betul.
0: Nah, kita menyebutnya untuk teman-teman Wayang itu sekarang kita sebut Pendongeng. Artinya mungkin paham nih, Wayang itu lahir di tahun 11 Juni 95. Nah, pertanyaannya ada gebrakan apa? Gebrakannya kita gak mau muluk-muluk, kita pengen membumi. Kita mungkin ada sedikit syukuran gitulah, karena ini formasinya bukan berarti sudah selesai. Artinya ini baru awal. Ini baru awal, masih banyak hal-hal yang harus kita lakuin. Masih banyak karya-karya yang akan kita create gitu.
2: Oke. Siap. Berarti 11 Juni ini akan ada syukuran kecil-kecilan kelihatannya.
6: Lisa kalau mau datang boleh.
2: Oke, boleh.
1: Oke.
2: 11 Juni. 11 Juni. Lokasinya di mana? Apakah pendongeng ini, para pendongeng ini boleh tahu, atau kita semua pendengarnya RRI boleh tahu? Pro 1 ini boleh tahu atau gimana?
0: Pantengin
1: wayangnya.
2: Ya. Oke, pantengin media sosialnya Wayang ya.
0: Iya.
2: Oke, kalau gitu. Ada nanti aku juga pantengin, aku pengen datang.
1: Oke deh, siap. Oke deh kalau gitu kita
6: mau bilang makasih juga tadi dari.
2: Iya, benar. Disemangatin tadi katanya buat Taurin dari Mas Andi katanya semangat untuk jadi personil barunya dari Wayang. Mudah-mudahan aja dengan adanya Taurin ini bikin Wayang makin lagi makin bersinar lagi.
0: Amin.
1: Kita nampaknya harus beri sebentar ya Iksan.
2: Iya, betul.
1: Nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita Bang Oji sama Kak Taurin ya. Nanti kita akan putarkan juga satu buah lagu dari Wayang ya, yang judulnya Kenangan Manis dan juga Angan dan Hayalan. Jadi pendengar, untuk Anda yang mau bergabung siang hari ini boleh ya di nomor telepon 0811 7972 7912,
2: atau via telepon kita di 0213440696 dan 0213441499.

0: karya banggakan Indonesia.
1: Iya, masih bersama bintang tamu kita juga ya, ada Wayang Benz yang iya, hari ini
0: yang diwakili ya, dengan Bang Oji dan yep, juga Taurin ya.
1: Mm-mm, betul mm-mm banget. Tapi kalau di segmen ketiga ini kayaknya harus tahu deh Bang Oji sama Kak Taurin ya, ada apa?
0: Iya, karena kayaknya kalau yang ini Taurin sih yang akan lebih
1: ditantang ya,
0: ditantang gitu.
1: Kira-kira ada apa, Ihsan?
0: Langsung saja.
2: Yeah. Sirina, Sirina, siapkan diri.
1: Mukanya sudah berkenyit-kenyit ya, sudah bingung. Kira-kira ngapain ini ya?
0: Mukanya Taurin terlihat sekali deg-degannya.
1: Iya.
0: Tenang, tenang, tenang.
1: Waduh, baru gabung nih, udah ditantang aja kata dia.
0: Gampang, ini gampang kok tantangannya.
1: Oke. Okay.
0: Cuma disuruh nyanyi lagu Mati Aku Mati.
1: Tapi
0: gampang kok, dengan salah satu style diva dangdut Indonesia.
1: Yes. Diva dangdut. Boleh siapa aja ya, boleh Lesti,
0: Umi terus Elfi,
1: juga betul, Bunda Rita, Rita ya,
0: atau mau kayak Ino,
1: ya boleh. Ya bebas.
0: Coba Taurin, bisa enggak Taurin? Bisa lah.
1: Bang Oji cuma ketawa loh.
0: Jadi cengkok dangdutnya gitu dikeluarin ya Taurin ya.
3: Oh iya iya iya. Oke oke.
1: Oke ya.
0: Kalau udah siap kabarin ya Taurin. Siap?
3: Kan malam meledak yang ini gimana?
1: Enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa.
1: Oke deh. Siap ya?
3: Coba ya. Oke.
0: 3, 2, 1. Silakan Taurin.
3: Mati aku mati bila ku tak ada kamu. Gak ada gendangnya. Semoga mati aku hatiku tanpa dirimu. Mati mati aku mati bila ku tak ada kamu. Tapi itu gaya siapa ya?
1: Yang penting berdangdut lah ya.
0: Tapi dia dangdutnya
1: tapi
0: asik.
1: Tapi oke okay ya, oke okay lah ya.
0: Asik loh, boleh lah okay dipikirin buat Bang Oji ya.
1: Nah,
0: FR ya.
1: Bisa-bisa ya, lumayan-lumayan ya. Iya. Oke okay lah.
0: Jadi kalau FR boleh nih, nanti ada diselipin satu dangdut di postingan ya.
1: Okay. Betul banget.
3: Bisa-bisa.
1: Oke okay deh, bisa ya, bisa ya. Oke, okay, ini kalau ngomongin soal tampilan baru atau formasi baru dari Wayang Band ya, sebenarnya ada tantangan terbesar nggak sih untuk menghadapi yang dihadapi gitu ya, selama proses transisinya ini? Mungkin dari Mas Oji bisa jawab kali ya.
0: Tadi sih cepet sih, tapi ada halangannya nggak?
1: Ada halangannya nggak sih?
4: Alhamdulillah sih lancar-lancar aja, nggak ada halangan. Dari penggarapan lagunya terus kita rekaman nggak ada, aman-aman aja alhamdulillah. Makanya bisa secepat itu dari Januari rilis April.
0: Iya sih cepat banget sih itu jujur.
1: Cepat ya.
0: Iya jadi kayak ini masalahnya band, kalau tadi solo aku masih okay lah, masih proses pada umumnya. Ini band soalnya menyatukan konsep kan, menyatukan
4: kepala. Ide.
0: Iya
4: betul.
0: Lima
4: betul,
0: kepala betul. Karena kalau band itu kan yang aku tahu setiap personil pasti dia punya andil kan dalam setiap lagu betul kan. Jadi dia berkontribusi lah gitu di dalam lagu itu ya, gitu.
4: Betul sekali.
0: Itu makanya hebat banget ini sih.
1: Iya benar banget. Termasuk cepat ya untuk sebuah band.
4: Banget Mas Eli, cepat banget. Kita juga sampai sekarang kan masih gak nyangka, gila ya. 2 Januari rilis April. Itu kan memang labelnya sendiri memang WG Production ya. Kita sendiri yang ngerilisin gitu. Jadi semuanya udah ditunjang sama semuanya, tinggal ngeband aja, bikin karya, gas gitu. Gak perlu banyak drama-dramaan.
0: Iya benar. Oke.
1: Okay. Tapi aku penasaran deh sama responnya mungkin fansnya itu gimana? Tuh kok ekspresinya mengagetkan. Ampun, kenapa ini? Penasaran.
0: Ada apa kak Taurin?
4: Itu bisa dicek di YouTube-nya Wayang @wayangofficial.
0: Oke.
1: Oke.
0: Oke.
1: Kita lihat ya.
0: Langsung kita stalking. Oke. Okay.
1: Gimana?
3: Ya kalau respon-responnya kan pasti banyak yang pro dan ada yang kontra
1: ya,
3: juga.
1: Pastinya gitu ya.
3: Sebelumnya memang sudah dipikirin sih, maksudnya nanti setelah rilis pasti banyak yang entah mungkin fans-fans wayang yang terdahulu entah menghilang atau mungkin dia lebih suka yang dulu, tapi itu ya nggak jadi masalah gitu. Tapi pas si semangat yang ngasih
1: Aduh,
0: wow, seru loh. Aku sambil ngecek ini, aku sambil ngecek pada saat apa namanya wajah barunya ini. Nah, ya? Di situ langsung nih. Oh, baru, beda ya karakternya. Wayang kalem ini apa segala macam beda banget ya katanya sama yang dulu-dulu katanya.
1: Oke, secara singkatnya seperti itulah ya.
0: Tapi itu artinya kalau menurut pandangan aku sih aku suka.
1: Berarti
0: semakin diomongin semakin works.
1: Semakin berhasil ya. Berarti memang ada perbedaan, ada kemajuan ya, syukur ya.
0: Yes.
1: Oke,
0: yes,
1: ada pendengar yang sudah bergabung siang hari ini, ada Mbak Rahma dari Sumatera Barat. Halo, Mbak Rahma.
5: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Silakan.
5: Iya, pertanyaannya sebenarnya di barusan nih.
0: Yang mana nih nanyanya?
5: Ini gimana tuh antusiasnya fansnya yang sekarang itu yang mau ditanya ke sebenarnya.
0: Oh, tapi sudah dijawab ya.
5: Itu tertawa sendiri aja tadi. Dengar kan pas di telepon digantung ya. Aduh, ditanyain juga.
0: Gak apa-apa, kalau gitu ditanya lagi yang lain Kak Rahma. Pasti banyak ini pertanyaan-pertanyaannya. Apalagi kan wayang ini band legendaris gitu.
5: Benar. Ini aja dah, pertanyaannya ini. Di saat panggung, bagaimana tuh antusias fan-nya sebelumnya ya, yang sebelumnya dan formasi baru sekarang gitu.
0: Oke, menarik. Oke, okay. Selain itu ada lagi Kak Rahma?
5: Biasanya vokalisnya kan cowok, cewek. Nah, biasanya grup ini yang diincar kan ceweknya, vokalisnya yang diincar biasanya ini. Gimana antusias fan-nya yang sekarang?
1: Oke.
5: Okay. Menurut formasinya sekarang bagaimana tanggapan fans-nya gitu?
0: Oke. Jadi pada saat off air itu gimana ya? Tapi oke. Nanti aku tanyakan lagi ya. Terima kasih banyak Kak Rahma.
1: Terima kasih banyak ya Kak Rahma ya.
0: Apa?
5: Boleh salam enggak?
1: Oh, boleh, silakan.
5: Ini deh. Salam selalu ya buat Isan, buat mbaknya. Semoga satu tahun ini lolos
0: segala. Amin. Mbak Rahma juga ya, amin.
5: Buat grup wayangnya, semoga sukses buat kedepannya. Dan salam juga buat Lydia, Permata yang Pro 1 Padang. Yang di ini Mutia di Pro 1 Bukit Tinggi.
0: Oke.
5: Terima kasih.
0: Terima kasih banyak
1: Mbak Rahma. Lanjut ada Teh Dinda ya dari Bogor ya. Halo Teh Dinda.
0: Iya Teh Dinda. Dari tadi nelfon WhatsApp ya Teh Dinda ya.
6: Emang begitu. 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Cakep. Teh Dinda.
6: Iksan taroreh yang lama hilang sepertinya baru pulang umroh kalau mau pulang haji.
0: Aku baru pulang hiatus.
6: Oke. Okay. Selly juga sih sudah ketemu sama.
1: Iya, kita lama nggak ketemu ya Teh Dinda ya.
0: Iya.
6: Iya benar, benar. Halo wayang Hoji sama Sore Taurin, selamat sore.
4: Halo, selamat sore.
6: Iya dengan Teh Dinda di Bogor nih.
4: Ya Teh Dinda.
6: Halo. Tadi kagak dengar. Ya. Tadi dengar curhatan nih. Tapi ya gitu, betul Iksan bilang kalau ada yang ngomong begini artinya dia kan perhatian sama kita kan gitu.
1: Benul
6: ya.
1: Urin
6: ya. Iya. Semangat terus berkarya pokoknya ya. Buat layang sama Teh Urin ya.
0: Amin.
4: Semangat terus. Tinggi.
6: Karena ada wayang ada warna lain nih karena ada Taurin kan
0: gitu. Yes, ya. Betul.
6: Dari tete itu aja terus berkarya makin sukses buat Iksan Taroreh makin keren.
0: Thank you
6: ya orangnya juga. Kelly dilanjut, thank you.
1: Iya, halo. Selamat sore. Terima kasih Teh Dinda.
0: Teh Dinda cuma mau semangatin doang.
1: Gimana Teh Dinda? Kira mau nanya-nanya nih Teh Dinda ya.
0: Iya, yang pasti sih makin sukses. Kelihatan kok dari Mas Oji handphone baru soalnya.
1: Gitu.
0: Karena dia bisa ngikut gitu kemanapun kepalanya bergerak dia ngikut nge-zoom aja dan zoom
1: gitu. Oh gitu ya. Baiklah.
0: Kelihatan kok suksesnya.
1: Oke deh kalau gitu ya. Tadi ada pertanyaan dari siapa ya, Rahma ya?
0: Ya, jadi dia tadi nanya Rahma nanya sama Wayang Band yang pasti yeah. ya, sama Taurin, sama Bang Oji. Ini gimana kalau misalkan itu kan tadi so far respon fans-fans di yeah. media sosial. Ya ada yang positif, ada yang negatif gitu. Tapi gimana pada saat manggung, apakah udah pernah manggung nih sama Taurin atau belum? Udah ya?
4: Sudah
0: pernah manggung. Itu gimana respon penontonnya gitu?
1: Apakah kaget gak tuh?
0: Kaget positif atau kaget negatif yang kurang gitu ya? Menyenangkan gitu. Coba gimana?
4: Kaget yang positif sih.
0: Kaget yang positif.
4: Karena mereka kok kayak gini lagunya tapi kenyanyi.
0: Karena memang lagu-lagunya Wayang ini legend ya. Jadi iya. begitu dinyanyiin dengan sentuhan baru juga tetap bisa dinikmati sebenarnya. Justru malah jadi sesuatu yang segar nggak sih Mas Oji ya?
4: Nah, iya.
0: Gimana kalau tahunnya?
4: Soalnya kita boleh lagu. Gimana? Silakan.
0: Taurin,
6: Taurin. Taurin. Jadi pada saat manggung itu, ya jadi kayak seru banget. Jadi kayak mereka ngelihatnya emang Wayang yang sekarang gitu. Maksudnya nggak ada yang apa ya? Mereka ikutan nyanyi, seru-seruan bareng gitu, bahkan minta foto bareng juga. Jadi kayak nggak ada yang aku lihat di media sosial itu yang negatifnya justru malah nggak ada. Jadi semuanya positif semua pada saat okay. Oke itu ya, aku rasain. Jadi seneng banget sebenarnya gitu, seneng banget, bukan ada yang turun-turun, nggak ada yang begitu.
1: Oh, support ya semua ya. Jangan dong ya. Oke, kalau dari Bang Oji mungkin seperti apa?
4: Ya, kurang lebih sama sih ya. Ya artinya karena kita memang bawain lagu wayang yang versi sekarang, yang kemarin-kemarin kayak dongeng, damai, itu kita sesuaikan sama vokalnya Taurin.
0: Jadi memang aransemen musiknya memang justru disesuaikan lagi ya.
4: Disesuaikan
0: dengan
4: betul.
0: Vokalis barunya Taurin.
4: Betul, betul.
0: Nice. Itulah gunanya ya. Ketika ada band, pastikan band itu punya advice masing-masing, yeah. punya andil masing-masing. Mau masukin apa nih dengan vokal kayak gini? Enaknya ke gue main gitarnya gimana ya? Main drumnya gimana? Itu dia enaknya kalau jadi band ya. Gitu.
4: Betul.
0: Itu yang bikin seru sih memang ya. Keren
1: banget.
0: Makanya nggak sabar aku pengen dengerin album-album terbarunya.
1: Betul banget.
0: Mungkin kalau dulu wayang itu menemani masa mudaku, sekarang yeah. masa menjelang tuaku.
1: Iya, yeah, oke, okay, baiklah, siaplah, oke. Okay. Oke, okay, mungkin ini di penghujung acara ya, kita pengen tanya next projectnya mungkin apa sih, bisa dibocorin nggak sedikit-sedikit?
0: Atau perform di mana gitu, yeah. boleh loh di share.
4: Untuk tanggal 20 Juni sih, itu masih tentatif ya, ada. Apa namanya, Imarindo Corner gitu, perkumpulan manajer-manajer Indonesia. Terus kedua, kita lagi fokus sama single atau album tuh.
0: Okay. Jadi memang
4: sama
0: lagi
4: promo-promo ini, sama promo-promo.
0: Single, promo-promo lagu ya, insya Allah paling dekat manggungnya tanggal 20 ya, insya Allah.
4: 20.
0: Insya Allah ya, jadi dalam waktu dekat. Yang pasti tanggal 11 ini ditungguin banget sama para pendongeng.
1: Betul
0: ya. Para pendongeng ini akan didongeng-dongengkan lagi oleh wayang ya.
1: Baiklah kalau gitu ya, benar-benar sih benar. Didongengkan lagi ya.
0: Karena menurut aku lagu-lagunya wayang itu kan lagu-lagu yang bercerita. Ini kan Mati Aku Mati aja tuh sebenarnya
1: iya.
0: Positif, tapi ada sebenarnya makna-makna di dalam kata-kata Mati Aku Mati ini. Boleh diceritain lagi gak sih sebelum kita tutup
1: closing
0: nih
1: ya.
0: Ini maksud maknanya apa nih? Tadi soalnya vibe-nya memang beda banget sih pas dengerin Mati Aku Mati sama wayang sebelumnya.
4: Coba, Mbak Taurin.
6: Sebenarnya kalau lagu Mati Aku Mati ini kan ciptaan dari si gitaris kita nih yang namanya Itam. Dia itu nyiptain lagu ini untuk adik kelasnya. Jadi kayak cinta yang dalam banget itu yang gak tersampaikan gitu. Jadi kayak misalnya, aduh gue bisa mati nih kalau gak ada dia gitu. Tapi ini maknainya bukan mati meninggal ya.
0: Iya, jadi kayak mati kayak, aku tuh kayak ya kayaknya hilang lah ini jiwa gue nih kalau gak bukan sama dia gitu.
6: Iya betul, seperti itu sih lagunya.
0: Namanya
6: apa Ji?
0: Aman.
4: Kurang lebih sama sih.
0: Iya. Dari tadi kurang lebih sama.
1: Oh, enggak mau nambahin nih Bang Oji.
0: Males mikir banget nih Bang Oji.
1: Iya lagi.
0: Ya udah nanti dilanjutin ya. Dilanjutin ya, abis mati aku mati jadi hidup aku hidup ya.
1: Iya, betul. Ditunggu pokoknya ya single-single barunya. Tapi mungkin ada yang mau disampaikan nih terakhir ke pendengar Pro Satu RRI Jakarta, Bang Oji dan juga Kak Taurin.
4: Terima kasih buat RRI udah ya udah intervensi ya terus sama teman-teman pendongeng. Atas saran masukannya terima kasih, support Cuat Wayang. Insyaallah ini akan menjadi apa ya? Menjadi berkah lah buat kita semua.
0: Amin. Amin.
1: Oke, amin.
4: Mungkin nambahin?
7: Kurang lebih sama.
1: Sedikit dong, Kak Taurin. Mungkin pendengar penasaran.
0: Sekarang aku tahu kenapa mereka match. Oke, okay, thank you.
1: Kurang lebih sama, udah.
0: Oke. Okay.
1: Seru ya.
0: Ya udah kalau gitu pendengar kita mau menyampaikan kurang lebih sama.
1: Silakan Kak Taurin, mungkin ada yang mau ditambahkan?
7: Apa ya? Paling ya follow-follow aja sosial media.
1: Ah, itu boleh. Silakan.
7: Di situ nanti ya. Di Instagram ada, boleh kan disebutin?
1: Boleh dong.
7: Kayak Wayang Official, di TikTok ada juga Wayang Musik, YouTube-nya juga Wayang Official gitu.
0: Okay.
7: Jadi boleh di situ kita komunikasi, dibalesin kok, dibacain kok.
1: Oh, oke, baik.
0: Itu saking mendengarnya juga dari para pendongeng ya. Jadi buat kalian semua pendengar, memang beneran selain mereka berkarya, mereka juga mendengar saran-saran, omongan-omongan kalian. Tapi yang positif ya, kalau yang negatif ya didengar juga sih.
1: Dibaca juga, didengar juga ya. Oke, terima kasih banyak Wayang ya sudah mampir main ke sini.
0: Thank you, Kak Taurin. Thank you so much.
1: Sukses terus ke depannya, pokoknya kita tunggu proyek selanjutnya ya.
0: Amin.
1: Terima kasih. Selamat siang.
0: Aduh, terima kasih banyak juga buat semua pendengar yang dari tadi
1: nemenin
0: kita, udah nanya-nanya, udah gabung di telepon. Terima kasih banyak. Ini WhatsApp ada nih.
1: Ada beberapa ya, coba kita cek kali ya. Ada yang bergabung siang hari ini.
0: Ada Iwan, Firmansyah.
1: Firmansyah. Banyak banget ya ternyata yang belum sempat kebaca.
0: Salam
1: ya.
0: Salam sukses dengan Wayang formasi baru lebih segar katanya kehadiran Kak Taurin ya sekarang sebagai vokalis.
1: Oke, terima kasih Firmansyah ya. Dan pendengar yang lain juga terima kasih ya. Kayaknya kita harus
0: undur diri
1: ya. Betul? Karena sudah menjelang jam 3 sore.
0: Betul.
1: Jadi saya Liana Jamil dan juga Iksan Tarare mengucapkan terima kasih banyak. Mm-hmm. Sampai jumpa.
0: Bye-bye.
7: Kenal lo ya?
8: Wayang apa? Wayang golek? Wayang kulit?
0: Wayang apa?
7: Wayang Ben.
8: Oh.
7: Kan kita?
8: Yo, itu dia. Kita siapa?
0: Kita siapa?
8: Terus coba W-nya apa?
7: Wayu Adrianto. A-nya Ahmad Fauzi. Y-nya Yudi. Ang-nya Gilang sendiri.
8: Oh gitu. Pas tanggal 11 Juni 1995
1: Akhirnya
8: terbentuk juga dengan susah
7: Wayang.
8: Payah dan jerih
0: Payah.
8: Payah. Jadi deh Wayang ya.
0: Jadi kan nih?
7: Jadi kita ke pantai biar bisa mainan.
8: Main apa?
9: Yang bisa main.
8: Gak bisa bermain. Dan bermain.
7: Ya, jadi kita ke pantai aja yuk.

0: 107,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Demikian sudah kan kita dengarkan bersama pendengar sajian 100% Indonesia Nasional langsung dari Pro 1 RRI Jakarta. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda sore hari ini dalam rangkaian Samarinda Sore. Setelah ini kami akan hadirkan untuk Anda sajian kentongan hanya di Pro 1. Tetap bersama kami.

0: 1.1.
1: RM nomor 8 Samarinda.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Lintas informasi.
3: Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda PT Pertamina Hulu Mahakam atau PHM menyelesaikan pemasangan jacket dan topside platform offshore Manpatu pada 27 Mei 2026. Platform tersebut merupakan bagian dari proyek pengembangan lapangan migas Manpatu yang berada di kawasan lepas pantai South Mahakam sekitar 35 km dari pesisir Balikpapan, Kalimantan Timur. Penyelesaian pemasangan platform ini melanjutkan sejumlah tahapan proyek yang telah berlangsung sejak April 2026. Rangkaian pekerjaan diawali dengan sail away jacket pada 8 April, dilanjutkan dengan load out dan sail away topside dari fasilitas fabrikasi PT Mindo Ilang Indah di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada 17 April, dan juga sail away topside final pada 30 April 2026. General Manager PHM Setyo Sabto Edi mengatakan bahwa proyek Manpatu merupakan bagian dari pengembangan sumber daya migas di wilayah kerja Mahakam. Menurutnya, investasi pada kegiatan eksplorasi dan pengembangan lapangan dilakukan untuk mendukung keberlanjutan produksi minyak dan gas bumi di Kalimantan Timur. PHM menyebut proyek tersebut dilaksanakan dengan menerapkan pengawasan keselamatan kerja, manajemen risiko dan standar kesehatan, keselamatan, keamanan, serta lingkungan atau HSSE selama proses konstruksi dan instalasi. Platform offshore Manpatu dirancang untuk mendukung kegiatan produksi dan pengembangan lapangan di wilayah kerja Mahakam. Setelah beroperasi, fasilitas ini diproyeksikan akan menambah produksi gas hingga 87 juta kaki kubik per hari, MMS CFD atau sekitar 20% dari total produksi Mahakam pada 2027. Pendengar, demikian lintas informasi.
2: Lintas informasi.
1: Pro 1.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.

0: program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Prasatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi, kembali bersama Anda dalam majalah dalam Kentongan edisi hari ini pendengar 2 Juni 2026. Dan pendengar, dalam Kentongan sore hari ini kami akan ajak Anda untuk mulai menyiapkan tas siaga bencana untuk berjaga-jaga. Karena pendengar, bencana memang sulit diperkirakan dan juga bisa datang kapan saja ya. Karena itulah Anda perlu punya dan mempersiapkan tas siaga bencana supaya Anda bisa siap dan juga sigap dalam menghadapi keadaan-keadaan darurat. Dan dengan begitu, ketika situasi darurat tiba, pendengar, Anda bisa lebih nyaman dan juga aman menghadapinya dengan baik. Karena saat terjadi bencana, pendengar, hal yang paling penting ini adalah menyelamatkan nyawa ya. Namun Anda juga tentunya perlu untuk membawa barang-barang penting Anda agar Anda dan juga keluarga bisa bertahan selama keadaan darurat dan juga selama evakuasi. Nah, barang-barang penting inilah harus sudah Anda siapkan jauh-jauh hari ke dalam tas siaga bencana dengan tujuan tentunya untuk supaya tas tersebut bisa langsung Anda bawa begitu terjadi bencana atau sewaktu-waktu dibutuhkan. Oleh karenanya memang tas isi dari tas siaga bencana ini, pendengar, ini sudah harus bisa mencakup barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan yang Anda perlukan saat emergensi dan juga saat masa tunggu evakuasi kalau ada terjadi bencana ya. Nah, jadi di Kentongan sore hari ini, pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengenal kira-kira apa aja yang harus Anda siapkan ke dalam tas siaga bencana. Yang utama adalah semua benda yang Anda bawa ke dalam tas siaga bencana ini dimasukkan ke dalam tas yang tahan air ya, yang disimpan di tempat dan juga yang aman dan juga mudah diraih dan diketahui seluruh anggota keluarga. Nah, sebaiknya barang-barang yang Anda siapkan ke dalam tas siaga bencana ini terbungkus dalam kantong plastik tertutup. Nah, untuk detail barang-barangnya apa-apa saja yang perlu Anda siapkan, kami akan bahas setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Prasatu RRI, kanal informasi dan inspirasi.

ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya? Warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat. Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau

0: pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang, pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?
1: Prosatu Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama Anda dalam kentongan dan sedang membahas mengenai tas siaga bencana. Nah, secara umum mendengar, terdapat beberapa daftar barang yang harus Anda masukkan ke dalam tas siaga bencana. Namun, jenis barang yang perlu Anda persiapkan ini bergantung pada kebutuhan pribadi dan juga disesuaikan dengan jenis bencana dan resiko yang mungkin dihadapi di daerah Anda gitu ya. Nah, beberapa barang penting yang perlu Anda masukkan ke dalam tas siaga bencana, yang pertama adalah air minum. Sediakan air minum mendengar setidaknya untuk 3 hari dengan jumlah maksimal, jumlah minimal 3 liter per orang setiap harinya. Karena air sangat penting untuk mencegah dehidrasi, terutama di dalam kondisi darurat saat akses air bersih terbatas. Dan pastikan mendengar bahwa air ini disimpan dalam wadah yang bersih dan juga tertutup rapat agar tetap aman dikonsumsi. Nah, sama seperti makanan, pendengar, periksa juga secara berkala tanggal kedaluwarsa air minum kemasan Anda, dan juga Anda juga bisa menyiapkan alat-alat bantu seperti pembuka botol untuk memudahkan penggunaan saat dibutuhkan. Nah, untuk makanan, pendengar, Anda perlu memasukkan makanan yang siap santap setidaknya untuk 3 hari agar Anda bisa bertahan hidup sampai bantuan datang. Nah, Anda perlu menghindari makanan-makanan yang pedas atau terlalu asin, karena makanan seperti ini bisa membuat Anda mudah haus, sedangkan cadangan air pada saat bencana ini biasanya kan terbatas. Nah, selain makanan, pendengar, Anda juga perlu menyiapkan minuman tadi ya, setidaknya untuk 3 hari sebanyak 3 liter per orang. Karena makanan dan minuman ini punya tanggal kadaluarsa, jadi Anda perlu melihat atau ngecek gitu ya secara berkala tanggal tersebut. Karena ini adalah dua pokok, pendengar, yang sangat Anda butuhkan di saat bencana. Nah, selain makanan dan minuman, Anda juga perlu memasukkan daftar obat-obatan, pakaian ganti, dan juga alat komunikasi serta beberapa barang lainnya yang detailnya akan kami sampaikan untuk Anda setelah jeda berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: menjadi kebiasaan baru yang aneh bagi orang Indonesia. Menunjukkan letak sesuatu dengan menggunakan mulut dan berharap orang lain mengerti dan menemukan apa yang dicari menjadi suatu hal yang mulai dirasa menghilangkan rasa hormat terhadap lawan bicara. Mari kita ubah perilaku ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beretika dan berbudi luhur.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian.
1: Iya.
2: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
1: Tapi.
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cukup. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
3: 1 RRI Samarinda 97,6 FM Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: 97,6 FM pendengar Pro 1 RRI Samarinda, masih bersama Anda pendengar dalam Kentongan, masih membahas mengenai tas siaga bencana untuk Anda berjaga-jaga. Selain Anda perlu menyiapkan makanan dan minuman yang Anda juga selalu cek secara berkala ya, untuk tanggal kadaluarsanya. Nah, Anda juga jangan sampai lupa untuk membawa kotak P3K yang berisikan obat-obatan, cairan pembersih luka, salep antiseptik, dan juga plester. Nah, jika Anda ataupun keluarga Anda ada yang menderita penyakit-penyakit tertentu, jangan lupa juga untuk memasukkan obat penyakit tertentu tersebut ke dalam tas siaga bencana. Nah, sama halnya dengan makanan dan minuman, Anda juga harus terus mengecek secara berkala ya untuk tanggal kadaluarsa dari obat-obatan tersebut, dan juga segera ganti jika sudah mendekati masa pakainya hampir habis gitu ya, pendengar. Nah, untuk pakaian ganti, jangan lupa untuk memasukkan pakaian ganti setidaknya satu pasang. Nah, selain pakaian, masukkan juga selimut ataupun kantung tidur jika ada. Lalu sarung tangan, masker sekali pakai, topi, handuk, jas hujan, dan pembalut. Nah, bahkan jika Anda punya bayi ya, pendengar, jangan lupa juga untuk memasukkan perlengkapan penting seperti botol susu, makanan bayi, dan juga popok bayi ke dalam tas siaga bencana. Jika Anda tinggal dengan orang tua ataupun lansia juga, pendengar, siapkan juga popok untuk orang dewasa ya. Dan untuk alat komunikasi, pendengar, Anda juga perlu memastikan bahwa Anda membawa alat komunikasi seperti telepon seluler yang digunakan saat bencana. Jangan lupa gunakan ataupun simpan nomor telepon keluarga, nomor telepon darurat, dan nomor-nomor penting lainnya di dalam alat komunikasi tersebut gitu ya. Dan pastikan Anda memasukkan peta, pengisi daya atau charger ponsel, peluit, kompas, tali, dan juga senter tahan air serta baterai cadangannya, karena barang-barang ini juga mungkin untuk dibutuhkan di saat darurat atau bencana ya, pendengar. Masih ada selain obat, pakaian, dan juga alat komunikasi, pendengar, masih ada beberapa barang yang perlu Anda bawa di dalam tas siaga bencana. Dan kami akan informasikan kepada Anda tentunya setelah jeda berikut ini.

Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.

0: Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam genggaman.
1: 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Pendengar masih bersama Anda dalam kentongan dan membahas mengenai tas siaga bencana. Selain tadi sudah sempat dibahas ya pendengar, perlunya membawa air minum, makanan, obat-obatan, pakaian ganti, alat komunikasi. Anda juga perlu menyiapkan surat-surat berharga ataupun dokumen-dokumen penting. Nah, pastikan dokumen atau kartu-kartu penting ini pendengar, seperti surat tanah, ijazah, kartu asuransi, dan juga fotokopi KTP, SIM, dan juga kartu keluarga ini masuk ke dalam satu tas siaga bencana. Dan jangan lupa pula untuk memasukkan duplikat kunci kendaraan, kunci rumah, dan juga uang tunai secukupnya ke dalam tas siaga bencana ini. Dan ada juga kebutuhan pendukung pendengar, selain barang-barang yang sudah disebutkan tadi. Nah, sebaiknya perlengkapan seperti perlengkapan mandi, perlengkapan aktivitas anak seperti buku mewarnai atau game board gitu ya, tisu kering, tisu basah, disinfektan, ini juga bisa turut dimasukkan ke dalam tas siaga bencana. Jadi pendengar, itulah tadi benda-benda yang perlu Anda masukkan ke dalam tas siaga bencana. Dan boleh mungkin Anda ingin mulai menyiapkan tas siaga bencana untuk berjaga-jaga gitu ya pendengar, akan kemungkinan bencana yang terjadi di lingkungan Anda. Jadi Anda bisa siapkan tas siaga bencana mulai sekarang. Dan selain itu, jika masih ada kesempatan pendengar, Anda bisa mencabut semua aliran listrik dan juga matikan gas sebelum evakuasi jika memungkinkan gitu ya. Itu tadi pendengar, wawasan mengenai tas siaga bencana dalam sajian kentongan di sore hari ini pendengar. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan, dan jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini kami akan bersama lagi dengan Anda di dalam sajian lintas Banjar Nusantara ya, nanti pukul 17 waktu Indonesia Tengah ya. Tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
1: Program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.

0: Ya Bu, ada apa?
1: Iya Gus, kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
2: Lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Hari Selasa, 2 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya, Junior. Dan inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan pemirsa dari Samarinda, sore hari ini ada rekan saya Dita. Selamat sore Dita, apa kabar?
1: Selamat sore Niar, kabar kami alhamdulillah di sini baik-baik saja. Dan cuaca di Samarinda sore hari ini cerah tanpa hujan ya, karena tadi siang juga panas luar biasa. Bagaimana dengan Anda di Banjarmasin?
0: Sama ya, Banjarmasin cerah ceria Dita, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Baik Dita, informasi apa yang akan disampaikan sore hari ini?
1: Baik Niar, informasi dari Samarinda sore hari ini terkait Wali Kota Balikpapan yang menghimbau generasi muda agar lebih bijak dalam bermedia sosial.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa. Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud menghimbau generasi muda agar lebih bijak dalam bermedia sosial dan juga menjadikan ruang digital sebagai wadah untuk menyebarkan pesan positif serta persatuan, bukan untuk memecah belah. Selengkapnya disampaikan Afriani.
2: Perannya sebagai agen perubahan dan garda terdepan dalam menjaga Pancasila.
3: Pesan tersebut disampaikan Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud dalam momentum peringatan Hari Lahir Pancasila. Beliau menginginkan anak muda agar lebih cerdas memilih konten di era teknologi yang pesat, serta mengaktualisasikan semangat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Harapan senada juga disampaikan oleh perwakilan pelajar Kota Balikpapan Alif Satya Mardika. Pelajar SMA Negeri 5 Balikpapan ini menekankan pentingnya jiwa nasionalisme yang tinggi di tengah tantangan sikap acuh tak acuh terhadap hari bersejarah.
4: Kita ini sebagai pemuda ya, mempunyai jiwa kesatuan yang tinggi, nasionalisme yang tinggi terhadap Pancasila. Jadi kan di zaman sekarang tuh rata-rata pemuda pada acuh tak acuh tuh terhadap pada hari lahir Pancasila. Nah justru kita, terutama kami yang ada di sini, itu sebagai generasi penerus bangsa harus bisa mendasari atau juga memaknai apa itu hari lahir Pancasila. Tidak hanya sebagai pelaksanaan upacara saja, tapi kita juga harus tahu isi-isinya untuk kedepannya itu sebagai apa. Generasi sekarang ini harus tetap maju, berpikir positif, kreatif, dan juga pantang menyerah dalam hal apapun. Karena di era sekarang tentunya kita para pemuda ya, kitalah pemimpin generasi bangsa pada tahun 2045 nanti.
3: Alif turut berpesan agar pemuda terus bekerja keras, karena tahun 2045 akan menjadi momen emas kesiapan pemuda memimpin bangsa. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Ya, pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Saatnya kami kembalikan kepada Anda, Niar di Banjarmasin.
0: Terima kasih, Dita dari Kalimantan Timur, Samarinda. Dan selanjutnya, pendengar, kami ajak Anda menuju Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Saudara, dari Tarakan, Kalimantan Utara, kami sudah bersama dengan Regita Bayu di sana. Bayu, bagaimana kabarnya?
1: Baik, untuk sore hari ini Tarakan alhamdulillah baik dan juga cuaca cukup cerah, Niar.
0: Sama dengan Banjarmasin ya?
1: Iya,
0: siap. Baik, informasi apa yang akan disampaikan?
1: Dari Tarakan sore hari ini ada informasi mengenai rupiah melemah. Akademisi Kaltara, warga Tarakan tidak perlu panik berlebihan, Niar.
0: Pasti dong, jangan panik ya. Silahkan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Kondisi pelemahan rupiah memicu kekhawatiran masyarakat Tarakan, khususnya para pelaku UMKM dan warga yang sangat bergantung pada pasokan logistik dari luar daerah.
2: Nah, sebenarnya nggak ngeri-ngeri banget sih kalau untuk di Kaltara ya, di Tarakan ya.
3: Akademisi Politeknik Bisnis Kalimantan Utara Dr. Ana Sri Ekaningsih mengungkapkan kondisi pelemahan rupiah kali ini dipicu oleh dua faktor utama. Dari sisi eksternal, kebijakan suku bunga tinggi Bank Sentral Amerika Serikat yang belum menunjukkan tanda-tanda penurunan, serta ketegangan geopolitik yang masih berlangsung di Timur Tengah mendorong para investor menarik dananya dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Sementara dari sisi internal, ketergantungan terhadap impor bahan baku seperti kedelai dan gandum turut memberikan tekanan terhadap nilai rupiah. Di Tarakan, kelompok yang paling merasakan dampaknya adalah para petambak dan petani yang mengandalkan bibit serta bahan produksi dari luar daerah akibat biaya logistik yang terus meningkat seiring penguatan dolar.
2: Nah, sebenarnya nggak ngeri-ngeri banget sih kalau untuk di Kaltara ya, di Tarakan ya, karena ada sisi negatif dan positifnya, itu pasti gitu ya.
3: Ana menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan panik buying dan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok. Ia meyakini kondisi ini tidak akan berkepanjangan mengingat Tarakan dan Kalimantan Utara memiliki fondasi sumber daya alam yang kuat sebagai penopang ketahanan ekonomi daerah. Setia Widadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Pagutaka, Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali ke Anda, Niar, di RRI Banjarmasin.
0: Terima kasih, Regita Bayu dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita akan ikuti informasi dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa, tren kasus campak di Kota Banjarmasin hingga saat ini menunjukkan kondisi yang masih stabil. Meski demikian, sistem kewaspadaan dini dan respon atau SKDR tetap disiagakan guna mengantisipasi adanya potensi penularan di masyarakat. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
1: Hingga saat ini, penyebaran kasus campak di Kota Banjarmasin masih dalam kondisi stabil. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, hingga April 2026, tercatat sebanyak 34 suspek yang diperiksa. Namun dari total angka tersebut, hanya ditemukan 2 sampel positif campak, sementara 32 suspek lainnya dinyatakan negatif. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dr. Dwi Admi Susilastuti, mengatakan 2 kasus ini terjadi di 2 wilayah yang berbeda, sehingga belum terjadi kejadian luar biasa atau KLB campak di Kota Banjarmasin. Meski demikian, ia memastikan seluruh fasilitas kesehatan akan terus menyiagakan sistem kewaspadaan dini dan respons atau SKDR.
2: Nah, ini salah satu sistem kewaspadaan dini yang kita lakukan untuk mencegah penularannya berkembang. Karena kalau kita sudah deteksi dini, langsung kita ambil sampel, tetap saja ketika laboratorium itu belum keluar, kita tetap melakukan isolasi, ya, dalam arti isolasi bukan COVID ya, tapi kita mencoba anak ini tidak masuk sekolah supaya tidak penularan. Meskipun laboratorium belum keluar, sudah kita lakukan hal seperti ini.
1: Upaya peningkatan sistem kewaspadaan respons dini tersebut juga terus dilakukan di tingkat puskesmas. Kepala Puskesmas Banjarmasin Indah, Dr. Husna Farida, mengimbau masyarakat untuk terus aktif memeriksakan diri jika menemukan gejala-gejala campak.
3: Enggak, apabila ada gejala-gejala campak di anaknya, segera periksakan ke puskesmas, kemudian memperhatikan anjuran-anjuran yang disampaikan oleh petugas kesehatan, seperti kalau anaknya campak berarti isolasi dulu di rumah, jangan masuk sekolah. Kemudian ketika batuk, etika batuknya diperhatikan supaya tidak menulari yang di rumah atau kontak eratnya di rumah. Untuk campak, nggih, ruam tadi, ruam kemerahan di kulit, tapi tidak semua ruam adalah campak. Jadi perlu memeriksakan diri tadi di faskes-faskes terdekat.
1: Sementara itu, di tingkat nasional, berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, hingga Minggu ke-14 tahun 2026, telah dilaporkan sebanyak 16.912 kasus positif campak. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Demikian laporan dari reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin. Selanjutnya kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Halo, selamat sore juga Niar. Kabar baik sore hari ini. Cuaca nunukan sore hari ini juga sangat cerah sekali Niar.
1: Iya, sepertinya wilayah Kalimantan semuanya cerah ya Angel ya.
0: Iya nih.
1: Baik, dari nunukan informasi apa Angel yang akan disampaikan?
0: Iya, dari nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan hari lahir Pancasila, RRI Nunukan ajak pemuda jaga falsafah bangsa.
1: Silahkan, informasi selengkapnya.
0: Baik, pendengar dan pemirsa, memperingati hari lahir Pancasila di perbatasan, Kepala RRI Nunukan ajak generasi muda jaga nilai falsafah bangsa sebagai pedoman hidup. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
2: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila di halaman kantor RRI Nunukan. Momentum peringatan di wilayah perbatasan negara menjadi pengingat pentingnya menjaga keutuhan NKRI melalui pengalaman nilai-nilai dasar negara. Seusai memimpin jalannya upacara, Kepala LPPRI Nunukan Fayakun Furu menyampaikan pesan mendalam yang ditujukan kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda yang hidup di wilayah beranda depan Indonesia. Fayakun Furu menegaskan peringatan hari lahir Pancasila setiap 1 Juni harus dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat komitmen kebangsaan. Ia mengajak seluruh warga di perbatasan untuk terus menjunjung tinggi Pancasila sebagai pondasi utama.
3: Memperingati hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2026, saya berharap kepada seluruh elemen bangsa, masyarakat tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam hidupnya. Karena Pancasila adalah pondasi kehidupan berbangsa dan tanah air.
2: Secara khusus, Fayakun Furu menaruh perhatian besar pada peran generasi muda. Di tengah derasnya arus informasi dan globalisasi, nilai-nilai Pancasila dinilai harus tertanam kuat di dalam jiwa setiap anak bangsa agar tidak mudah goyah. Pengabaian terhadap nilai-nilai ideologi negara dapat berdampak fatal bagi masa depan bangsa, termasuk munculnya potensi perpecahan. Karena Pancasila merupakan falsafah kehidupan yang wajib ditanamkan sejak dini pada setiap anak bangsa. Jika Pancasila tidak lagi ditempatkan pada posisi yang diharapkan dalam kehidupan pemuda, maka generasi muda dikhawatirkan akan tergeser pada hal-hal negatif yang dapat mengakibatkan disintegrasi bangsa.
3: Kemudian kepada generasi muda, jangan sampai lupa bahwa Pancasila adalah sebuah falsafah kehidupan yang patut ditanamkan dalam jiwa setiap anak bangsa. Karena ketika nilai-nilai Pancasila tidak berada pada posisi yang diharapkan, generasi muda akan mengakibatkan disintegrasi bangsa.
2: Menutup keterangannya, Kepala RRI Nunukan kembali menekankan agar komitmen menjaga dasar negara tidak boleh luntur demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di pinggiran utara Indonesia. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Rekan Niar, demikian laporan dari Nunukan. Kembali ke Anda di Banjarmasin.
1: Terima kasih Angel dari Nunukan, Kalimantan Utara. Dan mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya, kami ajak Anda menuju RRI Palangkaraya.

0: Pendengar dan pemirsa dari Kota Cantik Palangkaraya, ada rekan saya Listia di sana. Apa kabar Listia? Cuacanya bagaimanakah di Kota Cantik?
1: Alhamdulillah, kabar kita semua di sini sehat dan cuacanya juga sangat mendukung sekali sore hari ini untuk santai-santai sambil berolahraga juga. Karena panas enggak, tapi sejuk begitu.
0: Adem gitu ya. Adem. Baik Listia, informasi apa yang akan disampaikan?
1: Hari ini terkait upaya stabilisasi harga 1.600 ton beras SPHP yang digelontorkan rekan Niar.
0: Silahkan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, konflik antar negara, gangguan rantai pasok hingga kebijakan perdagangan internasional dapat mempengaruhi ketersediaan dan harga pangan di pasar Kalimantan Tengah. Kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui penguatan produksi dalam negeri, serta menjaga ketahanan pangan agar pasokan beras tetap aman dan harga.

0: harga tetap terkendali bagi masyarakat. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Harus betul-betul menyikapi situasi ini karena ini dampaknya pasti akan kepada kebutuhan dasar.
2: Pengamat ekonomi Kalimantan Tengah yang juga dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR, Rawing Rambang, menilai dinamika geopolitik global turut memberikan dampak terhadap berbagai komoditas strategis termasuk beras. Konflik antar negara, gangguan rantai pasok hingga kebijakan perdagangan internasional dapat mempengaruhi ketersediaan dan harga pangan di pasar dunia. Kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui penguatan produksi dalam negeri serta menjaga ketahanan pangan agar pasokan beras tetap aman dan harga tetap terkendali bagi masyarakat.
1: Harap artinya Bapak Wali Kota, Gubernur, Bupati harus betul-betul menyikapi situasi ini karena ini dampaknya pasti akan kepada kebutuhan dasar pangan, apalagi kalau kita tergantung kepada daerah lain. Nah ini juga krusial bagi pimpinan daerah ini, mereka harus menyadari kondisi ini, tapi tentunya juga harus dikawal betul-betul.
2: Sementara itu, Bulog Wilayah Kalimantan Tengah hingga saat ini telah menggelontorkan sekitar 1.600 ton beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP dalam upaya menjaga stabilitas harga. Pimpinan Wilayah Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyebut pendistribusian beras SPHP kepada masyarakat terbukti mampu menjaga daya beli masyarakat sehingga berdampak positif pada stabilitas harga di pasaran. Erwin Budiana menegaskan beras SPHP didistribusikan melalui beberapa saluran penjualan seperti toko-toko mitra di pasar dan di luar pasar, koperasi hingga rumah pangan kita RPK. Dengan jumlah mitra SPHP se-Kalimantan Tengah mencapai 234 dari berbagai saluran penjualan.
3: Ya itu belum ditambah penyerapan. Jadi kita penyerapan masih 45% ya, dari target kita 15.800 kita baru 7.000. Berarti ada kemungkinan penambahan 8.000 lagi nanti sampai dengan
4: beras,
3: kita
4: secara beras. Pasar yang ada ini kira-kira bertahan berapa lama, Pak?
3: Oh, sampai 1 tahun. Karena kan tadi itu, setelah 18.000 itu, kita kewajiban yang perlu kita salurkan sisanya hanya 9.000 lagi. Berarti kan masih ada sisa 9.000 lagi nanti. Penyaluran 9.000 itu untuk sisa penyaluran bantuan pangan dan SPHP yang ditugaskan oleh Badan Pangan Nasional.
2: Harga eceran tertinggi atau head beras SPHP di Kalimantan Tengah adalah Rp13.100 per kilogram atau Rp65.500 per kemasan 5 kilogram. Harga ini lebih murah dibanding harga beras medium umumnya rata-rata Rp14.324 per kilogram dan beras premium rata-rata Rp16.899 per kilogram. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali bersama rekan Niar.
5: Terima kasih, Listia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya hari ini Selasa 2 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yuniar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
6: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: 101 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila,

0: Musim hujan seringkali membawa risiko banjir di berbagai wilayah. Bagi anak-anak, banjir terlihat seperti hal yang menyenangkan untuk bermain. Tetapi, orang tua tentu perlu waspada terhadap bahaya yang mengintai. Di balik banjir, terdapat berbagai risiko yang mengintai, baik dari segi kesehatan maupun keselamatan jiwa anak. Selain air yang meluap, beberapa bahaya banjir yang mengintai anak-anak antara lain, pertama, bahaya fisik. Air banjir seringkali memiliki arus yang kuat dan deras. Anak-anak mungkin tidak menyadari betapa kuatnya arus tersebut, dan tanpa disadari, anak bisa terseret arus. Selain itu, air banjir juga bisa membawa berbagai benda tajam seperti pecahan kaca, kawat, atau potongan logam yang tersembunyi di bawah permukaan air. Anak-anak beresiko terluka oleh benda-benda tersebut. Kedua, kerugian psikologis. Bermain di area banjir yang tidak aman bisa meninggalkan trauma psikologis jika anak-anak mengalami kejadian yang menakutkan seperti terbawa arus. Kejadian buruk yang dialami anak juga beresiko trauma bagi anak yang dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka. Dengan menjaga dan memperhatikan keselamatan serta kesehatan anak, kita dapat mencegah kejadian yang tidak diinginkan dan memastikan mereka tetap aman dan bahagia selama musim banjir.
1: Sembilan FM pendengar Pro Satu Radio Republik Indonesia Samarinda kembali hadir bersama Anda dalam majalah udara kentongan untuk edisi hari ini 2 Juni 2026. Pendengar, Camat Balikpapan Barat Erwin Dari mendukung pelatihan peningkatan kapasitas Kapos Kamling yang digelar Polresta Balikpapan bersama dengan BPBD Kota Balikpapan. Pelatihan dinilai penting untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi kondisi darurat di lingkungan permukiman. Menurut Erwin, Kapos Kamling kini tidak hanya berfungsi untuk menjaga keamanan lingkungan, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam penanganan awal berbagai kejadian darurat seperti kebakaran maupun gangguan keamanan. Karenanya, keterampilan dasar penanganan darurat sangat dibutuhkan masyarakat perkotaan. Dan dalam pelatihan tersebut, peserta dibekali kemampuan penggunaan apar, penanganan ular, pengamanan awal TKP hingga koordinasi cepat dengan aparat kepolisian dan juga petugas kebencanaan. Simulasi pemadaman kebakaran juga dilakukan untuk meningkatkan kesiapan warga dalam menghadapi situasi darurat. Erwin berharap pelatihan serupa dapat dilakukan juga secara berkelanjutan di seluruh kelurahan di Balikpapan Barat. Ia juga menghimbau masyarakat kembali mengaktifkan ronda dan pos kamling guna memperkuat keamanan lingkungan serta kepedulian sosial antar warga.

0: listrik memang memberikan banyak manfaat untuk kehidupan manusia. Namun, bila tidak berhati-hati, energi listrik bisa menyebabkan bencana seperti kebakaran. Jadi, hindarilah beberapa kegiatan yang dapat mengganggu jaringan listrik. Seperti memasang anten, reklame, baleho, umbul-umbul, neon box di dekat jaringan listrik, bermain layang-layang, menggunakan arku atau kawat di sekitar jaringan listrik, mencantol listrik untuk penerangan, mendirikan atau memperbaiki bangunan yang terlalu dekat dengan jaringan listrik tanpa koordinasi dengan PLN, membakar sampah atau bermain petasan di bawah jaringan listrik, membiarkan ranting-ranting pohon mengenai jaringan listrik, memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Kegiatan yang mengganggu jaringan listrik tersebut, selain membahayakan, juga dapat menyebabkan padam listrik, yang pemulihannya membutuhkan waktu lama. Petugas harus menelusuri sepanjang jaringan untuk mencari titik gangguan listrik. Jangan sepelekan hal yang mengganggu jaringan listrik. Pesan ini disampaikan RRI Samarinda.
1: FM mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kepala BPBD Penajam Pasir Utara, Nur Laila, meminta desa dan kelurahan untuk memetakan sumber air serta embung untuk mengantisipasi musim kemarau yang diperkirakan akan lebih kering dan panjang tahun ini. Langkah tersebut dilakukan guna menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan, kekeringan hingga gagal panen. Menurut Nur Laila, kewaspadaan difokuskan pada sektor pertanian karena sebagian besar lahan di Penajam Pasir Utara masih mengandalkan sistem pengairan tada hujan. Karena itu, keberadaan sumber air dan embung dinilai penting untuk mendukung pengairan lahan sekaligus penanganan kebakaran. BPBD Penajam Pasir Utara juga berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan setempat untuk melakukan mitigasi risiko gagal panen selama musim kemarau. Selain mengancam hasil panen, berkurangan curah hujan juga dinilai dapat mempengaruhi ketahanan pangan daerah. BPBD menghimbau seluruh pihak meningkatkan kesiapsiagaan agar dampak musim kemarau terhadap sektor pertanian dan perkebunan dapat diminimalkan.

0: Bu, ibu.
1: Ada apa sih, Jak?
0: Ini loh, Bu, ngerinya.
1: Ngeri kenapa?
0: Ada berita soal tanah bergerak.
1: Ya ampun, mana-mana lihat. Aduh, jalannya terbelah gitu, terus rumahnya amblas.
0: Iya itu, Bu. Ya Allah, jangan sampai deh kejadian di sekitar kita ya, Bu.
1: Ah, coba-coba kamu browsing tuh. Gimana tandanya tanah bergerak?
0: Sebentar, Bu. Ini, Bu. Yang pertama, munculnya retakan. Jadi, retakan itu gak cuma karena kekeringan.
1: Gitu ya.
0: Terus, waspada kalau ada lereng yang mengembung. Itu tandanya ada pergerakan di tanah. Munculnya mata air, adanya rembesan air atau lumpur pada lereng. Memecah permukaan lapisan tanah yang disebabkan bergeisernya tanah di lapisan tersebut. Membuat air naik ke permukaan.
1: Masih ada lagi gak, Jak? Apa tanda-tandanya?
0: Ada, Bu. Pepohonan dan tiang listrik miring. Ini merupakan tanda yang paling umum terlihat. Pohon dan tiang listrik menancap ke dalam tanah berapa meter ke bawah. Jika miring, berarti terjadi sebuah pergeseran dalam lapisan tersebut.
1: Oh gitu ya. Kayaknya ibu sering lihat deh pohon atau tiang listrik yang miring. Ih, jadi harus hati-hati ya.
0: Iya, Bu. Terus tanda lainnya, ada lagi. Runtuhnya batuan dan tanah di lereng, terutama di lereng yang terjal, ketika tanah runtuh atau batuan jatuh dari atas.
1: Oh, jadi itu ya, tanda-tanda tanah bergerak yang harus diwaspadai.
0: Iya, Bu.
1: Ya ampun. Oh, simpus ini bikin kaget aja.
2: 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
3: Masih bersama Anda pendengar dalam majalah udara Kentongan hari ini 2 Juni 2026. Kepala BPBD Kutai Timur, Sulastin, menyebut fenomena El Nino mulai menjadi perhatian serius karena berpotensi memicu penurunan hasil pertanian di wilayah Kutai Timur. BPBD saat ini memprioritaskan langkah mitigasi berbasis pemetaan risiko dan juga ketersediaan air bersih. BPBD Kutim bekerja sama dengan BMKG untuk memantau titik rawan kebakaran atau hotspot yang bersifat dinamis. Dan berdasarkan data terbaru, sempat terdeteksi 11 hotspot maksud kami di Kecamatan Bengalon sebelum menurun menjadi 1 titik pada hari yang sama. Menurut Sulastin, pemantauan harus terus dilakukan agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat. Selain memperkuat kesiapsiagaan air bersih, BPBD juga meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam penanganan karhutla. Infrastruktur mitigasi mulai dipasang di sejumlah titik dan sosialisasi kepada masyarakat terus ditingkatkan agar warga lebih siap menghadapi dampak El Nino. BPBD menghimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan jika menemukan titik api. Warga juga diminta untuk mulai beradaptasi menghadapi cuaca ekstrim termasuk memilih tanaman tahan kekeringan, memanfaatkan pekarangan, dan menjaga kesehatan lingkungan dengan tidak membakar sampah sembarangan. Pendengar, demikian majalah udara Kentongan hari ini, pendengar 2 Juni 2026. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: aneh bagi orang Indonesia. Menunjukkan letak sesuatu dengan menggunakan mulut dan berharap orang lain mengerti dan menemukan apa yang dicari menjadi suatu hal yang mulai dirasa menghilangkan rasa hormat terhadap lawan bicara. Mari kita ubah perilaku ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beretika dan berbudi luhur.
1: Seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apa lagi ya?
2: Ceh, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
1: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
2: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting. Karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
1: Terus aku harus ngapain?
2: Nah, mulai dari sekarang, kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
1: Kok banyak banget sih?
2: Ya iya dong, mak mau nanti anak kamu stunting. Jangan ya, Dek ya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kembali bersama Anda dalam Cek Fakta pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang berisikan tautan pendaftaran rekrutmen yang diklaim berasal dari PT Epson Indonesia periode 2026. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir melalui Tenback Hoax, tautan mengarah ke halaman mencurigakan yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan juga nomor telegram. Setelah memasukkan kata kunci pendaftaran PT Epson 2026 ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah kepada pemberitaan di salah satu portal berita berjudul Lowongan Kerja Bekasi PT Indonesia Epson Industri Butuh Operator Produksi. Pendaftaran lowongan kerja PT Epson dilakukan secara online melalui website karirhub.kemnaker.go.id dan pelamar diwajibkan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu melalui laman tersebut sebelum mengirimkan berkas. Sehingga informasi yang beredar di media sosial TikTok yang berisikan tautan pendaftaran rekrutmen PT Epson Indonesia adalah tautan hoax dan tidak benar. Pendengar, demikian Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia. Tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial. Menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka.

Pendengar Pro Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan pengajian Al-Quran, Quran Surah Al-Hajj ayat 11 sampai dengan 14 bersama dengan finalis soleha dan dengan penerjemah Safaruddin.

نهي خسيرت

Dan di antara manusia, ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Maka, jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata.

0: Tauhid.
1: Ia menyeru selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi mudarat dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.
0: Yadu'u

Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

0: 39.
1: Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11.
0: 97,6 FM
2: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi.

Jika kamu tidak mempunyai waktu untuk baca Al-Quran sedikit pun, tapi kamu tetap punya waktu untuk makan, minum, tidur, bermain, sibuk dengan urusan dunia, maka ketahuilah, kamu bukan orang yang sibuk, tetapi kamu adalah orang yang terhalang dari kebaikan.

Prasado Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami sampaikan panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Samarinda yang menunjukkan panggilannya untuk Muhammad Ramli bertempat tinggal di Jalan Perjuangan 7 RT 01 Sempaja Selatan Samarinda Utara Kota Samarinda, Kalimantan Timur, yang saat ini tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia untuk dapat hadir di muka sidang Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2026, pukul 13 waktu Indonesia Tengah, bertempat di Pengadilan Negeri Samarinda, Jalan Muhammad Yamin nomor 1 Samarinda, untuk agenda saran mediasi sidang ketiga. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Niputu Maisi Amelia Maheswari, Perumahan Sempaja Lestari Indah Blok E8 RT 013 Sempaja Timur Samarinda Utara Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dan panggilan radiogram ini bersifat panggilan. Selanjutnya pendengar, Pengadilan Negeri Samarinda telah memanggil Ibrahim bin Sulaiman bertempat tinggal di Jalan Arjuna RT 008 Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, yang saat ini tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, untuk dapat hadir di muka sidang Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Selasa 16 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah, bertempat di Pengadilan Negeri Samarinda, Jalan Muhammad Yamin nomor 1 Samarinda, untuk agenda sidang kedua. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Nursyah Yulistina Arbi, Jalan Merbabu Gang Sadar, RT 002, Kelurahan Jawa, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dan radiogram ini bersifat panggilan. Pendengar, demikian panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Samarinda yang telah kami sampaikan di hari ini pukul 18.35 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami, pendengar, di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

97,6 Manama FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dimanapun Anda berada, pendengar. Informasi dari Piala Dunia 2026 seputar Piala Dunia. Timnas Curaçao sedang mengukir sejarah menuju Piala Dunia 2026, mendengar pasalnya negara kecil berpenduduk 150 ribu jiwa. Ini berpeluang untuk memecahkan rekor, pendengar. Tim berjulukan Blue Wave siap menjalani debut bersejarah melawan Jerman di Houston pada 14 Juni dan skuadnya didominasi oleh pemain kelahiran Belanda. Curaçao tampil di Piala Dunia 2026 bersama dengan Dick Advocaat, pelatih tertua turnamen yang berusia 78 tahun. Curaçao juga memastikan tiket setelah menundukkan Jamaika pada laga terakhir kualifikasi di November 2025. Dan pendengar, lolosnya Curaçao ke Piala Dunia 2026 membuat perhatian dunia tertuju pada negara Karibia tersebut. Wilayah itu berada di bawah kerajaan Belanda. Komenensia, back timnas Livano Komenensia, pendengar, mengakui bahwa Curaçao masih minim pengalaman bermain di level dunia, namun status underdog membuat mereka tampil tanpa beban. Kita tunggu bersama-sama, pendengar, gerakan dan juga gebrakan yang akan dilakukan oleh timnas Curaçao nanti di Piala Dunia 2026. Pendengar, informasi ini kami kutip melalui laman rr.co.id dan juga menjadi informasi penutup perjumpaan di Tarania dengan Anda. Pendengar telah temani sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah dan selanjutnya akan bergantian dengan rekan dia Arda untuk Anda di rangkaian Samarinda Malam. Tetap bersama kami, pendengar, Pro 1 RRI Samarinda akan informasi dan inspirasi. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Piala Dunia 2026 paling seru dinikmati bareng teman dan keluarga lewat nonton bareng. Tapi ingat, nobar yang baik adalah nobar yang tertib.
1: Jangan ganggu warga sekitar, parkir kendaraan pada tempatnya, buang sampah di tempat sampah,
0: dan hindari miras serta keributan.
1: Betul, karena kemenangan sejati bukan hanya di lapangan ya, tapi juga menjaga suasana aman dan nyaman.
0: Gol boleh panas, suasana tetap kondusif.

0: 1. Mendengar Ketua DPRD Samarinda Helmi Abdullah menyoroti capaian pengelolaan teras Samarinda oleh Perumda Waria Niaga yang pada tahun anggaran 2025 baru menyetor PAD sebesar Rp500 juta. Nilai ini dinilai belum mencerminkan potensi besar kawasan publik yang diharapkan menjadi salah satu sumber pemasukan daerah kota Samarinda. Helmi menilai pengelolaan teras Samarinda masih memerlukan evaluasi dan pembenahan serius agar kontribusi terhadap kas daerah dapat meningkat. Menurutnya pendengar, kawasan itu memiliki peluang berkembang jika dikelola lebih optimal melalui strategi bisnis yang terarah serta dukungan investasi dan inovasi usaha yang konsisten. Sementara itu, Direktur Utama Perumda Waria Niaga Samsudin Hamid menjelaskan, pada fase awal sejak akhir tahun 2024, pihaknya belum bisa menjalankan fungsi bisnis secara penuh. Saat itu, pendapatan kawasan hanya bertumpu pada sektor parkir karena jumlah pengunjung masih relatif rendah, sehingga belum mampu memaksimalkan potensi ekonomi kawasan. Menurut Samsudin mendengar, kondisi mulai membaik sejak Agustus tahun 2025 setelah dilakukan optimalisasi kawasan, termasuk hadirnya Teluk Lerong Space dan berbagai kegiatan event di teras Samarinda. Meski arus pengunjung meningkat, pendapatan pengelolaan masih diprioritaskan untuk menutup kerugian awal dan biaya operasional, sedangkan kontribusi langsung terhadap PAD saat ini masih didominasi dari sektor parkir. Demikian lintas informasi jam 7 malam hari, saya Ria Arda.
1: Lintas informasi.
0: Row 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat dan berbagai jenis wastra yang lain. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Neneng, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itu adalah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.

Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Itu dia dua kolaborasi pasangan suami istri. Surya Saputra bersama dengan Cynthia Lamusu. Satu komposisi indah, saya rasa bahagia, yang harapannya Anda juga selalu bahagia apapun yang terjadi dalam kehidupan Anda. Karena Anda adalah pribadi yang sangat berharga. Apapun itu, walaupun apa ya, banyak hal-hal dalam hidup yang membuat Anda wow gitu, bahagia selalu ada di hati Anda. Ada Ria Arda bersama dengan Ilham Sadikawani malam hari dekat-dekat Jidan dari Puncak Menara M. Yamin Raya 8 Samarinda yang akan terus berawasan dengan informasi kekinian, lagu-lagu hit era zamannya. Kita akan bersama-sama nanti sampai di jam 12 malam hari ini. Pendengar, apa kabar? Yang dalam perjalanan ruas

kebebasan, melainkan berdasarkan usulan perguruan tinggi negeri maupun swasta. Menurut Brian, sebagian besar perubahan dilakukan karena minimnya jumlah mahasiswa ataupun penyesuaian program studi agar lebih relevan dengan kebutuhan industri. Salah satu contohnya adalah perubahan prodi matematika menjadi aktuaria yang dinilai memiliki prospek dan kebutuhan industri yang lebih tinggi. Brian juga menegaskan program studi pada dasarnya tidak ditutup, melainkan dikembangkan disesuaikan dengan substansi pembelajaran yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman, termasuk bidang seperti AI, kemudian machine learning dan robotika. Ya, selamat untuk Anda yang sudah mendapatkan push. Kalaupun Anda mungkin juga berpikir untuk mencari kampus yang swasta, apapun itu grade-nya ya, memang harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Ya, tentunya untuk menempuh pendidikan seperti yang Anda impikan tidak mudah, semudah membalik telapak tangan Anda yang barusan pakai putih abu menuju ke pakai t-shirt dan celana jeans, artinya dari school ke cool. Ya, mudah-mudahan dengan otak Anda yang encer, dengan cuan yang sudah disediakan, Anda akan bisa menempuh impian cita-cita Anda di masa depan.

97,6 FM pendengar Pro Satari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hai, sudah tahu lembaga penjamin simpanan ataupun LPS kan? Lembaga penjamin simpanan merupakan lembaga independen, adalah lembaga independen yang bertanggung jawab kepada presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempat kepada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank mulai tahun 2028, melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK, dan menjamin polis asuransi. Nah, LPS sekarang hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya, yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Pulau Kalimantan. Ku aman, ada LPS.

dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa dengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

Panam FM, pendengar Pro 1 RS Samarinda, dari Bon Jovi, melalui vokalnya John Bon Jovi dengan All Lies, saya tebarkan ke ruang dengar Anda. Semoga terus menyenangkan, terutama bagi Anda yang dalam perjalanan di malam hari ini. Pendengar, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN mengunggah permintaan maaf atas kesalahan penggunaan lambang negara Garuda Pancasila dalam peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Unggahan permintaan maaf itu disampaikan BRIN melalui akun media sosial X-BRIN Indonesia Senin 1 Juni 2006 pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, BRIN pun meminta maaf atas kesalahan gambar Garuda yang diunggah. BRIN mengatakan akan terus ketidakcermatan dalam desain. BRIN juga mengucapkan terima kasih atas masukan dan kontrol dari masyarakat. BRIN kemudian memperbaiki dan mengunggah desain gambar Garuda sesuai dengan kaidahnya. Tiba saatnya kumandang adzan Isak untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

Saya berdengarkan ke ruang dengar Anda dari grup band The Titans dengan Malaikat Tak Bersayap. Yang namanya cinta itu soal hati, gak bisa dibohongin pendengar ya. Jikalau saat sekarang ini Anda tengah memuja seseorang, apalagi Anda sudah punya klik gitu ya, Anda sudah berumur, sudah mapan, sudah bekerja, ya gak usah lama-lama, ntar disambar orang. Mudah-mudahan enggak ya. Semoga menghibur di suasana malam hari ini. Sembari terus akan berbagi update dari BMKG. Terima kasih yang terus mengirimkan update terkininya ya. Informasi peringatan dini cuaca di Kalimantan Timur untuk beberapa wilayah kabupaten kota, di antaranya Kabupaten Pasir ini berada di kawasan Batu Sopang, kemudian Kuaro, Long Ikis, Muara Komam, Longkali, Kutai Kartanegara berada di wilayah Muara Muntai, Tenggarong, Muara Kaman, Kutim kawasan Teluk Pandan, Penajam Pasir Utara di Penajam, Montang di Bontang Selatan dan sekitarnya, yang perakiranya prediksinya biasanya banyak betul ya ini ya. Sampai nanti jam 9 malam waspadai hujan sedang lebat yang dapat disertai kilat dan petir serta angin kencang. Sembari terus saya berwasan untuk Anda seputar dunia pendidikan. Pendengar, Provinsi Kalimantan Timur ini kembali menorehkan prestasi di sektor pendidikan. Setelah SMA Negeri 10 Samarinda ditetapkan sebagai Sekolah Unggul Garuda di tahun 2025, kini SMA Nasional KPS Balikpapan resmi ditetapkan sebagai Sekolah Unggul Garuda Transformasi 2026 oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Penetapan ini menjadikan SMA Nasional KPS Balikpapan sebagai salah satu dari 30 sekolah unggulan yang terpilih secara nasional dalam program penguatan pendidikan unggul yang digagas oleh pemerintah pusat. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa baca laman klik web kami di rri.go.id. Alhamdulillah. Tapi yang pasti untuk seleksi penerimaan SMA Garuda ini ya sudah dimulai ya. Kalaupun mungkin di antara Anda orang tua yang menginginkan anaknya untuk masuk ke SMA Garuda baik yang ada di Samarinda karena seleksinya ketat, atau di Balikpapan, nantinya untuk tahun depan Anda bisa mempersiapkan dari sekarang ya.

RRI Samarinda dengan esensi buku. Novel ini menggambarkan cerita yang begitu kuat dan abadi antara tokoh utama, Hambali dan istrinya Maryam. Ya, esensi buku kali ini tentang novel Pulang karya Terelie. Dalam tokoh utama dikisahkan mereka harus berpisah selama bertahun-tahun. Namun meski berpisah, cinta mereka tetap hidup dan kuat. Hambali, tokoh utama novel ini dikisahkan harus menghadapi banyak rintangan dan tantangan dalam hidupnya. Dari perang dunia hingga perjuangan hidup sehari-hari. Novel ini menunjukkan bahwa hidup adalah perjuangan dan manusia memiliki ketahanan yang luar biasa untuk menghadapinya. Tidak hanya mengenai kisah cinta dan perjuangan, novel ini juga menyoroti pentingnya keluarga dalam kehidupan seseorang. Layaknya Hambali, si tokoh utama yang selalu membawa kenangan tentang keluarganya di hatinya saat ia menjalani perjalanan hidupnya yang panjang. Selain itu, novel ini membahas mengenai identitas, khususnya identitas nasional, dan bagaimana perang bisa mempengaruhi identitas seseorang. Dengan latar belakang konflik perang, novel Pulang berhasil menggambarkan sisi kemanusiaan selama perang, termasuk bagaimana orang-orang harus menghadapi konflik. Kemudian kehilangan orang yang mereka cintai dan merasakan penderitaan yang mendalam. Konflik perang ini juga secara tidak langsung mengajak pembaca mengenal peristiwa-peristiwa bersejarah, seperti Perang Dunia II dan konflik-konflik lainnya. Melalui kisah Hambali, kita diajak mengenal tentang sejarah dunia dan bagaimana peristiwa-peristiwa tersebut mempengaruhi kehidupan individu. Novel Pulang tidak hanya cerita tentang kepulangan fisik, namun lebih dari itu. Novel ini membahas kepulangan emosional dan juga spiritual seorang manusia. Selayaknya pengalaman hidup yang dapat mengubah cara bersikap seseorang, serta menemukan kedamaian dalam diri sendiri. Demikian esensi buku novel Pulang dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Pengadilan Inggris menangkap sebanyak 24 orang dan menerima 6 laporan kasus penusukan setelah parade juara Arsenal di London Utara. Sebanyak lebih dari 500 petugas kepolisian bersama dengan tim pencarian khusus yang menggunakan drone diterjukan dalam acara perayaan yang dihadiri ratusan ribu supporter. Diketahui pendengar, parade tersebut guna merayakan gelar juara Liga Premier Inggris pertama yang diraih tim putra Arsenal dalam 22 tahun terakhir. Tim putra Arsenal pun turut dirayakan atas pencapaian mereka dalam menjuari FIFA Women's Champion Cup musim tahun ini. Menteri Kepolisian, sebagian besar supporter melakukan perayaan dengan tertib, namun semakin lama perayaan digelar, para petugas turun tangan menangani beberapa insiden. Penahanan dilakukan oleh kepolisian termasuk kasus dugaan penyerangan terhadap petugas kepolisian, kekerasan seksual, penganiayaan berat, pelanggaran ketertiban umum, dan tindak pidana terkait dengan narkotika. Kita jelang penyampaian warta berita dari RRI Pro 3, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Dapatkan informasi seputar olahraga dan event olahraga nasional dan internasional di rri.co.id.

0: Kabupaten Medan, Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arti ekonomi berdasarkan Pancasila. Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional.
2: Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM.
0: Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Sekretaris Kabinet mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa. Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski menurun. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berlandaskan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin kemarin. Presiden Prabowo menilai terdapat 4 prinsip utama untuk memaknai ekonomi berdasarkan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Seperti diungkapkan Kepala Negara, yakni ekonomi yang mengandung nilai religius dan berkemanusiaan untuk memperkuat persatuan bangsa. Dalam hal ini, Presiden Prabowo menyebut pembangunan ekonomi bangsa dengan menjunjung tinggi nilai dan prinsip Pancasila haruslah berorientasikan pada kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
3: Selain itu, lebih lanjut Presiden Prabowo juga menjabarkan bahwa dalam upaya pembangunan ekonomi Pancasila tidak terlepas dari kemandirian dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia. Untuk pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa, Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa ekonomi Pancasila juga memiliki makna untuk penguatan ekonomi kerakyatan yang mengacu pada rancang bangun cetak biru yang telah digagas oleh para pendiri bangsa. Dalam hal ini kembali diingatkan Presiden Prabowo, yakni dengan mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
0: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa sebesar ribuan triliun rupiah. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Saya di-mention oleh Pak Dubes Dino
2: Saya meluruskan.
4: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjawab kritikan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Seskap Teddy menegaskan kunjungan Presiden ke berbagai negara bukan untuk gagah-gagahan atau seremonial semata, tetapi untuk menjalin kerjasama bilateral. Dalam kurun waktu 1 tahun 5 bulan, Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa investasi ke Indonesia 2.430 triliun rupiah. Bahkan dalam kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang pada Mei lalu, Presiden berhasil membawa investasi 575 triliun rupiah. Penegasan itu menjawab kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dinopati Jalal.
2: Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini. Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM. Kemudian contoh konkret lagi nih. Bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar 575 triliun.
4: Seskap Teddy juga menegaskan pemerintah telah mengurangi rombongan yang ikut presiden ke luar negeri. Jumlahnya lebih sedikit ketimbang era sebelumnya.
2: Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu tuh sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal.
4: Sebelumnya Dinopati Jalal meminta agar intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dikurangi dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk memperkuat diplomasi.
5: Saya juga mengusulkan agar ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono.
4: Seskap Teddy mengatakan hasil lain dari diplomasi Presiden Prabowo Subianto adalah pasokan bahan bakar minyak BBM di dalam negeri aman dengan harga relatif stabil di tengah terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang. Presiden Prabowo Subianto memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjamin pasokan BBM Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hasan bin Ali Al Thani melakukan perjanjian dalam memperkuat pertahanan kedua negara. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima Wakil Perdana Menteri sekaligus Menhan Qatar Sheikh Saud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali Al Thani. Dalam pertemuan itu Syafri dan Saud menandatangani nota kesepahaman atau MOU dalam bidang pertahanan. Menurut Menhan RI Syafri Samsudin, hari ini usai melakukan MOU di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta, kerjasama Indonesia dengan Qatar akan menghasilkan keuntungan bagi kedua negara. Kerjasama ini juga dinilai akan meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia.
7: Serta kita akan mendatangani beberapa hal yang berkaitan dengan intensitas kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Qatar, baik itu yang berkaitan dengan kerjasama militer, latihan, pendidikan, industri pertahanan, dan lain-lain.
6: Di tempat yang sama, Menhan Qatar, Sheikh Saud menyebut bentuk kerjasama ini berupa latihan militer bersama serta peningkatan industri pertahanan. Dia meyakini kerjasama tersebut membawa kebaikan.
8: We have different areas of cooperation. One of them will be in the training and exercises. And the second area, it's in the defense industry, which we are working together with our brother in Indonesia in this regard. And today we are going to witness signing some of these agreements of cooperation. One of them is the MOU, which hopefully will lead to the defense agreement between our two countries, inshallah. I thank again my dear brother.
6: Sementara itu, Karinfohan Setjen Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menyebut Menhan Safri juga menganugerahkan penghargaan Dharma Pertahanan kepada Sesaud. Penghargaan ini disebut sebagai apresiasi atas komitmen Qatar untuk memperkuat persahabatan serta kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI menyebut hubungan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto yang harmonis menjadi contoh dalam meredam polarisasi politik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Apa yang Ibu Mega lakukan? Bu Mega itu walaupun di partainya di luar.
10: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengungkapkan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri berlangsung harmonis, yang mana ini menjadi contoh sikap kenegarawanan dalam menjaga persatuan bangsa. Ia mengatakan kritik yang disampaikan kader-kader PDI Perjuangan di parlemen merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun menurutnya Megawati tetap menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan nasional dan menghindari polarisasi politik. Habibur Rahman menilai sikap Megawati berbeda dengan sejumlah pihak yang dinilai kerap memperkeruh perbedaan pandangan politik, justru berupaya membatasi polarisasi agar masyarakat tidak terus terkotak-kotak.
9: Sebagai presiden yang pernah menjabat, ya, beliau menghormati Pak Prabowo sebagai presiden yang saat ini menjabat. Kalau misalnya dari DPR ada kader-kader Bu Mega menyampaikan kritik, kan itu memang sudah seharusnya. Tapi Bu Meganya sendiri itu sangat elegan menghormati, ya, posisi Pak Prabowo dan sebagai sesama tokoh bangsa, ya, menunjukkan komitmen yang kuat untuk membatasi polarisasi.
10: Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtra Banong menilai keakraban keduanya merupakan pesan positif bagi publik karena para pemimpin nasional tetap mengedepankan persatuan di tengah berbagai tantangan global. Menurut Bahtra, kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini menuntut adanya soliditas dan kebersamaan di antara tokoh-tokoh bangsa.
11: Memang pemimpin kita selama ini bisa bersatu menghadapi tantangan-tantangan itu. Yang kedua adalah inilah sikap Pak Prabowo yang perlu dicontoh bagi generasi muda, bagi para, terutama para politisi kita, ya, elit-elit kita, bahwa Pak Prabowo selalu menghargai para pemimpin-pemimpin terdahulu. Pak Prabowo setiap berpidato selalu mengajak bagaimana kita bersatu, bagaimana kita membangun bangsa ini dengan bersama-sama kegotong royongan.
10: Pihaknya menegaskan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik yang disampaikan PDIP maupun pihak lainnya. Menurutnya kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Ibu Megawati kan punya histori persahabatan yang cukup lama.
0: Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski surplusnya menurun. Sementara itu, nilai ekspor maupun impor Indonesia hingga April 2026 tercatat mengalami peningkatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
12: Di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, secara kumulatif dari Januari hingga April 2026, neraca perdagangan surplus sebesar 5,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga neraca perdagangan Indonesia sudah membukukan surplus.

0: miliar US dollar.
1: Komoditas yang memberikan kontribusi surplus pada neraca perdagangan Indonesia adalah lemak dan minyak hewan nabati. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor Indonesia hingga April mengalami peningkatan. Ekspor Indonesia tercatat sebesar 92,15 miliar dolar, meningkat 5,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Impornya tercatat sebesar 86,51 miliar dolar, meningkat 13,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
0: Sebagai penyumbang utama peningkatan impor ini, nilai impor bahan baku atau penolong mencapai 861,82 miliar US dollar atau naik 11,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor bahan baku penolong yang naik cukup besar yaitu

0: atau HS38.
1: Secara bulanan, menurut data BPS, neraca perdagangan pada April 2026 surplus sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat dan menjadi surplus terendah sejak Mei 2020 atau selama surplus 72 bulan berturut-turut. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci, di mana jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan mampu menjadi pionir dalam gerakan sosial ketika tiba di tanah air. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Iksan Pauzin, mengatakan bahwasanya jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan juga mampu memberikan dan mampu menjadi pioner dalam gerakan-gerakan sosial di Indonesia. Karena itu, setiap jemaah haji Indonesia ketika tiba di Indonesia harus memberikan akhlak yang mulia dan juga memberikan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Berikut keterangan dari Pauzin.
5: Ya, salah satu contohnya mereka kemampuan itu bertambahnya kebaikan, ya, bertambahnya kebaikan, kemudian dia bisa menjadi istiqomah, semakin istilahnya orang itu semakin kafah, ya, semakin sempurna dalam ajaran agamanya itu, ya. Jadi karena haji adalah rukun Islam yang kelima yang bisa ditunaikan oleh kaum muslim muslimat yang memiliki kemampuan istitoah. Nah, disinilah orang-orang muslim yang sudah menyempurnakan rukun Islamnya, itu sehingga mereka, orang-orang itu adalah sudah terpilih oleh Tuhan, oleh Allah, telah menunaikan ibadah haji, you sudah sempurna dalam melaksanakan rukun Islam, maka kafahlah, sempurnakanlah dalam.
4: Dan mendengar, dapatkah ditambahkan oleh Pauzin bahwasanya setiap jemaah haji Indonesia yang tiba di tanah air harus memiliki kualitas kemabruran dengan cara melakukan keteladanan di masyarakat dan juga mampu menjadi pionir dalam suatu gerakan-gerakan sosial di masyarakat. Karena itu, ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah, dan ketaatan kepada ulil amri merupakan tiang dalam agama. Karena itu, setiap jemaah haji Indonesia harus mampu memberikan nilai-nilai sosial yang memberikan makna yang positif. Karena itu, setiap jemaah haji Indonesia harus memiliki kesempurnaan atau kafa dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Solo menyatakan kesiapan penuh untuk menyambut kepulangan jemaah haji kloter pertama yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat nanti. Pihak panitia memastikan

0: dipastikan proses birokrasi di asrama haji akan dipercepat agar jemaah bisa langsung dipulangkan ke daerah asal tanpa perlu menginap. Selengkapnya di laporannya disampaikan Dania Rahma. Dania.
1: Baik, pendengar, penyelenggaraan ibadah haji kini resmi memasuki fase pemulangan, di mana panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Embarkasi Solo menyatakan kesiapan sepenuhnya untuk menyambut kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Tegal yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat malam nanti. Dan Ketua PPIH di Embarkasi Solo, Fitrianto, kepada RRI tadi mengatakan, kesiapan ini ditandai dengan pengukuhan 200 tenaga pendukung, serta peninjauan langsung kelayakan fasilitas dan sistem pelayanan di Bandara Adi Sumarmo untuk memastikan kenyamanan jemaah. Fitrianto menyebut, selain ikhtiar fisik melalui apel kesiapan petugas pagi tadi, panitia juga telah menggelar istighosah atau doa bersama, guna memohon kelancaran proses debarkasi bagi seluruh kloter mulai dari kloter 1 hingga 81. Terkait alur kedatangan sendiri, jemaah mendarat akan langsung menyelesaikan administrasi di imigrasi dan bea cukai di terminal kedatangan internasional bandara sebelum akhirnya dibawa menuju asrama haji Donohudan Boyolali.
2: Untuk prosesi pemulangannya setelah nanti jemaah landing di bandara, kemudian lewat Garbarata, kemudian masuk di terminal kedatangan internasional, di situ nanti ada teman-teman imigrasi, bea cukai yang menyelesaikan berbagai administrasi. Setelah itu jemaah dibawa ke asrama haji Donohudan Solo ini.
1: Baik, dan lebih lanjut Fitrianto juga menegaskan, setibanya di asrama, kloter pertama ini dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran dan Bupati Tegal melalui prosesi yang sangat singkat. Panitia meniadakan fasilitas menginap di asrama haji bagi jemaah yang baru tiba, karena kebijakan ini diambil agar para jemaah yang sudah kelelahan dan rindu keluarga setelah 40 hari beribadah dapat segera diserahkan ke petugas daerah dan diantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Dari asrama haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Yvonne Mewengkang menyatakan Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Sebab bagi Indonesia, rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Berikut laporannya bersama dengan Retno Mandasari.
1: Indonesia menolak dan mengecam pernyataan.
2: Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, saat dihubungi RRI hari ini. Menurut Yvonne, bagi Indonesia rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza serta semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, Indonesia menegaskan kembali bahwa penyelesaian berkelanjutan atas isu penjajahan Palestina hanya dapat dicapai melalui diakhirinya pendudukan Israel, serta terwujudnya solusi dua negara berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional.
1: Posisi Indonesia adalah jelas dan konsisten. Indonesia menolak dan mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel mengenai rencana perluasan penguasaan hingga 70% wilayah jalur Gaza. Langkah ini hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan dan semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan.
2: Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menginstruksikan tentara Israel untuk memperluas kendali mereka atas jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan dalam pernyataan yang disiarkan oleh media Israel pada Kamis pekan lalu.
3: Saat ini kita sedang menekan Hamas. Kita sekarang menguasai 60% wilayah jalur Gaza. Awalnya kita menguasai 50%, kemudian naik menjadi 60%, dan arahan saya adalah untuk bergerak sesuai urutan yang benar. Pertama 70%, mari kita mulai dari situ. Kita tekan mereka dari semua sisi. Kita akan menangani sisanya setelah itu.
2: Penolakan rencana perluasan penguasaan wilayah jalur Gaza oleh Israel juga disampaikan pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri Malaysia. Malaysia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang ilegal dan tidak dapat diterima secara politik, serta menyebut rencana itu sebagai pelanggaran berat terhadap piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan resolusi Majelis Umum PBB yang selama ini menjadi dasar upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.
1: Indonesia kembali menegaskan.
2: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dapat dicapai melalui di
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, kita akan mengikuti kembali jalannya pertandingan hari pertama Indonesia Open 2026 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Nur Diansah. Nunu.
4: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, tempat berlangsungnya Indonesia Open 2026. Rangkaian pertandingan di hari pertama turnamen berlevel Super 1000 ini seluruhnya berjalan dengan baik. Setidaknya dari 11 wakil Indonesia yang bermain di hari ini, 6 diantaranya sudah memastikan berlaga pada babak kedua yang akan berlangsung pada Kamis esok. Di antara 6 wakil tersebut ada nama Alwi Farhan sebagai tunggal putra Indonesia yang sekaligus juga juara Indonesia Masters pada Januari lalu. Alwi menyampaikan bahwa dirinya ingin memberikan yang terbaik di hadapan publik negeri sendiri.
5: Sudah saya latih dan saya rasa hari ini perjalanan turnamen Tour Asia Tenggara akan berakhir di minggu ini. Beberapa pemain sudah melakukan turnamen back-to-back, begitu pun juga saya. Jadi mungkin secara physically dan mentally pasti capek, tapi saya tadi mencoba mempush diri saya agar lebih keinginan menangnya lebih besar.
4: Setidaknya dua tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan dan Jonathan Christie, pastikan bermain pada babak 16 besar nanti. Sayangnya, dua atlet bulu tangkis terbaik Indonesia itu akan saling beradu memperebutkan satu tempat di babak perempat final. Alwi dipastikan akan menjadi lawan Jonathan Christie di babak kedua Indonesia Open 2026. Sementara 4 wakil Indonesia lainnya yang melangkah ke 16 besar ialah ganda campuran Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, ganda putri Febriana Melisa Trias, ganda putri Rachel Alicia Feby Setianingrum dan ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina. Saat ini masih berlangsung satu pertandingan tersisa, yakni tunggal putri yang dimainkan oleh Putri Kusuma Wardani menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Shuo Yu. Putri KW tampil apik merebut game pertama dengan kemenangan 21-13. Dan pendengar, babak kedua pun dimenangkan oleh Putri KW dengan skor akhir 21-14. Hasil ini menjadikan Indonesia setidaknya 7 wakil terbaiknya akan berlaga di babak kedua yang berlangsung pada hari Kamis mendatang. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat langsung menyaksikan lewat kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Anda juga dapat hadir langsung menyaksikan dan mendukung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Samarinda. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: 97,6 FM yang mendengar Pro 1 RRI Samarinda, masih Ria Arda dikawani Ilham dan Jidan dari kawasan M. Yamin Raya 8 Samarinda. Lanjutkan Samarinda malam hari ini, segera hantarkan mimbar agama Buddha disampaikan bersama dengan Ibu Susilawati dengan judul Cinta Kasih Sebagai Penjaga Dunia.
1: Anda tentu tidak ingin ketinggalan informasi, kan? Tidak perlu khawatir. Dengan rri.co.id, Anda selalu dapat mengakses berita terkini, informasi yang aktual, dan streaming langsung dari RRI. Dari politik, ekonomi, budaya, hingga kisah-kisah inspiratif. rri.co.id menyajikan informasi yang memperkaya wawasan Anda setiap hari. Semua dalam satu aplikasi, rri.co.id. Jangan lewatkan informasi-informasi yang penting. Download sekarang juga dan jadilah bagian dari dunia yang terus berkembang.
2: Mimbar Agama.

0: 3 Sukihotu Namo Buddhaya. Baik, pada kesempatan ini berjumpa lagi dengan saya Susilawati, penyuluh agama Buddha pada Kementerian Agama, yang pada kesempatan ini turut bersuka cita untuk memberikan atau sharing dhamma pada kesempatan kali ini. Sebelum kita melanjutkan mendengarkan sharing-sharing dhamma, melakukan sharing dhamma terlebih dahulu, kita memanjatkan kepada Guru Agung kita Buddha Gotama dengan mengucapkan wandana. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dhamma akan melindungi bagi mereka yang mempraktekannya. Baik, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian yang berbahagia, di mana jika kita memahami cinta kasih di sini bukan hanya sebatas untuk diri kita sendiri, tetapi bisa juga kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, dan tentunya kepada semua makhluk. Cinta kasih ini kita awali dengan sebuah cerita di mana di zaman Sang Buddha juga banyak sekali hal-hal yang perlu kita ambil ceritanya yang sangat bagus sekali. Tentu saja ketika itu ada sekelompok bhikkhu yang ada di wihara. Ketika itu Sang Buddha memerintahkan mereka untuk melakukan perjalanan dan melakukan meditasi. Ketika itu sekelompok bhikkhu tersebut pergilah ke hutan di mana mereka akan melakukan meditasi. Ketika sampai di hutan tersebut, mereka melakukan atau bagaimana caranya untuk mencari tempat yang enak, yang tenang. Nah, ketika itu, ketika suatu malam ada sesosok dewa itu merasa terganggu ketika itu. Ketika itu pula mereka menakut-nakuti dengan suara-suara yang sedikit menyeramkan. Ketika itu para bhikkhu itu terganggu dan mereka kembali ke wihara dan menghadap Sang Buddha. Sang Buddha memberikan tuntunan atau khotbah yaitu tentang Karaniya Metta Sutta. Di mana Karaniya Metta Sutta ini adalah sutta tentang cinta kasih. Di mana mereka kembali ke tempatnya lagi dan mereka melakukan sesuai apa yang dilakukan oleh Sang Buddha. Mereka memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk yang ada di sekitar situ. Akhirnya mereka tidak lagi mengganggu para bhikkhu yang sedang melakukan meditasi. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian yang berbahagia, sebagian besar umat Buddha atau hidup di kedunianan atau disebut sebagai umat awam, ketika itu bila kita melakukan hal-hal yang mencerminkan atau perilaku sebagai umat Buddha, hendaknya kita mencerminkan sesuai kepribadian yang bersifat dengan dhamma atau cinta kasih, kasih sayang. Bila tiba waktunya, misalnya kita melakukan wisudi, kita mengikuti tanggung jawab yang ada di suatu wihara misalnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita harus benar-benar mengerti atau menghayati bahwa tekad kita untuk menjalankan hidup sesuai dengan moral yang baik, yaitu kita menjalankan Pancasila atau perilaku kehidupan yang sesuai, yang pantas dengan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian yang berbahagia, cinta kasih tidak terbatas kepada hanya orang tua kita, tentu saja bukan hanya juga kepada diri kita, tetapi kepada semua makhluk. Bagaimana ketika kita mengembangkan cinta kasih kita itu terhadap orang lain? Cinta kasih bukan hanya sebatas hanya diucapkan semata, tetapi bagaimana kita mempraktekannya. Ketika kita melaksanakan dana atau melaksanakan puja bakti, kita membacakan parita baik di wihara maupun di rumah, ketenangan pikiran itu akan bisa memancarkan cinta kasih kita kepada siapapun. Terlebih-lebih misalnya kita melakukannya, kita pancarkan terlebih dahulu kepada keluarga kita, diri kita, di mana ketika kita mengingat kembali hal-hal yang kita benci, bagaimana kita bisa mengungkapkan atau memancarkan pikiran kita itu terhadap makhluk-makhluk atau objek yang kita benci tersebut. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian yang berbahagia, ada parita-parita suci yang banyak di sana ditempatkan, misalnya kita untuk memancarkan cinta kasih itu. Itu ada parita Karaniya Metta Sutta yang sering kita baca. Terus ada juga tentang Metta Sutta yang ada dibahas di Wirupakehi Me Metang, itu cinta kasih kita kepada makhluk-makhluk yang ada di sekitar, yang ada di tempat-tempat yang kita tidak lihat, tempat-tempat yang tentu saja banyak sekali yang harus kita lihat. Di dalam parita suci itu terdapat syair-syair juga yang pada waktu itu, ketika itu Sang Buddha membabarkan dhamma mereka. Ketika itu juga diantara umat Buddha, misalnya kita sering mengalami parita Anggulimala. Nah, apa tujuan kita memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk? Tentu saja kita agar semua makhluk itu juga merasakan kebahagiaan, merasakan ketenangan dengan apa yang kita lakukan. Kita berharap mereka berbahagia, sungguh-sungguh berharap dengan niat yang tulus. Kita berharap mereka berbahagia. Misalnya kita melakukan pembacaan parita, kita memancarkan cinta kasih kita kepada mereka. Di dalam parita Atanatiya Sutta itu juga seharus kita bacakan, misalnya kita membacakannya pada saat pagi, siang, malam. Cinta kasih yang kita pancarkan itu tentu saja berbeda dengan apa yang harus kita lakukan. Kita misalnya setiap hari bertemu dengan orang-orang yang rasanya kita tidak suka, tidak semua orang kita sukai. Tapi bagaimana kita dengan tulus, dengan merasa bahagia misalnya atas kebahagiaan orang lain, merasa tulus, maka cinta kasih itu akan sampai kepada orang lain itu. Bagaimana kita seringkali ketika kita memancarkan cinta kasih itu mungkin hanya sebatas misalnya kita melakukan function atau yang lain. Di sana juga kita harus mengerti bahwa kebajikan dari cinta kasih itu juga akan membuahkan hasil yang baik. Di dalam sutta-sutta seperti Manggala Sutta, Ratana Sutta, Metta Sutta, itu sangat populer sekali di kalangan umat Buddha, yang seringkali kita bacakan, sering kita ulang-ulang, di mana juga ketika itu pada kehidupan pada masa Sang Buddha, khotbah-khotbah atau suta itu merupakan hasil yang terjadi secara alami, yang dimana Sang Buddha melihat di sana ada permasalahan-permasalahan yang beliau jumpai di masa hidupnya. Dengan nasihat Sang Buddha itu, kita juga akan memperoleh kebajikan-kebajikan yang kita lakukan. Contoh misalnya tentang Sutta, Ratana Sutta, di mana ketika itu khotbah ini digambarkan ketika Sang Buddha waktu itu berada di kota Wesali, di mana penduduk Wesali itu mengalami bencana kelaparan. Banyak sekali makhluk-makhluk halus yang jahat di sana. Lalu Sang Buddha datang membacakan parita setiap hari, memperoleh membacakan parita-parita suci kepada penduduk yang ada di kota Wesali. Ketika itu juga ada di suatu tempat di sebuah desa yang namanya Desa Licawi. Ketika itu juga mereka mendengar dengan penuh simpati Sang Buddha menerima undangan mereka, di mana ketika menuju di kota Wesali itu mereka melihat bahwasanya di sana banyak sekali penduduk-penduduk yang sudah merasa sangat kelaparan. Lalu ketika itu karena di sana terjadi fenomena alam, ketika itu mereka terjadi bencana kelaparan karena di sana tidak ada hujan, maka padi-padi itu tidak merasa bagus, tidak tumbuh dengan baik. Lalu ketika itu Sang Buddha datang ke sana, banyak sekali penduduk-penduduk yang telah meninggal. Mereka datang bersama dengan rombongan-rombongan yang lain. Sang Buddha membacakan parita yang penuh dengan welas asih, yaitu tentang Ratana Sutta. Nah, makna dari parita itu adalah bahwa ketika kita mengulang kembali tentang khotbah atau permata-permata kita yakin dengan pembacaan parita itu, maka Sang Buddha dengan semangkok air yaitu diberkahi dengan dipercikan ke atas tersebut dengan penuh keyakinan. Sang Buddha penuh dengan cinta kasih, tentu saja makhluk-makhluk yang ada di sekitar itu mereka meninggalkan kota tersebut, dan para penduduk yang mengalami bencana juga tentu saja tidak lagi mengalaminya. Nah, kekuatan-kekuatan cinta kasih yang seperti itu yang kita sampaikan tentu saja tidak sebatas hanya kepada semua makhluk. Tentang cinta kasih juga kita pancarkan kepada orang tua kita, orang terdekat kita, di mana ketika kita misalnya ada kesalahan, tentu saja kita di dalam keluarga akan banyak sekali misalnya percekcok yang baik dari mulut ataupun dari badan jasmani kita. Tentu saja pada prakteknya, pada hakikatnya, cinta kasih itu tidak gampang kita lakukan. Mungkin ketika kita mempunyai tujuan tertentu, kita baru bisa mempraktekannya. Ada satu kisah lagi di zaman Sang Buddha yang di mana ketika itu Dewa Data ingin sekali melukai Sang Buddha. Di mana ketika itu Dewa Data memberi arak ke seekor gajah, di mana gajah tersebut tentu saja ketika diperintahkan oleh Dewa Data dia datang menghadap Sang Buddha, gajah itu mengamuk, tapi Sang Buddha tetap diam di tempat dan tidak merasa takut kepada si gajah tersebut. Di mana ceritanya di situ dikatakan adalah gajah Nalagiri ini sangat buas karena dipengaruhi oleh hal-hal yang gak baik, yaitu dia dikasih air minum yang kesadarannya ketika itu seekor gajah mengamuk. Sabe Sata Bowantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikian pada kesempatan hari ini sharing dhamma. Terima kasih. Namo Buddhaya.
1: Mimbar Agama.

97 FM, pendengar Pro Satu Rare Samarinda, baru saja kami antarkan mimbar agama Buddha disampaikan Ibu Suslawati dengan judul Cinta Kasih Sebagai Penjaga Dunia.

kerja, rapat, atau perjalanan. Tapi tetap ingin dengar berita terkini?

Unam bukan cuma tentang siapa yang menang, tapi tentang bagaimana kita mendukung dengan bangga dan sportif. Dukung tim favoritmu tanpa menghina pendukung lain. Rayakan gol tanpa menebar kebencian. Karena sepak bola menyatukan, bukan memecah. Piala Dunia 2026, nikmati pertandingannya, hormati semua supporternya.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Pausa tu.
1: Lintas informasi.
2: Pausa tu. Pendengar, Kepala Distrik Balikpapan Irfan Taufik bilang, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SMBB SD tahun ajaran 2006-2007 ini tidak lagi mensyaratkan usia minimal tahun. Selain itu, ijazah pendidikan anak usia dini PAUD juga belum menjadi syarat wajib pendaftaran. Menurutnya, anak usia 5 tahun 6 bulan tetap diperbolehkan mendaftar SD dengan syarat memiliki surat keterangan psikolog yang menyatakan anak memiliki kecerdasan ataupun bakat istimewa. Namun dalam proses seleksi, usia yang lebih tua tetap menjadi prioritas utama.
1: Lintas informasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila
2: 97,6 FM, pendengar Perusahaan Terakhir Samarinda, lanjutkan kebersamaan kita, drama radio dalam judul Begal Yang Taubat, produksi dari RRI Bengkulu.
5: Masukkan dalam penjara kalau
6: apa nih? Dasar jahat.
7: Ampun. Tidak.
8: Alhamdulillah mimpi.
9: Pendengar, baru saja terjadi penangkapan atas komplotan yang diduga sebagai pelaku bajing loncat yang semakin meresahkan pengguna jalan. Komplotan ini kerap mengganggu para pengguna jalan pada jam-jam tertentu. Kerugian yang dialami korban ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.
8: Alhamdulillah, untung bayi tadi malam gak melo.
10: Tiap hari, aduh, bayi penuh udongan.
8: Iya, Mak.
10: Kok jangan ikut-ikutan, yo?
8: Iya, Mak. Tenang, bae.
5: Bang!
11: Yo, bos.
5: Mana Junnya?
7: Salah lah, mau nampak bos.
0: Tidak nampak lagi hari ini. Coba kau telepon.
7: Oh, iya bos, iya bos.

0: Halo, Net. Kau dicari bos, Net. Nah, yo. Ah, yo.
1: Apa ceknya tuh?
0: Yo, bos. Kelak.
2: Ada apa, bos?
1: Ngapa lah lama udah gabung?
2: Tak apa-apa, bos. Lagi jenuh, Pak, eh.
1: Lah, kayo kau. Udah galak dekat orang lagi?
2: Bukan cak itu, bos.
1: Nah, terus?
2: Aku lah gak galak lagi, bos. Cak itu tuh.
1: Serius, kau?
2: Serius, bos.
1: Nah, cak iku, be. Bully kau berhenti, tapi malam kau gitu terakhir. Melok kau, ya?
2: Iya, bos, ya. Jadi malam ini lah terakhir, bos, ya?
1: Yo.
2: Lepas itu aku boleh berhenti?
1: Serah kau.
2: Jangan, Net, itu pekerjaan salah. Stop, jangan diikuti lagi. Ingat pesan Mak. Alah, cuma sekali ini aja yang terakhir. Abis itu kelar, kamu bisa lanjutin hidupmu. Jangan dengerin. Kamu kan orang baik. Ah, sudah. Sekali ini baiklah. Gak apa-apa lah, sekali ini baik.

0: Bos, dari tadi gak ada yang lewat, bos.
1: Tenang, bay. Bentar lagi ada.
0: Kok perasaan aku gak lemak, bos?
1: Nah, alah. Perasaan kau aja. Nah. Itu, nah. Aduh, mangesan.
0: Eh, biar Ibeng bayang dulu, bos.
1: Takut kau.
0: Gila, bos.
2: Diam. Kenapa kalian disini mengendap-endap?
1: Ngapo?
2: Ini platnya mana ini? Kami lihat dari tadi gerak-gerik kalian ini sudah mencurigakan. Sudah banyak laporan dari pengendara yang melintas di sini. Kalau di sini banyak bajing loncat. Apa kamu ini ya?
1: Kami tidak ngapo-ngapo.
2: Udah kalian ini. Ayo sekarang ikut ke kantor.
3: Kabur.
2: Jangan lari.

0: Dah, dah, duduk, duduk, duduk sini, duduk sini kalau.
1: Iya, Pak. Iya,
0: Pak. Ya, Pak. Apa dia kau ini?
2: Ampun, Pak. Aku cuma diajak, Pak. Aku tak salah apa-apa.
3: Alah, kau juga ikut. Jangan cari aman dewek.
2: Tidak, Pak. Sumpah demi
3: jangan
2: Allah, Pak.
3: Jangan cari, Pak, polisi. Jangan cari.
0: Kalau insap tidak ada di sini.
2: Tidak, Pak. Sumpah demi Allah, Pak. Aku lah insap. Tak balik like, melok-melok lagi.
0: Udah-udah. Kalau ada keterangan di BAP ini.
2: Mak, maaf dengan Mak. Ampun, Pak, polisi. Ampun. Aku cuma melok-melok, Pak. Ampunin, Pak. Tak sanggup aku ninggalin Mak selama ini, Pak. Astagfirullahalazim. Maaf, Mak. Junaid bukan jadi anak yang makan Mak, Mak.
0: Di sikol, nangis-nangis.
2: Andai waktu pacak diputer, Mak. Aku nak jadi orang baik-baik.
4: Pendengar, baru saja Anda dengarkan drama radio dalam judul Begal Yang Taubat, produksi dari RRI Bengkulu. Esok program ini tentu bisa Anda dengar kembali pada waktu dan frekuensi yang sama, pendengar.

0: La Nina salah satu fenomena alam yang terjadi secara berkala. Fenomena ini bisa mengakibatkan suhu muka di wilayah tersebut mengalami penurunan, sehingga udara terasa lebih dingin dari biasanya. Menghadapi dampak La Nina membutuhkan persiapan yang cermat dan juga responsif terhadap perubahan cuaca yang mungkin terjadi. Berikut tips menghadapi dampak La Nina. 1. Pantau perkembangan cuaca. Tetaplah terinformasi dengan baik mengenai perkembangan cuaca lokal dan global. Perkiraan cuaca yang akurat membantu merencanakan tindakan yang tepat. 2. La Nina sering dikaitkan dengan peningkatan curah hujan yang dapat menyebabkan banjir. Periksa saluran air di sekitar rumah dan pastikan memiliki peralatan untuk mengurangi resiko banjir seperti tersedianya pomos air dan karung pasir. 3. Curah hujan ekstrim yang tinggi selama La Nina dapat mengganggu transportasi perjalanan. Pastikan kendaraan dalam kondisi baik. Hindari perjalanan jika memungkinkan dan langsung pantau perkembangan cuaca sebelum melakukan perjalanan. Yang terpenting, tetaplah fleksibel dan siap menghadapi perubahan yang mungkin terjadi. La Nina dapat membawa berbagai dampak yang tidak terduga. Oleh karena itu, kesiapan mental dan fisik sangatlah penting.
1: Wah, bisa nih dicoba. Siapa tahu jackpot. Lumayan kan?
2: Kamu ngapain, Har?
1: Ini, Man, lagi nyobain judi online. Siapa tahu beruntung kan? Lagian belum dapat kerjaan juga.
2: Ya elah, Har. Itu namanya bukan nyobain, tapi kamu menuju kehancuran. Bukannya jackpot, malah rungkat.
1: Kok kamu ngomongnya gitu sih, Man? Coba yang baik-baik.
2: Hei, Kahar. Kamu tahu gak sih? Yang main judi online itu, yang kaya aja melarat. Apalagi yang miskin. Judi online itu adalah sistem, Har. Mana ada sih bandar yang mau ngalah? Coba deh kamu pikir-pikir lagi. Mendingan kamu berhenti daripada kamu menyesal.
1: Tapi, Man.
2: Gak ada tapi-tapian.
1: Iya deh, Man. Cuman aku lagi butuh uang banget, Man. Mana belum dapat kerjaan lagi. Mana gitu banyak kebutuhan.
2: Har. Yang namanya cari kerja itu gak gampang. Kita itu harus sabar dan berusaha.
1: Iya. Cerewet banget sih, kayak emak-emak aja. Tapi makasih ya, Man. Kamu mau ngingetin aku. Kamu tuh memang sahabat aku yang paling baik.
2: Gini-gini aku cerewet buat kebaikan kamu juga, Har. Ayo ikut aku sekarang. Aku antar ke rumah bosku. Perusahaan barunya lagi butuh karyawan ini. Siapa tahu nasib kamu baik di sana, ya kan?
1: Yang benar kamu, Man.
2: Iya, ayo. Judi online adalah sistem dan didesain untuk membuat para pengguna ketergantungan dengan memanfaatkan psikologis para pemain judi online. Maka dari itu, jauhi judi online.
3: Mau dengerin musik terbaik dari musisi favorit?
4: Yes!
3: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang.

97 malam FM mendengar perwasatan dari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Itu dia salah satu grup band Java Jive, cukup legend, yang sampai sekarang juga masih terus menghasilkan mahakarya. Akankah bahwa kita saat sekarang sudah berada di 19 menit dari jam 9 malam hari. Saya akan berlanjut menghadirkan Samarinda malam hari, wawasan untuk komunitas, manfaat komunitas dan alasan harus tergabung di dalamnya. Tentu Anda akan mendapatkan support system yang baik dan akan mendapatkan sudut pandang baru. Ini merupakan contoh manfaat ketika Anda bergabung dengan sebuah komunitas yang bisa Anda dapatkan. Pendengar, kelompok orang dengan nama yang sama seperti Bagus, Asep, ataupun sekumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama untuk peduli terhadap lingkungan ataupun bahkan menumbuhkan kumis dan jenggot. Nah, komunitas ini merupakan kata yang menggambarkan keterhubungan satu individu dengan yang lain sehingga membentuk satu kelompok. Berkomunitas pada dasarnya merupakan sesuatu yang sangat alami dan penting serta telah dilakukan sejak dahulu kala. Komunitas memiliki defisiensi sebagai kumpulan orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda tetapi memiliki kesenangan, kebutuhan, dan karakteristik tertentu yang sama. Di mana berbagai kesamaan inilah yang kemudian mendorong seseorang untuk ikut tergabung dalam satu komunitas. Terlepas dari kata yang sederhana pendengar, pada penerapan

Sebabnya komunitas ini memiliki arti yang kompleks dan memiliki peran yang penting di kehidupan masyarakat dengan aneka keragaman tersendiri. Komunitas hadir untuk dapat mengikat perbedaan di tengah masyarakat agar dapat menjalin satu kesatuan. Kita akan hadirkan wawasannya. Pentingnya Anda ini tergabung ataupun mengikuti komunitas di kehidupan sosial.

0: masih bersama dengan Ari Lasso, tergabung dalam kelompok Dewa 19 dengan Restu Bumi. Berlanjut ke informasi yang berikutnya, wasanya pendengar, komunitas ini merupakan wadah yang penting sebagai media interaksi sosial di suatu kelompok masyarakat. Kalau Anda ikut berpartisipasi di dalamnya, ini akan dapat memberikan banyak manfaat di berbagai aspek kehidupan. Di era modern ini pendengar, terutama saat semuanya dapat dilakukan secara digital, sangat mudah rasanya Anda akan merasa kesepian. Berkurangnya koneksi dan interaksi sebagai kebutuhan dasar manusia dapat berdampak besar bagi kesehatan, terutama bagi kondisi psikologis Anda. Nah, dampak kesehatan yang dapat dirasakan bagi suatu individu yang kurang mendapatkan interaksi sosial diantaranya, pertama, mudah terkena stres, murung, dan keinginan untuk menghidup. Wow. Meningkatkan resiko penyakit jantung, tekanan darah tinggi, berkurangnya sistem kekebalan tubuh, dan kanker juga dapat mempengaruhi kesehatan mental dan menimbulkan kecemasan. Saling berkaitan, membantu, bergantung, dan memberikan rasa percaya pada orang lain terkadang ini memang terdengar mengerikan karena hal ini dapat beresiko melukai diri Anda. Namun, saat Anda memiliki ataupun tergabung dalam sebuah komunitas, maka Anda akan mendapatkan solusi kesulitan dalam hidup dan memecahkan masalah secara bersama-sama.
1: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: agar semakin hangat, musik disco saya tampilkan sama dengan Duren-Duren dengan Come On Down. Berlanjut yang berikutnya, informasinya ketika Anda mengikuti komunitas akan mendapatkan berbagai jenis dan bentuk komunitas seperti informal dan formal. Memainkan peran penting dalam hidup Anda, seperti Anda akan mendapatkan hal-hal yang baru dalam hidup Anda, melatih kemampuan Anda dalam bersosialisasi dan melatih diri agar dapat mengerti sesama manusia dan lingkungan. Berkelompok dan mengikuti suatu komunitas juga dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar sebagai manusia dan menjaga berbagai masalah psikologis akibat kesepian yang mungkin saja terjadi dalam kehidupan Anda, pendengar.
1: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard, tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih.
3: Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
4: 97,6 FM mendengar perawasan RRI Samarinda. Beranjak di awasan Samarinda malam hari ini, ketika Anda tergabung dalam sebuah komunitas ada banyak manfaat. Nah, ini Anda akan memiliki waktu banyak dengan orang lain, tentunya akan memberikan warna tersendiri dalam kehidupan Anda. Percaya bahwa Anda dapat mengatasi masalah dan menjalani hidup sendiri memang sesuatu yang baik. Namun harus diingat bahwa manusia membutuhkan orang lain untuk menghasilkan sesuatu yang menyelesaikan berbagai masalah. Beberapa manfaat lain yang bisa Anda dapatkan saat tergabung dalam sebuah komunitas, Anda akan sedikit paling tidak bisa meningkatkan interaksi sosial, menjalin persahabatan, mendapatkan dukungan baru, dan mengenali sudut pandang baru. Selain itu, Anda juga dapat mendapatkan kebahagiaan dengan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan menyenangkan sesuai dengan minat Anda. Jika Anda berniat untuk mengikuti suatu komunitas, mulai dari komunitas yang berhubungan dengan hal-hal yang disukai, atau Anda bisa memeriksa kembali komunitas apa saja yang tersedia di lingkungan terdekat Anda, pendengar.
5: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 FM.

0: 97,6 FM pendengar Perahu Selera Desa Samarinda akan kembali berbagi dengan wawasan untuk Anda pendengar. Nilai tukar rupiah kembali berada di bawah tekanan pada perdagangan Selasa 2 Juni 2026. Rupiah ditutup melemah 34 poin atau 0,19% ke level 17.839 rupiah per dolar Amerika Serikat, dipengaruhi kombinasi sentimen global dan domestik yang masih membayangi pasar keuangan.
1: Dapatkan informasi seputar olahraga dan event olahraga nasional dan internasional di rri.co.id.

Selamat malam mendengar Browsa Tuarari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Apa yang tengah Anda rasakan? Kalaupun yang saya percayakan membuka kencan kita di ruang rindu, lagu-lagu sendu penawar kalbu untuk Anda semuanya. Semoga terus menyenangkan dan menghibur Anda. Itu dia vibrasi bersama dengan Adi Bing. Selamat dengan hari demi hari. Ada banyak lagu komposisi yang sudah dipersiapkan, di antaranya Yuni Shara Bukit Berbunga, kemudian Celine Dion dengan When I Fall in Love, Ada Padi Sesuatu yang Indah, kemudian Beautiful Girl dengan Christian Baitusta, Meli Guslah Pujaanku. Nah ini kawanku Mas Ilham nih kemana ini ya. Saya nantikan untuk Anda yang ingin gabungan di 0811-5544-976, di telepon 0541-736-566 dan di 743-495. Live digital juga boleh. Kalaupun Anda ingin menyapa, ingin berpesan ataupun mengomentari dengan apa yang kita hadirkan di sela-sela komposisi, akan terus saya tawarkan untuk Anda pendengar. Setiap siswa memiliki pengalaman belajar yang berbeda-beda. Saya yakin Anda ingat ya, kita tarik mundur ke belakang sekolah mulai kalau zaman dulu PAUD belum ada, saya TK itu masih jarang-jarang juga, SD, SMP, SMA. Nah, pengalaman itu pasti berbeda-beda, tapi hampir selalu sama. Dan ini pasti akan menyukai guru-guru tertentu yang memiliki pendekatan unik dan berdampak positif terhadap proses belajar. Nah, ketika Anda dulu sekolah, apa yang Anda ingat atau Anda suka dengan guru seperti apa? Kalau saya dulu suka guru matematika, orangnya unik dan menarik. Kalau memberi pelajaran ini begini pendengar, contohnya 6 dibagi 3. Wah, pokoknya jelas banget vokalnya, luar biasa. Jadi saya senang banget dengan guru favorit banget. Itu saya ingat namanya Ibu Sunarti. Kalau Anda siapa? Wah, saya banyak favorit saya. Kemudian saya masih ingat Ibu Retno, itu guru kesenian. Kalau dulu kan beda ya, kesenian dulu kalau zaman saya dulu ya, suruh menyanyi, suruh apalah-apalah gitu ya. Ada banyak guru, mungkin barangkali yang seperti apa, Anda bisa sambung cerita sembari terus saya mendengarkan ke ruang dengar Anda lagu-lagu terpilih. Saya banyak dikasih lagu-lagu nostalgia malam hari ini. Contohnya nanti akan muncul Kau Bukan Dirimu juga ada bersama dengan Debbie Yu. Terus ada Mary Kiri, Kahitna. Nah, kita dengarkan dulu bersama Nindi Ilse dengan Gelora Cinta.

0: ingin gabungan silakan, saya tunggu untuk Anda yang mau terhubung dengan pria di sini. 0541-36566 atau di 743-4945. Di WA bisa Anda chat telepon 811-5544-976 ataupun di RRI Digital Anda bisa request lagu ataupun menyapa kawan yang lain. Yang sedang menunggu, masihkah menunggu? Selamat malam.
1: Halo, okay. Selamat malam. Buang rindu. Assalamualaikum.

0: murah senyum, sabar.
1: Sabar itu ya.
0: Iya. Favorit itu kita waktu SD itu Pak Ilham.
1: Tapi kalau dipikir-pikir emang guru bahasa Inggris itu juga asik-asik gitu. Saya juga punya kenangan waktu di SMP Surabaya itu guru-gurunya asik aja. Iya. Iya, iya, bukan bagus ya, betul-betul.
0: Di SMP guru favorit bahasa Inggris juga.
1: Tetap bahasa Inggris juga ya. Wah.
0: Iya. Namanya Pak Wayan.
1: Pak Wayan. Orang Bali?
0: Orang Bali.
1: Oke, ketahuan namanya Pak Wayan orang Bali Bu ya.
0: SMA juga. Juga bahasa Inggris lagi.
1: Oh, memang Bu, mungkin kadang-kadang Bu suka pelajaran bahasa Inggris ya memang ya. Kata kebetulan gurunya memang asik gue.
0: Iya, memang asik. Guru SMA itu bahasa Inggris namanya Pak Joko.
1: Oh.
0: Jadi rata-rata
1: pasti orang Jawa itu Bu, Pak Joko.
0: Iya. Pak Joko. Enggak tahu nya, Joko aja.
1: Pak Joko. Iya, iya, iya, iya, iya, iya. Ya.
0: Orangnya ganteng-ganteng.
1: Oh, ganteng-ganteng, asik. Cukup menikmati aja emang asik Bu ya. Kalau cuma kita tarik mundur ke belakang masa-masa remaja, masa tubuh itu Bu ya. Banyak keinginan dan andai-andai gitu sih. Oke. Silakan Ibu.
0: Buat Bunda Wati, Bunda Eka, Bunda Asi, Bunda Dr. Lia Dahlan, Bu Farida, Bu Yanti, Bu Ria, Bang Mamat, Pak Sutoko, Pak Sigit, Pak Nurtian saya, Bang Kanius, Bang Suleman Tela-Tela, Bang Wahyu, dan semuanya ada pendengar Pro 1 RRI Samarinda.
1: Okay, salam Bu.
0: Selalu.
1: Ya.
0: Lagunya Dewi Yul Baria.
1: Kau dan kau, entar dulu, salah aku nanti. Ika Mawarni kejujuran, terus Dewi Yul tadi ada tak sebut. Oh.
0: Ya.
1: Oh iya iya, kau bukan dirimu lagi 1992. Wah, cocok deh.
0: Kalau pulang hati-hati Mbak Ria.
1: Oh iya, terima kasih harus diingatkan Ibu. Oke. Okay. Ya. Monggo-monggo, terima kasih Bu, sudah sambung, luangkan waktu di malam hari ini. Saya lanjut lagi di telepon. Selamat malam. Halo. Selamat malam. Iya, saya mencoba bertemu. Selamat malam.
2: Selamat malam Mbak Ria.
1: Oh, malam balik, Pak Arman. Belum ngantuk?
2: Belum, Maria. Baru datang dari depan itu.
1: Acara apa, Pak? Pasar malam?
2: Beli-beli lah.
1: Oh, iya?
2: Beli.
1: Tanggal muda, tanggal 2 ya. Belanja-belanja bulanan ya, Pak, ya?
2: Wah, Maria sudah tanggal muda kayak
1: belanja bulanan.
2: Ya, hati-hati, Maria. Tengok kiri, tengok kanan. Tengok kiri, tengok kanan. 400 Maria.
1: Oh, enggak terasa. Jangan ke situ, Pak. Oh, enggak ada artinya, Pak. Kita ke pasar aja. Yang merah dapat sayur toh, Pak. Belum ikannya, Pak. Wah, pusing gonya.
2: Oke deh, makanya banyak orang mancing sekarang.
1: Wah, alhamdulillah yang punya hobi mancing ya.
2: Iya, walaupun gak hobi anak-anak, orang remaja, kadang suami istri pergi-pergi semua tuh pada bawa pancingan.
1: Di mana itu, Pak? Anda bisa mengamati seperti itu, Pak?
2: Akhirnya dia bawa tas pancingnya kan kelihatan, Mbak.
1: Oh, oke. Okay.
2: Ya kadang ke danau, ke sungai-sungai, Sungai Mahakam, ke dekat-dekat keramba. Mancing sama anaknya kadang, sama istrinya, daripada jalan yang
1: enggak marah-marah. Ikan itu mahal loh, Pak. Kan lumayan, apalagi lah di rumah sudah ada tanaman kan lumayan, Pak ya.
2: Ya, kalau di keramba-keramba itu ikan nila biasanya dapatnya. Dekat-dekat keramba, bukan di kerambanya.
1: Iya. Anu Pak, bahasa saya nyaring atau nyerok sih, bukan ngambil sih. Siapa tahu ibaratnya apa ya, kehujanan lepas ya kan Pak ya, di situ-situ ya. Aja.
2: Tapi biasanya yang dapat itu yang ditabrak-tabrak pohon punten itu baria kan gitu. Ribuan itu,
1: pecah
2: kan kerambanya kan.
1: Daerah mana itu Pak ya?
2: Biasanya Lokulu.
1: Oh gitu, ya memang terkenal Pak. Beliau pelanggan saya juga orang Lokulu Pak. Jadi kalau kita beli ikan di kampung masuk sungai Kledang, sekecil

0: ya. Jadi orangnya rajin, Pak. Jadi dibersihkan sekalian, terus bonusnya kasih apa? Dikasih jeruk kecil-kecil lah. Tambah senang saya.
1: Nah, itu. Iya, iya. Berbagi itu kan indah, Mbak Ria.
0: Mm-mm, biasanya gitu ada bonusnya bapaknya itu.
1: Ya. Apa okay. tema kita ini, Mbak Ria?
0: Temanya kita mundur ke belakang beberapa tahun ketika saat sekolah, guru favorit Anda siapa, Pak? Kalau Anda ingat.
1: Keterampilan.
0: Terus bikin apa, Pak? Zaman dulu tuh biasanya.
1: Keterampilan itu ya bikin sapu, bikin apa? Hmm. Yang bikin yang untuk aduh debu-debu itu dari apa ya? Hmm. Itu yang
0: dari serabut kelapa, bukan?
1: Bukan. Cari. Dari rafia.
0: Oh, rafia, bikin anu kemucing. Ya, kalau orang Surabaya kemucing. Sulak-sulak. Iya, sulak ya.
1: Iya, buat nyapu-nyapu debu itu. Di barang-barang itu kan.
0: Iya, iya, iya, iya, iya.
1: Nah, itu keterampilan. Itu cepat pulang itu, Mbak Ria. Sebenarnya sih yang paling ku favoriti itu geografi sama sejarah.
0: Oh iya, Bang hafal ya. Betul.
1: Iya, geografi, sejarah. Tapi sejarah sih yang bagus. Semua ilmu sih sebenarnya, Mbak Ria.
0: Iya. Saya dulu waktu sejarah jadi ingat waktu di SMP membaca Kurtai Kartanegara. Eh, ternyata sama di sini nggak nyangka. Itulah dunia, Pak, ya.
1: Iya, tarikannya kuat itu magnetnya.
0: Saya ngomong, Kutai Kartanegara di mana ya? Oh, di Kalimantan Timur. Itu aja sudah waktu SMP di Surabaya. Eh, ternyata saya di sini.
1: Untung loh, Mbak Ria.
0: Kenapa?
1: Di Kutai Kartanegara ini.
0: Apa?
1: Untungnya apa? Air di sini banyak. Nggak bakalan kerepotan masalah air.
0: Betul-betul, iya.
1: Kedua, pangan ada. Kemudian ikan-ikan banyak. Tinggal uangnya aja. Lagunya lagu ini aja, Mbak Ria, kalau ada.
0: Apa itu?
1: Lupa.
0: Ingatan.
1: Lupa lagi syairnya.
0: Oh iya. Siapa itu? Ayo pendengar, kalaupun Anda lagi mendengarkan, saya juga lupa ingatan. Apa itu judulnya ya? Tapi itu saya punya. Nggak tahu apa itu, Pak. Penyanyinya The Cangcuters. Wah ya, tapi nggak tahu judulnya. Dicari
1: sudah.
0: Pak, The Cangcuters. Ya.
1: Buat Mbak Ria, selamat bertugas ya.
0: Oke, terima kasih. Ya,
1: salam kompak aja buat pendengar setia Pro 1 RRI di mana aja berada. Salam sehat aja, Mbak Ria.
0: Iya, baiklah.
1: Oke, pamit, Mbak Ria.
0: Monggo.

0: talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kesehatan, mendengar prosa dari Samarinda. Oh, ternyata lupa-lupa ingat ya. Bang Arman, kuburan band. Ya, itu dia. Saya terus berlanjut setelah ada lagu musik berirama jenaka. Semoga bisa bikin Anda tersenyum. Akhirnya judul lagunya cuma bulat ya. Berapa kata aja ya, tapi asik. Selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya.
1: Bagi rindu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Pada apa cerah, Bu?
1: Malam, Mbak.
0: Baik. Ya. Kabar
1: tadi,
0: saya baik.
1: Sini siang panas, Mbak.
0: Oh, panas.
1: Terus mau
0: memang
1: itu
0: cuacanya panas
1: isaan,
0: banget,
1: Mbak. Heeh. Isaan hujan deras, Mbak. Mm-hmm.
0: Tapi sekarang semua
1: tapi
0: lagi.
1: Selesai isa, terang sekarang ya. Agak-agak dingin
0: lah lumayan lah, Bu, ya. Ada diguyur hujan. Walaupun cuma sesaat aja, Bu, ya.
1: Iya, biar agak dingin malam-malam ini. Ya itu.
0: Baik.
1: Gimana temanya apa, Mbak?
0: Kalau kita tarik ke belakang mundur, adakah yang diingat guru yang Ibu kagumi ataupun favorit?
1: Ya, kalau di SD itu kan satu kelas gitu kan gurunya satu, Mbak, ya.
0: Iya, betul.
1: Zaman dulu yang itu suka itu ya yang ngajar kalau SD itu apa ya? Berhitung.
0: Oh, berhitung. Oh, ya. Kenapa suka gurunya berhitungnya, Bu? Enak yang jelasinnya.
1: Iya, dia tuh enak gitu loh jelasnya.
0: Nangkepnya
1: gitu.
0: Enak, Bu, ya.
1: Kalau di SMP itu
0: beda lagi.
1: Apa ya? Matematika apa aljabar itu?
0: Oh, tetap ya. Aljabar ya, dibagi-bagi dulu zaman
1: itu
0: dulu.
1: Itu. Kalau di Semea itu matematika sama tata buku.
0: Oh, gitu. Bisa ya, menggambarkan itu, Bu, orangnya seperti apa gitu maksudnya? Kok demen gitu.
1: Ya itu kalau di SD itu kita tuh senang dia tuh kalau nerang nih namanya Pusaka Busriati apa gitu.
0: Busri itu manggil Busri gitu ya.
1: Busri itu dia kalau nerang nih tuh enak,
0: enak gitu,
1: gitu
0: ya.
1: Jadi muridnya
0: mudah
1: tuh
0: enggak nangkep gitu ya.
1: Gimana? Kalau di SMP itu gurunya bapak-bapak juga enak juga, maka itu suka aku sama guru itu Pak Heru, dia deket rumah gitu waktu di Blitar itu. Ya itu kalau di Semea ya itu sukanya tata buku tuh sama matematika ya kalau
0: Iya zaman dulu
1: suka
0: Bu, ya.
1: Ngitung,
0: suka hitung-hitungan ya.
1: Berarti
0: Ibu ini termasuk teliti
1: guru
0: sekarang ya dengan manajemen keuangan berarti ya.
1: Aku tuh kalau belanja, Mbak, ya di toko sayur atau di pasar itu orangnya mau ngambil kalkulator,
0: Ibu langsung aja.
1: Pak, loh, Ibu itu kok cepet lah uang segini, maksudnya nggak bisa terhitung, bayangan aku
0: iya,
1: itu
0: sudah terbiasa, Bu, ya, iya sama.
1: Ya itu, jadi kalau di rumah punya uang dikit ya cepet aja ngitung.
0: Pos-posnya kemana sudah dihitung, diperhitungkan
1: punya.
0: Keren itu, keren manajemen.
1: Dapat uang segini
0: larinya kemana?
1: Sudah dibagi aja, ini nanti separuh, ini separuh. Udah gitu aja, aman, nggak usah ribet-ribet aku gitu. Anakku sampai gitu. Ibu itu kalau anu kok gampang, alah uang segini aja dipegangnya kelihatan, aku ngomong gitu. Gak mau ribet-ribet tidak ditulis aku gitu.
0: Oh iya.
1: Ya itu. Ya semoga aja semuanya sehat ya. Itu aja. Salamnya buat semuanya lagi tadi yang monitor dan yang lagi dengarkan. Ibu Eri sama Renda semuanya malam. Mesti istirahat.
0: Saya kok semoga lama nggak dengar Bu Yanti kemana, Mbak? Bu.
1: Ya Bu.
0: Ke
1: sekarang dia apa itu lo main TikTok itu lo, Mbak, kayak TikToknya itu Instagram aku nggak bisa buka, Mbak.
0: Ya nggak kira kemana gitu
1: Mbak, sehat-sehat selalu kok selama dia ibunya nggak ada itu jadi dia itu sibuk sudah di rumah.
0: Kadang
1: aku kalau
0: baik
1: SMS gitu itu ya namanya ada cewek sing belum nikah, anaknya yang cowok-cowok tiga juga belum nikah.
0: Iya.
1: ya, cari uang sendiri. Aku sebetulnya semoga
0: baik Ibu. Artinya beliau masih sehat aja, alhamdulillah kabarnya ya, itu aja intinya. Baik Ibu.
1: Ya buat semuanya tadi selamat istirahat, sehat ya. Semuanya bersama keluarga, buat Mbak Ria, Mbak Tuka, sukses selalu, sehat selalu bersama keluarga juga Mbak Y.
0: Iya, terima kasih. Ini
1: lagunya aja Mbak, apa Mbak?
0: Apa Bu?
1: Pilihnya aja Mbak.
0: Oh, pilih yang enak Bu ya.
1: Ini. Wih, yang enak, tapi jangan sampai ketidur loh Mbak, enak.
0: Sampai tertidur ya, jangan.
1: Baik, itu sudah.
0: Ngantuk boleh, tapi jangan tidur dulu ya.
1: Iya, aku tidurnya pokoknya selesai nih ya, selesai. Siaran.
0: Oke. Ya. Baik. Oke.
1: Makasih.
0: Bu. Sama-sama.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut bersambung dengan penelpon. Selamat malam.
2: Malam Bung Jimmy, Mbak Ria.
0: Oh ya, malam Pak Arfan. Pak Arfan tuh Balikpapan sebelah mana tuh, Pak?
2: Balikpapan kota perapatannya, Mbak Ria.
0: Oh, enggak tahu, pokoknya di kota gitu ya, Pak ya.
2: Iya.
0: Cerah Pak kota, Pak?
2: Panas nih, Mbak Ria.
0: Oh, panas. Enggak ada hujan.
2: Enggak ada ini.
0: Oh, beda dengan Bu AC ya, di kilo 2 ya.
2: Panas terang ini.
0: Panas terang. Oke. Iya. Memang cuaca panas ya, Pak. Ini musim kemarau ini memang. Oke.
2: Iya. Pak, apa ini, Pak?
0: Temanya guru favorit.
2: Aku dulu kan enggak ada matematika, baru berhitung itu, Mbak ya.
0: Oh, berhitung.
2: Iya, aku juga berhitung. Gurunya mana sih Mbak Ria? Dia temannya.
0: Iya. Gitu ya. Menyenangkan, Mbak. Enak menyenangkan gitu ya.
2: Iya. Tapi aku enggak entos.
0: Oke.
2: Pas dikasih soal di papan tulis, enggak entos Mbak Ria. Strap lah di depan itu, angkat kaki satu.
0: Oke.
2: Iya. Terus? Dia bilang, ya, dia orang Jawa juga sih Mbak Ria. Pagi itu guru ini. Dari Nganjuk ke Tetraiden Mbak Ria.
0: Oh, dari Nganjuk.
2: Iya.
0: Nganjuk.
2: Ya itu. Aku sukanya di teman saya di gurunya Mbak Ria. Okay. Rada jutek lah Mbak Ria.
0: Oke.
2: Okay. Iya.
0: Okay. Menyenangkan Mbak ya.
2: Iya.
0: Orangnya,
2: suka. Walaupun sedikit kasar lah kan.
0: Menyenangkan ya.
2: Iya. Okay. Nyaman walaupun kita tidak entot lah Mbak Ria.
0: Oke. Okay. Iya.
2: Aku lagunya itu Mbak. Tadi Beautiful itu lebih siapin Mbak Ria.
0: Yang mana?
2: Beautiful.
0: Oh, Christian ya, boleh nanti.
2: Oke, itu Mbak Ria. Salam buat semuanya Mbak Ria.
0: Yuk, monggo.
2: Salam saya dari aku lah ya.
0: Yuk,
2: lanjut Mbak Ria. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Arfan, Anda yang ada di Balikpapan. Memang guru itu apa ya? Seperti Pak Arfan tadi, walaupun nggak bisa, tapi orangnya asik dan menyenangkan. Itu memang salah satu kriteria guru yang disukai ataupun difavoritin oleh para murid, saya rasa ya. Kita nikmatin dulu bersama Yuni Sara, Ibu Asih, Bukit Berbunga.

0: 97 kemana Melva yang pendengar Pro Satra Resa Marinda kanan informasi dan inspirasi Bukit Berbunga bersama Uci Bing Slamet aslinya dengan nuansa yang berbeda Yunisara. Semoga terus menyenangkan dan menghibur Anda sembari terus akan berbagi dengan info news untuk Anda. Pendengar, Prabowo Subianto Presiden mencopot Dadan Hidayana dari posisi Kepala Badan Gizi Nasional BGN serta Lodewik Pusung dan Sony Sonjaya sebagai Wakil Kepala BGN. Selanjutnya Presiden mengangkat Nani Sudaryanti Dayang sebagai Kepala BGN serta Agustina Arumsari dan Maijen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN yang baru. Pengumuman itu disampaikan Prasetyo Hadi Menteri Sekretaris Negara malam hari ini, Selasa 2 Juni 2026 di Istana Kepresidenan Jakarta. Menurutnya pendengar, Presiden mencopot Dadan berdasarkan dengan pemantauan evaluasi selama sekitar 1,5 tahun terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis MBG. Sekadar informasi, Dadan Hidayana menjabat Kepala BGN mulai bulan Agustus 2024 menjelang berakhirnya masa pemerintahan Joko Widodo Presiden untuk periode tahun 2019-2024. BGN adalah lembaga non-kementerian yang bertugas memenuhi kebutuhan gizi seluruh masyarakat lewat program Makan Bergizi Gratis MBG. Program MBG merupakan bagian dari strategi besar pemerintah RI di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto Presiden untuk meningkatkan asupan gizi dan kesehatan anak-anak Indonesia. MBG sejalan dengan visi Indonesia Emas tahun 2045 pendengar, yaitu menciptakan generasi berkualitas unggul untuk mewujudkan cita-cita sebagai negara maju.
1: Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: Winner Take It All yang sekarang juga ramai menjadi apa ya, pengiring musik kalau sedang main di media sosial. Ada yang suka nonton TikTok, ini sering marawir lagi nih ya. Tapi tahukah Anda, kalaupun ternyata dari ABBA ini merupakan musik legend, dan di antara grup band itu pernah menjalin hubungan suami istri. Nah, ketika divorce ataupun harus berpisah, cerai ya bahasanya biar enak Anda ya. Kemudian ada sebuah EO maksudnya mendatangkan untuk tampil, walaupun dibayar 1 miliar mereka nggak akan mau tampil lagi. Itulah yang mungkin ya, entah nggak tahu kenapa. Kalaupun hati sudah terluka, memang sudah ngalih. Kata orang Banjar ngalih, kata orang Jawa angel, susah. Ya begitu ya Pak Arman ya. Saya akan kembali bertemu dengan Anda yang lain di malam hari ini. Selamat malam. Halo, selamat malam. Mana suaranya? Oke, halo. Malam.
1: Halo, malam, Maria.
0: Oke, Pak Budiman, sudah saya jelang bersama dengan Adi Bing Slamet. Saya kalau ingat Adi, ingat Anda pasti Pak tadi itu.
1: Gimana?
0: Sudah saya putarkan lagu Anda Adi Bing Slamet hari demi hari tadi itu, Pak.
1: Iya. Iya. Okay. Deh, nggak apa-apa deh.
0: Oke.
1: Okay. Saya tahu juga itu lagu kesenangannya Mbak Ria kan.
0: Yang mana? Iya, lagunya
1: hari
0: enak.
1: Hari demi hari.
0: Pokoknya lagunya enak, mau musiknya enak, saya asik aja gitu, Pak.
1: Iya, sairnya bagus semua, Mbak.
0: Iya.
1: Iya, anaknya almarhum Bing Slamet.
0: Cucunya pun juga penyanyi juga, Pak. Namanya Azana Bing Slamet.
1: Iya. Oke. Okay. Bahas apa nih Mbak Arya?
0: Bahas guru favorit Anda, Pak. Masih Anda ingat siapa, Pak? Pasti beda-beda.
1: Ya, maaf ya Mbak Arya ya. Mbak Arya dulu sampai tamatan apa Mbak Arya?
0: Saya?
1: Ya.
0: Itu penting, Pak?
1: Gak apa-apa sih. Kalau saya SLTA aja, Mbak.
0: Oh iya, terus?
1: Jadi SMA, Negeri 1 Samarinda. Jurusan IPA 1.
0: Oh, ambil IPA. IPA IPS sih, Pak ya?
1: Iya.
0: Oh, berarti Bapak 84
1: iya.
0: Ya, kan beda-beda, iya. Pak. Oh, saya biologi, Pak, larinya, Pak.
1: Oh, iya.
0: Biologi sama dulu, iya, ya.
1: Ya, saya kepala sekolahnya dulu Pak Anwar Anani.
0: Oh, iya, Pak Anwar Anani, ya, SMA 1, iya.
1: Orang Berau itu.
0: Berarti seangkatan sama Mbak Dana Riswara yang Dana Riswari yang ada di TVRI. Dari suara. Iya. Oke.
1: Okay. Iya, Mbak. Kita bicara masalah pendidikan ini sangat penting.
0: Iya.
1: Jadi memang kita sama-sama pernah ngenyam pendidikan ya. Dari TK sampai SLTA aja sih. Tapi saya dulu, Mbak. Namanya saya tuh orang yang suka kreatif ya. Jadi kalau guru itu menjelaskan, saya teliti, Mbak. Saya cermat. Cermat ya. Saya diajarin sama nenek saya harus teliti, cermat, tak boleh sembrono kata orang Jawa. Gitu. Jadi harus cerdik. Makanya apapun saya teliti. Nah, jadi apapun seorang guru mendidik memang kerepotan Mbak kalau di kelas. Kenapa kerepotan? Kadang teman-teman tuh ada yang usil, ada yang toleh sana, toleh sini.
0: Gak perhatikan gitu Pak ya.
1: Ya akhirnya guru tuh kadang-kadang nggak konsen juga ya untuk memotivasi pendidikan kepada muridnya. Kan kita dulu sampai 37 orang Pak satu kelas.
0: Iya betul, 40 Pak.
1: 40.
0: 45
1: Mbak. Maria.
0: Iya Bapak.
1: Mbak pernah mendidik anak Mbak di rumah?
0: Oh iya, saya tangani semuanya Pak.
1: Ya kalau Mbak mendidik tuh berapa orang sekali Mbak didik?
0: Maksudnya?
1: Kan misalnya dia, kita kasih pelajaran, kita mengajari dia. Mbak bisa mampu berapa orang satu kali didik?
0: Satu lah Pak, bisa fokus Pak.
1: Nah, satu aja sudah kerepotan kan Pak?
0: Iya.
1: Repot? Itu nggak bisa dipungkirin. Satu orang aja sudah repotnya bukan main Pak.
0: Iya.
1: Bagaimana kalau 40?
0: Sekarang 25 Pak.
1: Nah. Memang Mbak, jadi Paham. Kalau orang tua anaknya, kalau guru muridnya, harus mbak. Nah jadi ini kan sekarang ada mbak, kan ada yang sering dibincangkan oleh pemerintah pusat dan daerah, masalah anak PAUD sama anak yang mau masuk SD.
0: Oh iya, tuh. Nah, ada aturannya pak.
1: Mbak, kalau orang tuanya itu memang nggak sibuk, kan banyak di masyarakat ini mbak, kekurangan-kekurangan.
0: Betul.
1: Ada anak di usia sekian sudah ditinggal, bapaknya meninggal, atau broken home, anaklah yang jadi korban.
0: Betul.
1: Atau ekonomi, gitu loh. Anaknya itu kan semuanya misalnya 3 atau 4 atau 5. Dua yang masih tingkat istilahnya pak, ada yang masih kecil, bayi, apa. Kali seluruh Indonesia atau seluruh Samarinda aja, seluruh Kalimantan Timur aja banyak juga loh mbak.
0: Iya.
1: Nah jadi, kita harus punya strategi. Untuk dia masuk SD, ini harus bisa baca tulis pula.
0: Betul pak, itu ya tergantung dari orang tuanya pak.
1: Iya, dia kalau seandainya, ini pemerintah mbak, seandainya dia nanti tidak mumpuni di SD, dia akan nalak loro.
0: Betul pak, jangan dinaikkan kalau nggak bisa baca ya pak ya.
1: Iya, rendah diri, minder.
0: Iya, betul.
1: Dia akan nanti, kita yang tua ini kalau ada masalah, kita cari solusinya mbak. Gimana caranya supaya saya bisa seperti teman itu pintar. Mungkin dia anaknya orang mampu.
0: Iya.
1: Melewati bimbel, bisa beli buku, lengkap dan sebagainya. Nah jadi pemerintah itu harus betul-betul, karena anak-anak dari tingkat dasar ini itu bibitnya loh mbak.
0: Iya betul pak.
1: Bibit tapi dasar loh.
0: Tapi semuanya harus kembali ke keluarga dulu pak. Jadi pendidikan itu mengeres dari orang tua dulu pak, role modelnya.
1: Benar mbak. Jadi orang tua ya itulah.
0: Ya.
1: Kita perlu sistem yang bagaimana mendidik anak-anak ini supaya berpendidikan. Sekarang apalagi mbak, aduh minta ampun mbak. Sekarang ini lajunya teknologi mbak. Anak-anak kecil tuh pintar loh mainkan gadget.
0: Tapi karena orang tua memfasilitasi pak.
1: Iya. Gimana sekarang orang tua dengan kesibukan banyak ini. Keluarga-keluarga yang anaknya diserahin cuma pakai
0: supaya diam. Karena dia nggak mau repot pak.
1: Iya itu.
0: Salah itu pak.
1: Jadi gurunya tuh
0: pusing. Pusing gurunya.
1: Iya kan pak.
0: Iya.
1: Nah jadi bagaimana kita bisa mendapatkan manusia Indonesia yang nanti kelak dia menjadi skill, ahli, pintar, profesor, pecinta.
0: Iya, kembali ke yang dewasa dulu pak saya rasa.
1: Iya.
0: Boleh jadi, anak dikasih handphone tapi mungkin kasih waktu pak. Waktu-waktu ya, tertentu jadi, dan ada ketegasan gitu pasti.
1: Mbak, kalau dia sudah memang tingkat dasar, mempunyai mentalitas, sudah selalu paham untuk tafsir masalah ilmu pengetahuan.
0: Iya.
1: Enak, mbak. Dia sudah memiliki gitu loh, mbak.
0: Betul, iya.
1: Jadi kita, dia sudah mempunyai intelektual sebagian anu, mbak. Eksaktanya gitu loh. Ini. Makanya kan saya sering berteriak. Kita dalam satu minggu itu kan, katakan aja lah, jangankan yang, aduh, yang anak mahasiswa atau SLTA, SMP yang masih bisa lepas, mbak. Sasaran yang kita inginkan kan, dia menjadi seorang pelajar yang profesional. Nah kan, jangan kita pilih-pilih. Anak-anak pintar cuma 1-2 aja, di sekolah itu nggak bisa. Namanya dia masuk di sekolah itu, ada di bangku sekolah itu dididik dan dia harus pintar. Bukan hanya sekolah. Gitu loh, mbak.
0: Iya.
1: Nah, jadi, aduh, saya sampai bilang, saya ada menemukan bagaimana jalan keluarnya. Sampai saya katakan ada, saya bikin hari keramat, mbak, dalam 1 minggu. Itu. Hari keramat itu, 1 hari itu misalnya hari Kamis. Hari Kamis itu hanya 1 mata pelajaran aja, mbak. Oh, jangan sampai campur dulu
0: difokuskan gitu pak ya, setiap orang kan punya ya. Punya apa ya kecerdasan masing-masing mungkin
1: ya, jadi ya. Anu mbak, biar dia melekat mbak, biar dia bisa betul-betul memahami gitu loh, bisa menyikapi ilmu pengetahuan itu. Jadi nanti Kamis yang akan datang, misalnya bahasa Inggris, bahasa Inggris aja. Setelah Jumat, jadwal mata pelajaran yang biasa 3.
0: Gitu, ya, ya.
1: Sabtu 3. Ketemu Kamis lagi nanti, misalnya bahasa Indonesia, bahasa Indonesia aja. Kalau dia kurang tahu, kurang mantap, tanya sama gurunya. Satu hari difokuskan ke situ. Kalau perlu dia disuruh buat suatu, katakanlah karangan atau apa, ada korespondensi, diskusi, gitu loh Pak. Dia menjadi seorang guru ke depan begitu.
0: Yeah.
1: Kita buatkanlah satu hari itu penuh untuk satu buat tambah pelajaran. Sehingga betul-betul setiap ilmu pengetahuan itu melekat betul Pak. Nggak akan dia menjadi orang profesional, skill, profesor apa kalau dia nggak mencintai Pak. Saya sudah tahu itu, kita sama-sama pernah menyambung pendidikan kok. Kalau dia sudah mencintai itu, biar biar lapar, biar haus, dia tahan Mbak, dia senang, hobi, dia menggeluti. Makanya pepatah mengatakan dia bisa karena biasa. Itu apalagi mata pelajaran kan banyak. Nah sekarang kan di sekolah ini ada sistem, saya lihat bisa atau tidak bisa, pintar atau tidak pintar, harus lulus semua, harus naik semua. Wah, kayak gini nih, borongan namanya nih.
0: Iya, makanya yang sadar-sadar ya kembali ke orang tua Pak, sama memotivasi anak itu sendiri ke depannya seperti apa. Makanya itulah, orang tua sering ngobrol sama anaknya, nanti kamu kalau besar pengen jadi apa, itu sudah mulai dibimbing Pak, diarahkan nah, gitu.
1: Jadi gini Mbak, saya punya suatu pendapat, kalau bisa setiap RT itu program dari Pak Wali Kota, setiap 3 atau 4 RT itu dibuat suatu tempat wadah anak-anak belajar. Kalau tingkat masuk SD itu, jadi anak-anak tuh setiap hari apa kumpul di situ Mbak. Atau nanti gurunya ada, setiap guru tuh 3 orang satu guru. Gitu. Jadi dia harus tahu betul, paham betul gitu loh Mbak.
0: Nah,
1: kalau dia sudah paham betul,
0: buasi malakama jadinya Pak itu ya, karena pendidikan.
1: Iya Mbak, iya kenapa Mbak?
0: Buasi malakama kalau begitu pendidikan
1: itu Pak. Iya, sekarang buat apa bangsa kita banyak kalau nanti yang istilah skill, yang penemu, yang profesornya, apa kan merepotkan negara sendiri. Repot urus makannya yang dalam keadaan dia tidak bisa kreatif.
0: Iya.
1: Tapi kalau dia intelektual, dia pintar, dia akan menjadi aset negara. Yakin saya Mbak. Jadi sumber daya manusianya itu bisa mendapatkan suatu hasil untuk kepentingan negara dan bangsa kita semua.
0: Baik.
1: Nah kalau dia seandainya, nah ini makanya Mbak, gampangnya dia mentalitasnya terpengaruh narkoba misalnya. Tapi kalau dia intelektual nggak bisa Mbak.
0: Oh iya,
1: betul. Dalam ilmu pengetahuan.
0: Karena dia sudah tahu kalau saya begini, nantinya begini, gitu kan Pak?
1: Saya rugi. Gitu loh. Baik. Jadi pemerintah ini betul-betul memperhatikan, harus saya perhatikan betul bagaimana kelanjutan sampai poin akhirnya manusia ini. Gitu loh Pak. Jangan kita bangga cuma satu orang aja. Yang hebat, yang pintar, seperti yang dari daerah NTT itu, Nusa Tenggara Timur, Nono itu. Kan umur itu mulai kecil dia sudah canggih, Mbak. Memang umur orang masih kecil ya.
0: Iya, karena orang tuanya peduli, Pak.
1: Iya. Jadi dia ada mentornya, Mbak.
0: Iya, betul.
1: Ada mentornya. Jadi makanya kita ini perlu mentor-mentor. Nah sekarang kalau mentornya satu, anak buahnya 40 di kelas, apa mungkin? Nggak bisa. Inilah yang makanya jadi masalah sekarang. Jangan kita berpikir yang ganda, jangan kita buang dana ya yang tidak tepat sasaran. Harta itu boleh habis loh Mbak.
0: Betul.
1: Tapi ilmu pengetahuan itu kan ada di negara Jepang yang satu-satunya kena bom atom, Hiroshima Nagasaki. Begitu ada yang masih hidup, orang pintar dari kaisar, siapa yang dicari? Kan guru.
0: Iya.
1: Berapa orang guru yang masih hidup, dia bilang gitu Mbak. Tapi guru yang bagaimana? Ini harus betul-betul dicermati loh Mbak, ini anak-anak didik ini. Karena saya lihat lajunya perubahan teknologi, perubahan IT ini, aduh Mbak.
0: Ya nggak bisa Pak, dunia kan harus harus mengupgrade diri orang tua dan anak-anak Pak. Nggak bisa kita menghentikan teknologi.
1: Makanya kita Mbak bisa tahu ya Mbak. Ini kan IT ini kan maksudnya sejak jenjang tahun mulai Presiden Soeharto lah, di bawah Soeharto. Sekarang gencar-gencarnya. baru ketemu atau SMA baru ketemu, nggak bisa. Jadi kalau memang mulai kita SD itu dia ya, itu sudah IT, Pak. Karena dunia ke sana larinya, Pak.
0: Iya.
1: Kita dipaksa ke sana. Nah, ini makanya Mbak, aduh, saya bilang gimana bang negaraku, bangsaku nih. Kalau ndak orangnya ini betul-betul dipegang mentalnya, yaitu apakah ilmu pengetahuannya, apakah makanannya. Boleh saja makanannya. Saya kayak begini, saya lebih mengharapkan seminggu itu 3 kali aja, tapi susunya itu nambah yang penting. Susu sehat, Mbak, ya.
0: Iya.
1: Itu bagus itu. Susu yang bergizi. Susu yang penuh gizi. Itu mencerdaskan sehat badan, otaknya cerdas. Nah, itu kalau kita minuman, tapi yang betul. Jangan tiap hari, seminggu 3 kali cukup, tapi begitu satu hari pas tepat, satu hari satu kali, makannya betul-betul mantap gitu loh, Mbak.
0: Oke, Bapak.
1: Nah, ini di sini. Iya. Jadi janganlah sampai dikau ilmu pengetahuannya harus tepat mantap. Kita wujudkan buat anak-anak kita nih loh, Mbak.
0: Oke, Bapak.
1: Aduh, ya. Kita sudah merdeka sekian lama, Mbak. Ya, kalau kita tidak hati-hati terhadap bagaimana bina bangsa ini, aduh.
0: Iya.
1: Itu, Mbak, ada lagu yang bagus kah? Kalau manja yang bagus, tidak apa-apa.
0: Bagus, Pak. Sudah siap.
1: Lagu bapak. Indonesia. Yang bagus nggak apa-apa.
0: Boleh, Bapak.
1: Untuk kita supaya tetap semangat, tetap konsen, Mbak Ria juga begitu.
0: Oke, Bapak.
1: Aku mau mendoakan Mbak Ria semoga selalu sehat.
0: Terima kasih.
1: Dalam perlindungan semua grup-grup di Pro 1 RRI, semua RRI. Samarinda selalu semangat, selalu dia satu hati semua masyarakat Kalimantan Timur seluruh Indonesia lah. Saya kami mendoakan karena RRI itu sumber yang dipercaya, Pak. Yang diharapkan gitu loh, Pak. Tempat kita diskusi, tempat kita sharing, tempat RRI luar biasa lah. Saya pikir gitu loh, Pak. Jadi harapan rakyat Indonesia lah. Tolong ya, Pak, putarkan lagu yang, Pak, yang
0: oke, Bapak.
1: Yang agak mantep ya.
0: Nah, baik. Oke.
1: Okay. Oke, selamat malam. Terima kasih, Mbak.
0: Sama-sama.
1: Nah, semoga sukses ya kita semua ya.
0: Terima kasih Pak Budi yang sudah sama-sama sambung di malam hari ini. Guru favorit ini biasanya beliau ini yang ramah dan peduli. Karena kalaupun guru tuh mudah senyum, kemudian sama anak-anak sabar, seperti tadi ya, Ibu siapa tuh? Ibu Asih ya, katanya selalu ingat dengan guru yang menyenangkan ya. Terus guru yang kreatif untuk zaman sekarang tentu juga sangat diperlukan di era digital saat ini.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad ke-15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu

0: dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
1: Dari pemerintah selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa
1: kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali lipat.
3: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga
0: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya

0: 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Masih dia tunggu untuk Anda yang mau sambung lagi, menyapa ataupun sekedar mendengarin lagu. Kalau udah malam, enaknya denger lagunya ya. Sembari itu, saya masih terus pesan untuk Anda, pendengar. Perguruan tinggi diperbolehkan mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPG sebagai sarana praktek mahasiswa ataupun teaching factory yang terintegrasi dengan program makan bergizi gratis MBG. Namun pemerintah menegaskan langkah tersebut bersifat sukarela dan bukan kewajiban bagi setiap kampus. Itu yang saya tawarkan untuk Anda. Saya masih berlanjut bertemu dengan pendengar yang lain. Selamat malam, Mas Wahyu.
1: Selamat malam.
0: Malam, ya, Mas Wahyu. Oke.
1: Okay. Mampir sebentar.
0: Mampir sebentar.
1: Sebelum
0: tidur. Kemana jalan-jalannya tadi?
1: Kemana ya?
0: Kemana-mana.
1: Enggak kemana-mana sih. Cuma tadi kebetulan cari gas, Mbak Ria.
0: Gimana gas?
1: Keliling-keliling.
0: Mm-hmm.
1: Ya ketemu sih, alhamdulillah.
0: Daerah mana tuh, Mas? Kok sampai keliling-keliling nggak dapet?
1: Di saya kan di LPS.
0: Mm-hmm.
1: Ya nggak ada. Di negeri Jawa tadi ada.
0: Stoknya tuh seperti apa, Mas? Kosong gitu?
1: Iya.
0: Atau sudah mendapatkan kesulitan?
1: Enggak juga.
0: Oh, enggak.
1: Cuma
0: juga.
1: Stoknya kosong aja.
0: Stoknya kosong. Berapa, Mas? Melon?
1: Ada tempat yang memang untuk
0: grosir khusus.
1: Iya, khususnya di sini.
0: Mm-hmm.
1: Cuma tutup tadi, Maria.
0: Ya udah malam nih, Mas. Mau masak?
1: Ya itu.
0: Mau masak.
1: Jadi
0: gasnya habis, jadi cari gas gitu ya.
1: Jadi okay. Saya akhirnya cari yang jauh-jauh aja udah.
0: Oh, gitu. Hmm. Yang dekat-dekat ada habis ya, Mas ya.
1: Habis.
0: Oh, gitu.
1: Ada yang habis, ada yang tutup gitu.
0: Ya udah malam ya berarti. Tapi ya berarti aman aja ya dari lubuk sawah ya, Mas, yang mendapatkan gas ya.
1: Aman aja. Nggak mungkin dong saya gedor-gedor kan, kasihan orang.
0: Iya, istirahat. Katanya Mas Ayu, kenapa gasnya kok malam, kenapa nggak besok aja gitu.
1: Itu nanti dia ngedumbel lagi.
0: Iya, untung masih dapat ya. Iya, jam segini
1: masih.
0: Baik.
1: Iya.
0: Mas Ayu punya kenangan nggak dengan guru-guru favorit? Pasti ada ya.
1: Ada. Mau pensiun itu kayaknya. Tapi belum tahu udah pensiun atau belum.
0: Bisa Anda gambarkan kenapa Anda menyukai beliau? Mungkin asik, terus sabar, atau seperti apa?
1: Beliau tuh salah satu guru yang lumayan baik lah. Tapi tegas juga, Maria.
0: Yeah.
1: Beliau tuh guru olahraga.
0: Oke.
1: Bu Heri namanya.
0: Oh, perempuan?
1: Iya.
0: Oh, gitu.
1: Bu Heri,
0: uh-uh.
1: Bu olahraga.
0: Uh-uh.
1: Jadi dia itu adalah salah satu guru tertua, atau bukan tertua ya.
0: Senior.
1: Guru terlama.
0: Lama.
1: Di SD tempat saya ini.
0: Uh-uh.
1: Dari saya sekolah dulu kelas 1 sampai ponakan saya tuh hampir lulus kelas 6.
0: Uh-huh.
1: Dia tuh masih ngajar di sini.
0: Masih sehat ya.
1: Masih sehat.
0: Masih dipercaya jadi, untuk tetap mengajar.
1: Jadi gak dengar dari keponakan saya, katanya nanti tahun depan, kata keponakan saya, Bu Heri itu mau pensiun.
0: Sudah saatnya pensiun.
1: Iya,
0: kan emang harus datang silih berganti.
1: Iya, udahlah, kasihan, sudah tua juga, kata bukan. Dulu aja udah umurnya.
0: Sekarang
1: udah
0: berapa, sampai keponakan gitu. Ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Udah berarti ngerasain.
0: Tidak pindah-pindah berarti ya, Mas ya. Tetap di situ dekat ya.
1: Iya, tetap dia. Jadi udah ngerasain betapa
0: galaknya. Favorit berarti ya, Mas ya.
1: Iya, dia tuh galak, Maria. Cuma
0: galak tapi
1: memang
0: benar-benar senang gitu. Ah, ya betul-betul sama. Saya juga punya guru seperti itu.
1: Untuk kebaikan kita juga.
0: Iya, akhirnya kan berpikir, dulu kenapa sih saya harus nasihati? Ternyata ketika umur berjalan, oh ternyata bagus juga nasihatnya, kan gitu ya.
1: Jadi sangat banyak kenangan sama ibu guru itu, diajak jalan-jalan dulu.
0: Gitu.
1: Kalau olahraga itu jalan-jalan ke pantai.
0: Oh.
1: Gitu.
0: Yeah.
1: Pertama kali saya ke pantai itu ya sama teman-teman sekolah dulu SD.
0: Mengenal pantai sama ibu guru itu ya, pasti.
1: Iya.
0: teringat kenangannya ya Mas ya.
1: Iya, kalau bu guru yang lain kan ya udah di kelas aja. Biasa
0: di kelas aja ya. Iya.
1: Kalau itu wah banyaklah kenangan main baseball. Wah, seru itu.
0: Jagonya mungkin ibunya ya.
1: Saya disuruh ngelempar bola terus yang mukul cewek mbak ya. Wah, saya grogi mukul mbak ya. Di waktu SD itu. Nah, itu banyaklah kenangan main baseball, main apa lagi ya, bola juga. Dulu ada pertandingan baseball gitu di sekolah kan. Jadi ditandingkan dari kelas
0: ini. Juaraan gitu ya. Iya, antar kelas gitu ya biasanya.
1: Antar kelas. Jadi beliau itu yang memimpin kita. Wah, itu kenangan yang enggak kelupakan lah.
0: Oh iya iya.
1: Sama beliau itu, andai dulu itu ada kamera mbak Ria, kayak sekarang handphone yang bagus-bagus, udah tak rekam itu kenangan itu.
0: Kenangan itu ya.
1: Tapi ya di dalam ingatan aja udah.
0: Kenangannya di hati saja dan dalam angan ya, ke semua kebaikannya gitu ya Mas Faye ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Lagunya.
0: Kejujuran mau Iga Mawarni? Yang mana?
1: Yang lain mbak Ria.
0: Keisha, mustahil untuk bersama. Wih, galau banget ini. Sumpah.
1: Oh boleh lah.
0: Sumpah saya, galau banget.
1: Saya suka itu lagu yang galau-galau itu. Iya, untuk mengantar tidur aja sini.
0: Oh iya. Baik.
1: Untuk mbak Rianya, makasih banyak mbak Ria waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Raja dan Laba-laba. Pada zaman dahulu kala, di suatu negeri bernama Skotlandia, terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama James. Selama masa jabatannya, James telah memimpin pasukannya menuju medan perang sebanyak 6 kali melawan sang agresor yang berasal dari England. Namun pada setiap pertempuran tersebut, pasukannya selalu saja kalah dan dihajar habis-habisan oleh pihak musuh yang membuat mereka terpaksa untuk mundur dan melarikan diri ke hutan menerima kekalahan. Hingga pada suatu hari, James masuk ke dalam hutan dan melihat sebuah gubuk tua tanpa penghuni dan memutuskan untuk bersembunyi di sana untuk sementara waktu hingga keadaan membaik. Setelah ia berhasil bersembunyi di dalam gubuk tersebut, James memutuskan untuk beristirahat sejenak dan memejamkan mata. Hingga pada suatu waktu, hujan deras turun mengguyur hutan. Hujan yang deras membuat atap dan gubuk tua tersebut tidak dapat menahan tekanan air yang membuat atap gubuk tersebut bocor dan air mengenai wajah James yang membuatnya terbangun dari tidurnya. Pada hari itu, ia semakin terpikir dan merenungi nasibnya karena telah mengalami kekalahan berulang kali, padahal sudah berusaha semaksimal mungkin dan mengerahkan segala sumber daya yang ia miliki. Dengan kesunyian yang ditambah suara hujan tersebut, membuatnya semakin memikirkan hal tersebut dan membuat hatinya sakit dan merasa putus asa. Suatu saat, James menatap ke arah langit-langit dari gubuk yang melintang di atas kepalanya. Dan di sana, ia melihat terdapat seekor laba-laba yang sedang berusaha untuk membuat sarang di tengah keadaan hujan seperti ini. James dengan seksama memperhatikan bagaimana laba-laba tersebut membuat sarangnya dan laba-laba tersebut terus-menerus gagal dalam mengaitkan salah satu ujung benang ke balok kayu. Namun, laba-laba tersebut tidak kunjung putus asa dan terus berusaha untuk mengaitkan benangnya. Hingga pada percobaan ketujuh, laba-laba tersebut berhasil mengaitkannya. Melihat hal tersebut, James merasa kekaguman yang luar biasa pada usaha laba-laba dan mengingat kembali peristiwa yang menimpa dirinya. Hingga pada akhirnya, James berdiri dan menghela nafas panjang dan dengan lantang berteriak, "Aku akan masuk ke medan perang lagi untuk ketujuh kalinya." Dengan semangat yang ia dapatkan tersebut, ia bergegas keluar dan berusaha untuk mengumpulkan pasukannya, mengatur strategi untuk kembali bertempur melawan musuh yang ada di hadapannya. Dengan susah payah, James dan pasukannya berjuang untuk mengambil kembali tanah air milik Skotlandia. Hingga pada akhirnya, ia berhasil mengusir prajurit musuh dan mendapatkan kemenangan yang ia inginkan. Berdasarkan cerita mengenai Raja dan Laba-laba tersebut, kita juga dapat memetik pesan moral yang ada di dalamnya, di mana kita seringkali merasa putus asa setelah gagal akan suatu hal. Kita berpikir bahwa kita tidak akan cukup baik dan menyerah begitu saja. Namun, kita harus mengingat bahwa jika berusaha dengan keras dan terus-menerus berjuang untuk mencapai suatu hal, tidak ada yang tidak dapat kita capai dengan kekuatan diri kita sendiri. Walaupun harus terjatuh berkali-kali, namun jika kita tetap bangkit setiap langkah kita terjatuh, maka percayalah, kemenangan berada di sisi kita.

97,6 FM mendengar Pro Satelaria Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Sedikit riang tampilan bersama dengan Basem dengan lagu kondangnya Bermimpi. Bahwa kita sudah berada di rentang waktu 45 menit tinggalkan dari jam 11 malam hari. Tidak banyak hal yang bisa lakukan di suasana malam hari ini. Sebagian mungkin juga tengah bersiap untuk berangkat ke peraduan untuk beristirahat. Sembari terus saya hadirkan informasi yang paling akhir. Pendengar, Kantor Staf Presiden menyoroti lonjakan signifikan kejahatan cyber Indonesia yang terus meningkat dalam 2 tahun terakhir. Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Presidenan, KSP mengatakan, kalaupun serangan cyber ini tidak hanya menyerang individu, tetapi juga lembaga pemerintahan, sektor ekonomi, pelayanan publik, hingga keamanan nasional. Kasusnya berupa pencurian data pribadi, penipuan online, penyebaran berita bohong alias hoax, provokasi, peretasan sistem hingga propaganda radikalisme melalui media digital. Dudung menekankan untuk periode 1 Januari hingga 15 April 2026 tercatat ada sekitar 1,52 miliar serangan cyber. Ia menekankan pentingnya membangun kesadaran perlindungan data pribadi karena ruang digital saat ini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat di Indonesia. KSP meminta masyarakat bijak menggunakan media sosial, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta meningkatkan literasi digital agar tidak mudah terprovokasi informasi palsu maupun tindakan penipuan digital. Itu wawasan yang saya bagi untuk Anda di malam hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi perbincangan kita di malam hari ini, ngobrol santai, yaitu tentang seputar guru favorit. Nah, ini mudah-mudahan kedepannya bagi Anda yang tengah memilih profesi guru, semoga Anda menjadi guru yang selalu inspiratif dan memotivasi anak didik untuk menciptakan generasi emas di beberapa tahun yang akan datang. Ria Ada pamit, terima kasih. Selamat malam dan selamat istirahat.

Seorang kakek sedang berjalan-jalan sambil menggandeng cucunya di jalan pinggiran pedesaan. Mereka menemukan seekor kura-kura. Anak itu mengambilnya dan mengamat-amatinya. Kura-kura itu segera menarik kakinya dan kepalanya masuk ke bawah tempurungnya. Si anak mencoba membukanya secara paksa. Cara demikian tidak pernah akan berhasil, nak, kata kakek. Saya akan mencoba mengajarimu. Lalu mereka pulang. Sang kakek meletakkan kura-kura di dekat perapian. Beberapa menit kemudian, kura-kura itu mengeluarkan kakinya dan kepalanya sedikit demi sedikit. Ia mulai merangkak bergerak mendekati si anak. Pendengar, janganlah mencoba memaksa melakukan segala sesuatu. Berilah kehangatan dan keramahan, ia akan menanggapinya.

pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka usilah sudah seluruh rangkaian acara kami yang sudah kami hantarkan untuk Anda di sepanjang hari ini. Edisi hari ini hari Selasa, 2 Juni tahun 2026. Kami akan kembali mengudara, menjumpa Anda besok pagi tepat pukul 4 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

pagi pendengar di seluruh tanah air dan di mana saja siaran kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara pada hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan Audio Streaming, www.rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan CRM Yami nomor 8 Kota Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda hadir menyapa Anda pendengar di edisi hari Rabu 3 Juni 2026 bersama saya Ria Mitasari. Sajian musik religi akan awali perjumpaan ini pendengar, sambil juga menantikan sajian Mutiara Pagi Tausiah Agama Islam bersama dengan Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda yang hari ini akan membahas seputar penyakit yang tidak mati oleh pisau kurban. Anda juga bisa mengikuti informasi pilihan dalam berita pagi dan juga warta berita bersama Pro 3 RRI. Dan hari ini saatnya Anda memberikan laporan ataupun juga keluhan terkait dengan fasilitas layanan publik di sekitar Anda dalam program Halo RRI pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Itulah serangkaian program untuk pagi hari ini. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami lewat aplikasi RRI Digital ataupun juga mendengarkan kami di radio FM di seluruh wilayah Kalimantan Timur.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali, membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais, sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan, agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi, ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
1: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
2: Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 136.
3: FM Pro 1.

0: Jika ada orang yang meninggal dunia, maka malaikat berkata, apa yang telah lalu, amal. Sedangkan manusia membicarakan apa yang ia tinggalkan, warisan. Hadis riwayat Baihaqi.
1: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.

Mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suatu kewajiban bagi orang-orang beriman. Sebab jelaskan bahwa tidak beriman seseorang di antara kamu sebelum aku lebih dicintainya daripada dirinya sendiri, orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i.

0: Samarinda. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami hadir dengan sajian Mutiara Pagi Tausiah Agama Islam yang hari ini akan bersama Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Dan sudah bersama kami ini ada Ustadz Dr. Mustamin Fatah, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Masya Allah, sehat Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mbak Mita. Alhamdulillah, sehat, kami juga sehat semua di sini Ustadz. Mudah-mudahan pendengar kita ini juga dalam keadaan fit nantinya bisa mengikuti sajian ini. Karena kita juga akan buka sesi tanya jawab untuk Anda pendengar yang ingin bertanya jawab ataupun juga sharing ya langsung bersama dengan Ustadz Mustamin. Kami juga akan buka di jalur telepon 7365667433495 ataupun juga pesan singkat lewat jalur WhatsApp 08115544976. Untuk Anda yang memonitor via streaming juga bisa menggunakan kolom live chat di aplikasi RRI Digital ataupun juga di kolom komentar YouTube RRI Samarinda. Topik kita hari ini pendengar adalah penyakit yang tidak mati oleh pisau kurban. Nah, seperti apa lengkapnya? Langsung saja kita akan dengarkan tausiah bersama dengan Ustadz Mustamin. Silakan Ustadz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syara'a lana al-adhahi taqarruban ilaih wa ja'alaha min sya'airi dinihi al-azimah. Nahmaduhu subhanahu wa nashkuru ala ni'amihi az-zahir wal-batinah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Masyarakat muslimin, pendengar RRI dan yang menyaksikan di layar YouTube atau media sosial RRI Samarinda, yang insyaallah semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat karunia kepada kita, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan tentu yang paling utama selalu kita sampaikan adalah nikmat iman. Karena nikmat iman itulah yang selalu menuntun kita untuk selalu berbuat kebaikan dalam hidup ini. Kebaikan itulah yang kemudian nanti kita akan jadikan sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saat ini memang masih saudara-saudara kita yang muslim masih sementara menyelesaikan rangkaian ibadah haji karena tentu haji yang besarnya sudah dilaksanakan ketika wukuf di Arafah. Dan demikian pula kita baru satu minggu telah melaksanakan ibadah kurban. Tentu berarti bahwa kita tidak boleh melupakan begitu saja, berlalu begitu saja seolah-olah kita tidak pernah melewati satu peristiwa besar dalam agama kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jumlah hari selama satu tahun itu 365 hari. Ada satu malam yang paling utama dari sekian malam itu, yaitu Lailatul Qadar. Tetapi pada siang harinya Allah pun juga menyediakan kepada kita satu hari yang paling agung di antara semuanya adalah hari Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Diikuti kemudian besoknya kita melaksanakan sholat Idul Adha. Lalu 3 hari setelahnya itu hari tasyrik dalam rangka untuk melaksanakan ibadah yang tidak kalah pentingnya adalah kurban. Tetapi tentu semua bahwa itu sudah berlalu. Takbir juga telah mereda, walaupun sebenarnya takbir itu bisa kita lakukan kapan saja. Hewan-hewan kurban telah kita sembelih di hari tasyrik itu. Begitu pula dengan daging sudah kita bagikan semua. Bahkan mungkin tidak habis pada hari tasyrik itu, masih ada yang tersisa sehingga hari itu. Dari semua proses itu ada satu pertanyaan. Ini pertanyaan penting yang bisa kita tanyakan kepada diri kita. Apakah yang mati saat kita berkurban itu hanyalah hewan kurban? Atau ada juga sifat buruk dalam diri kita yang ikut mati bersama hewan kurban itu? Kenapa? Karena sesungguhnya kita jangan berhenti pada penyembelihan hewan kurban itu. Kita jangan berhenti pada pemilihan hewan kurban yang terbaik untuk kita kurbankan. Memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensyaratkan bahwa ketika kita ingin berkurban, pilihlah hewan-hewan kurban yang terbaik, yang sehat. Tidak boleh, bukan tidak sah, tetapi anjuran jangan sampai kita berkurban dengan hewan-hewan yang cacat, yang kita sendiri sebenarnya tidak senang melihatnya. Maka memang Nabi memberikan tuntunan itu. Tetapi tentu sekali lagi, kita tidak boleh hanya berhenti pada aspek itu. Ya. Karena jangan lupa bahwa setelah kurban itu, ada banyak penyakit yang masih, ternyata masih tetap eksis dalam diri kita. Pisau yang tajam yang kita gunakan untuk menyembelih, memotong urat leher kambing misalnya, tetapi seringkali tidak mampu memutus urat kesombongan dalam dada manusia. Pisau yang kita pakai merobohkan hewan yang besar seperti sapi, ya, tetapi seringkali tidak mampu merobohkan ego yang bersembunyi di dalam hati setiap orang. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa memang kita diperintahkan untuk memilih hewan kurban yang terbaik. Tetapi ingat, Allah mengingatkan kepada kita la yanaluhu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Bahwa sesungguhnya daging yang berat, yang banyak itu, darah yang mengalir pada saat kita memotong hewan kurban itu, sesungguhnya tidak sampai kepada Allah. Tidak ada yang sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah sesungguhnya itu adalah nilai ketakwaan kita ketika berkurban. Ya. Maka apa yang terjadi setelah kita berkurban? Ya. Karena Allah sesungguhnya tidak melihat sekadar hewan yang kita sembelih, tetapi Allah lihat itu nafsu apa yang ikut tersungkur, yang ikut tersembelih saat kita memotong hewan. Oleh karena itu kaum muslimin, kita lihat penyakit-penyakit apa yang sebenarnya, yang mudah-mudahan sebenarnya ini ikut mati ketika kita memotong hewan. Tetapi kembali lagi kami mengingatkan, ada beberapa penyakit-penyakit dalam hati kita yang ternyata sulit ikut mati saat kita memotong hewan. Pertama adalah kesombongan, ujub atau takabur. Kenapa? Karena ada orang yang rajin ibadah misalnya, tetapi sulit menerima nasihat. Ya. Ada yang ilmunya sangat dalam, tetapi ya anti kritik, tidak mau dikoreksi. Ada juga orang misalnya banyak amal. Kita mungkin banyak amal kita, Tetapi pada saat itu juga penyakit yang bisa muncul adalah kita selalu merasa lebih baik daripada orang lain. Nah, inilah sebenarnya bisikan iblis, atau bahkan memang ini merupakan sifat iblis yang ada dalam diri kita. Kenapa? Iblis itu kan tidak kalah ilmunya dari manusia. Ya. Iblis itu mengenal Allah. Ia beribadah ribuan tahun. Tetapi dia binasa karena apa? Karena satu kalimat pendek saja. Iblis itu binasa karena apa? Dalam hatinya mengatakan, aku lebih baik daripadanya. Ini kalimat pendek. Tetapi hati-hati bahwa kalimat seperti itu menutup pintu surga bagi kita. Maka seringkali yang menjauhkan seseorang dari kebenaran itu sebenarnya bukan dia tidak tahu. Bukan dia tidak tahu. Tetapi karena ia terlalu bangga, sayang untuk mengaku salah. Untuk apa saya mengaku salah? Bahwa saya memang benar. Saya adalah lebih baik daripada semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ard bighairil haqq. Aku akan memalingkan, aku akan membuat orang itu melenceng. Siapa mereka? Melenceng dari ayatku, kata Allah. Mereka itu yang takabur, mereka itu yang menyombongkan diri di muka bumi. Tidak didasari oleh kebenaran. Meskipun mereka wa in yarau kulla ayatin la yu'minu biha. Meskipun mereka melihat tanda-tanda, bukti-bukti kebesaran Allah. Bukti secara ilmiah, saintifik. Tetapi la yu'minu biha. Mereka tetap tidak mau beriman. Kenapa? Saya lebih baik daripada dia. Wa in yarau sabila rusdi la yattakhidhuhu sabila. Kalau dia melihat jalan yang lurus, dia pun tidak mau mengikuti jalan itu. Nah, ketika wa in yarau sabila al-ghayyi yattakhidhuhu sabila. Tapi ketika dia melihat jalan yang melenceng, jalan kesesatan, dia ikut ke situ. Kenapa? Zalika bi'annahum kadzabu bi'ayatina wa kanu 'anha ghafilin. Karena mereka itu memang sudah mendustakan ayat-ayat Allah. Itu penyakit satu, bahaya, kesombongan, takabur. Yang kedua adalah penyakit ini memang sering kita sadari, yaitu merasa paling benar. Zaman kita sekarang ini banyak, atau ada yang di antara kita yang senang memenangkan perdebatan. Lebih senang memenangkan perdebatan daripada menemukan kebenaran. Ketika berdiskusi, apa yang dia cari? Bukan kebenaran. Tetapi dia ingin membuktikan bahwa dirinya lah yang benar. Meskipun sebenarnya salah. Ya. Ini penyakit setiap manusia. Kalau kita belajar daripada para ulama, betapa mereka itu rendah hati. Tawaduknya luar biasa. Tawaduk mereka luar biasa. Tapi lihat hari ini, sebagian orang baru membaca beberapa halaman buku, atau bahkan membaca quote-quote atau tulisan-tulisan pendek di media sosial, sudah sulit menerima pandangan orang yang berbeda. Boleh jadi kita mungkin baru menguasai satu masalah, tapi kita menjadi hakim, seolah menjadi qadi, ya, pemutus perkara bagi seluruh umat manusia. Maka mari kita kembali. Kisah kurban tidak akan mampu menyembeli penyakit ini, kecuali seseorang merendahkan dirinya di hadapan kebenaran. Allah mengingatkan kepada kita, fala tuzakku anfusakum wa alamu bimani taqah. Tidak usah menganggap diri Anda suci. Tidak usah Anda menganggap diri Anda sebagai orang yang terbaik. Toh sesungguhnya wa a'lam, Allah itu Maha tahu siapa di antara kita yang bertakwa, siapa di antara kita yang terbaik. Ini penyakit kedua. Yang ketiga adalah, apakah di dalam hati kita masih ada sifat anti kritik? Ya, bersambung dengan penyakit yang kedua tadi. Kenapa? Karena fenomena sekarang di zaman kita ini banyak orang yang suka berbicara tetapi tidak suka mendengar. Mendengar pun juga tidak seksama. Suka memberi nasihat tetapi tidak mau menerima nasihat. Kadang kita itu suka mengoreksi setiap kesalahan orang lain, sekecil apapun itu. Tapi tiba giliran kita salah, kita tidak mau dikoreksi. Pujian biasanya kita itu membuat kita menjadi nyaman. Tetapi kritik selalu kita tolak. Nah, orang yang sebenarnya anti kritik ini sedang membangun penjara bagi dirinya. Ya. Jadi siapapun kita, mau rakyat biasa, apalagi pejabat, tidak perlu takut dikritik. Tapi kita mengkritik itu bukan ingin menjatuhkan. Ini dalam tanda petik ya. Wallahu a'lam, kalau memang ada orang yang mengkritik, memang motivasinya ingin menjatuhkan. Tapi bagi kita, orang yang beragama, seharusnya mengkritik itu bukan ingin menjatuhkan, tetapi kita berusaha untuk memperbaiki. Betapa contoh yang diberikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau, ada ungkapan beliau yang sangat terkenal. Semoga Allah merahmati seseorang yang menunjukkan kepadaku aib-aib. Ya. Ini, apakah ada di antara kita yang bisa mengikuti sifat seperti ini? Ini pertanyaan besar. Pertanyaan kemudian adalah, apakah anti kritik itu juga ikut mati ketika kita berkurban? Ya. Bukankah ketika kita ingin berkurban, saya tadi menyampaikan bahwa kita diperintahkan Nabi memilih hewan-hewan kurban yang terbaik. Ya. Hewan kurban yang tidak cacat, tidak sakit. Supaya mengesankan bahwa kita itu melakukan sesuatu memang sesuatu yang terbaik. Pada saat itu apakah kemudian anti kritik kita juga ikut mati? Nah itu masih pertanyaan. Oleh karena itu mari kita belajar. Jangan hanya cuma pintar menasihati tetapi tidak mau mendengarkan nasihat. Jangan hanya pintar mengkritik tetapi tidak mau menerima kritikan. Ini penyakit berbahaya. Lalu penyakit apa yang kita pertanyakan? Apakah mati pada saat kita juga menyembelih hewan kurban itu? Yaitu penyakit ego, anania, yang selalu ingin menang. Dimanapun itu, dalam rumah tangga, dalam organisasi, dalam majelis, dalam pertemuan. Sesuatu masalah itu kadang-kadang memang bukan karena tidak ada solusi. Tapi masalah itu muncul karena semua orang ingin jadi pemenang. Semua punya ego untuk menjadi pemenang. Tidak ada yang mau mengalah. Kita biasanya selalu ingin didengar, tetapi tidak mau mendengar, ya. Ego manusia itu selalu ingin dihormati, tetapi sulit sekali menghormati orang lain. Padahal sikap seseorang yang kedewasaan seseorang itu bukan diukur seberapa sering dia menang, memenangkan perdebatan, memenangkan pertarungan dalam bukan fisik ya, tetapi pertarungan dalam hal yang lain. Bukan itu yang kita ukur. Kemenangan itu justru diukur bagaimana seseorang itu mengetahui kapan harus mengalah demi kebaikan yang lebih besar. Dalam ungkapan Arab itu ada istilah begini, at-tarbiyah, orang yang terdidik itu, anta'rifa mata tatakallam. Ciri orang yang terdidik itu, terpelajar itu adalah dia tahu kapan dia bicara. Dia tahu kapan dia berargumen. Lalu, al-akhlaq, ciri orang yang berakhlak itu adalah antasma' liman yatakallam. Engkau mendengarkan dengan baik ketika orang bicara. Dan ciri orang yang beradab, al-adabu, ya, Allah tuqati man yatakallam. Tidak suka menyela pembicaraan orang lain. Tidak suka memotong pembicaraan orang lain. Dan bahkan tidak suka membantah pendapat orang lain. Membantah iya, dalam koridor kita memiliki juga dalil atau argumen. Tetapi kalau membantah dalam rangka karena ingin menunjukkan bahwa tidak ada yang benar kecuali saya, itu yang berbahaya. Ya. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang menjadi ciri khas seorang hamba Allah. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salam." Ciri ibadur rahman, hamba Allah yang Maha Pengasih, itu adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan merendah diri, pelan, santun, adem. Ketika dia diajak bicara oleh orang-orang yang, mohon maaf, al-jahilun, orang yang tidak berpengetahuan, atau bahasa kita orang bodoh, qalu salama, dia menjawab dengan aman, dengan damai, dengan santun. Nabi Ibrahim itu tidak menjadi manusia yang agung karena selalu menang, tidak. Nabi Ibrahim itu tidak dikenang begitu luar biasanya. Bukan karena dia selalu menang dalam berbagai hal. Tapi beliau itu dikenal sebagai manusia yang agung karena selalu tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah. Betapa beliau menghadapi bapaknya, menghadapi Raja Namrud bersama dengan bala tentaranya. Dan beliau menunjukkan ketawaduan yang luar biasa, sehingga dia dikenal sebagai manusia yang agung sebelum Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penyakit ego yang kita bertanya lagi, apakah itu ikut mati saat kita memotong hewan kurban. Penyakit selanjutnya adalah riya, haus pengakuan, haus likers atau followers. Ini penyakit yang halus sekali sebenarnya. Bukan hanya dalam praktek keseharian kita, tetapi bisa masuk ke dalam ibadah. Bisa masuk ke dalam ibadah, apapun itu. Termasuk misalnya ibadah yang besar yang kita laksanakan, saudara-saudara kita laksanakan hari ini, yaitu ibadah haji. Ya na'udzubillah, mudah-mudahan ibadah haji saudara-saudara kita itu mendapat menjadi haji mabrur, tanpa dihinggapi oleh hal-hal yang sifatnya riya. Kenapa? Karena riya itu itu rahasia, bisa masuk ke dalam ibadah. Kenapa? Karena riya itu artinya kan ada keinginan untuk dilihat oleh orang. Ada kemotivasi untuk dipuji oleh orang lain. Dan semua kita punya keinginan itu agar orang mengagumi kita. Ya, terutama di media sosial ini. Penyakit ini memang sangat mudah tumbuh sekali. Sangat mudah. Ya. Persoalannya adalah, apakah kita termasuk orang yang disindir oleh oleh ulama kita bahwa seringkali orang itu tidak sedih karena amalnya kurang, tetapi kadang kita sedih itu karena amal kita tidak diketahui oleh orang lain. Ya tentu kita berusaha untuk sedih karena kurangnya amal, bukan sedih karena kurangnya tidak diketahui amal kita oleh orang lain. Karena yang kita carikan di dunia ini tentu semata-mata ridho Allah Subhanahu wa taala. Tetapi memang tidak bisa kita pungkiri, kita mencari ridho Allah, tetapi juga kadang kita juga merasa tersanjung ketika mendapatkan tepuk tangan manusia. Ya. Nah, oleh karena itu kaum muslimin, mari kita belajar bahwa setelah kita menyembelih hewan kurban, masih banyak penyakit-penyakit yang harus kita lihat dalam diri kita. Mudah-mudahan penyakit-penyakit itu ikut tersembelih, ikut mati ketika kita berkurban beberapa waktu yang lalu. Belum terlambat kalau kita ingin merubah perilaku kita. Dan yang keenam, yang paling meresahkan kita juga sebenarnya adalah penyakit hawa nafsu yang tidak terkendali. Karena akar dari semua persoalan itu dikatakan bahwa berakar daripada hawa nafsu. Afa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Allah menyindir kita. Apakah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Artinya hawa nafsunya itu mengendalikan sepenuhnya hidupnya. Dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Justru dia yang dikendalikan oleh nafsu. Nah, sebaliknya wa man khafa amman khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'a. Adapun orang-orang yang takut kepada Tuhannya, menahan diri dari hawa nafsu, maka surgalah tempat tinggal. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi sebelum kita masuk ke diskusi. Kita sedikit belajar tentang kembali kepada hakikat kurban. Saya tadi mengatakan, kita jangan berhenti pada penyembelihan hewan kurban yang terbaik. Hewan kurban yang mahal itu, yang besar itu, yang dagingnya banyak. Nabi Ibrahim itu tidak diuji menyembelih hewan kurban. Ya. Beliau tidak diuji untuk menyembelih hewan ternak yang jumlahnya ribuan yang beliau miliki. Tetapi beliau diuji mengorbankan putranya. Artinya adalah Nabi Ibrahim itu diuji untuk mengorbankan sesuatu yang sangat dicintainya. Ismail berpuluh-puluh tahun beliau berdoa meminta supaya diberikan anak Rabbi habli minas solihin. Begitu Ismail pabasyarnahu bi ghulamin halim, diberikan anak putra yang lembut, yang sabar. Walamma balagha ma'hu sa'ya, ketika usianya sampai usia yang sangat menyenangkan, karena kemana-mana beliau dibawa oleh Nabi Ibrahim, membantu Nabi Ibrahim, bahkan dalam riwayat membangun Ka'bah itu kan yang berdua membangun itu ya adalah Ismail dan Ibrahim. Dalam kondisi euforia seperti itu, Nabi Ibrahim diuji mengorbankan sesuatu yang paling dicintainya dalam hidupnya. Itu intinya. Jadi ada ego memiliki, ada nafsu kepemilikan yang disembelih Nabi Ibrahim pada waktu itu. Nah, kembalikan kepada kita. Apakah saat kita mengorban, berkorban itu, kita berkorban sesuatu yang terbaik? Ya, Nabi mengajarkan supaya hewan kurban itu yang baik, yang utuh, yang sehat. Karena menunjukkan bahwa hewan kurban itu sesuatu yang kita cintai untuk kita kurbankan. Jangan mengorbankan hewan kurban yang cacat, kita sendiri tidak suka, kan? Saya kira itu intinya. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak hanya berhenti pada penyembelihan hewan kurban, tetapi mari kita juga sembelih atau paling tidak mengendalikan penyakit-penyakit yang senantiasa eksis, tetap hidup di dalam hati kita, agar kita menjadi manusia yang benar-benar mudhohi, ya, berkurban lahir dan batin. Ya, saya kira sementara cukup di situ. Saya kembalikan kepada Mbak Mita.
0: Iya. Terima kasih Ustaz. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, itu dia tausiah ya, penyakit yang tidak mati oleh pisau kurban oleh Ustaz Mustamin. Kami akan buka sesi tanya jawab untuk Anda, tentunya silahkan bergabung setelah yang satu ini.
2: Wahai hambaku, sesungguhnya aku tidak berbuat zalim dan aku pun mengharamkan kalian berbuat zalim. Janganlah saling menzalimi satu sama lain. Hadis riwayat Muslim.
0: Masih bersama Anda pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, tentunya untuk sajian Mutiara Pagi bersama dengan narasumber kami dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, ada Ustadz Mustamin ya, penyakit yang tidak mati oleh pisau kurban. Silahkan untuk Anda yang juga ingin berdiskusi langsung bersama beliau bisa menggunakan jalur telepon di 736-566-743-495, pesan singkat di 0811-554-4976. Sudah ada satu penelpon kami terima. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeng Mita.
0: Ya Pak Nano, silahkan Pak. Ya.
3: Ustaz, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Ya, Ustaz, saya menyimak yang diuraikan Ustaz itu. Jadi salah satu penyakit yang tidak bisa dibunuh atau mati dengan pisau kurban itu gini Ustaz, kamu yang salah, saya yang benar. Ini yang bikin jadi rame gitu. Lalu kritik dan saran itu Ustaz sebaiknya kan harus dibarengi dengan ini loh. Sebenarnya programnya itu kurang bagus. Bagusnya seperti ini kan gitu. Kalau saran yang baik-baik ya, ini saran yang tidak menjatuhkan bahasa ucap tadi itu. Lalu kadang kalau disarankan sudah dengan baik dan benar pun, kalau kita ini masih berkuasa, punya kewenangan tuh masih berdalih juga Ustaz, berbelit-belit jawabannya gitu. Yang saya monitor entah benar atau salah itu yang masih ramai-ramai kan ada apa ini, cerdas cermat di Pontianak, lalu pemilihan paskibraka di Sulawesi Selatan, program MBG, ini kan berbagai macam saran ya gitu, tapi sepertinya kok semuanya nggak ada yang mempan gitu. Gimana komentarnya Ustaz gitu? Barangkali ini Jeng Mita, makasih. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano. Di belakang Pak Nano satu lagi. Halo, Assalamualaikum.
4: Halo, Assalamualaikum Pak Nita.
0: Waalaikumsalam. Pak Daud ini suaranya ya.
4: Ya, sehat Pak Nita.
0: Sehat Pak, Alhamdulillah. Silakan Pak Daud.
4: Assalamualaikum
1: Pak Ustaz. Waalaikumsalam Allah, Pak Daud.
4: Pertanyaan aku begini ya Pak Ustaz. Hakikat dari kurban ini kan seperti maksudku terparkan saya, bukan dilihat dari dagingnya, bukan dilihat dari darahnya. Apakah kita itu berkurban itu menyembeli itu hewan itu sama halnya kita menyembeli seperti binatangan pada diri kita ya. Sebenarnya binatang itu yang bukan haknya ya ambil maksudnya. Mau berak di jalan gak punya budaya malu. Sekarang terlihat ini kan manusia kebutuhan-kebutuhan biologisnya juga sekarang nyata semua ini, enggak ada tertutup. Apa dengan berkorban ini seperti kebinasaan yang tersebut sendiri, ada dengan budaya malu juga sebagai manusia. Apakah demikian hasil dari korban? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daud ya di Samarinda. Dua penelpon dan juga dua pertanyaan ini Ustaz, dari Pak Nano dan Pak Daud, kita bahas dulu Ustaz. Silakan.
1: Baik, terima kasih Pak Nano. Ya, ada gium yang disampaikan oleh beliau itu, aku kamu salah, aku yang benar. Itulah memang watak kita, Pak. Jadi sulitnya kita adalah ini menjadi sifat manusia sebenarnya. Memang tidak banyak orang yang bisa keluar dari sifat itu, ya. Karena setiap kita punya ego, ya. Apakah egosentris atau ego-ego yang lain, selalu merasa benar bahwa orang itu ya salah. Saya selalu merasa yang paling hebat yang lain itu ya di bawah saya. Itulah memang karakter. Tetapi tidak ada cara untuk keluar dari situ. Mari kita muhasabah, introspeksi ke dalam diri kita. Betapa hidup itu ketika kita di hadapan Allah tidak ada apa-apanya kita ini. Kita harus mengakui ketidakberdayaan kita. Kita harus mengakui kita tidak bisa apa-apa kalau Allah tidak menghendaki sesuatu. Ya. Nah, termasuk ini ego seperti inilah yang sejatinya ketika kita berkorban, kita kurbankan itu semua. Ya, memang dalam prakteknya itu bukan hal yang perkara mudah. Kan perkara mudah dalam organisasi, ya. Ya, termasuk tadi misalnya Pak Nana itu menyinggung, ya mohon maaf mungkin bahasa kata-kata MBG, mungkin ada saran dari yang lain juga tetap tidak. Ya, begitulah mari kita, karena begini ya, prinsip, kita pakai prinsip yang disampaikan Nabi, Pak. Jadi Nabi itu mengatakan, wa idara aminkum mungkaran falyughayyir biyadih, wa ilam yastati fa bilisani, wa ilam yastati fa biqalbi. Kalau engkau melihat sesuatu yang salah, dalam tanda petik ya, tidak berarti bahwa harus yang mungkar ya, yang salah saja kita merubah dengan tangan atau kekuasaan. Kalau tidak mampu ya merubah dengan lisan. Tapi kalau tidak bisa merubah dengan lisan, menegur, memberi saran juga tetap tidak mau diikuti, ya sudah diamkan saja ya. Tidak usah apa namanya, tidak usah berkata-kata atau tidak usah ikut larut ke situ. Meskipun memang yang terakhir ini atau aful iman, iman yang paling lemah, tetapi itulah yang bisa kita lakukan, ya, itulah yang bisa kita lakukan. Ya, kuncinya memang mari kita mengembalikan kesadaran kepada diri kita masing-masing bahwa setiap kita itu punya kelemahan, punya kesalahan. Persoalan orang lain tidak mau menerima saran, ya itulah. Kalau ternyata dia berkorban yang kemarin, ternyata tidak mau merubah juga kesalahan yang dia lakukan, ya berarti memang yang mati itu hanyalah hewannya, bukan penyakit yang ada dalam dirinya. Terus yang kedua dari Pak Daud, ya tadi saya kurang bisa menangkap karena suaranya agak putus-putus ya. Inti pertanyaannya apa ya Mbak?
0: Iya, beliau ini menanyakan intinya apakah menyembelih hewan kurban ini sama dengan menyembelih sifat kebinatangan di dalam diri manusia, katanya Ustaz.
1: Ya, ya selalu berkonotasi ke situ Pak Daud ya. Ya karena memang esensi dari kurban itu ya kita menyembelih ya, bukan menyembelih secara fisik ya, tetapi kita menyembelih sifat-sifat negatif yang ada dalam diri kita. Ada enam tadi yang saya sampaikan, terakhir itu hawa nafsu ya, hawa nafsu, dan itu puncak dari semua penyakit di dalam hati kita, termasuk yang saya sampaikan sebelumnya itu dari Pak Nano, itu ego. Apa yang saya sampaikan bahwa Nabi Ibrahim itu kan memang tidak diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban, tetapi anaknya. Apa? Ego. kecintaannya kepada sesuatu yang sangat dia cintai. Ego, kecintaan kita kepada harta, kita korbankan harta, ya. Dan sebagainya. Karena jangan sampai kemudian kecintaan kita yang berlebihan terhadap aspek materi, harta, lalu kita kemudian menghalalkan segala cara, itu yang paling berbahaya. Ya, dalam praktek kehidupan kita nasional ini ya kan, kita banyak melihat praktek-praktek yang semua orang itu kok mempertahankan egonya masing-masing. Satu hal misalnya tindakan yang sudah jelas-jelas salah, ada pihak lain lagi yang pendukungnya yang kemudian memberikan, mencari pembenaran ya, bukan mencari kebenaran tapi mencari pembenaran supaya itu tampak sebagai sesuatu yang benar atau sampai sebuah kebenaran padahal sebenarnya salah. Ya itulah ya, jadi sejatinya kurban itu adalah menyembelih semua sifat-sifat kebinatangan, hewan, apa sifat-sifat negatif yang ada dalam diri kita. Ya itu ya yang bisa kami sampaikan, Pak.
0: Ya. Mudah-mudahan terjawab ini, Pak Daud. Saya ke jalur WhatsApp ini, Ustadz. Yang pertama ada Pak Jumairi ini. Beliau bertanya, Ustadz, yang sulit penerapan pada diri sendiri itu adalah kita bisa mengatakan jangan merasa paling benar sendiri, Ustadz. Tapi kadang perkataan ini kita tujukan untuk orang lain yang tidak sependapat dengan kita. Nah, katanya, Ustadz, apakah perkataan itu bisa kita terapkan pada diri kita sendiri? Kalau kita merasa orang lain salah, lalu kita tidak menerima kebenarannya dari orang lain, Ustadz. Bagaimana katanya mengajarkan diri sendiri ini? Kemudian ada satu lagi, ini dari Pak Alwi ya, mungkin sedikit di luar tema Ustadz, tapi beliau bertanya tentang mandi junub, Ustadz, sesudah berhubungan suami istri katanya. Itu kenapa katanya kita harus mandi junub di padahal hubungannya suami istri katanya, Ustadz. Itu Pak Alwi di Makassar. Kemudian satu lagi ini dari Pak Ahmad Zaini. Beliau memohon penjelasan, tadi katanya Ustadz menyampaikan tentang mengkritik itu diperlukan selama tujuannya untuk perbaikan. Nah, dalam contoh sejarah manusia, kalau terjadi kezaliman dari penguasa, itu Allah mengutus Nabi. Tapi katanya saat ini ulama sebagai pewaris para Nabi, kok tidak berbuat yang sama katanya, Ustadz. Itu dia pertanyaannya di jalur WhatsApp, boleh satu persatu ini dibahas, Ustadz. Dari Pak Jumairi dulu ini ya, silakan.
1: Iya, ya dari Pak Jumairi. Memang semua kita mengakui bahwa menghargai pendapat orang itu adalah perkara yang sulit dalam praktek kehidupan sehari-hari. Kalau kita tidak sependapat, tidak segolongan dengan orang lain, memang itu potensinya adalah kita sulit menerima pendapatnya. Kenapa? Karena kita sendiri kan punya argumen tertentu, punya dalil seperti ini. Ya kalau perbedaan itu kan wajar, Bapak. Wajar ya. Misalnya saya tidak sependapat dengan Pak Jumairi. Karena saya juga punya dalil, Pak Jumairi juga punya dalil. Monggo kita dengan pendapat kita masing-masing. Apakah saya harus menerima semua? Tidak. Atau dalam hal prinsip, saya tidak harus menerima pendapat. Tetapi saya tidak, apa namanya, tidak mengatakan bahwa sampean salah, saya salah, tidak begitu ya. Jadi mari kita berdiri di atas argumentasi kita masing-masing, di atas dalil kita masing-masing. Meskipun memang kita punya Al-Quran yang sama, hadis yang sama, tetapi persepsi kita, menafsirkan penafsiran kita pada hal tertentu itu berbeda. Itu wajar, Pak, di dalam beragama, di dalam berdialektika ya, di dalam berdiskusi, berdebat. Ya, saya kira itu aman saja, Pak. Tidak usah ragu. Memang, tapi memang prinsipnya ungkapan itu sulit dilaksanakan dalam praktik kita sehari-hari. Ya. Lalu yang kedua adalah ini ya, mandi junub.
0: Ya.
1: Kenapa sih harus mandi junub padahal kita berhubungan dengan suami istri? Ya, bukan berarti mandi junub itu bukan berarti karena telah melakukan sesuatu yang haram, bukan, Bapak. Itulah indahnya Islam. Segala sesuatu itu mesti ada apa namanya? Ada penawarnya, ada ini ya. Karena kan di dalam sistem kita, hukum fikih dasar kita itu ada dua macam ya. Ketika kita ingin sholat, ada dua hal yang harus kita bersihkan. Pertama, najis. Izalatun najasa, harus kita hilangkan najis itu. Kalau ada najis melekat di badan, ya jangan mengatakan yang, apa namanya, mohon maaf, misalnya ini, feses kita, ya, kotoran kita belum keluar dari perut, ya itu belum najis karena masih di dalam tubuh. Tapi yang najis yang sudah melekat di anggota badan kita di luar, yang kita, tempat kita sholat, itu harus dibersihkan, karena kalau tidak, sholat kita tidak sah. Itu namanya menghalangi sahnya sholat. Lalu yang kedua, ada yang disebut dengan hadas. Hadas itu adalah dalam istilah apa, kaidah usul kullu ma la yatimmu illa bihi, bahwa wajib segala sesuatu ketika ibadah itu tidak sah, menjadi tidak sah kecuali dilakukan itu, maka harus dilakukan, itu menjadi wajib. Kalau kita mau sholat, maka kita harus bukan menghilangkan ya, mengangkat hadas, hadas kecil. Karena hadas itu ada dua, hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil, mengangkatnya itu bukan menghilangkan loh ya, mengangkat istilahnya. Makanya niatnya itu lirafa'il hadatsil asghar, mengangkat hadas kecil. Itu saja dengan wudu ya, wudu. Wudu pun itu bukan membersihkan anggota badan, Pak. Karena yang kita cuci kan cuma sebatas itu. Tidak menyiram seluruh anggota tubuh. Yang kita siram, yang kita basuh itu ya, yang diperintahkan dalam Al-Qur'an itu ada empat ya. Muka, tangan sampai siku, kemudian sebagian musab sebagian kepala, dan kaki sampai ke mata kaki. Ada empat itu yang harus kita basuh. Selebihnya itu sunnah. Nah, itu namanya mengangkat hadas kecil. Hadas besar, nah ini. Ya, kita kalau ketika ingin ibadah salat harus mengangkat hadas kecil, hadas besar. Apa itu? Ya, setelah berhubungan suami istri, kemudian itu namanya janabah. Kemudian setelah apa? Perempuan ada masa haid, setelah bersih itu mandi haid ya. Mandi itu namanya hadas besar. Kemudian wiladah, nifas, perempuan yang setelah melahirkan. Jadi semua itu ada aturannya. Bukan berarti bahwa kenapa sih harus mandi junub padahal kita kan dengan suami istri sendiri. Ya. Jangan sampai kita berpaham bahwa yang wajib mandi itu ya kalau bukan suami istri, nah itu bahaya, bukan menghilangkan hadas besar itu, tetapi kan melakukan sesuatu yang haram. Nah, jadi prinsipnya gini, Islam itu begitu indahnya, Pak, teratur semua hal-hal yang kecil seperti itu. Coba buktikan dari agama lain, ada nggak yang punya aturan seindah ini, kecuali dalam Islam. Ya, itu jawaban saya, Pak, ya, yang kedua. Ya. Dan yang ketiga,
0: peran ulama, Ustaz.
1: Peran ulama, ya. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Ya memang, Pak. Jadi kita hidup di dalam dunia yang begitu banyak perspektif ya. Begitu banyak pendapat, begitu banyak pandangan, dan setiap orang, setiap kelompok itu merasa yang benar ya. Oke lah, silakan. Karena memang sudah seperti itu seperti itu sudah memang alaminya kehidupan kita ini. Ada satu ungkapan yang mengatakan bahwa khilaf baina umati rah. Maksudnya perbedaan

0: sebagian ulama sekarang tidak berperan sebagaimana seharusnya. Ya itulah Pak, kita juga tidak bisa membuat kategori tertentu bahwa ini benar-benar ulama yang khas, ini ulama yang salah, ulama asu dan sebagainya. Karena boleh jadi yang si A menganggap si B itu ulama asu, sebaliknya si ulama B ini menganggap si A ini ulama yang su. Jadi saling menyerang seperti itu. Nah, di mana letak apa yang dikatakan al-ulama urasatul anbiya? Ketika ada ulama yang tidak pernah santun, tidak pernah kemudian, mohon maaf, saya memberi contoh lah seperti seorang Gus Baha, nggak pernah mau peduli dengan kritikan orang. Yang penting beliau menyampaikan seharusnya apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau yakini, apa yang beliau pelajari dari Al-Quran dan Hadis, dan itu menjadi sebuah ungkapan dan tidak peduli dengan mau mengkritik dia, semua diterima dengan lapang dada, senyum dengan hati yang baik. Itu bukan berarti bahwa satu-satunya ulama, banyak di antara kita yang memang ulama memiliki karakter atau tipikal-tipikal yang luhur sekali, tidak suka berkata kasar, tidak suka mencemooh kelompok lain, tidak suka apalagi mentakfiri kelompok lain. Itu jadi saya katakan ulama, tentu ulama yang santun, yang seperti tadi ya, itu yang bisa kami sampaikan, Mbak.
1: Mudah-mudahan terjawab ya semua pertanyaan di jalur WhatsApp. Ustadz, kita berada di akhir sesi untuk sajian ini, tapi saya juga bacakan ini satu pertanyaan terakhir, WhatsApp terakhir, mungkin nanti juga bisa digabungkan dengan kesimpulan dari Pak Ali yang katanya juga menanggapi jawaban Ustadz untuk Pak Nano. Katanya bagaimana katanya kalau hal ini dikaitkan dengan surah Al-Hajj ayat 78 yang mengatakan wajahidu filahi haqqohi jihad, katanya. Apakah karena kita mengabaikan seruan tersebut sehingga sebagian doa-doa kita itu tidak dikabulkan oleh Allah, katanya Ustaz. Apakah ada hubungannya? Ya, silakan Ustaz, boleh ditutup juga dengan kesimpulan untuk topik hari ini.
0: Baik, terima kasih. Termasuk pertanyaan terakhir ya. Wajahidu filahi haqqohi jihad. Tentu kita akan membahas panjang lebar kalau kita mau membahas tentang jihad. Jahidu itu kan perintah umum ya, apapun itu bersungguh-sungguh. Jihad tentu tidak selalu dimaknai secara fisik. Ketika kita berdakwah, menyampaikan kebenaran, itu juga jihad. Ketika kita membantu saudara kita yang membutuhkan, itu juga jihad. Jangan dikira itu sebatas amal sosial, tidak, itu juga jihad. Berusaha meningkatkan taraf kehidupan masyarakat kita yang miskin, yang terbelakang dalam hal pendidikan, dalam hal ekonomi, itu jihad yang besar. Memang pada sisi tertentu ada yang disebut dengan jihad yang memang jihad secara fisik. Tapi untuk saat ini Pak, sulit untuk membuat kategori jihad fisik itu yang kemudian kita anggap bahwa doa kita kenapa tidak diterima, karena kita tidak berjihad sebagaimana jihad yang haqqa jihadi yang disebutkan di dalam ayat itu. Ya, sulit membuat kategori sekarang, karena boleh jadi yang kita anggap negara mana sekarang yang mewakili keislaman Islam yang murni untuk kita katakan sebagai contoh yang paling paripurna untuk kita ikuti dalam hal jihad, kan tidak ada. Tidak ada, mau negara apapun pasti punya sisi-sisi tertentu yang bisa kita kritik bahwa ini kok condong ke sini ya. Katakanlah Timur Tengah itu ribut-ribut tentang Amerika, Israel dan sebagainya. Coba mari kita lihat sikap negara-negara Timur Tengah. Apakah yang ada yang bisa kita jadikan sebagai kiblat untuk kita bersikap menyikapi persoalan ini? Juga tidak bisa ya, jadi mari kita manai jihad itu sementara ini ya, kita jauhkan dulu, tidak usah berjihad secara fisik ya. Banyak sekali jihad, makna jihad itu di sekeliling kita, tidak harus bermakna itu ya, karena satu hal

0: tujuan utama paling penting dalam Islam itu adalah melangsungkan, menjaga kehidupan umat manusia. Ya. Kalau kita menolong seseorang, kemudian dia menjadi sehat, menjadi seorang ustadz, menjadi penghafal Quran, itu jihad yang luar biasa, Bapak. Jadi mari kita hilangkan istilah, kalau saya membunuh orang perampok segini, saya dapat masuk surga pahala. Ya, belum tentu juga, ya. Belum tentu juga. Artinya ke sini, bukan berarti saya tidak mengatakan belum tentu nanti disalahartikan. Bukan satu-satunya itu yang disebut dengan jihad. Jihad itu yang saya katakan tadi, mari kita coba kemudian menolong saudara-saudara kita yang memang dalam kondisi yang sulit, ya. Ya. Kemudian saya lanjutkan dengan apa namanya sebagai kesimpulan gini. Kita bertanya, introspeksi pada diri kita bahwa sesungguhnya yang paling membutuhkan penyembelihan itu setelah Idul Adha itu bukan hewan lagi, karena lewat sudah masanya kita menyembelih hewan, tetapi yang paling membutuhkan untuk kita sembelih itu adalah penyakit-penyakit yang tersembunyi di dalam hati, ya. Karena hati baik, maka seluruh kehidupan kita menjadi baik. Tapi kalau rusak, ya juga seluruh anggota kehidupan kita juga menjadi rusak. Maka tentu kita tidak lagi masanya untuk menghitung berapa kilogram hewan kurban saya, berapa orang yang mesti saya bagikan ke beberapa kelompok dan sebagainya, ya. Tetapi mari kita coba tanya kepada diri kita, berapa banyak kesombongan yang telah kita kurangi, ya. Berapa banyak ego yang telah kita tundukkan untuk selalu merasa benar, ya. Berapa banyak kemarahan yang telah kita kendalikan, ya. Berapa kesalahan yang kita akui, ya. Itu sebenarnya adalah bagaimana kita menyadarkan diri kita masing-masing, ya. Karena boleh jadi memang seekor kambing itu telah mati di hari kurban, tetapi ya kesombongan kita kok masih hidup, ya. Sapi kita potong, tapi ego kita masih berdiri tegak. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kurban kita ini bukan sekedar penyembelihan hewan, tetapi juga menyembeli hawa nafsu, kesombongan, dan segala penyakit hati yang menghalangi kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan baca surat Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz untuk tausiah hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pendengar kita, Ustadz, ya. Izin pamit, Ustadz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Ustadz Dr. Mustamin Fatah MPD dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, yang sudah bersama kita dengan bahasan tausiah penyakit yang tidak mati oleh pisau kurban. Anda yang tertinggal pembahasan di pagi ini bisa mengakses kembali siaran kami di aplikasi RRI Digital ataupun juga menontonnya di YouTube RRI Samarinda. Kami masih akan bersama Anda pendengar di Pro 1 RRI Samarinda.
2: Mutiara Pagi Pro 1 Samarinda.
3: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.
1: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja? Wow. Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop.

Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Samarinda pagi edisi hari ini Rabu 3 Juni 2026 bersama saya Ria Mitasari yang tentunya juga akan mengupdate ya beberapa informasi pilihan untuk menemani kegiatan ataupun juga awal Anda melakukan aktivitas di suasana pagi hari ini. Tadi juga sudah ditemani dengan Dewa 19 ya, sayap-sayap patah. Mudah-mudahan Anda tetap dalam keadaan sehat pendengar dengan cuaca yang cukup cerah, dan ini juga diperkirakan oleh BMKG Kalimantan Timur untuk kota Samarinda cenderung berawan sama seperti kota Balikpapan, Bontang, dan juga di kawasan Penajam Pasir Utara. Ada potensi hujan ringan untuk Pasir, Kutai Kartanegara, Berau, kemudian juga Kutai Barat, Kutai Timur, dan juga Mahakam Ulu ya untuk sepanjang hari ini. Sementara itu juga pendengar, kami hadirkan informasi soal Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS ya. Ini adalah lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, untuk informasi Anda, fungsi utama dari LPS ini adalah menjamin simpanan nasabah, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, dan melakukan resolusi bank ya. Mulai tahun 2028 ini melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK dan menjamin polis asuransi. Nah, LPS ini sekarang hadir dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya, yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, kemudian juga Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan juga Pulau Kalimantan.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, bersama Anda tentunya untuk menghadapi kembali ya hari Rabu ini untuk Anda yang tetap harus beraktivitas, terutama juga yang saat ini tengah berkendara. Nah, ini hari ini pendengar adalah hari sepeda sedunia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan dukungan penuh dari 193 negara anggota. Untuk informasi Anda, hari sepeda sedunia ini bertujuan untuk mengingatkan masyarakat global bahwa sepeda ini bukan cuma transportasi biasa, tapi merupakan alat transportasi yang ramah lingkungan, ekonomis, dan juga tentunya menyehatkan. Dan gagasan peringatan ini sendiri itu diinisiasi oleh Profesor Leze Sibilski namanya, yang mendorong PBB untuk menetapkan hari khusus penggunaan sepeda di seluruh dunia. Dan sejak 2015 kampanyenya juga sudah dilakukan ya, dengan membumikan sepeda ini sebagai alat transportasi yang ramah lingkungan dan juga ekonomis. Kami akan update tentunya informasi lainnya seputar Kalimantan Timur dengan penyampaian berita pagi. Kita akan jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Rabu 3 Juni 2026.
2: Dilakukan pidana penjara terhadap terdakwa Agus Harimurti Kusuma SMM MSI selama 3 tahun dan 6 bulan.
3: Jadi sebenarnya di balik papan ini tidak ada bahasa berita. Nah ini kita akan buktikan nanti. Di kepolisian tentunya ini adalah tugas pokok kami.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Ria Mitasari. Saudara, kasus korupsi pengelolaan dana desain besar olahraga nasional atau Debon Kalimantan Timur yang merugikan negara hingga 100 miliar rupiah kini memasuki tahap tuntutan. Jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur menuntut dua dengan pidana penjara dan denda hingga miliaran rupiah. Berikut laporannya.
4: Kasus korupsi pengelolaan dana desain besar olahraga nasional atau Debon Kalimantan Timur kini mencapai babak baru. Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur membacakan tuntutan terhadap dua terdakwa kasus korupsi Debon dalam sidang di Pengadilan Negeri Samarinda Selasa sore kemarin. Pembacaan tuntutan pertama dilakukan terhadap Ketua Pelaksana Debon Kaltim, Zairin Zain. Dalam sidang tersebut, jaksa menuntut Zairin dengan pidana penjara selama 6 tahun dan membayar denda 500 juta rupiah subsider 5 bulan kurungan, serta uang pengganti kerugian negara sebesar 30,7 miliar rupiah. Sementara itu, mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltim, Agus Hari Kesuma, dituntut dengan hukumannya lebih ringan, yaitu pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dengan denda 500 juta rupiah subsider 5 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar 219,45 juta rupiah.
5: Menjatuhkan pidana penjara terdakwa Dr. Insinyur Hasri Desen selama 6 tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Terdakwa Dr. Insinyur Hasri Desen membayar uang pengganti sekitar 30.159.96.959 rupiah 48 sen.
6: Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Agus Harimurti Kusuma SMM MSI selama 3 tahun dan 6 bulan untuk membayar uang pengganti sebesar 219.450.000 rupiah.
4: Menanggapi tuntutan tersebut, kuasa hukum Agus Hari Kesuma, Hendrik Juk Abed, mengatakan pihaknya masih mempelajari isi tuntutan jaksa. Namun menurutnya, jaksa tidak berhasil membuktikan dakwaan primer dan hanya menuntut kliennya berdasarkan dakwaan subsider yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan.
7: Itu penyalahgunaan kewenangan, yang mana tuntutan jaksa itu tidak berbicara terkait pertimbangan-pertimbangan daripada tuntutan saudara jaksa penuntut, sehingga tuntutannya itu menjadi 3 tahun 6 bulan.
4: Selain membacakan tuntutan, jaksa juga menetapkan sejumlah dokumen sebagai barang bukti. Di antaranya dokumen nama penerima honor Debon Kaltim, rekening koran Bank Kaltim Tara, serta rekapitulasi kegiatan Debon Kaltim. Ketiga dokumen tersebut sebelumnya disita dari Bendahara Debon Kaltim, lalu dikembalikan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur. Adapun sidang akan kembali dilanjutkan pada Selasa 9 Juni mendatang dengan agenda pembacaan nota pembelaan dari masing-masing terdakwa. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
0: Kota Balikpapan dipastikan aman dan kondusif. Kapolresta Balikpapan menegaskan isu begal yang viral di media sosial adalah berita bohong atau hoax. Berikut laporannya.
8: Kepolisian Resort Kota Balikpapan menegaskan bahwa situasi di Kota Beriman saat ini dalam kondisi aman dan kondusif. Pihak kepolisian juga memastikan isu begal yang sempat meresahkan warga di media sosial adalah berita bohong atau hoaks. Hal ini disampaikan langsung oleh Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Jerol Hendra Yosef Kumontoy di hadapan ribuan ketua RT Sebalikpapan.
3: Ya, sebagaimana KUHP menyampaikan, biasa dia menghadap, dia melakukan kekerasan, setelah itu dia mengambil barangnya. Nah, itulah yang dibilang begal. Sedangkan di sini ada penyelesaian perkara 7. Apa ini? Situasi ini ternyata itu yang orang lagi naik motor tiba-tiba didatangin pelaku, diambil handphonenya. Jadi tidak ada unsur kekerasan di sini. Jadi ini semacam jambret. Tapi ini termasuk juga dalam kategori pencurian dengan kekerasan, gitu ya Pak Kajari. Ya, ini ada Pak Kajari. Jadi sebenarnya di balik papan ini tidak ada bahasa begal. Nah, ini kita akan buktikan nanti. Di kepolisian tentunya ini adalah tugas pokok kami. Namun sekiranya setiap informasi yang masuk, silakan untuk bisa dapat menghubungi. Kita sekarang punya 110. Silakan bisa diakses sekarang menghubungi 110. Setiap informasi apapun bisa langsung ditindaklanjuti.
8: Kapolresta menjelaskan isu begal di wilayah Graha Indah sebenarnya adalah aksi amukan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Sementara laporan begal di Balikpapan Timur sudah diklarifikasi sebagai hoaks oleh penyebarnya. Meski begitu, polisi mencatat adanya tren peningkatan kasus pencurian dengan pemberatan atau curat, serta pencurian kendaraan bermotor. Namun angka pengungkapan kasus curanmor juga melonjak tajam dari 12 kasus pada tahun lalu menjadi 96 kasus di tahun ini. Warga dihimbau untuk selalu melakukan sharing sebelum saring informasi dan segera menghubungi call center 110 jika menemukan tindak kriminalitas. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan status guru honorer di sekolah negeri dihapus dan diganti tenaga pengganti melalui skema bantuan operasional sekolah daerah. Berikut laporannya.
9: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur memastikan tidak ada lagi status guru honorer di sekolah negeri tingkat sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa di wilayah Kalimantan Timur. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur, Armin, kepada RRI mengatakan kebijakan tersebut sejalan dengan langkah pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menghapus tenaga honorer secara bertahap di sektor pendidikan. Menurut Armin, Kalimantan Timur telah lebih dulu menerapkan skema pengganti tenaga honorer melalui bantuan operasional sekolah daerah, sehingga tidak menimbulkan persoalan berarti di lapangan. Armin menjelaskan tenaga pendidik non-ASN yang bertugas di sekolah kini berstatus sebagai tenaga pengganti sementara dan bukan lagi tenaga honorer seperti sebelumnya. Armin mengatakan tenaga pengganti tersebut diusulkan langsung oleh sekolah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran yang tersedia. Menurut Armin, skema tersebut berbeda dengan tenaga honorer yang sebelumnya memiliki surat keputusan atau SK resmi, yang saat ini tenaga pengganti hanya bersifat sementara hingga kebutuhan guru ASN terpenuhi.
10: Guru di Kalimantan Timur sekarang ini tidak ada lagi namanya guru honor. Ya, jadi sekarang itu sudah diakomodir melalui bantuan operasional sekolah dari BOSDA, di mana semua guru-guru yang ada di sekolah itu yang belum ASN itu namanya ada namanya tenaga pengganti. Jadi kita tidak ada masalah. Aturan yang nanti tidak boleh lagi ini karena kita mau mulai sekarang ini. Tidak ada lagi guru honor atau tenaga honor di sekolah. Karena semua diakomodir melalui bantuan operasional sekolah yang bantuan dari provinsi itu BOSDA. Seperti itu.
9: Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Timur Armin menambahkan sejumlah daerah di Kalimantan Timur yang juga telah menerapkan pola serupa termasuk Kota Bontang, yang ia berharap penataan tenaga pendidik melalui skema tersebut dapat mendukung kebijakan pemerintah pusat sekaligus menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar di sekolah. RRI Samarinda, Rizky Mulnyata melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik BPS Kalimantan Timur mencatat inflasi bulanan pada Mei 2026 sebesar 1,17%. Angka tersebut meningkat dibandingkan inflasi April 2026 yang hanya sebesar 0,11%. Kepala BPS Kaltim Mas Utri Fai menjelaskan kenaikan inflasi dipengaruhi oleh penyesuaian harga BBM, kenaikan harga emas, serta meningkatnya harga sejumlah bahan pangan jelang Idul Adha. Beras, minyak goreng, dan cabai rawit menjadi komoditas beras yang mengalami kenaikan harga akibat meningkatnya permintaan dan faktor distribusi. Selain itu, kenaikan tarif angkutan udara turut memberikan tekanan terhadap inflasi daerah. Dari 11 kelompok pengeluaran, kelompok transportasi menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan inflasi 1,8% dan andil 0,24%. Sementara angkutan udara menjadi komoditas penyumbang utama inflasi dengan andil 0,14%. Secara tahunan, inflasi Kalimantan Timur pada Mei 2026 tercatat sebesar 3,04%. Kota Samarinda mencatat inflasi tahunan tertinggi sebesar 3,42%. Sedangkan Kabupaten Penajam Pasir Utara menjadi satu-satunya daerah yang mengalami deflasi bulanan sebesar 0,06%. Anda masih mendengarkan program Masa 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Sektor pariwisata Kalimantan Timur sepanjang Mei 2026 menunjukkan aktivitas konvensi menjadi penopang utama pergerakan sektor pariwisata dan industri perhotelan di daerah. Berikut laporannya.
11: Sektor pariwisata Kalimantan Timur pada Mei 2026 mengalami dinamika yang beragam. Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur mencatat normalisasi mobilitas masyarakat setelah masa libur lebaran menyebabkan penurunan jumlah perjalanan wisata Nusantara, serta berkurangnya jumlah penumpang pada beberapa moda transportasi. Kepala Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, Mas'ud Rifai, mengatakan, kondisi tersebut merupakan bagian dari tren kembalinya aktivitas masyarakat ke pola normal setelah periode mudik dan libur panjang berakhir. Namun demikian, sektor pariwisata tetap mendapatkan dorongan positif dari meningkatnya mobilitas internasional. Kunjungan wisatawan mancanegara tercatat mengalami peningkatan yang dipengaruhi oleh kepulangan jemaah haji serta bertambahnya wisatawan asal Tiongkok yang berkunjung ke Kalimantan Timur.
12: Mobilitas masyarakat mulai kembali

0: beberapa moda transportasi dibandingkan dan sebelumnya. Kemudian adanya peningkatan mobilitas internasional. Jumlah perjalanan internasional dan wisatawan mancanegara meningkat didorong oleh kepulangan jemaah musim haji serta meningkatnya kunjungan wisatawan asal Tiongkok ke Kalimantan.
1: Berbagai agenda organisasi, festival budaya, hingga pelaksanaan wisuda universitas turut meningkatkan mobilitas masyarakat dan tingkat hunian hotel. BPS juga mencatat aktivitas ekonomi kreatif dan industri kecil menengah atau IKM memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan kunjungan wisata. Berbagai kegiatan tersebut menciptakan pergerakan wisatawan yang berdampak langsung pada sektor akomodasi, kuliner, dan jasa pendukung pariwisata lainnya. Kedepan sektor pariwisata Kalimantan Timur dinilai masih memiliki peluang untuk terus tumbuh seiring meningkatnya konektivitas dan aktivitas ekonomi daerah. Meski demikian, pelaku usaha pariwisata tetap perlu mengantisipasi fluktuasi mobilitas wisatawan domestik yang dapat mempengaruhi tingkat kunjungan dan okupansi hotel. Ada di Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: Pemerintah Kota Balikpapan bersiap melaksanakan program perlindungan sosial mulai tanggal 23 Juni 2026 mendatang. Program ini mengerahkan ratusan agen untuk mendampingi warga dalam validasi data kemiskinan, sekaligus memperketat aturan administrasi bagi pendatang baru. Berikut liputannya.
3: Sebanyak 365 agen perlinsos disebar di 34 kelurahan dan 6 kecamatan. Setiap kelurahan dikawal 10 agen, sementara tingkat kecamatan dikawal oleh 4 agen utama. Mereka bertugas mengawal proses registrasi hingga pengajuan sanggahan data agar bantuan tepat sasaran. Wali Kota Balikpapan Rahmat Mas'ud mengatakan warga yang sudah mampu secara ekonomi harus dicoret dari daftar penerima. Sedangkan masyarakat miskin yang selama ini belum terdata wajib dimasukkan sebagai penerima bantuan yang sah.
4: Jadi kalau dia merasa mampu, dicoret. Tapi kalau dia tidak mampu, ada begitu juga banyak saudara-saudara kita yang memang berhak menerima bantuan, tetapi tidak didaftarkan. Nah, mudah-mudahan kami menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, jangan ada pilih kasih, jangan karena kerabat, jangan karena kedekatan. Kalau memang benar-benar itu keluarga kita memerlukan, keluarga juga saling mengingatkan kepada kita semua. Termasuk Bapak dan Ibu hadir di sini, Pak anggota DPRD. Nah, Bapak bisa pantau di daerah Bapak Ibu sekalian, karena di dapil masing-masing perlu diingatkan, karena Bapak bersering berinteraksi dan bersosialisasi juga dengan para masyarakat yang ada di daerah Bapak Ibu sekalian.
3: Selain digitalisasi data, Pemkot Balikpapan juga menginstruksikan seluruh ketua RT untuk memperketat pengawasan pendatang. Setiap pendatang baru diwajibkan melapor dan menyerahkan identitas kepada ketua RT setempat maksimal dalam waktu 2 kali 24 jam. Langkah ini diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak kriminalitas di Kota Balikpapan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
2: Beralih ke berita olahraga. Pemerhati dan pemangku kebijakan olahraga di Kalimantan Timur menggelar diskusi strategi pembinaan atlet di tengah efisiensi anggaran menuju PON 2028 dan 2032 yang diinisiasi Lekop Kaltim dan KONI Kaltim. Berikut laporannya.
5: Lembaga Kajian Olahraga atau Lekop Kalimantan Timur bersama dengan KONI Kaltim menggelar diskusi besar olahraga prestasi di Samarinda, Selasa 2 Juni 2026. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah tokoh dan pemangku kepentingan olahraga di Kalimantan Timur untuk merumuskan strategi pembinaan atlet yang lebih terarah dan berkelanjutan. PLT Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltim Rasman Rading mengapresiasi forum diskusi tersebut. Menurutnya, diskusi olahraga tidak boleh berhenti pada tataran konsep, namun harus melahirkan rumusan nyata bagi peningkatan prestasi olahraga di daerah. Rasman menyebutkan kondisi efisiensi saat ini menuntut seluruh pihak lebih taktis dan efektif dalam mengelola pembinaan olahraga. Menurutnya, Kaltim harus mulai menyiapkan strategi pembinaan secara bertahap menuju PON 2028 dan PON 2032 agar mampu melahirkan prestasi nasional hingga internasional. Ia juga menekankan pentingnya klasterisasi cabang olahraga serta penguatan pemanduan bakat di kabupaten dan kota. Selain itu, Rasman Rading menilai potensi atlet tidak hanya berasal dari kota Samarinda, namun juga berasal dari daerah lain yang memiliki keunggulan cabang olahraga sesuai karakteristik wilayah masing-masing.
6: Maka oleh karena itu, kabupaten kota, Pemprov pada pengicapnya itu sudah harus merubah mindset itu tadi. Kota, kabupaten kota harus fokus pada pemanduan bakat. tidak sedikit atlet-atlet terlahir dari kabupaten kota. Jangan hanya mengandalkan Samarinda, Samarinda juga sangat terbatas, cuma fasilitasnya sangat lengkap. Oleh karena itu, kabupaten kota Pemprov tidak hanya fokus pada beberapa kota, tapi harus memakai klaster mana cabang olahraga yang domain.
5: Dalam diskusi besar olahraga ini juga turut dihadiri Ketua Lekop Kaltim Ahmad Husri, Ketua KONI Kaltim Rusdiansyah Aras, Akademisi Olahraga Muhammad Rohadi, serta tokoh olahraga Kaltim Rusman Yakub. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
2: Sebelum mencukupkan berita pagi, berikut kami sampaikan berita utama. Kasus korupsi pengelolaan dana desain besar olahraga nasional Debon Kalimantan Timur yang merugikan negara hingga 100 miliar rupiah kini memasuki tahap tuntutan. Kota Balikpapan dipastikan aman dan kondusif. Kapolresta Balikpapan menegaskan isu begal yang viral di media sosial adalah berita bohong atau hoax. Sekian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Mitasari. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda Pagi, Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Provinsi Kalimantan Timur ini kembali menorehkan prestasi, terutama di sektor pendidikan. Jadi setelah SMA Negeri 10 Samarinda ditetapkan sebagai Sekolah Unggul Garuda pada 2025, kini giliran SMA Nasional KPS Balikpapan yang resmi ditetapkan sebagai Sekolah Unggul Garuda Transformasi 2026 oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Kemdik Science Tech. Dilansir RRI, pendengar, penetapan ini menjadikan SMA Nasional KPS Balikpapan sebagai salah satu dari 30 sekolah unggulan yang terpilih secara nasional dalam program penguatan pendidikan unggul yang digagas oleh pemerintah pusat. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur, Armin, ini juga menyampaikan apresiasi atas pencapaian luar biasa tersebut, dan menurutnya keberhasilan SMA Nasional KPS Balikpapan ini juga menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Kaltim semakin mendapat pengakuan, terutama di tingkat nasional. Jadi kali ini Kaltim memiliki 2 sekolah Garuda. Ini tentu merupakan kebanggaan bagi daerah sekaligus tantangan untuk terus bisa menjaga dan meningkatkan standar mutu pendidikan. Untuk Anda pendengar yang memiliki keluhan terkait dengan pelayanan pendidikan ataupun juga fasilitas layanan publik lainnya, nanti juga bisa mengikuti sajian program Halo RRI atau saat ini mengirimkannya kepada kami di jalur WhatsApp ya 0811554976, dan juga bisa mengirimkan foto atau video terkait dengan laporan Anda. Nanti juga insya Allah akan kami teruskan pada program Halo RRI pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: kita dengar RRI cuma lewat radio. Sekarang gampang, pakai handphone. Dengan aplikasi RRI Digital, Anda yang rindu nostalgia siaran klasik, drama radio, dan lagu-lagu kenangan bisa dinikmati. Masa lalu kembali hadir di genggaman. Download RRI Digital sekarang di Play Store dan App Store. Halo RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Dan 97,6 FM Pro 1 RRI sama

Samarinda Pagi, Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, pemerintah kota Balikpapan ini akan melaksanakan program perlindungan sosial atau Perlinsos Digital mulai 4 Juni 2026 besok. Dilansir RRI, program ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas data kemiskinan melalui koordinasi lintas kementerian dan juga lembaga. Jadi untuk mempercepat pelaksanaan program, ada sebanyak 365 agen Perlinsos yang akan diterjunkan di 34 kelurahan dan 6 kecamatan di Kota Balikpapan, di mana setiap kelurahan nantinya akan didampingi oleh 10 agen yang terdiri atas 7 aparatur sipil negara dan 3 mitra bina sosial. Sementara itu di tingkat kecamatan ada 4 agen bina sosial yang didukung 3 agen tambahan. Dan para agen ini nantinya akan bertugas mendampingi masyarakat dalam proses registrasi, verifikasi, validasi data hingga pengajuan sanggahan terhadap data penerima bantuan sosial. Pelaksana program ini, pendengar, berada di bawah pengawasan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Kementerian Sosial Republik Indonesia, dan juga Badan Pusat Statistik BPS Republik Indonesia.

Radio Republik Indonesia Samarinda, mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah.

0: 99,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: Berita terkini bisa Anda akses dengan mudah di rri.co.id. Dengan rri.co.id, Anda tidak hanya mendapatkan informasi terbaru, tetapi juga menikmati siaran langsung RRI, dari musik hingga program-program menarik lainnya. Dari foto berita hingga siaran streaming, semua ada di satu tempat. Segera kunjungi rri.co.id dan nikmati kemudahan mengakses informasi kapan saja.

masih bersama Anda pendengar di Pro 1 RRI Samarinda, dan kami juga akan update informasi nasional lainnya dengan mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah, dan nanti juga akan kembali di Radio Republik Indonesia Samarinda untuk sajian Halo RRI, ya, di mana Anda bisa memberikan aduan ataupun juga laporan terkait dengan fasilitas layanan publik di Kalimantan Timur.

0: justru memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mensrea.
1: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sotani. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto atas catatan kedisiplinan SOP kelembagaan. Berikut informasinya disampaikan Joshua Siombing.
2: Maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional BGN. Selain mengganti Kepala BGN, Mensesnek Prasetyo juga menuturkan bahwa Kepala Negara juga mencopot Ludewi Kepusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Dalam konferensi persnya di Istana Kepresidenan Jakarta tadi malam, Mensesnek menjelaskan penggantian pejabat di lingkungan BGN ini dilakukan Presiden Prabowo.